0: 911 Hot News。
1: City Gate 911 FM Gaiden for Your Life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, masih banyak reklame ilegal di Kabupaten Malang. Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Malang Made Arya Wedantara menyampaikan target pajak reklame pada 2026 mencapai 5,1 miliar, tapi realisasi hingga Juni hanya mencapai 1,2 miliar atau sekitar 25,15%. Kata Arya, di Kabupaten Malang terdapat 717 titik reklame permanen dan seluruhnya dimiliki 130 wajib pajak atau perusahaan, tapi masih terdapat puluhan reklame ilegal yang berpotensi mengurangi pendapatan. Lebih lanjut, Kepala DPM PTSP Kabupaten Malang Subur Hutagalung mengatakan, terdapat 82 reklame tidak berizin dan termasuk kategori reklame tetap atau permanen. Kawan, Pemprov Jatim terus pantau stok BBM solar di Jawa Timur. Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mengatakan, kelangkaan solar di sejumlah SPBU bukan karena stok di depo habis. Emil menambahkan, memang saat ini terjadi lonjakan pembelian yang membuat distribusi yang membutuhkan waktu. Sementara itu, Pemprov Jatim juga akan terus memantau kondisi di lapangan guna penambahan kuota solar bersubsidi. Kawan, Jerman alami suhu ekstrim hingga rel kereta tram meleleh. Jalur-jalur untuk tram di beberapa titik di kota Leipzig, Jerman meleleh akibat cuaca panas ekstrim yang menembus hingga 41 derajat Celcius membuat operasi tram dihentikan sementara hingga Senin yang lalu. Bahan yang meleleh itu sebagai perekat aspal dan beton yang meresap ke dalam rel tram dan mengeras dengan situs perkiraan cuaca mencatat suhu di 24 hingga 26. Selain Jerman, beberapa negara lain di Eropa juga mengalami cuaca panas ekstrim seperti Prancis dan Polandia. Dengan WHO mencatat ada 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas yang terjadi di Eropa sejak bulan Juni yang lalu. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Wulan Indriani, selamat pagi.
0: One Hot News.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini masih dengan saya Wulan. Terima kasih banyak untuk beberapa catatan yang sudah ditambahkan. Ini tadi ada tambahan informasi masih dari Andy Mobile 981. Jadi ada foto yang dikirimkan ya, yang baru saja ke lokasi, tapi kakek-kakek yang dimaksud ini sudah tidak ada di lokasi. Nah, ini ada kemungkinan yang dimaksud ini sebagai ODGJ gitu ya. Kemudian ini tadi juga kita coba tanyakan kira-kira arahnya kemana gitu kakeknya, dan informasinya kurang tahu karena tadi sempat ditinggal ke pasar gitu ya oleh bapak atau ibu pelapor ini, dan waktu kembali lagi ini kakeknya sudah tidak ada. Nah, ini kemungkinan masuk ke dalam gang dibelokkan dari arah Hamid Rusdi ke arah Rampal. Oke, terima kasih banyak untuk informasinya tadi, laporannya termasuk foto ya. Ini kita sudah coba untuk sampaikan ke Dinsos P3P 2KB Kota Malang Bu Sri Umiasi, termasuk juga ke rekan-rekan Satpol PP ya, ke Pak Mustaqim. Nah, kemudian untuk Anda kawan yang sekarang juga sedang memantau di beberapa titik lain seperti apa, boleh nanti Anda berbagi kabar. Anda bisa manfaatkan WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Rekaman pagi hari ini, sebelum kita lanjutkan ya untuk membaca beberapa catatan yang sudah masuk dari kawan-kawan City Guide, waktunya kita masuk di Halo PMI bersama dengan rekan-rekan dari PMI Kota Malang tentunya. Pagi hari ini kita sudah sambung bersama dengan penanggung jawab urusan pengujian darah UDD PMI Kota Malang, Bu Iin. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Iin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ulan. Selamat pagi juga para pendengar City Guide sekalian.
0: Sudah sampai kantor Bu?
1: Alhamdulillah sudah Mbak.
0: Alhamdulillah. Oke. Bu Iin, seperti sebelumnya ya, pagi hari ini kita mulai dengan update stok dan kebutuhan dari UDD PMI Kota Malang. Silakan Bu.
1: Oke, selamat pagi semua para pendengar City Guide sekalian. Berikut akan kami informasikan jumlah stok darah sampai dengan hari ini, hari Kamis, tanggal 2 Juli 2026. Ada stoknya sebagai berikut. Untuk stok golongan darah A produk whole blood ada 42 kantong, golongan B ada 96 kantong, golongan O ada 73 kantong, golongan AB ada 18 kantong. Untuk produk PRC, golongan A ada 233 kantong, golongan B ada 552 kantong, golongan O ada 48 kantong, golongan AB ada 96 kantong. Dan untuk produk TC atau trombosit, golongan A ada 16 kantong, golongan B ada 47 kantong, golongan O ada 40 kantong, golongan AB ada 16 kantong. Demikian Mbak untuk stok hari ini di UDD PMI Kota Malang, dan stok bisa berubah sewaktu-waktu ya Mbak ya.
0: Baik Bu Iin, kemudian Bu tambahan informasi khususnya kegiatan PMI hari ini ya, apakah ada Bu?
1: Kebetulan hari ini sedang tidak ada kegiatan luar ya Mbak ya, jadi kalau mau pendonor bisa langsung datang aja ke UDD PMI Kota Malang, Jalan Puring nomor 10 Ororodowo, Kecamatan Koceng. Dan kami buka setiap hari mulai pukul 8 sampai pukul 19.30. Tak kecuali di hari libur kami tetap membuka layanan untuk donor darah dan permintaan darah. Gitu Mbak.
0: Baik. Bu Iin, kemudian ini tambahan informasi juga ya mungkin untuk kawan-kawan sedikit yang baru saja mau melakukan donor khususnya. Cara donor dan syarat yang harus dilengkapi itu apa saja?
1: Baik untuk para pendonor yang terutama yang pendonor baru ya Mbak ya. Mungkin ada syaratnya, kita datang aja ke UDD PMI Kota Malang dengan mengisi formulir darah donor darah yang sudah disediakan. Jangan lupa membawa identitas diri, karena identitas diri ini nanti untuk mencocokkan data atau memasukkan data dari pendonor itu lagi, dan itu wajib ya Mbak ya. Kalau untuk apa identitas diri bisa KTP atau bisa dengan SIM. Terus syarat secara umumnya usia minimal 17 tahun, berat badan minimal 45 kg, tidak sedang minum obat 3 hari terakhir, dan sebelum donor badan harus kita kondisikan yakin dengan diri sendiri bahwa kita fit kondisinya. Kemudian dianjurkan untuk banyak minum air putih dan istirahat yang cukup. Gitu Mbak untuk syarat donornya.
0: Baik, Bu Iin, lalu ketika sudah dilakukan pengambilan sampel darah gitu ya, nah biasanya tuh apa saja Bu yang dilakukan ya runutannya, tentunya ini juga untuk menjaga kualitas darah, Bu Iin.
1: Baik, Mbak Ulan dan pendengar City Guide, untuk para pendonor yang sudah donor di PMI Kota Malang, ketika kita donor bisa diambil, nah kita ada dilakukan pemeriksaan ya, mungkin di awal anamnesa ada pemeriksaan untuk tensinya, untuk HB-nya, kalau sudah memenuhi syarat, diambil. Nah, itu nanti setelah donor kita akan dilakukan pemeriksaan, yaitu meliputi pemeriksaan infeksi menular lewat transfusi darah yang meliputi hepatitis B, hepatitis C, HIV, dan penyakit sifilis. Itu Mbak, untuk pemeriksaan yang rutin dilakukan di PMI Kota Malang atau PMI yang lainnya.
0: Oke, kemudian Bu, bicara manfaat ya ketika kita melakukan donor darah secara rutin, ini apa saja sih?
1: Manfaat donor darah banyak ya Mbak, salah satunya selain di awal kita bisa mendapatkan refresh dari diri kita sendiri bahwa kita bisa menolong sesama ya Mbak. Jadi kalau otomatis hati kita menjadi senang, menjadi imbal balik ke diri kita untuk selalu berpositif thinking, untuk bisa berbagi dengan sesama. Selain itu, juga donor darah juga bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Terus ada meningkatkan produksi sel darah merah sehingga proses metabolisme di dalam tubuh dapat berjalan dengan lancar. Kita juga bisa mengecek kesehatan secara berkala karena sebelum kita mendonorkan darah pasti kita akan diperiksa kesehatan kita secara umum oleh dokter seperti tensi, HB, dan lain-lain. Selain itu juga tadi seperti yang saya sampaikan di atas sebelumnya bahwa pemeriksaan kita lakukan untuk pemeriksaan penyakit menular yaitu hepatitis B, hepatitis C, HIV, dan sifilis. Itu Mbak, mungkin manfaat dari donornya.
0: Oke, Bu Iin sudah lengkap informasinya. Terima kasih banyak. Selamat bertugas hari ini. Semangat ya Bu. Sekali lagi terima kasih banyak.
1: Iya. Sama-sama Mbak Ulan. Semangat juga buat Mbak Ulan dan semua pendengar Citycat. Sehat-sehat semuanya.
0: Amin. Baik. Selamat pagi Bu Iin.
1: Pagi Mbak.
0: Nah itu tadi kawan ya informasi yang disampaikan dari penanggung jawab urusan pengujian darah UDD PMI Kota Malang. Karena memang hari ini tidak ada kegiatan PMI Mobile yang bisa dimanfaatkan, maka Anda yang mau donor bisa datang langsung ke PMI Kota Malang. Nah untuk alamatnya ada di Jalan Buring nomor 10 Ororodowo Kecamatan Klojen Kota Malang. Untuk program ini sebagai kerjasama Citygate FM dan PMI Kota Malang. Info lebih lanjut hubungi 0341-364-617. Alamat di Jalan Buring, nomor 10, Kota Malang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
6: Pagi Anton.
7: Pagi Bella.
6: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
7: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
6: Kamu flu ya?
7: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
6: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
7: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
6: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
8: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
10: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
6: Udah seger lagi nih.
10: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
8: Sana Flu, produksi PT Sun B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, terima kasih untuk beberapa informasi yang sudah ditambahkan ya, Anda yang sekarang ini masih melanjutkan perjalanan Anda, karena kabar terakhir dari Pak Dani, kemudian ada Pak Arif mengabarkan pagi-pagi berkabut seperti halnya di Araya, termasuk juga di area Singosari, khususnya tadi Pak Arif memantau di sekitar tol ya. Tapi untuk saat ini melihat di luar ya, Tlogomas khususnya, kondisi juga sudah semakin cerah. Mungkin Anda yang punya informasi di beberapa ruas lain seperti Kota Batu, atau mungkin Anda yang sekarang sedang bersiap mengarah ke Kabupaten Malang, jalur pantai, boleh nanti Anda kabarkan seperti apa. Nah, untuk informasi selanjutnya, kita dapat update dari rekan-rekan Pos Pantau Sumeru, sumber data yang diambil dari KSDM, Badan Geologi PVMBG, Pos Pengamatan Gunung Api Semeru. Kawan,

Di jam 7 lebih 19 menit ya, terpantau tinggi kolom abu teramati kurang lebih 500 meter di atas puncak, dengan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal, condong ke arah selatan. Erupsi terekam di seismogram, dan untuk saat ini Gunung Semeru masih berada di status level 3 siaga. Beberapa rekomendasi yang dikeluarkan, seperti tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara yang ada di sepanjang Besukobo bukan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Kemudian di luar jarak ini, masyarakat supaya tidak melakukan aktivitas di jarak 500 meter ya. Ini terhitung dari tepi sungai atau sempadan sungai. Termasuk juga tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena ini rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar dan waspada potensi awan panas, guguran lava, dan lahar yang ada di sepanjang aliran sungai. Kemudian untuk Anda yang sekarang sedang bersiap ya, ini kalau melihat sejak kemarin ya kondisi lalu lintas sebenarnya juga masih aman-aman saja, termasuk juga ketika Anda mengarah ke sekitar Laksamana Marta Dinata, tapi hati-hati ini di sepanjang Zainal Zaksa rasanya masih cukup ramai ya. Mungkin Anda yang kebetulan melintas di sana bagaimana, karena ini masih jadi langganan juga laporan kalau pagi-pagi dari kawan-kawan City Guide, meskipun lepas jam 6 biasanya masih banyak juga para pedagang yang ada di kanan dan kiri jalan gitu. Nah, mungkin Anda yang hari ini kebetulan ada yang mengarah ke Zainal Zaksa, boleh nanti Anda kabarkan. Tapi nanti selepas itu yang mengarah ke Gatot Subroto, termasuk juga yang mengarah ke sekitar Buk Gluduk, kondisi masih terpantau lancar kawan. Nah, untuk traffic report kali ini didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation.

0: Wisdom. Kehidupan saya itu saya mengalami banyak tekanan-tekanan yang kalau menurut orang diujikan dalam kehidupan saya. Saya lahir tahun 61 dan saat itu hampir semua orang sulit. Tapi orang tua saya lebih sulit dibanding yang lainnya. Orang tua saya itu takmir masjid. Sehingga di usia 5 tahun saya itu makan aja enggak bisa. Harus membangunkan ayah saya dulu. Ya, ini ibu minta uang untuk belanja. Oh, enggak ada, enggak punya uang. Jual aja celananya ayah, sampai begitu. Terus saya sendiri harus jadi pemulung untuk mencari besi-besi kuningan ya. Kuningan zaman dulu itu harganya agak mahal, 1 kilo 60 rupiah, setengah rupiah 50 sen. Itu titik awal kehidupan saya, di awal sudah sejak kecil saya hidup susah. Tapi saya jalani, sampai-sampai dalam hati saya itu gini, kalau ada orang makan ya, di warung saya jalan-jalan cari kuningan di Pandegiling, daerah Surabaya, saya lahir Surabaya. Ada orang makan itu, kalau nggak habis itu saya mau makan, saya habiskan. Waduh kok habis semua, sampai begitu, karena kurangnya makan. Tapi setelah itu sudah mulai ya, bisa makan, bisa macam-macam, bisa sekolah. Nah, titik nadir kedua justru ketika kuliah. Saya itu sebenarnya ingin jadi dokter. Tapi mungkin bacaan saya ya detektif, macam-macam itu. Ketika saya tes tahun 81, saya itu ambil dua, kedokteran sama hukum. Tapi, saya kan dari keluarga nggak mampu. Kalau saya kedokteran, saya nggak bisa lulus ini. Karena banyak yang harus dibayar kan untuk praktek ini, bayar begitu. Saya pikir, apa ya yang bayarannya sedikit, nggak usah bondo tapi bisa lulus. Pikiran saya waktu itu senang hukum aja, paling bondo buku. Buku kan bisa nang perpustakaan. Nah, ketika kuliah itu jatuh bangun saya, betul. Saya kuliah di tempat yang kosnya itu berlubang-lubang di rumah gedek. Kayak Belanwe, rumahnya ada rumah gedek, saya kos di situ. Nah, situasi saya juga menghadapi situasi sulit, di mana saya nggak bisa bayar kuliah. Man. Jadi saya harus sering pulang ke Surabaya, saya harus jualan ini, tali arloji. Ada teman saya pandai buat. Jadi kalau saya pulang, sudah ada tali arloji yang saya bisa jual enggak? Saya harus jual ke Pasar Wonokromo. Sudah dapat untung, saya kembali lagi ke sini. Kan banyak orang kalau enggak punya uang enggak bisa sekolah kan? Tapi saya keinginan sekolah saya kuat itu. Saya harus sekolah. Orang tua saya enggak bisa nyekolahkan seluruh anaknya. Anak saya, keluarga saya itu 10. Ya. Hanya saya sendiri yang sekolah terus. Sama adik saya laki-laki. Yang perempuan ngalah semua. Enggak sekolah. Paling SMP, ada yang SMA, ada yang SD, tapi semangat kuliah saya tinggi. Meskipun nggak punya uang, saya cari ya. Bahkan saya juga pernah jadi tukang parkir waktu SMP. Tukang parkir di makam Kristen terbesar di Surabaya. Sampai 3 tahun saya tukang. Hanya untuk apa? Untuk bisa membayar sekolah. Dan untuk bisa punya uang saku. Tampaknya semangat itu ada untungnya juga. Kalau saya sekarang ini dihantam oleh berbagai persoalan, saya nggak pernah takut menghadapi persoalan. Karena sudah dilatih sejak anak-anak. Di jalanan, untuk ini, untuk itu. Dari perjalanan panjang itu, kalau kita fokuskan bahwa setiap orang itu memang hidupnya diuji. Tinggal tergantung kuat apa tidak. Dan saya ingat, Allah itu pernah berfirman begini, tidaklah aku menguji umatku di luar kapasitas kemampuan. Jadi kalau kita terus menghadapi ujian itu dengan sabar, lewat itu. Saya Profesor Dr. Rahmat Safaat, SHMSI, guru besar di bidang hukum lingkungan dan sumber daya alam untuk Wisdom City Guide FM. Wisdom.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
3: A few moments later.
2: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
4: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911FM.
2: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
5: Loh, mas, bukannya sama emang di buriku, tak?
2: Ini kan jalur VIP.
5: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburiku wis rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, mas yo kesusu yo tetep antri.
2: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
6: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911FM.
7: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Bondo, Idar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Arif Subandi. Tradisi petik laut muncar kembali digelar masyarakat pesisir Banyuwangi Rabu 1 Juli 2026. Tradisi yang menjadi wujud rasa syukur para nelayan atas hasil laut itu berlangsung meriah dan dipadati ribuan warga yang datang untuk menyaksikan prosesi sakral sekaligus menikmati berbagai rangkaian kegiatan budaya. Prosesi diawali dengan doa bersama, dilanjutkan arak-arakan menuju laut membawa sesaji yang kemudian dilarung sebagai simbol ungkapan syukur kepada Tuhan atas limpahan rejeki serta harapan agar para nelayan selalu diberi keselamatan saat melaut. Sejumlah kesenian tradisional turut mengiringi jalannya prosesi sehingga menambah semarak suasana.
2: Selamat pagi kawan, bersama Radio Bahasa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan. Kejaksaan Negeri Kejari Situbondo bersama dengan 3 pabrik gula dan 1 rumah sakit milik Badan Usaha Milik Negara BUMN menandatangani perjanjian kerjasama dalam rangka memberikan kepastian hukum. Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara Kasidatun Kejaksaan Negeri Situbondo Arif Hidayat bilang, 3 pabrik gula di Situbondo yang menandatangani perjanjian kerjasama diantaranya pabrik gula Asem Bagus, pabrik gula Panji, dan pabrik gula Wringin Anom, dan rumah sakit Elizabeth. Arif Hidayat juga bilang, sebagai pengacara negara, ia punya tugas dan fungsi di bidang perdata dan tata usaha negara, meliputi bantuan hukum, penegakan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya.
3: Saya B, Radio Tidar Sakti Batu, membawa kabar. Sumber berantas dari desa terdingin di Kota Batu, suhu sempat 11 derajat. Fenomena bediding yang terjadi saat puncak musim kemarau membuat suhu udara di Kota Batu turun drastis. Desa Sumber Berantas, Kecamatan Bumiaji, bahkan sampai mencatat suhu sekitar 11 derajat Celcius, menjadikannya sebagai salah satu wilayah terdingin di Kota Batu. Warga setempat mengaku kondisi tersebut merupakan fenomena tahunan yang biasa terjadi saat musim kemarau. Meski suhu kini mulai menghangat di kisaran 13-15 derajat Celcius, udara tetap terasa dingin sehingga masyarakat mengenakan pakaian tebal, terutama saat beraktivitas di ladang. Fenomena bediding dipicu oleh langit cerah pada musim kemarau yang menyebabkan panas bumi cepat terlepas pada malam hingga dini hari. Kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung selama puncak musim kemarau di wilayah Kota Batu.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Pemkot Solo menyiapkan program baru berupa pembebasan biaya air bagi seluruh rumah ibadah di Kota Solo. Kebijakan itu kini masih dalam tahap penyusunan kajian dan pembahasan teknis bersama pihak terkait dan akan menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap keberadaan rumah ibadah di Kota Solo. Saat ini, pemerintah masih menghitung berbagai aspek termasuk skema pembiayaan dan mekanisme pelaksanaan agar program tersebut dapat direalisasikan pada 2027. Apabila terrealisasi, program ini akan memperkuat pelayanan kepada seluruh umat beragama di Kota Solo.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Bu, akhir-akhir ini kok tulisan di HP Bapak buram ya?
3: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
2: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepat capek, malam juga mulai silau.
3: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
2: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
3: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
2: Kalau ternyata katarak?
3: Tenang. Di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
2: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
3: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram @kendedeseyecenter_.
0: Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
3: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
4: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
3: Nah, itu pinter.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, pagi hari ini kita sudah waktunya masuk ya di IGN Talk. Seperti biasa, IGN Talk kita selalu menghadirkan sebuah topik yang nantinya kita akan diskusikan lebih banyak lagi di jam 8 bersama dengan narasumber. Karena ini juga masih musimnya liburan ya. Kalau kemarin kita bicara bagaimana kemudian tips gitu ya, tips and trick ketika libur panjang gitu, anak-anak apa kegiatan yang bisa dilakukan ya untuk tidak lebih banyak begitu kawan bermain dengan gadget. Dan kemarin kita juga bersama dengan psikolog, ada juga dosen komunikasi. Nah, untuk pagi hari ini kita akan bicara liburan, jadi ladang cuan UMKM. Dan tentunya nanti kita akan lebih banyak membahas ya, melihat peluang yang ada saat ini, bagaimana dari rekan-rekan UMKM melihatnya, menangkapnya begitu ya. Jadi nanti kita akan terhubung bersama dengan perwakilan dari Diskopinda Kota Malang. Pagi hari ini diwakilkan dari Kepala Bidang Usaha Mikro pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Farid Suaidi. Nah, kemudian kita juga mengundang dari Universitas Muhammadiyah Malang, dosen FEB Venus Kusuma Wardana, sekaligus dari pegiat UMKM Malang. Nah, ini juga sebagai fashion designer ya, Rika Francisca. Nanti Anda juga berkesempatan untuk gabung. Anda bisa langsung telepon di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Kita mendahulukan yang on air ya, dan juga voice note. Jadi ada nanti lebih baik langsung telepon saja. Nah, kemudian untuk informasi lainnya juga kawan, buat Anda yang pengen beli properti tapi masih ada ketakutan ya, gimana kalau boncos, nggak produktif dan lain sebagainya, maka dari itu Anda butuh yang pasti-pasti saja. Nah, yang pasti di sini kami rekomendasikan ada Paramalen yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif yang ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai ini sudah lengkap ya, dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Jatim Park Group, dan legalitasnya aman. Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkapnya Anda bisa cek Instagram @paramapandermanhill atau hubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: Hai hai kawan, Anda pasti sudah sering melewati kawasan Pujon Kabupaten Malang. Tapi tahukah Anda, saya juga menyimpan banyak cerita yang menarik untuk diulas. Nah, ada apa saja sih di sana? Yuk ikut saya jalan-jalan ke Desa Pujon. Pujon sebagai kecamatan di Kabupaten Malang yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Mojokerto di bagian utara, Kota Batu di bagian timur, dan Kabupaten Blitar di bagian selatan, terletak di dataran tinggi karena pada zaman dulu Pujon menjadi tujuan akhir dari lahar yang berasal dari 5 gunung berapi seperti Gunung Arjuna dan Gunung Welirang. Karena terletak Kecamatan Pujon ada di dataran tinggi, memungkinkan masyarakatnya untuk menanam tanaman sayur dan buah-buahan yang berkualitas, juga mendirikan peternakan sapi yang bisa menghasilkan susu berkualitas. Bahkan produk susu dari Pujon sampai dikirim ke perusahaan susu di Pasuruan. Nah, kalau Anda ingin berkeliling di Kecamatan Pujon, ada beberapa destinasi wisata yang tidak boleh dilewatkan, seperti Air Terjun Coban Rondo, Coban Grojogan Sewu, Sumber Pitu, dan masih banyak lagi. Kalau Anda mau menuju Pujon dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda ke barat, menuju area Payung sampai nantinya Anda sampai di pintu masuk Desa Pujon. Kalau Anda sudah sampai di sana, jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial @cityguide911fm.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat hasil

0: 26. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama. WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial. TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan, untuk beberapa informasi yang sudah masuk ya, kita lanjutkan dulu. Ini tadi ada Pak Johannes di WhatsApp ya. Oke, sebentar kita coba siapkan dulu. Ini tadi ada video sepertinya yang dikirimkan ya, tapi sayang sekali ini masih belum bisa dibuka di sini. Ini kita masih terkendala sedikit ya. Baik, terima kasih banyak Pak Johannes yang sudah gabung. Kemudian untuk nantinya kawan di Ijen Talk ya, setelah ini, setelah 911 Hot News, kita akan lanjutkan berbicara liburan jadi ladang cuan UMKM. Nanti Anda juga bisa berkesempatan untuk gabung di WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau bisa juga Anda gabung ya dengan cara mention di @cdguide911fm.

0: 911 Hot News.
1: Citygate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, DLH Kota Malang berencana menambah RTH. Penambahan ruang terbuka hijau atau RTH berupa taman di Jalan Bondowoso seluas 1000 meter persegi. Kata PLH Kepala DLH Kota Malang Gamalil Raymond Hatigoran Matondang, konsep pembangunan taman ini masih dalam tahap penyusunan. Raymond menambahkan, pembangunan taman baru maupun revitalisasi taman yang sudah ada tidak bisa mengandalkan APBD. Jadi, untuk pelaksanaannya akan bergantung pada CSR. Kawan, Satgas Pangan Polda Jatim tindak tegas pembeli telur di bawah HP Bapanas. Kepala Satgas Pangan Polda Jatim Kombes Pol Roy HMC Hombing akan menegakkan harga acuan pembelian atau HAP telur sebesar Rp26.500 per kilogram yang telah ditetapkan oleh Kepala Bapanas. Roy menambahkan meminta kepada para peternak untuk proaktif melaporkan pihak-pihak yang melakukan permainan harga telur di luar aturan yang telah diterbitkan pemerintah. Sementara itu, Satgas Pangan Polda Jatim juga telah berkoordinasi dengan Ditresiber Polda Jatim guna mengendalikan informasi harga telur di media sosial dan membuka hotline untuk laporan ketidaksesuaian harga. Kawan, stok beras nasional tembus rekor, Indonesia target swasembada pangan berkelanjutan. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menegaskan, Indonesia sedang menuju swasembada pangan berkelanjutan tanpa impor. Dia menjelaskan stok beras yang dikelola Perumbulok masih ada lebih dari 5,17 ton dan tersebar di seluruh Indonesia. Menurutnya, capaian ini tidak lepas dari kolaborasi antar sektor di bidang pertanian dan ekonomi sehingga target swasembada pangan nasional bisa tercapai. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Wulan Indriani, selamat pagi.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Setiawan, kembali hadir untuk edisi hari ini, Kamis 2 Juni 2026. Momentumnya masih sama, momentum liburan sekolah. Tentu momentum liburan sekolah ini menjadi peluang yang sangat menarik untuk kita manfaatkan ya. Salah satunya adalah sebagai momentum pengungkit pertumbuhan ekonomi. Biasanya kalau momentum liburan itu ada beberapa sektor yang panen ya, diantaranya adalah UMKM, lalu sektor pariwisata. Nah ini yang menjadi penggerak. Kenapa begitu? Karena Malang Raya ini merupakan sebuah wilayah yang menjadi magnet destinasi ya, tujuan wisata. Tentu kalau kita bicara pariwisata, maka sektor-sektor yang lain ini juga akan jadi tumbuh gitu ya. Kaitannya dengan misalnya oleh-oleh, sektor industri perhotelan, restoran, macam-macam. Nah, tentu kita nggak ingin kehilangan peluang. Hari ini kita akan diskusi dengan topik kita bahas ini, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan referensi di momentum liburan sekolah ini meraih cuan ya. Nanti akan Anda dengarkan paparan dari para narasumber, dari pegiat UMKM, dari akademisi Fakultas Ekonomi Bisnis ya, termasuk juga dari kawan-kawan Diskopindak ya. Kita akan dengarkan bersama. Saya Eko Setiawan masih bersama dengan kawan-kawan saya di Newsroom bersama Wulan Indriani, Mufti Akmal dan juga Faris yang nanti akan mengakomodir data dari Anda. Anda juga masih terus bisa bergabung bersama kami di 0811 3600 911. James Ingram, I Believe I Can Fly.

0: Sidikan 911 FM, Guidance for Your Life. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Saya Eko Setiawan, dan hari ini masuk dalam program talk show Ijen Talk. Seperti yang sudah di-spill sama Wulan tadi, bahwa hari ini kita ingin diskusi dan memberikan referensi supaya para pelaku bisnis di Kota Malang bisa, bukan Malang aja sebenarnya, tapi Malang Raya ya, baik di Batu maupun juga Kabupaten, itu bisa meraup untung, cuan lebih pada momentum liburan. Nah, kawan, musim liburan itu selalu identik dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dan juga belanja wisata. Nah, ini menjadi peluang yang besar bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan omset. Namun, peluang ya, yang perlu diingat ya, tidak selalu berujung pada keuntungan jika tidak dibarengi dengan strategi yang tepat. Lalu apa yang harus dipersiapkan agar UMKM ini benar-benar bisa memetik hasil maksimal selama musim liburan? Nah, itulah yang akan kita bahas bersama dengan para narasumber ya. Bersama para narasumber ya, nggak pakai dengan. Oke, hari ini kita akan diskusi narasumber kita yang sudah hadir di join Zoom meeting kita hari ini ya. Jadi kita berkomunikasi via daring narasumbernya, termasuk Anda juga bisa lihat secara visual karena kami merupakan visual radio yang Anda bisa akses baik di web maupun juga di City Guide apps ya. Itu yang bisa Anda akses melalui kanal-kanal kami, termasuk juga media sosial YouTube kami. Jadi Anda bisa monitor secara visual. Jadi Anda bisa bertatap muka dengan para narasumber kita. Kita langsung sapa saja yang hari ini sudah hadir. Ada kawan-kawan dari Pegiat UMKM Malang ya. Bu Rike Francisca, Pegiat UMKM Malang. Ini Bu Rizka, Bu Rike ini seorang fashion designer. Selamat pagi, Bu Rike.
1: Pagi.
0: Sehat ya, Bu?
1: Pagi juga, sahabat Malang.
0: Lagi di mana ini? Kok lagi di pantai fotonya? Belakangnya
1: lagi di rumah.
0: Oh, lagi di rumah. Oke.
1: Karena background-nya adalah pergombalan ya, kain-kain. Jadi
0: oh, pergombalan.
1: Lagi ruang kerja yang enggak ada suara mesin jahitnya soalnya.
0: Oke, oke. Pergombalan ya, tapi enggak suka digombalin kan ya?
1: Oh, nggak suka.
0: Oh, ditransferin. Abis ini nanti, semoga kita dari diskusi ini bisa tambah cuan, omsetnya meningkat,
1: betul,
0: gitu ya. Oke.
1: Okay.
0: Selain Bu Rike, kita sapa dulu narasumber kita yang lain. Ada dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang, Pak Venus Kusuma Wardana, SEMM. Pak Venus, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum, Mas Eko.
0: Waalaikumsalam. Gitu. Gambarnya nggak muncul, Pak. Ini gantengnya nggak kelihatan ini.
2: Pakai visual.
0: Oh, kenapa, Pak? Pakai foto aja, Pak. Ditempel di situ.
2: Ya,
0: karena kita kita tampilkan juga visualisasinya ya. Oke, okay, ya, sebelum ya, saya ngobrol dengan Pak Venus, saya ingin ke Bu Rike dulu. Karena nanti kita juga akan mengundang join telepon. Sebenarnya kita ajak diskusi nih kawan-kawan dari Diskopindak, tapi hari ini kebetulan Pak Kepala Dinasnya sedang ada kegiatan apeksi di luar kota, lalu diwakilkan wakilnya Pak Farid Suadi, STMM, Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, tapi hari ini nanti akan ada telepon langsung dengan Pak Farid karena sedang ada kegiatan di luar. Bu Rike, kalau kita bicara liburan, Bu, secara potret gitu, ini kan libur sekolah ini sejak minggu lalu kalau nggak salah ya. Nah, ini ya,
1: betul.
0: Apakah ada perubahan-perubahan signifikan, kenaikan onset, atau potret UMKM sekarang ini seperti apa? Mungkin yang bisa diceritakan dari sektor pergombalan tadi.
1: Oh, silakan.
0: Iya, iya.
1: Ya. Jadi mungkin kalau dari segi dunia fashion ya, apalagi saya bergerak di bidang yang memang notabene itu saya lebih ke jasa menjahit untuk baju wedding, baju pengantin, baju pesta, seperti itu kan. Jadi otomatis kalau musim liburan begini ya libur, begitu kan. Kita baru panen itu ketika musim musim pengantin tuh, musim banyak kondangan, nah itu kita panen banget gitu kan. Terus mau lebaran, event-event Natal, begitu. Untuk yang di jasa penjahitannya. Untuk yang ready to wear ya, memang kita harus terus update ya, kira-kira dengan masa sekarang ini yang orang akan lebih memilih untuk beli di online yang memang notabene lebih murah, begitu kan, untuk beli baju ready to wear-nya ya, kita harus bisa memodifikasi, kemudian ya kita harus tetap unique selling point-nya tetap ada gitu kan.
0: Okay.
1: Memang kalau secara garis besar ya untuk dunia fashion ini loyo banget ya.
0: Pas pada saat libur ya.
1: Loyo banget.
0: Kalau dari komunitas UMKM sendiri yang paling tergerak ke trigger naik sektor apa ini?
1: Yang pasti makanan. Oh, apalagi okay. Kalau orang datang ke Malang itu yang diburu adalah makanan viralnya, kan begitu. Okay. Di daerah manapun yang kita cari itu makanannya. Oleh-olehnya sudah pastilah itu ya kan. Mau okay. Kita enggak musim liburan, enggak musim musim apapun kalau kita ke daerah tertentu yang kita kejar pasti oleh-olehnya begitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Ya yang pasti kalau sekarang ini saya rasa kuliner itu ini banget ya, kenceng banget. Mau yang makanan-makanan yang on, maksudnya yang rumahan, mau yang viral-viral itu ataupun yang kemasan packing memang untuk oleh-oleh begitu.
0: Ya oke. Okay. Jadi sektor yang lebih banyak di Indonesia adalah sektor oleh-oleh ya. Nah, tetapi betul. Kalau dari sisi busana, apa kan biasanya kalau kita pergi ke luar kota misalnya kita beli baju yang ada tulisannya kota atau apa gitu,
1: yes.
0: Masuk nggak itu?
1: Betul, itu masuk banget. Itu pun sebuah peluang yang memang bisa kita ambil untuk para UMKM yang di dunia fashion begitu kan ya. Mau itu yang baju kemeja atau okay. Kaos, motor, kita cuma hanya tinggal aku mau target orang-orang hotel nih, kan begitu nih, ya kan? Berarti kita hanya tinggal milih aja. Okay. Kira-kira kalau orang kebutuhan orang yang datang ke hotel seperti apa sih? Kan begitu. Hotel tengah kota dengan hotel pinggir pantai pasti kan berbeda.
0: Oke.
1: Okay. Kebutuhannya. Nah, itu juga perlu kita kita coba bedah ya. Kemudian okay. Untuk orang-orang yang di tempat seperti kolam-kolam renang gitu kan. Kan pasti penuh sekali tuh sekarang ini kan.
0: Yeah.
1: Mau yang di sekitar Malang ini tuh kebutuhannya baju seperti apa begitu.
0: Okay.
1: Itu juga peluang fashion banget gitu kan.
0: Betul, betul.
1: Jadi, itu, gitu kan?
0: Bu Rike ini kan juga pengurus aktif komunitas UMKM dan Ekraf Malang Raya ya. Kira-kira betul. Apa yang wajib dipersiapkan UMKM sebelum musim liburan dimulai? Sebenarnya telat sih karena liburannya sudah mulai. Tapi kan kita masih punya waktu nih. Mumpung
1: betul,
0: Kamis,
1: betul.
0: Besok Jumat, Sabtu. Ini masih panjang nih liburannya.
1: Iya,
0: nah, gimana? Apa betul. Yang kira-kira wajib dipersiapkan ini?
1: Ini buat teman-teman nih ya. Jadi sebelum masa-masa liburan, mau liburan sekolah atau liburan lebaran ataupun tahun baru, itu memang kita siapin dulu database-nya dulu.
0: Okay.
1: Kita targetin tuh. Jadi kita nggak yang harus muluk-muluk semua hotel, enggak. Jadi kita harus punya target. Oh, aku mau fokus ke hotel-hotel yang tengah kota, begitu kan? Kita udah nyiapin tuh database-nya,
0: yep.
1: Ya kan? Kemudian kita mungkin bisa ngobrol sama GM-nya, kira-kira yang datang ke sini ini orang seperti apa sih? Itu tuh jauh-jauh hari sebenarnya kan? Kita mulai sambil kenapa kok kita perlu join banyak komunitas? Karena fungsinya adalah untuk ini. Kita mulai mengenali segmen pasar kita masing-masing.
0: Iya.
1: Iya kan? Kita kalau bisa nih sesama penggiat fashion ya nggak usah berebut lah ya. Kita berbagi dengan UMKM apapun lah ya. Kita saling berbagi. Boleh lah ya.
0: Kolaborasi.
1: Kolaborasi boleh lah. Kita mau ATM tapi mungkin ya yang agak gimana ya. Jadi nggak yang ciplak. Plak-plak begitu kan, kata, gimana kita satu kota, kita satu UMKM bekerja di bidang yang sama begitu kan. Jadi
0: harus dipersiapkan, awalnya, dikenali dulu ya siapa ya, nanti yang akan datang, berapa banyak gitu, database-nya pokoknya dikuatkan segmen pasarnya.
1: Oke. Okay. Memang jauh-jauh hari ya, bukan sekarang ini, cuma kalau sudah sekarang ya ayo, berarti sekarang ini kalau sudah musim libur ya berarti kita harus mulai saya punya kenalan di hotel A misalnya begitu kan ya. Udah mulai negosiasi, bisa enggak saya nitip produk? Memang kita harus coba-coba kan. Kita lihat aja sekilas di sosmednya hotel tersebut begitu kan.
0: Jadi,
1: kira-kira tamunya seperti apa?
0: Membuka peluang untuk display barang yang sebanyak-banyaknya.
1: Yes.
0: Oke, okay. Availability produk lah ya. Oke.
1: Iya,
0: Barika, saya terima kasih ya. Saya geser ke Pak Venus dulu. Pak Venus, kenapa kok momentum liburan ini selalu apa ya istilahnya menjadi masa panen bagi UMKM? Kalau kita melihat data Pak, mungkin bukan libur sekolah tapi libur Natal tahun lalu, untuk kunjungan wisata di seperti destinasi ikonik ya, Kayu Tangan Heritage itu rata-rata kalau saya coba cari datanya ada 3.000 sampai 5.000 pengunjung per hari. Nah, ini meningkat 100% dibandingkan tahun sebelumnya, artinya 2024. Nah, tentu momentum-momentum liburan pasti menjadi magnet tersendiri. Kalau menurut Pak Venus gitu, kenapa sih ini menjadi selalu menjadi masa panen gitu?
2: Baik Mas Eko, terima kasih. Nah, sebenarnya gini Mas Eko, kita mungkin perlu ini dulu ya, melihat peluang dan tantangan. Kalau misalkan kita lihat kan sebenarnya pada saat musim liburan ini, yang kita pikir, nah biasanya kan kalau liburan orang adik-adik kita yang mahasiswa kan dia pulang gitu kan ya. Nah sedangkan ada juga yang mereka yang stay atau bahkan keluarga mereka itu datang yang ke Malang. Nah, justru momentum yang diharapkan mereka itu kan sebenarnya pada saat liburan mereka memanfaatkan peluang itu untuk liburan gitu kan ya. Dan mereka biasanya akan mengenalkan kepada keluarga mereka atau ke kawan-kawan mereka dengan destinasi wisata di Malang ini. Nah, Mas Eko, kalau misalkan dilihat kalau di Malang ini kan ya cukup banyak ya, cukup banyak sekali destinasi wisata, baik itu yang di Kota Batu, apakah yang di kabupaten ataukah yang di, maaf ini suaranya agak pindeng.
0: Dingin sekali Pak, 21 derajat.
2: Iya. Ini biasanya tuh Mas Eko, bulan Agustus, Juli ini kan biasanya musim dingin ya. Biasanya waktunya mahasiswa yang baru itu datang. Nah biasanya mahasiswa baru datang ini kan biasanya dengan orang tua mereka, dan kesempatan mereka untuk sekaligus mencari tempat wisata, kemudian termasuk yang berikut tadi sampaikan, misalkan dari fashion ya, ataukah banyak juga yang namanya di kuliner. Itu Mas Eko. Jadi peluang ya. Di Malang ini ya cukup besar karena tersebar di mana-mana, termasuk yang Malang Selatan, kemudian yang di Batu, kemudian dan lain-lain ya. Termasuk yang kita lihat adalah orang kota kalau datang ke Malang itu asumsinya mereka mau ke alam gitu loh Mas. Sedangkan kalau di Malang ini kan banyak alam yang membuat mereka terpesona, apakah itu di Batu, apakah di Pujon, apakah di mana-mana. Mungkin itu Mas Eko.
0: Iya. Jadi artinya ada peluang. Nah, tantangannya nih apa ini tantangannya?
2: Sebenarnya tantangannya ini kalau sekarang kan sudah diantisipasi oleh pemerintah daerah ya. Misalkan katakan jalan yang kemudian menjadi macet itu kan salah satu dampak dengan kedatangan mereka gitu kan ya, itu merupakan satu tantangan juga. Termasuk juga kalau destinasi wisata yang ke daerah alam, apakah itu air terjun ataukah yang lain, ini kan juga menjadi salah satu PR bagi pemerintah daerah, apakah kabupaten ataukah yang kota gitu ya, untuk membuat akses jalannya itu. Termasuk juga pada saat di utamanya di destinasi wisata yang alam, sebenarnya fasilitas di tempat wisata itu kan masih sangat minim gitu kan ya. Namun tentu kalau misalkan investor melihat peluang ya, peluang dan tantangan kalau misalkan di alam ini kan tidak juga akan membuat hotel di tempat yang terpencil kan gitu ya. Nah sehingga biasanya mereka menggunakan homestay atau yang villa-villa yang kecil-kecil yang memungkinkan untuk mereka hanya bertahan 1-2 hari gitu Mas. Nah kemudian tantangan yang lain ya, kalau kita lihat memang persaingan semakin ketat, seperti yang tadi disampaikan Bu Ike, antar bidang, bidang Bu Ike pergombalan katakan ya, itu kan sangat banyak gitu kan. Nah tentunya, nah ini sebenarnya kalau sarannya mungkin kalau di asosiasi kan pastinya ada. Nah sehingga dalam asosiasi itu disampaikan, kemudian dibicarakan bersama agar tidak tumpang tindih, atau kemudian masing-masing itu memilih icon masing-masing, atau memilih branding masing-masing, atau memilih misalkan saya di wayangan misalkan ya, atau saya di gambar alam misalkan, atau saya gambar ini ya, semacam gaduh-gaduh apa yang di ini ya, yang di Bali itu gaduh-gaduh
0: doger
2: Joger, iya, seperti doger itu, sehingga mereka memiliki branding yang pada saat mereka datang ke Malang ini, mereka mencarinya. Sehingga ikonnya itu kena gitu loh. Yeah. Contoh lagi, misalkan katakan kita ke Jogja itu kan identik sekali ya. Kalau misalkan katakan ke Prambanan, itu ada souvenir-souvenir, kemudian ada kaos-kaos yang ini. Nah, harapannya nanti yang heritage yang di jalan apa namanya, apa mas?
0: Yang kayu tangan ya, Pak?
1: Kayu tangan.
2: Ya, kayu tangan. Nah, ini membuat daya tarik baru selain yang namanya Kampung Warna-Warni. Ya. Karena kalau di heritage ini kan lebih kepada historical ya, ya. Kepada sejarah. Yang kemudian sejarah ini dikemas sedemikian rupa. Yang kemudian ditambah dengan apa sentuhan. Sentuhannya adalah sentuhan UMKM. Yang kemudian gang-gangnya juga diperbaiki, dibersihkan gitu kan. Okay. Yang kemudian di dalamnya juga ikonik ya. Kemudian di dalamnya juga banyak UMKM yang untuk menjual souvenir ataukah yang namanya kaos dan segala macam. Nah. Nah, kemudian tantangan lain sebenarnya apa ya? Ya seperti yang tadi, kalau misalkan Bu Rike mempersiapkan, wah ini liburan bulan Juli misalkan ya, atau Juni-Juli. Nah, harusnya tentu untuk UKM ini kan sudah mempersiapkan jauh hari bahan bakunya, kemudian barangnya gitu kan ya. Kemudian model nanti apa, pengemasannya bagaimana, kemudian nanti termasuk apa lagi, misalkan termasuk nanti promosinya bagaimana, melalui apa, di mana tempatnya gitu kan.
0: Betul.
2: Nah, ini jadi salah satu apa?
0: Tantangan
2: salah
0: juga.
2: Salah satu apa ya namanya strategi. Apakah strategi tersebut berhasil dan tidak kan tergantung dari banyak hal. Ya. Katakan kalau misalkan di apa di heritage ya sangat cocok misalkan di apa dijual yang namanya makanan, cemilan gitu kan. Cemilan, kemudian apa souvenir apa namanya baju-baju ataukah kaos-kaos yang identik dengan kondisi Malang. Nah, termasuk ini juga termasuk strateginya ya kualitasnya. Jadi kalau kualitas ini bagus ya tentu dengan harganya juga akan menyesuaikan gitu ya. Ada harga, ada barang ya, ada barang ada harga. Nah, kemudian kalau misalkan katakan kendalanya, nah sekarang kendalanya bagi UKM itu kan biasanya, waduh ini musimnya liburan gitu kan, sedangkan UKM ini biasanya keterbatasan dari sisi ini Mas Eko, dari sisi maaf mungkin selain Bu Rike ya, dari sisi permodalan, jadi mau nyetok banyak tetapi beliau mereka itu masih berpikir untuk modalnya. Itu kan barangkali mungkin modal tidak masalah, tetapi nanti untuk yang lainnya kan harus dipikirkan juga. Nah, kemudian tergantung juga dari apakah pada saat musim liburan ini nanti barangku laku apa tidak ya, banyak laku apa tidak ya gitu kan. Lalu kalau misalkan tidak laku ini, apakah barangku ini kadaluarsa apa tidak, itu kan itu juga harus dipikir oleh apa namanya oleh UKM
0: ya.
2: Okay. Mungkin kalau Bu Rike aman aja misalkan tidak ada sisa misalkan ya, semoga kurang ya. Misalkan katakan untuk UKM yang makanan ini kan juga mereka harus berpikir strateginya.
0: Betul.
2: Kira-kira makanan apa yang mereka sukai gitu kan. Nah, karena sehari-hari mereka akan menjual barang yang sama, apakah orang akan membelinya. Lalu bagaimana jika orang tidak membelinya, kemudian langkahnya apa. Berarti kalau tidak kalau tidak laku, apa yang mereka harus lakukan gitu kan.
0: Baik.
2: Nah, sehingga ini juga harus sangat-sangat dipikir ya oleh UKM, agar nanti bukan kita mendapatkan cuan, justru mendapatkan kerugian. Nah, harapannya kalau cuan ini kan mikirnya
0: untung.
2: Apa ya, maksudnya ya, mikirnya kan untung gitu.
0: Positif
2: kan.
0: Positif terus gitu.
2: Nah, kemudian ada lagi Mas Eko, sebenarnya yang apa namanya? Yang anak-anak kreatif itu kan kadang mereka tanpa modal mereka bisa menjual barang ya, menjual barang orang lain yang sebenarnya itu tidak membuat mereka resiko, karena biasanya mereka tinggal ambil barangnya, perjanjian kalau ada barang yang tidak laku maka kembali, itu mungkin lebih aman sehingga harus ada orang yang apa sebagai bosnya gitulah, sebagai bosnya, kemudian nanti mereka jualan
0: konsinyasi istilahnya ya. konsistensi.
2: Ya, gitu Mas Eko. Mungkin itu okay. dulu. Mas.
0: Baik, Pak Venus, terima kasih. Menarik sekali apa yang diulas tadi. Jadi persiapan-persiapan termasuk juga strength-nya produk ini juga harus kita pikirkan ya. Terkait dengan icon atau diferensiasi produk ini harus kita pikirkan untuk uniqueness selling point-nya gitu ya kira-kira ya. Oke, Pak Venus, Mbak Rika, kita jeda dulu kebersamaan kita. Setelah ini kita akan kembali. Tapi ada beberapa catatan data ini yang sudah masuk ya di newsroom. Mungkin bisa disampaikan dulu, teman-teman. Mufti, silakan.
3: Baik, Mas Eko tadi di jam 8 lebih 4 menit ada dari Pak Aam Saiku. Jelasin kalau perjalanan dari Batu ke Ngantang ada pembangunan di sebelah sungai besar untuk perbaikan pondasi di sebelah kiri dari arah timur ke barat, tepatnya setelah jembatan Gumul. Jadi lalu lintasnya agak sedikit padat karena kemakan dua jalur. Kemudian di jam 8 lebih 14 menit dari Pak Ade Purnama, Jalan Raya Wendit arah ke LA Sucipto macet tidak bergerak sama sekali. Yang mau melintas mohon bersabar.
0: Kenapa itu?
3: Ada apa? Info terbaru dari WhatsApp City Guide, ternyata ada kecelakaan begitu. Motor dengan truk gandeng. Infonya korban dari pengendara motor meninggal dunia di tempat, seperti itu.
0: Oke, nanti mungkin kita bisa konfirmasi dulu ya terkait dengan status meninggal atau tidaknya untuk data lebih detail. Mungkin ke kawan-kawan Polsek Blimbing kalau nggak salah di situ.
3: Betul.
0: Oke, lanjut.
3: Kemudian di setengah sembilan tadi juga ada dari Pak Joko Said mengirimkan VN ke kita. Dari Maijen Sungkono ke Blulawang, sebelah selatan Gorken Arok sudah bersih, sudah menjadi RTH. Jadi seperti itu, karena yang jualan liar sudah agak berkurang. Ya. Dan dari Pak Agus tadi juga sempat komplain tentang air PDAM di Karangploso, kenapa kok airnya sering mati gitu. Kemudian dari Newsroom sudah meneruskan informasinya ke Kabak Umum Perumda Tirta Kanjuruhan, Pak M. Win, seperti itu.
0: Ya, responnya?
3: Masih belum ada respon hingga saat
0: baik,
3: sekarang.
0: Nanti kita tunggu ya teman-teman dari Tirta Kanjuruhan, mungkin bisa segera merespon. Kenapa kok air di sekitaran Karangploso sering kecil, sering padam, sering mati. Biasanya juga kaitan problem

0: di program Ijen Talk untuk hari ini. Kita akan segera kembali karena topiknya hari ini terkait dengan bagaimana memanfaatkan momentum liburan sekolah menjadi cuan. Jalan-jalan atau destinasi atau objek wisata itu penting kita tahu. Nah, salah satunya adalah rekomendasi untuk kita tuju adalah Desa Sanankerto.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Dan saya Nurul Fitriani di Jalan Jalan Plus. Kali ini saya akan membawa Anda mengelilingi Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Lokasi Desa Sanankerto ada di bagian timur Kecamatan Turen yang merupakan daerah dataran tinggi. Dulunya Desa Sanankerto merupakan bagian dari Desa Sananrejo dengan nama Dusun Singgahan. Lalu di tahun 1910, Dusun Singgahan memisahkan diri dari Desa Sananrejo. Dan di tahun 1918, Desa Sanankerto sudah mulai dihuni masyarakat walaupun sebagian besar berupa kebun kopi dan hutan bambu. Sampai akhirnya Desa Sanankerto berkembang seperti sekarang. Meski zaman sudah modern, tapi masyarakat Desa Sanankerto masih menjunjung tinggi adat istiadat dengan rutin melakukan grebek sesucen dan sedekah bumi sebagai bentuk rasa syukur pada Yang Maha Kuasa. Kalau Anda mau jalan-jalan ke sini, kawan, gak perlu khawatir karena Desa Sanankerto terkenal dengan hutan bambunya yang disebut Arboretum Bambu atau Museum Bambu dengan 115 jenis bambu berpenanda yang hidup di sini. Arboretum ini pun juga menjadi yang terbesar di Indonesia. Selain itu, Desa Sanankerto juga diincar penggemar fotografi cahaya yang melewati rimbunnya pepohonan. Nah, kalau yang menjadi unggulan, ada ekowisata Bonpreng Andeman yang di dalamnya juga ada wahana outbound sampai kolam renang anak-anak. Selain Bonpreng Andeman, Desa Sanankerto juga menawarkan atraksi pembuatan kerajinan dari bambu yang berlokasi di RT 19 dan 23. Nah, di sini Anda, wisatawan, juga bisa melihat proses pembuatan kerajinan bambu atau langsung membelinya. Bagaimana kawan, Desa Sanankerto? Menarik bukan untuk dieksplor? Nah, kalau Anda ingin mengeksplor Desa Sanankerto di Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Turen, ikuti jalur menuju Masjid Tiban Turen, dan Anda akan sampai di Desa Sanankerto.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pinter.
3: Terus?
4: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
6: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
7: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunggu.

0: yakin kalau kamu bisa.
1: Aduh.
0: Kamu kenapa?
1: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
2: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sirigan 911 FM, Guidance for Your Life. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan saya Eko Setiawan hari ini bersama narasumber. Ada tiga narasumber yang sekarang ini sudah ada di online kita ya, dalam jaringan kita daring ya. Ada tadi dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang, Pak Venus Kusuma Wardana SEMM, ada juga Bu Rike Francisca, pegiat UMKM Malang, dan juga pengurus aktif komunitas UMKM dan Ekraf Malang Raya. Nah, berikutnya kita sambung juga nih dari kawan-kawan Disko Pindak. Kita sapa dulu, ada Pak Farid Suaidi STMM, Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Pak Farid, selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Ya, sehat, Pak, hari ini, Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Kegiatannya padat, Pak, ya. Terima kasih masih menyempatkan waktu, Pak. Hari ini kita bahas tentang liburan jadi ladang cuan UMKM, Pak. Tentu ini kan bidangnya Bapak. Kira-kira, Pak, langsung saja ini karena waktu Bapak terbatas. Bagaimana pemerintah membantu UMKM untuk memanfaatkan musim liburan sekolah kali ini, Pak?
1: Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam, Pak.
1: Alhamdulillah, ini berkah, berkah untuk para pelaku usaha, khususnya yang di Kota Malang, terhadap momen liburan pada tahun-tahun ini. Ada beberapa banyak teman-teman kemarin sempat kita koordinasi, kita menyampaikan sebenarnya dengan adanya liburan ini, apa dampak yang dirasakan. Dan alhamdulillah teman-teman semua, intinya satu, Mas, sekarang ini mereka kewalahan, itu aja wes.
0: Kewalahan apa ini, Pak?
1: Jadi gini, pasar mereka ternyata kan bukan hanya lokal Kota Malang, Batu, bukan. Mereka ada yang di Jogja, Solo, kemudian Bali, Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo. Ini semua ordernya alhamdulillah luar biasa permintaan dari mereka-mereka ini.
0: Jadi momentum liburan ini benar-benar naik ya secara omset ya, teman-teman UMKM ya?
1: Secara omset hampir

0: semua keseluruhan, semua sektor, utamanya makan minum. Ini yang sangat dirasakan oleh mereka.
1: Jadi apa saja Pak yang sudah dilakukan dari teman-teman Diskopindak sendiri Pak, supaya mereka ini kan sudah siap nih gitu. Kira-kira apa yang sudah dilakukan?
0: Sebenarnya gini, hampir tiap tahun kita punya program, punya program kegiatan yang kita sebut dengan business matching atau temu bisnis. Biasanya kami laksanakan setiap akhir tahun, kami mengundang para buyer-buyer potensial, khususnya di lokal Jawa Timur. Kemudian kami pertemukan dengan teman-teman pelaku usaha yang sudah siap secara legalitas, produk, kemasan, dan lain-lain. Ini yang kita lakukan. Sebenarnya mereka ini tidak lanjut, ya Mas Jis. Artinya dengan momen liburan ini, mereka hanya tinggal
1: metik hasil.
0: Iya, betul sekali. Itu yang mereka lakukan sekarang ini.
1: Jadi business matching ini termasuk program dari Diskopindak ya Pak ya?
0: Itu rutin kami lakukan setiap tahunnya.
1: Pak, kalau misalnya event atau program yang bisa dimanfaatkan UMKM selama liburan, ada nggak Pak kira-kira event apa yang mereka bisa tap in, join atau apa gitu?
0: Mungkin dalam waktu dekat kami ada Malang City Expo.
1: Kapan itu Pak?
0: Malang itu mungkin tanggal, ini Juli ya, berarti sudah masuk kayaknya ya.
1: Okay.
0: Tapi nggak apa-apa. Ini salah satu program juga dari kementerian, kita berkolaborasi dengan kementerian UKM. Kita mengadakan Malang City Expo yang nanti akan dilaksanakan di MJP. Nanti untuk tanggal dan waktunya yang pasti bulan ini.
1: Bulan ini ya. Apa Pak kira-kira ya, syarat supaya UMKM itu juga bisa ikut dalam promosi atau bazar yang disediakan di fasilitasi pemerintah seperti ini Pak?
0: Syarat yang pasti harapan kami khusus untuk yang Kota Malang, ya pelaku usaha di Kota Malang aja gitu aja. Nanti persyaratan yang lain kami akan melakukan kurasi karena ngapunten sekali ini juga terbatas. Kami hanya ada 45 setan, mungkin kami juga akan push yang untuk Kota Malang, kita akan mendapatkan lebih dari itu.
1: Total semua UMKM Kota Malang ada berapa sih Pak?
0: Kalau total ini kalau kita
1: secara
0: bicara
1: keseluruhan ya,
0: usaha ya, usaha aja ya. Usaha itu 49.420. Kemudian total pelaku pelaku usaha itu 241.000.
1: Apa bedanya 270.
0: Pak? Jadi gini Mas, kebetulan banyak teman-teman pelaku usaha ini yang mempunyai jenis usaha yang berbeda. Nah, ini kalau kita bicara usaha, kita bicara KBLI. Jadi mereka ini ada yang mempunyai usaha contoh makan minum, kemudian ada sektor-sektor lain. Ini kalau usahanya, tapi ya, kalau pelakunya, kalau pelakunya satu. Jadi 41 itu pelaku usahanya, 49.000 itu usaha yang ada di Kota Malang. Namun ini yang saya sampaikan itu adalah pelaku usaha atau usaha yang sudah berlegalitas, yang sudah ber-NIB. Kalau kita total dengan jumlah yang berproses mungkin 100.000 lebih kalau di Kota Malang.
1: Yang artinya yang itu tidak berproses secara badan hukum ya.
0: Betul sekali.
1: Okay, Pak. Jadi ada event yang terdekat itu Malang City Expo. Itu ya Pak ya. Benar ya?
0: Betul.
1: Ya,
0: betul.
1: Tapi harus ada kurasi. Nah, Pak, kalau di momentum liburan seperti ini, bagaimana kira-kira pemerintah memastikan supaya wisatawan atau pengunjung yang datang ke Malang ini lebih banyak dan juga membeli produk UMKM, Pak Farid? Langkahnya apa kira-kira?
0: Langkah kita yang pasti hampir semua produk kita ini sudah ada di toko oleh-oleh ya. Hampir semua ya. Hampir semua produk pelaku usaha di Kota Malang ini sudah menjamah, mulai dari batu dan lain-lain yang saya sebutkan tadi itu. Jadi mungkin langkah kita, harapan kita ini kami tingkatkan lagi PKS dengan beberapa toko oleh-oleh yang lain aja. Mungkin jadi MOU, kerjasama, dan lain-lain.
1: Sudah dilakukan Pak Farid atau masih dalam
0: rencana? Itu sudah.
1: Rencana?
0: Sudah, sudah pernah kita lakukan, hanya tinggal meningkatkan saja. Harapan kami kan gini Mas, harapan kami pelaku usaha, kalau kita bicara pelaku usaha naik kelas, itu kan jejaringnya bukan hanya regional ya. Harapan kami nasional, itu harapannya dari Kota Malang.
1: Ya jadi itu yang dilakukan. Pak, sejauh ini kalau dari yang tidak ber-NIB tadi, apakah ada upaya untuk didorong mereka juga masuk membentuk badan hukum? Supaya paling tidak,
0: pasti
1: kalau mereka berbadan hukum, ini kan ada relaksasi-relaksasi dan perhatian lebih dari pemerintah kan ya Pak ya?
0: Iya, betul sekali, betul sekali. Kami sering turun ke bawah, utamanya di kelurahan-kelurahan, untuk mensosialisasikan dengan pentingnya legalitas. Itu yang pertama. Kemudian kami juga berkolaborasi. Kemarin kami juga memberikan fasilitasi hari, ya kemarin nih kalau nggak salah, kemarin itu di MCC kami dengan DPMB DSP Provinsi Mas, kami memberikan semua fasilitasi legalitas. Kebetulan kuota 150 habis. Nah nanti selanjutnya di klinik program unggulan kami akan lebih meningkatkan atau kami genjot di legalitasnya dulu. Karena kami juga ada beberapa kolaborasi dengan dinas sosial dan dinas-dinas lain, utamanya untuk teman-teman disabilitas, ini kita fokuskan sekarang ini.
1: Oke, Pak Farid, sejauh ini tadi kita juga sudah diskusi dengan Pak Venus, terus juga ada Mbak Rike. Mungkin beberapa yang mengalami tantangan itu terkait dengan permodalan dan juga promosi. Nah, terkait dengan hal ini, apa yang dilakukan pemerintah, Pak?
0: Maaf, bisa diulang lagi.
1: Oke, jadi dari diskusi sebelumnya, ada satu tantangan yang dilematis yang dialami oleh para pengusaha atau pelaku UMKM. Satunya adalah modal, dan yang kedua adalah bagaimana mereka mempromosikan usahanya. Nah, ini apa peran dari pemerintah untuk membantu, Pak?
0: Kami punya program unggulan yang kami sebut dengan klinik bisnis. Ini yang kami lakukan setiap hari, setiap minggunya selama satu tahun. Nah, di situ semua kami berikan, termasuk digital marketing, jejaring, semua bisnis kami berikan di situ. Jadi kepada pelaku usaha di Kota Malang, manfaatkan apa yang program unggulan kami ini, di situ semua sudah ada wadahnya. Itu yang kami lakukan.
1: Mampu Pak untuk menyasar 4.900 sama 4.000 berapa tadi? Oh sorry, 41.000 sama 49.000 tadi, usaha dan juga jasa.
0: Kami gini, Mas, kebetulan klinik ini kami lakukan sejak tahun 2019 ya sampai saat ini. Jadi sudah berapa tahun itu? 7 tahun.
1: 7 tahun.
0: Dan ini kan satu tahun. Jadi satu minggunya dua kali selama satu tahun. Ya insya Allah lah nanti kalau teman-teman bisa memanfaatkan itu sangat sangat membantu lah.
1: Bentuknya online atau langsung tatap muka, Pak?
0: Tatap muka. Oh, kami tatap muka, kami adakan di MCC. Kami adakan di MCC. Ini semua semua teman-teman digital. Ini contohnya digital aja ya, marketing ya. Ini kan mulai dari TikTok, Shopee, semuanya ada di situ.
1: Ya, jadi tatap muka. Tapi ada hybridnya nggak, Pak? Karena kan ini angkanya kan cukup tinggi, Pak. Kalau tatap muka dengan ya,
0: betul.
1: Seperti itu tentu kapasitas space-nya pasti kan nggak cukup lah.
0: Iya.
1: Gimana?
0: Iya.
1: Hybrid ya itu
0: ada.
1: Berarti ya?
0: Ada hybridnya.
1: Jadi terus gimana, Pak, caranya untuk ikut? Mungkin yang belum mendapatkan tadi pelatihan klinik bisnis, bagaimana cara mengakses supaya mereka dapat pelatihan-pelatihan itu, termasuk mungkin aspek bantuan permodalan, relaksasi lah ke perbankan misalnya gitu.
0: Jadi begini, hampir semua informasi kami bukan hanya di bidang usaha mikro, tapi di semua bidang ini kami selalu informasikan lewat IG kami, Diskopindak MLG. Itu kemudian informasi-informasi, kebetulan kan gini, di Kota Malang ini kita punya banyak sekali komunitas, Mas. Ada untuk kuliner aja mungkin hampir puluhan lah kita komunitas itu. Itu kemudian kita juga banyak asosiasi pelaku usaha. Nah, ini informasi itu biasanya mereka tinggal menyampaikan kepada anggota-anggotanya.
1: Jadi disebarkan lah ya Pak intinya.
0: Iya,
1: untuk teman-teman pelaku usaha UMKM di Kota Malang ini join ya. Pak, betul, mungkin terakhir Pak, betul. Terima kasih loh Pak sekali lagi sudah menyempatkan waktu. Nah, apa harapan pemerintah terhadap pertumbuhan UMKM pada musim liburan sekolah tahun ini, Pak?
0: Tidak dapat dipungkiri nggih bahwa pertumbuhan ekonomi ini jujur aja faktor yang sangat mempengaruhi ada para pelaku usaha mikro. Ya, ini yang terus kami tingkatkan, kami fasilitasi, kami informasikan program-program, kami juga berkolaborasi dengan kementerian, dengan daerah, dengan provinsi. Nah, ini harapan kami pertumbuhan ekonomi di Kota Malang terus meningkat dan juga jumlah pelaku usaha di Kota Malang juga terus meningkat. Itu.
1: Oke, baik. Pak Farid, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami. Memang kita sediakan waktu khusus untuk Pak Farid karena memang banyak kegiatan. Jadi kita cecar aja nih semua pertanyaannya, kita sampaikan ke Pak Farid. Oke, Pak Farid, terima kasih.
0: Sama-sama. Ya,
1: oke. Okay. Siap. Ye, selamat pagi Pak Farid, selamat beraktivitas kembali.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Ya, Pak Venus dan juga Bu Rika masih bersama kami?
2: Masih.
1: Oke. Okay. Tadi berarti sudah menyimak ya apa langkah-langkah dari Diskopindak yang sudah dilakukan. Saya ke Pak Venus dulu, Pak. Tadi disebutkan bahwa banyak hal ya yang kaitannya dengan pemanfaatan momentum liburan itu, termasuk juga mungkin barangnya nanti bisa basi atau enggak, aspek permodalan dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya ada juga yang tidak kalah penting, Pak. Bagaimana UMKM bisa menentukan produk dan harga yang tepat saat mungkin permintaan meningkat atau di momentum liburan seperti sekarang ini, Pak? Pricing, teknik pricing ini kan juga nggak gampang.
2: Baik, Mas Eko. Ini kan tentu dari apa yang nanti akan diproduksi ya. Biasanya kan gini, bedanya antara produsen yang skala besar, katakan pabrik ya, pabrik dengan yang UKM ini kan tentu beda. Kalau misalkan pabrik besar ini kan biasanya untuk memproduksikan sekaligus gitu kan ya, dalam jumlah yang besar. Namun kalau misalkan yang UKM kan dalam jumlah kecil, kemudian belinya juga dalam jumlah kecil, sehingga perbedaannya kalau misalkan yang partai besar itu harganya kan bisa sangat ditekan. Tentu kalau misalkan yang UKM ini kan tentu tidak akan bisa untuk bersaing dengan pabrikan gitu ya. Nah, yang bisa ditonjolkan dari sisi UKM ini adalah handmade-nya, atau dia punya identity sendiri yang berbeda dari yang pabrikan kan gitu. Nah, sehingga mereka juga akan menghitung agar tidak terjadi kerugian, termasuk biaya produksinya berapa, kemudian biaya tenaga kerjanya berapa, kemudian biaya promosinya kan juga ada, kemudian biaya standnya mungkin ada, kemudian biaya transportasi kan juga ada. Sehingga kalau misalkan memang jumlahnya ini memungkinkan dalam jumlah yang cukup besar, ini kan lebih meringankan dari pihak UKM. Tapi kembali ya, kalau misalkan ini sifatnya adalah small business, ini sifatnya adalah UKM yang mikro, maka tentu nanti segmentasi pasarnya ini kan juga harus di harus difokuskan, Mas Eko. Artinya pasar ini yang menjaring kalau misalkan dia mempromosikan kemudian dia mendapatkan orderan yang cukup besar, itu kan perlu dipertimbangkan juga.
1: Betul.
2: Bahkan dari sisi biaya, dari sisi permodalan, dari sisi banyak termasuk peralatan kan juga mendukung. Kalau misalkan UKM dalam jumlah besar, mungkin peralatannya atau perlengkapannya atau mesinnya kan juga tidak memungkinkan gitu loh. Okay. Nah, ini yang perlu dicermati benar-benar oleh pihak UKM. Jangan sampai pada saat dia melakukan penjualan kemudian pemesanannya dalam jumlah besar yang kemudian dia tidak mampu untuk menjaga kualitas. Nah, ini yang dikhawatirkan. Karena biasanya kan orang kalau jumlah besar kan yang penting cepat gitu kan, yang penting targetnya berapa lama. Nah, ini kalau handmade nggak bisa, karena kalau handmade kan biasanya dia lebih harus hati-hati. Termasuk misalkan contoh garment itu juga kalau misalkan garment antara yang garment besar dengan yang handmade dengan yang butik itu kan beda ya. Gitu, Mas Eko.
1: Oke, jadi intinya harus memperhatikan cash flow-nya ya, termasuk perputaran uang itu juga harus diperhatikan ya, sehingga dalam cash penentuan harga
2: termasuk
1: itu.
2: Ini, Mas Eko, apakah nanti pesanannya ini dia berbasis beli putus gitu ya, apakah nanti
1: kosinya sih
2: ataukah nanti modelnya apa. Sehingga kalau misalkan nanti beli putus, mungkin ke UKM-nya ini dia lebih bisa bernafas lega.
1: Okay.
2: Gitu kan ya? Nah, contoh misalkan katakan kalau ke hotel, hotelnya ini hotel butik ataukah hotel ke purchasing misalkan. Kalau hotel butik, nah sistem pembayarannya bagaimana? Apakah titip jual, setelah laku baru dijual, baru diterima uang, apakah sistemnya kredit gitu kan, katakan 2 minggu baru bayar, apakah dia konsinyasi atau apa? Ya. Atau beli putus.
1: Nah, itu harus dipertimbangkan ya.
2: Dari pihak UKM ini kan dia bisa menghitung. Kalau katakan dia titip jual, nah ini kan juga tidak tidak ada kepastian kapan lakunya dan segala macam kan. Nah, sehingga okay. juga harus menghitung segmentasinya di mana, peluangnya apa, tantangannya apa, resikonya apa gitu loh.
1: Oke.
2: Okay. Tentu kalau misalkan antara yang makanan dengan yang apa dengan barang yang tidak kadaluarsa ini kan tentu
1: agak berbeda ya. Oke. Okay.
2: Cara menghitung resikonya.
1: Oke. Okay. Pak Venus.
2: Cenderung ke resikonya dulu.
1: Oke. Okay. Yeah. Kalau sekarang momentum liburan, biasanya kan taruhlah asumsinya ini naik peningkatan untuk permintaannya jadi tinggi. Nah, strategi pricingnya akan bagaimana? Apakah dinaikkan ataukah tetap atau seperti apa enaknya?
2: Nah, kadang kan gini, biasanya kalau orang-orang yang datang ini, ya maaf ini kan kadang gini, kadang ada orang yang aji mumpung gitu kan ya. Nah, sebaiknya ya, tidak. Harus ada ketetapan harga, yang harga ini sudah standar gitu kan. Apakah dia di retail ataukah dia di grosir gitu kan. Nah, mungkin ada gini, 10 dapat 1, itu kan cara mereka untuk menarik pelanggan gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan beli di bawah 10 harganya tetap, tapi kalau di atas 10 harganya nanti berbeda gitu kan. Nah, sehingga nanti strategi ini memicu, memancing namanya konsumen itu untuk membeli yang lebih banyak. Okay. Tentu perbedaannya adalah antara produsen kemudian dengan yang reseller itu beda.
1: Oke.
2: Okay. Kalau misalkan yang produsen ini kan menghitung bahan bakunya dan segala macam sampai dengan di toko gitu kan. Nah, kemudian apakah toko ini miliknya juga, artinya milik yang UKM tersebut, ataukah toko ini tempat penitipan atau tempat resellernya? Nah, ini kan tentu juga harus dihitung. Nah, okay. pada saat sampai di reseller ini, mereka kan harus menjual. Artinya toko ini kan menjual ke orang agar harganya terjangkau. Dan harga ini kan juga harus kompetitif ya dengan barang yang lain. Misalkan contoh serupa, barang serupa tapi harga berbeda, ini kan juga nanti memicu ketimpangan gitu ya. Okay. Makanya kan kadang ada perlu asosiasi, misalkan katakan ke keripik tempe. Meskipun yeah. keripik tempe ini rasanya berbeda-beda antara produsen satu dengan yang lain, tetapi harganya kan disamakan. Artinya kurang lebih hampir sama. Okay. Sehingga nanti ada yang tidak dirugikan, ada yang tidak diuntungkan gitu loh, Mas Eko.
1: Okay.
2: Sehingga tetap pricing ini berdasarkan berapa jumlahnya, nanti kan tergantung ini, tergantung orang membelinya jumlah berapa, tokonya juga punya kebijakan untuk penentuan penentuan harga jual. Yang kita pikirkan harga jual.
1: Oke, okay, jadi aji mumpung ini tidak diperkenankan ya, Pak?
2: Yo, jangan lah.
1: Jangan ya, karena itu jangan. Nanti kita mungkin jangka pendek akan untung, tapi jangka panjangnya repot ya.
2: Nah, oke, okay.
1: Baik, karena Pak Venus.
2: Malam ini kan kota apa ya? Selain kota pelajar,
1: juga kota wisata. Kota wisata
2: juga, kemudian kota kuliner juga, kota okay. cemilan juga.
1: Siap, Pak Venus dan Bu Rike, ada 2 penelpon ya. Sebentar lagi kita akan angkat. Tapi sebelumnya ada informasi dulu kawan. Mungkin Anda mau kredit rumah lewat BCA? Kalau iya, langsung saja ke Skyline. Satu-satunya developer rumah subsidi dan komersil yang bisa akad di BCA dan dapat kepercayaan bunga flat 5%. Sebagai bentuk kerjasama PT Gria Mapan Alami dan PT Gria Nusa Berbakti dengan BCA, ada program KPR Sejahtera yang memberikan kemudahan kepada kita untuk membeli hunian komersial dan subsidi di Skyline Property Nusantara Group. Anda bisa memilih yang di Arjuna Karangploso atau di Sky Brisa Pakis Malang. Dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas. Dan juga Anda bisa nikmati diskon up to 50 juta dan DP 0%. Sekarang juga hanya di Skyline Property Nusantara. Kunjungi IG-nya di @skylinenusantara atau hubungi 0821 4520 0700. Saya ulang, 0821 4520 0700. Skyline, life starts with you. Kita coba geser dulu ke beberapa catatan yang lain ya. Selepas ini nanti kita akan bergabung dengan para penelpon dulu yang sudah antri ini Pak Yudi ya. Kita coba kontak Pak Yudi yang hari ini masih bersama kami. Ya Pak Yudi, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Ya Pak Yudi, ya. Mungkin singkat ya Pak. Hari sedikit, ini ada
3: sedikit komentar ya. Ya
1: silakan. Ribuan ada Bu Rike dan juga
3: ladang tuan UMKM katanya itu.
1: Silakan Pak.
3: Ladang senggak ya saya kira itu. Kalau cuan ya boleh lah. Cuan sedikit gitu. Kalau ladang kan banyak banget gitu. Masalahnya gini Mas. Ya. Ya. Sekarang kan libur sekolah beda dengan libur Lebaran maupun tahun baru, ya toh. Jadi yang apa namanya orang yang berwisata itu masih terbatas. Kedua juga itu kan kondisi ekonomi ya. Jadi produk-produk UMKM itu tidak banyak terlalu terserap, ya toh. Misalnya souvenir, zona akomodasi, kemudian transport dan sebagainya itu relatif kurang kalau saya lihat itu ya.
1: Okay.
3: Kios-kios makanan kalau saya lihat juga barangnya terbatas karena takut tidak laku gitu loh. Ya jadi memang kondisi ekonomi tidak mapan banget gitu ya. Sehingga ya itu jadi mereka membelanjakan uangnya kan berhati-hati. Ya kemudian berikutnya juga kan pada orang tua itu memilih apa namanya mempersiapkan anak-anaknya untuk masuk sekolah gitu. Jadi itu masalah kita ya pendapatannya itu masih terbatas ya toh. Jadi ada cuan sih ya
1: ada
3: dalam
1: cuan,
3: kondisi
1: ladang gitu ya.
3: Tapi tidak seperti ladang. Kalau ladang itu dalam kondisi ekonomi yang mapan gitu.
1: Ya,
3: saya kira
1: ya,
3: gitu
1: ya.
3: Terima
1: tapi,
3: kasih.
1: Tapi kata-kata itu sebagai sebuah harapan kan boleh Pak Yudi.
3: Iya memang harapan ya. Semua boleh harapan.
1: Boleh.
3: Ya. Tapi kan kemampuan kita terbatas gitu.
1: Ya, Pak Yudi terima kasih Pak Yudi.
3: Baik, terima kasih.
1: Selamat pagi. Kita coba ke Pak Rido ya, yang tadi sempat bergabung juga dengan kami. Ya, Pak Rido, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi, Mas Eko.
1: Ya, selamat pagi, Pak Rido. Silakan, Pak Rido, apa yang ingin disampaikan?
4: Iya, betul. Ini menyambung dengan Mas Eko tadi. Apa tadi tentang harapan tadi?
1: Saya juga melihatnya
4: dari sisi nama ya. UMKM kalau tidak salah kan usaha mikro kecil menengah.
1: Betul.
4: Bagi saya sih mending diganti saja usaha kemasyarakatan.
1: Okay.
4: Karena kapan besarnya kalau mikro kecil menengah?
1: Tidak okay.
4: pernah besar kan? Jadi bagi saya memang bila nama adalah doa, bukan hanya sebatas harapan. Ya moga-moga istilah itu di ini aja diganti aja.
1: Oke.
4: Okay. Itu saja.
1: Baik.
4: Itu saja Mas Eko.
1: Terima kasih Pak Rido.
4: Ya, okay. Sama-sama. Ya.
1: Baik, terima kasih. Oke. Okay. Ada dua narasumber yang masih bergabung bersama kami ya. Saya ke Bu Rike dulu. Bu Rike, kira-kira kesalahan apa yang paling sering dilakukan dari teman-teman pegiat UMKM ini? Mereka kehilangan momentum, Bu.
5: Saya pikir balik lagi yang tadi itu ya. Seperti Pak Venus bilang itu modal mungkin begitu ya. Jadi dengan kita semua menyadarilah ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Jadi kita
1: Bismillah,
5: harus pinter-pinter tuh. Kita harus pinter-pinter tuh memilih mana yang benar-benar kebutuhan krusial urgent, mana yang enggak gitu. Kalau misal begini nih, mungkin ini sekedar ini ya. Jadi kadang kenapa kok sampai UMKM tuh kehabisan modal begitu ya? Bisa jadi karena untuk biaya packaging itu yang saya cermati banget ya. Jadi saya memang ada podcast Made by Arema itu beberapa memang mereka kalau minim pesan itu harus minimal per 2000 piece begitu kan. Sedangkan saya selalu menghimbau ke teman-teman kenapa kalian tidak berkolaborasi. Jadi ada 4 atau 5 UMKM yang bareng-bareng pesan packaging yang jumlahnya puluhan ribu itu supaya kan HPP-nya itu nggak yang gede-gede banget kita nanggungnya gitu kan. Kita bareng-bareng begitu kan. Itu kayaknya memang yang harus mulai digalakkan sama teman-teman supaya modalnya nggak habis di satu titik gitu kan. Udah habis untuk packaging ketika urgent begini memproduksi banyak nggak bisa gitu kan. Dengan kan tidak semua tempat penitipan itu yang langsung bayar lunas. Sebagian besar itu konsinyasi memang. Jadi laku dulu kemudian baru bayar begitu kan, nggak yang langsung beli putus begitu kan?
1: Yeah.
5: Kalaupun kita menggalakkan beli putus itu susah banget, nggak ada yang mau nerima, sedangkan mereka banyak gitu mereka. Kadang toko-toko pun juga jual mahal begitu kan?
1: Dan ini juga menjadi problem cash flow ya.
5: Jadinya, itu masalah utama deh sepertinya.
1: Baik. Gitu kan? Mbak Rike, taruhlah itu sebagai tantangan yang mungkin segera kita bisa berbenah. Kita coba berharap bagaimana kalau momentum liburan itu tiba-tiba omsetnya naik, permintaan tinggi. Nah, bagaimana caranya supaya pada saat permintaan tinggi, kualitas tidak dikorbankan?
5: Nah, ini memang SOP itu perlu banget ya. Apapun usahanya, SOP itu perlu banget. Jadi, kadang kenapa kok kualitas itu sampai turun? Karena pertama ya, dia nggak punya SOP yang jelas, kemudian tidak mendelegasikan SOP itu. Jadi semua ditangani sendiri. Karena kalau misalnya kita bikin kue itu takut resepnya diciplak begitu kan. Jadi mari kita mulai rubah mindset kita tuh. Gitu kan. Kadang orang UMKM begitu, dikerjain sendiri ketika omsetnya banyak kan nggak mumpuni tenaga. Kita manusia lah ya, mau kita superhero pun kita punya batas limit kita gitu kan. Gak mungkin gitu kan. Kita mau ngerjain 1000 pak sehari kan tidak mungkin begitu kan. Otomatis ya yang kesekiannya pasti kualitasnya menurun gitu kan. Dengan karena kita sudah mulai capek gitu kan. Jadi yang pasti itu SOP-nya dikuatin. Kita pendelegasiannya harus sudah oke, begitu kan?
1: Ya, jadi
5: cara mendelegasikan kalau emang salah kaprah juga.
1: Ukuran kapasitas itu juga penting ya. Parameter produksinya berapa, ya kapasitasnya berapa, itu juga harus diukur ya.
5: Kalau memang aku hanya satu orang hanya mampu 20 ketika ada orderan 1000 berarti aku harus, nah gitu kan? Timingnya itu kan itu benar-benar manajemen waktu, manajemen itu harus ngitung dan alhamdulillah kan dinas ini punya klinik bisnis tuh itu semua diajari di situ.
1: Baik.
5: Diajarin semua tuh. Sama dinas.
1: Saya ke Pak Venus dulu. Pak Venus tadi ada dua pendengar ya, telepon ya Pak Rido dan juga Pak Yudi. Ada tanggapan mungkin Pak?
2: Tanggapan yang Bapak menyikapi bahwa kondisi perekonomian saat ini yang tidak baik-baik saja itu ya memang itu realitasnya Mas Eko. Dan memang tadi disampaikan Mas Eko kan juga harapan, bolehlah kita berharap kan gitu ya. Dan memang kalau dari sisi akademisi ini kita atau bahkan mungkin hampir semua orang tua di bulan-bulan Juli ya, Juli ini tentu mereka memfokuskan diri untuk menyiapkan anak-anak mereka masuk sekolah kan gitu ya. Apakah itu SD, TK, SD, SMP, SMA atau bahkan di perguruan tinggi. Dan mereka tentu kalau misalkan ke Malang ini kan pertimbangannya begini Mas Eko. Mereka datang ke Malang antar anaknya apakah kuliah, apakah sekolah gitu ya. Kemudian barangkali juga mereka sekaligus jalan-jalan itu bisa. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah biasanya bisa juga mereka melakukan healing, melakukan jalan-jalan yang low budget kan gitu ya. Kalau low budget mungkin nggak mungkin ya. Yang low budget. Nah low budget ini biasanya yang kemana kan gitu kan. Nah ini yang perlu dicermati sekali lagi bahwa UKM ini nanti sebenarnya perlu mempertimbangkan secara matang produk apa yang akan mereka jual gitu kan ya. Sehingga produk ini tidak beresiko apabila nanti terjadi tidak terjual. Nah utamanya ya produk-produk yang khususnya adalah makanan, karena makanan kan juga ada kadaluarsa. Mungkin itu juga. Nah termasuk tadi saya menambahkan informasi dari Bu Ike, kelemahan UKM ini Mas Eko untuk pemilahan genting penting mau dan suka gitu loh.
1: Genting penting mau dan suka. Nah, menarik gitu.
2: Ini bisa dari sisi produsen ataukah ini dari sisi konsumen. Kalau misalkan dari sisi konsumen, tentu kan mereka akan melakukan pemilahan yang genting penting mau dan suka itu. Artinya mengeluarkan uang dari pihak konsumen ini kan mereka akan berpikir, apakah barang yang saya beli ini genting tidak? Apakah penting tidak? Gitu kan? Apakah saya mau tidak? Apakah saya suka apa tidak? Nah ini perbedaannya. Kalau misalkan katakan genting, berapapun mereka akan beli. Gitu kan? Nah, tentu kalau misalkan genting ini ya, kalau misalkan katakan ke Malang, apa yang genting bagi mereka? Ya, misalkan katakan penginapan, apakah itu merupakan genting? Misalkan, apakah katakan makan itu merupakan genting? Ya, makan genting. Tapi biasanya nanti ada priority juga. Prioritas kemampuan saya berapa sekali makan, kan gitu. Nah, kalau misalkan sekali makan ini katakan levelnya 50.000 ke bawah, maka tidak di restoran, kan gitu kan. Nah, ini juga menjadi tolak ukur bahwa nanti konsumen akan melakukan pemilahan genting penting, mau dan suka. Nah, kemudian dari yang sisi produsen tentu juga harus berpikir atas dasar apa produk yang dibutuhkan, ya, yang dibutuhkan orang. Katakan kalau misalkan sekarang souvenir, souvenir yang model apa dulu, gitu kan? Apakah souvenir ini menurut konsumen ini genting penting, mau dan suka? Tapi kalau namanya suka, berapapun harganya mereka akan beli, gitu loh. Nah, maka itu kalau misalkan kita mau munculkan ikonik Malang, barang yang apa istilahnya kenang-kenangan, kapan lagi saya ke Malang lagi, gitu kan? Kapan lagi saya berkunjung ke Malang? Kalau itu jangka waktunya panjang, maka ikonik ini dibutuhkan apa? Dibutuhkan satu apa namanya ya, satu barang yang ikonik, gitu loh, Mas. Sehingga mereka tidak akan lupa, oh ini belinya saya di Malang loh, gitu kan? Beda dengan kalau misalkan katakan makanan keripik itu sekali makan kan habis. Nah, biasanya orang akan berpikirnya demikian. Tetapi kalau katakan mereka datang ke Malang untuk mencoba kuliner, katakan ya, kuliner, maaf saya sebut ini ya, misalkan mie bakar celaket. Oh, di mana itu? Misalkan katakan ada kafe bergoyang, misalkan ya, kafe bergoyang ini yang di pinggir rel kereta api itu, Mas Eko.
1: Itu kafe bergetar, Pak, bukan bergoyang.
2: Itu kan sebenarnya ikonik juga. Kenapa? Karena pada saat makan, kemudian kereta lewat, maaf ya, saya tidak promosi, saya pemilik bakso presiden. Jadi orang akan mengingatnya itu sebagai satu momentum yang tidak terlupakan, gitu loh. Okay. Termasuk barang yang nanti akan dibeli, yang mereka akan simpan, dan barang itu akan membuat kenangan mereka. Okay. Itu mungkin, Mas Eko. Nah, baik. Satu lagi yang perlu dicermati, Mas Eko. UKM kelemahannya adalah pemilahan genting penting mau dan suka itu dari sisi pengelolaan pendanaan. Artinya pengelolaan pendanaan ini dari laporan keuangan, kemudian biasanya kan kalau misalkan cash flow-nya ini apa sifatnya konsinyasi, sifatnya beli putus kan beda. Kalau misalkan konsinyasi nanti kalau ada pesanan lagi bagaimana? Katakan kalau misalkan saya kebetulan supplier juga di beberapa hotel ya. Kalau misalkan di hotel itu kan kita masukkan barang dulu, mereka tidak bayar spesial pun ke kita, gitu kan. Nah, mau tidak mau kita kan harus menyiapkan modal dulu. Modal utuh berapa butuhnya, katakan 1000 pieces, gitu kan. Bayarnya berapa lama? Biasanya kalau hotel antara sebulan ya, 2 minggu sampai dengan sebulan. Nah, pada saat tengah-tengah waktu, dalam setengah bulan itu mereka minta lagi barang, maka mau tidak mau kan kita harus sampaikan, gitu kan. Kita harus penuhi. Nah, berarti kan itu modalnya modal yang kedua. Nah, bahkan kalau misalkan kita hitung nanti di bulan di satu bulan uangnya belum masuk, kemudian ini minta barangan, ini yang perlu dipertimbangkan. Jadi utamanya cash flow mungkin nanti perlu di ini, Bu Rika, perlu di apa namanya ya, disampaikan masukan ke pemerintah bahwa perlu juga untuk diajari yang namanya pengelolaan cash flow yang baik bagi
5: betul
1: penting ini.
2: Nah, ini yang
1: urgent point ini.
2: Karena harus dipilah, Mas Eko.
1: Betul, saya sepakat, Pak.
2: Uang yang namanya apa? Uang yang namanya usaha dengan uang yang untuk konsumsi harian, gitu loh. Jangan dicampur. Bukan berarti. Benar ya. Bukan berarti nanti modal yang dia usahakan, kemudian barang yang laku, kemudian keuntungan yang dia dapatkan. Nah, bukan berarti keuntungan itu dimakan semua, sehingga modalnya tidak berkembang. Betul, gitu. Kalau kita bisa meneladani seorang Bob Sadino misalkan ya, atau yang lainnya, pengusaha yang lain, Nah, sebenarnya memang harus dipisahkan antara modal kerja dengan konsumsi pribadi.
1: Kan, ya? Oke,
2: okay, betul. Jadi modal kerja ini nanti hasilnya itu akan dilipat gandakan.
1: Oke,
2: okay, baik. Kalau misalkan kita lihat geografinya yang Bob Sadino itu kan dia jualan apa sayuran. Kalau satu apa sepeda dia mendapatkan sekian, kemudian kalau dua sepeda itu akan mendapatkan sekian gitu kan. Tapi dia berbagi ke orang lain untuk apa? Untuk keuntungan karena dia juga menjualkan gitu kan. Okay. Tapi yang jadi positifnya adalah pihak ownernya ini kan mendapatkan tambahan pemasukan. Sehingga 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16 dan segala macam. Okay. Mungkin itu Mas Eko.
1: Pak Venus, masih ada waktukah? Satu penelpon aja selepas sebelum closing statement. Satu penelpon.
2: Silakan.
1: Boleh ya Pak ya? Kita telepon untuk Pak Pak Sasongko ini tadi ya. Bentar. Baik, selamat pagi Pak Sasongko.
6: Selamat pagi.
1: Silakan Pak, yang mau disampaikan.
6: Iya. Barusan saya langsung berbicara dengan mengomentari apa yang dibilang Pak Eko itu ya.
1: Silakan.
6: Kalau Bob Sadino ya jangan
1: dicontoh. Pak Venus tadi, Pak Venus.
6: Oh, Pak Venus ya. Kalau Bob Sadino ya jangan dicontoh lah, itu pasti ada sesuatu di belakang sehingga dia kuat modalnya gitu. Tetapi yang realita adalah yang paling realistis kita lakukan dengan adanya komunitas itu, sebaiknya kita bisa melakukan penseleksian pelaku UMKM. Dengan komunitas itu otomatis UMKM akan, teman-teman UMKM akan merekomendasi mana teman-teman yang tetap bisa didukung, mana teman-teman yang tidak bisa didukung. Artinya dalam hal kejujuran finansial, kejujuran produk, dan lain-lain. Nah, tapi di satu sisi, kendala yang selalu terjadi dari dulu adalah permodalan, selalu permodalan. Nah, pemerintah sendiri itu saya pikir juga tidak konsisten. Kalau kita beli kendaraan misalkan, atau TV atau apa, itu mudah sekali. Tapi ketika masyarakat itu mau butuh modal untuk usaha, itu sulit sekali mendapatkannya.
1: Ya.
6: Jadi yang paling penting di sini adalah kalau ada komunitas, bagaimana komunitas itu bisa menjembatani kebutuhan UMKM itu dalam waktu yang pendek. Ya. Misalkan musim liburan seperti ini, mungkin modal perlu tambahan. Nah, komunitas bisa melakukan transaksi antar komunitas sendiri, antar personil sendiri, atau dengan bank-bank yang memang finance-finance yang memang bisa mendukung itu dalam waktu pendek. Jadi
1: Pak Sasongko,
6: jangan sampai nanti pinjam.
1: Ya. Pak Sasongko ini pelaku UMKM juga?
6: Oh ya,
1: okay. Saya pelaku. Bidang apa Pak? Bidang selalu, apa Pak? Bidang apa?
6: Kuliner dan ya? Sekarang saya mencoba untuk kuliner yang saya gabungkan dengan peternakan domba, makanya tadi ada suara okay. Domba ya.
1: Gak apa-apa Pak, itu namanya original sound Pak kalau di kita.
6: Sound the ship.
1: Iya Pak, lanjut Pak. Jadi intinya apa Pak yang diharapkan? Mungkin poin singkat aja Pak.
6: Ya, permodalan itu kalau bisa diusahakan sesingkat mungkin mendapatkannya. Kemudian juga tidak harus berlama begitu loh. Kalau bisa satu musim misalkan cukup 3 bulan, cukup 6 bulan, habis itu close. Jadi tidak perlu diperpanjang sampai 1 tahun karena untuk membayar bunga selama 1 tahun itu kan ya kadang-kadang si pelaku usaha tadi, kalau Pak Venus tadi bilang katanya itu uangnya kepake, ya otomatis kepake karena selama 6 bulan berikutnya tidak ada aktivitas. Tapi kalau kita batasi misalkan 6 bulan saja modal kembali, dia dapat untung, otomatis yang dinikmati hanya keuntungannya. Tapi kalau modalnya masih tersimpan di pelaku, otomatis terpakai dengan sendirinya begitu.
1: Okay.
6: Kalau tidak ada aktivitas.
1: Baik.
6: Oke, saya kira begitu. Jadi terobosan dari pemerintah daerah adalah bagaimana misalkan Bank Jatim bisa memberikan solusi keuangan yang instan. Dalam arti instan.
1: Moga didengar ya Pak ya.
6: Pengurusannya.
1: Moga didengar Bank Jatim dalam, ya. Habis ini Bank Jatim sosialisasi di City Guide habis ini.
6: Oh ya, moga-moga saja ya. Jadi instan kan bukan berarti hanya mudah mendapatkan loh ya, tapi instan dalam arti proporsional. Kemudian kalau bisa direkomendasi oleh komunitas. Jadi jangan lepas sendiri begitu, sehingga nanti walaupun katakan itu kolektif tidak tanggung lah renteng, tapi setidaknya teman-teman juga akan ikut mengkritik.
1: Oke, okay, baik Pak.
6: Kalau seseorang itu tidak baik.
1: Ya, oke. Okay. Baik Pak Sasongko, ya. Terima kasih.
6: Saya kira begitu Pak.
1: Selamat beraktivitas ya Pak ya.
6: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
6: Terima kasih.

0: Ya, mungkin sekaligus closing statement, saya ingin ke Bu Rike dulu. Ada tanggapan? Dan juga sekaligus mungkin Bu Rike punya tips ya, supaya UMKM itu bisa meraih omset yang maksimal di musim liburan, sekaligus juga closing statement. Silakan, Bu Rike.
1: Saya menanggapi dulu yang Bapak.
0: Pak Sasongko.
1: Pak Sasongko. Pak Sasongko, betul. Memang benar Pak, dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu kita permasalahan adalah modal. Tapi balik lagi, yang utama adalah pengaturan cash flow dulu. Manajemen keuangannya dibenahin dulu. Karena percuma mau modal berapapun, selama itu cash flow-nya tidak benar, tetap aja akan habis. Mau waktu 3 bulan, mau setahun, begitu kan. Jadi intinya kan sebenarnya itu pondasinya dulu yang kita benerin dulu.
0: Disiplin.
1: Betul. Pondasinya dulu.
0: Itu harus jelas.
1: Iya, betul, betul. Ya. Itu kan, karena itu masalah utama, begitu kan. Jadi kemudian untuk ini saya langsung closing aja. Jadi memang kita UMKM, tapi nggak ada salahnya, bahkan kita harus skill up, kita harus bermigrasi bahwa kita seorang pengusaha. Otomatis mental kita pun harus kita setting pengusaha, pola pikir pun harus kita setting pengusaha, habit kita pun harus kita setting seorang pengusaha. Kan begitu kan? Iya kan? Kalau kita selalu memposisikan diri sebagai UMKM yang kecil, ya kita berpikir kecil dong, kan begitu. Jadi jangan takut untuk saya seorang pengusaha, saya bukan UMKM kok, saya pengusaha. Karena itu akan mempengaruhi pola pikir kita semua, perilaku kita, pola pikir, begitu kan. Jadi saran saya memang benar kata Mas tadi yang di awal tadi, Pak siapa itu, kalau itu sebuah harapan ya. Bahwa harapan kita menjadi besar bersama-sama, gitu kan, harapan kita sukses bersama-sama, mari kita skill up diri kita bersama-sama, dan mari kita berkolaborasi. Kolaborasi memang berarti kita ingin sesuatu yang gratis, begitu kan. Karena kolaborasi kadang diimplementasikan dengan hal seperti itu. Kolaborasi adalah gimana caranya kita grow up bersama,
0: sama-sama kita tumbuh.
1: Ya. Betul, kita sama-sama tumbuh begitu kan. Hidup ini adalah menanam begitu kan Mas?
0: Iya.
1: Benar nggak sih?
0: Betul.
1: Iya.
0: Betul.
1: Benar. Baik. Ada saatnya kita akan panen. Begitu dengan sebuah usaha, pengusaha kan begitu. Kita nggak pernah tahu kapan kita cuan, tapi kita ladang kita perbesar dulu, begitu kan? Ladang kita perbesar dulu, sistem kita jalankan dulu. Satu saat ketika sudah menanam, kita pasti akan panen. Ada masanya kita panen itu di ladang kita itu, kan begitu?
0: Saya suka ini, optimis nih, Bu Rike. Thank you ya.
1: Benar.
0: Baik. Sebelum saya ke Pak Venus, ada beberapa catatan. Ini Pak Yoki tadi melaporkan dari Pujon Gedung Rejo sedang ada perbaikan dua arah. Jadi gantian, yang mau ke Kediri lancar, tapi Kediri ke Malang agak rame. Sepertinya mau liburan ke Malang semua. Terus juga ada Pak Arianto, tadi juga sempat ada mobil nyasar di Jembatan Pelor ya. Informasinya kemarin ada Innova ya, sampai masuk ya. memang pengaruh dari Google Map ya. Terus segera di portal tengah jalan ini sudah koordinasi dengan Dishub, Polsek Lawaru dan juga lurah setempat. Kasihan banyak yang terjebak, khususnya dari para pengunjung yang dari luar kota yang tidak paham Medan yang ada di Malang ya. Terus juga ada Pak Imawan, ini mengeluhkan soal roda dua yang nggak kapok-kapoknya. Truk atau bis jangan dideketin, apalagi nyalip di sebelah kiri. Oh, ini berkomentar ya soal perilaku berkendara yang masih saja tetap di posisi blind spot ya. Jadi ini berbahaya. Baik, yang terakhir nih sebagai juga penutup dari Pak Venus, mungkin nanti juga kasih tips kunci ya Pak ya. Strategi apa yang paling menentukan agar UMKM memperoleh hasil yang maksimal selama musim liburan. Tidak hanya musim sekolah saja, tapi musim liburan-liburan yang lain yang mendatang yang juga akan tentu banyak peluang. Silakan Pak, Pak Venus.
2: Baik, terima kasih Mas Eko. Tadi beberapa hal sudah poin-poinnya disampaikan oleh Bu Rike ya, bahwa UMKM ini perlu kekonsistensian, kemudian perlu keseriusan untuk mengelola usahanya. Jangan menganggap dirinya selalu kecil gitu kan ya, maka nanti akan selamanya jadi kecil. Jadi maka kemudian pembentukan mental UKM ini tentu dibutuhkan satu mental yang besar hati gitu kan, bahwa usahanya akan semakin berkembang. Nah kemudian sebenarnya kesuksesan UMKM ini kan tidak ditentukan oleh seberapa besar usaha mereka dimulai, kemudian kalau kita melihat juga seberapa besar ya komitmen yang yang akan mereka lakukan, gitu kan ya. Nah, kemudian sebenarnya manfaat sekarang yang bisa dilakukan oleh UMKM adalah bagaimana memanfaatkan teknologi, Mas Eko. Karena kalau kita lihat pemasaran sekarang, kalau menggunakan pemasaran yang tradisional kan juga sudah lewat gitu ya. Tetapi dengan adanya digitalisasi ini, kita bisa memanfaatkan untuk aksesnya bisa lebih besar. Nah, yang perlu kita cermati juga, mari kita ingat ya bahwa setiap usaha besar ini selalu berawal dari langkah yang kecil. Jangan terlalu berharap omsetnya besar atau orderannya besar, tetapi lakukan secara konsisten apa yang ada. Karena kita meyakini bahwa Allah memberikan rezeki kita masing-masing yang berbeda. Namun Allah akan menguji kita pada saat Allah memberikan rezeki yang kecil itu dan kita bisa memanfaatkannya dengan baik, merawatnya dengan baik, kemudian kita bisa menjaganya dengan baik. Maka jangan takut ya untuk memulai. Tentu tadi yang perlu saya camkan adalah UMKM kelemahannya dari sisi laporan keuangan, dari sisi pengelolaan keuangan, dari sisi perencanaan keuangan. Maka dibutuhkan satu langkah, ya langkah konkret. Ini bisa dikolaborasikan antara UMKM dengan pihak pemerintah. Mungkin kalau diperlukan nanti bisa ke kampus ya, ke kampus UMM untuk di apa namanya ya, untuk diajari lah ya, untuk disampaikan bagaimana cara pengelolaan keuangan yang baik. Karena seperti yang tadi, genting penting mau dan suka. Dan
0: genting
2: ini,
0: penting mau dan suka.
2: Dari sisi konsumen dan dari sisi produsen. Sehingga apa yang akan diharapkan oleh konsumen bisa ditangkap oleh produsen. Dan apa yang dilakukan oleh produsen dapat ditangkap oleh konsumen. Tentu yang konsumen akan menangkapnya adalah harga murah dengan kualitas yang baik, dengan kualitas yang bagus. Tapi dengan kualitas yang bagus ini tentu membutuhkan effort yang bagus juga. Nah, makanya kalau UMKM ini memproduksi jumlahnya sedikit, maka biayanya kan dia akan semakin besar. Tadi disampaikan pula oleh Bu Rike, kalau ada pesanan yang besar, maka jangan takut untuk berbagi rezeki dengan pihak yang lain. Nah, tetapi perlu ditentukan untuk kualitasnya. Jadi kualitasnya siapa nih yang leadernya? Jadi leadernya ini yang harus menentukan untuk spesifikasinya, sehingga orang konsumen ini tidak kecewa gitu, Mas Eko.
0: Oke, baik.
2: Itu aja, Mas Eko.
0: Baik, terima kasih sekali lagi Pak Venus dan juga Pak Rike yang hari ini sudah bergabung bersama kami. Ya, harapan kita semoga dari obrolan ini paling tidak membuka wawasan cakrawala pikir para pelaku UMKM untuk mendapatkan untung lebih banyak ya di momentum-momentum liburan. Sekali lagi terima kasih untuk para narasumber yang hari ini sudah hadir di studio.
3: Terima kasih juga kesempatannya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam.
3: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Nah, kawan, demikian tadi kita sudah diskusi dengan para narasumber. Kita ngobrol dalam program Talk Show Ijen Talk untuk edisi hari ini. Topik bahasan kita adalah liburan jadi ladang cuan UMKM ya. Jadi ladang ini adalah sebuah harapan yang mana kita ya harus optimis lah, apapun itu harus optimis. Narasumber yang tadi sudah berbincang bersama kami ada Mbak Rike Francisca, pegiat UMKM Malang. Ini juga pengurus aktif komunitas UMKM dan Ekraf Malang Raya. Terus juga ada yang kawan-kawan dari Disko Pindak tadi sempat nyambung juga lewat telepon, Pak Farid Suaidi STMM, Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Lalu yang tadi barusan Anda dengar ada dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang, Pak Venus Kusumawardana SEMM. Ya, ini yang tadi sudah bergabung bersama kami. Kawan, musim liburan akan berlalu, tapi hasilnya bisa bertahan lama jika dimanfaatkan dengan strategi yang tepat. Semoga diskusi hari ini menjadi inspirasi bagi para pelaku UMKM yang lebih siap, lebih kreatif, lebih berani menangkap setiap peluang. Jadi mari teman-teman bisa jadikan musim liburan bukan sekedar momentum ramai pembeli saja, tetapi momentum untuk membawa UMKM naik kelas. Terima kasih kepada narasumber dan seluruh pendengar. Sampai ketemu lagi nanti di talk show berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Guidance for your life.
4: Guide FM.

0: Kelanjutan. Ketua Bapemberda DPRD Jember, Hanan Kukuratmono mengatakan, pariwisata tidak hanya ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan budaya, serta menjaga lingkungan. Perda tersebut juga menekankan penguatan desa wisata, pemerataan destinasi, peningkatan kualitas SDM, serta pengembangan infrastruktur. DPRD berharap Riparda menjadi acuan utama dalam penyusunan program, penganggaran, hingga kebijakan investasi pariwisata di Kabupaten Jember.
1: Kabar selanjutnya bersama saya Iqbal Zulkarnain dari City Guide FM Malang. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kota Malang Agus Basuki mengatakan, pihaknya menargetkan tingkat okupansi hotel mencapai 80% selama musim liburan atau meningkat 10% dari capaian tahun lalu. Kata Agus, pada musim liburan sekolah, peningkatan jumlah wisatawan keluarga dan pergerakan wisatawan cukup tinggi, khususnya pada akhir pekan ketika orang tua dan anak-anak memiliki waktu berlibur. Lebih lanjut, rata-rata wisatawan yang saat ini menginap sekitar 2 hari di Kota Malang, dan pihaknya berharap durasi tersebut bisa meningkat dengan banyaknya agenda wisata atau penyelenggaraan acara berskala regional hingga nasional yang diadakan nantinya.
2: Dari GFM Madiun, saya Anita, membawa kabar. Momentum libur sekolah dimanfaatkan masyarakat untuk mengurus berbagai dokumen administrasi kependudukan Adminduk. Permintaan layanan di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Madiun mengalami lonjakan cukup signifikan dibandingkan hari-hari biasa. Sayogya Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Sdukcapil Kabupaten Madiun bilang, berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, jumlah permohonan perekaman KTP elektronik yang pada hari biasa berkisar 35 sampai 40 pemohon per hari, selama masa libur sekolah meningkat menjadi lebih dari 60 pemohon setiap hari.
3: Kawan, saya Ajib Syahrian dari Radio Suara Surabaya. PT KAI Daup 8 Surabaya mencatat ada kenaikan jumlah penumpang selama libur sekolah 22 sampai 30 Juni sekitar 21%. Mahendro Tarangbawono, manajer humas PT KAI Daup 8 Surabaya bilang, total ada 408.000 lebih penumpang selama periode tersebut berlangsung, baik yang berangkat maupun yang tiba di stasiun di bawah naungan Daup 8. Sementara itu, cakupan penumpang di hari biasa antara 8 hingga 16 Juni tercatat 333.000 lebih orang.
4: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda, bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sanaflu.
1: Sama-sama, bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Di kota, drainase bekerja diam-diam. Mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat. Drainase ditutup rapat agar bau hilang. Masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 91 FM, Guidance for Your Life. Terima kasih Anda masih bersama kami. Data juga sudah dikumpulkan oleh kawan-kawan di newsroom. Dan tadi kita juga sudah diskusi dengan pegiat UMKM, terus juga akademisi dari Fakultas Ekonomi Bisnis ya, yang hari ini kita ajak diskusi soal memanfaatkan momentum liburan jadi ladang cuan UMKM. Nah, semoga juga dari diskusinya tadi kita mendapatkan insight-insight baru, khususnya bagi para pelaku atau pengusaha UMKM yang ingin meraup omset pada saat momentum-momentum liburan ya. Tentu harapannya pada saat momentum liburan ini, kondisi kunjungan wisata ke Kota Malang atau Malang Raya ini meningkat. Nah itu ya. Nah oke, terima kasih untuk data juga yang sudah digabungkan bersama kami. Tadi ada Pak Imawan, terima kasih. Lalu sudah ada respon. Ini Pak Emwin, ini mungkin datanya bisa dilengkapi ya teman-teman yang ada di newsroom ya. Pak Emwin ini Kabak Umum Perumda Tirta Kanjuruan PDAM Kabupaten Malang. Jadi terima kasih infonya dan segera dikoordinasikan dengan unit pelayanan yang ada di Karang Ploso. Ini respon dari keluhan beberapa kawan tadi yang sempat masuk di 0813600911. Oke, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung. Pak Rudi tadi macet di Dunoyo ke arah Batu, tadi sempat informasinya macet ya. Dari Dinoyo ke arah Batu macet di depan Unisma. Ada acara apa ini? Oh ya, ada acara apa ini tadi? Macet atau merambat saja? Tersendat. Mufti. Mufti tadi bagaimana situasinya?
1: Tadi sempat Pak Rudi telpon ke newsroom, katanya ini Mas di Dinoyo tepatnya di depan Unisma ini macet sekali, jalannya dua arah gitu. Kemudian ada informasi,
0: coba dicek lagi ya, iya, betul macet atau hanya sekedar merambat.
1: Okay. Kemudian ada informasi masuk dari Pak Iswoko, ternyata di Unisma memang sedang ada kegiatan dari anak-anak SMK PGRI 3. Jadi dari anak-anak SMK ini lagi keluar dari kampus, jalan OTW ke arah Telogomas, jadi arusnya agak tersendat ya, seperti
0: ya
1: itu.
0: Oke, jadi bukan macet ya, hanya memang pada saat terjadi antrian itu sempat berhenti, di merambat cenderung berhenti, karena memang ada volume arak-arakan teman-teman ya, khususnya siswa dari SMK PGRI 3 yang lagi keluar jalan mengarah ke arah Telogomas, jadi arus lalu lintasnya tersendat cenderung berhenti. Jadi memang ini kan kalau memang volume tinggi naik ke arah Batu kan ketika ada halangan, apalagi kalau misalnya siswanya itu banyak, secara otomatis durasi meluncurnya juga agak lumayan lama gitu ya, sehingga membuat antrian yang cukup panjang, ekor antrian sampai pada di depan Unisma tadi. Nah, tapi mungkin Anda yang sekarang sedang melintas, bagaimana situasinya? Anda boleh update-kan karena informasi yang kami terima tadi sekitar pukul 9:42 ya. Nah, yang sekarang mungkin sudah berubah fluktuasinya karena lalu lintas itu kan dinamis ya. Yang ada di depan Unisma mungkin Anda juga bisa berbagi situasi dan kondisi sekarang seperti apa. Sudah lancarkah ataukah masih tetap merambat seperti tadi? Nah, kawan, beli properti malah boncos, tidak produktif. Mungkin ini adalah pengalaman-pengalaman yang membeli properti yang tidak produktif ya. Banyak orang yang inginnya investasi tapi masih boncos. Nah, makanya pilih yang pasti-pasti aja. Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu, dengan villa dua lantai. Ini lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system. Jadi Anda akan bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus juga bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Dekat dengan Jatim Park Group dan legalitas aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya @paramapandermanhill atau hubungi 0822-3331-4447. 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Ini juga ada informasi juga ya. Di depan Unisma ada informasi macet dari Ending Mobile 4171. Itu nanti bisa dilengkapi untuk datanya. Baik, catatan-catatan yang lain masih terus Anda bisa bagi di 0811-3600-911. Nanti kawan-kawan saya yang ada di newsroom, ada Wulan Indriani, ada Mufti Amal, dan Yola Yolanda Oktaviani nanti akan mengakomodir semua data dari Anda. Saya Eko Setiawan, geser dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: City Guides Life Hacks.
1: Dulu banyak anak muda berlomba pakai earphone wireless karena dianggap lebih praktis, kecil, dan tanpa kabel. Tapi belakangan tren mulai berubah. Banyak yang kembali memakai headset atau earphone kabel. Katanya kualitas lebih stabil, baterai nggak ribet, dan lebih nyaman dipakai lama. Terlepas dari kabel atau wireless, ada satu hal yang sering dilupakan, yaitu durasi dan volume penggunaan. Karena memakai earphone atau headset terlalu lama bisa berdampak serius loh pada kesehatan telinga. Paparan suara keras secara terus-menerus dapat merusak sel rambut halus di dalam telinga. Padahal bagian ini berfungsi menangkap suara. Dan yang berbahaya, kerusakannya bisa permanen loh. Salah satu tanda yang paling sering muncul adalah tinnitus, yaitu kondisi telinga berdenging meski tidak ada suara apapun di sekitar. Selain itu, pemakaian terlalu lama juga bisa membuat telinga lembab dan meningkatkan risiko bakteri maupun jamur berkembang di liang telinga. Belum lagi kebiasaan memakai headset sambil tidur atau hampir seharian penuh bisa membuat kotoran telinga terdorong semakin dalam. Akibatnya, pendengaran terasa lebih tertutup, bahkan memicu infeksi. Nah, banyak orang yang juga khawatir soal radiasi dari earphone wireless. Padahal menurut para ahli, radiasi Bluetooth termasuk rendah dan masih dalam batas aman. Jadi masalah utamanya bukan pada wireless atau kabelnya, tapi pada kebiasaan penggunaannya. Karena itu, ahli kesehatan menyarankan aturan 60-60. Artinya, volume maksimal 60% dan dipakai maksimal 60 menit per sesi. Setelah itu, telinga perlu diberi waktu istirahat. Fun fact-nya kawan, telinga manusia ternyata tidak pernah benar-benar tidur. Bahkan saat kita tertidur, telinga tetap berjaga menangkap suara di sekitar. Makanya kalau sering terpapar suara keras, telinga juga bisa mengalami kelelahan. Jadi mau pakai headset kabel atau earphone wireless, yang paling penting bukan tren perangkatnya, tapi bagaimana cara kita menjaga kesehatan pendengaran.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 10 siang. Kawan, BMKG prediksi cuaca Malang hari ini dominasi berawan dan udara bedidding. BMKG memperkirakan cuaca Malang hari ini didominasi langit berawan dengan suhu udara yang lebih dingin dari biasanya. Wilayah Kota Batu juga akan mengalami penurunan suhu yang cukup kontras dibanding bulan sebelumnya. BMKG minta kepada masyarakat termasuk wisatawan yang sedang berlibur di Malang Raya agar tetap menjaga kesehatan dan istirahat yang cukup. Kawan, terjadi kenaikan penumpang KAI Daup 8 Surabaya. PT KAI Daup 8 Surabaya mencatat jumlah penumpang selama libur sekolah terhitung 22 sampai 30 Juni 2026 terjadi peningkatan sebanyak 21%. Kata manajer humas PT KAI Daup 8 Surabaya Mahendro Trangbawono, total ada 400 ribu lebih penumpang selama periode ini. Mahendro menambahkan peningkatan ini menunjukkan

0: Kepercayaan masyarakat pada transportasi kereta api sebagai moda yang aman, nyaman, dan tepat waktu. Kawan Kemenhaj perkuat layanan haji untuk tahun mendatang. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan pihaknya sudah menutup operasional ibadah haji 2026 setelah seluruh jemaah haji Indonesia sampai di Indonesia. Dia menambahkan tahun ini jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan sebanyak 200 ribuan orang termasuk ibadah haji khusus dan petugas haji. Pihaknya terus berupaya membenahi aspek tata kelola serta pelayanan terhadap jemaah supaya di tahun mendatang bisa memberikan layanan haji yang poten profesional dan memenuhi kebutuhan jemaah. Demikian 911 Hot News jam 10 siang, saya Wulan Indriani, selamat siang.
1: Hot News.

101.1 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi menjelang siang kawan. Kembali saya Yolo Octavia menemani perjalanan Anda. Tadi saya perjalanan di sekitaran area Tlogomas juga di jalur utama ya. Apa yang disampaikan di segmen sebelumnya tadi bersama Mas Eko itu juga disampaikan ada semacam rombongan massa begitu dari murid-murid SMK PGRI 3 ya. Nah, tadi saya juga berpapasan dengan rombongan tersebut. Memang banyak kendaraan yang akhirnya menurunkan laju kecepatannya karena rombongannya lumayan panjang kawan, long march begitu. Terakhir tadi saya lihat untuk rombongan sudah hampir mencapai Begawan ya, artinya kan sudah dekat dengan sekolahnya begitu. Kayaknya juga sekarang kalau kita review lagi untuk di area Tlogomas sendiri, oh masih ngantri ternyata ya, saya pikir sudah cenderung lengang, tapi ternyata sepertinya masih panjang ya long march-nya itu. Kalau tadi terakhir katanya kan exit-nya Unisma ya. Nah, ini dari exit Unisma itu sampai nanti yang mengarah ke tikungan area pertigaan Tunggul Mas di sekitaran Begawan itu masih ada perlambatan. Dominasi yang arahnya ke Batu juga kawan ya. Kalau yang arahnya turun mungkin ada sedikit antrian saja di pertigaannya dekat Nyaman. Lalu juga di exit-nya Mall Dinoyo itu Limertojoyo, Gang 12, lalu juga ada nanti di sekitaran TL Gajayana. Nah, itu dominasi yang arahnya turun gitu. Tapi kalau yang naik itu udah mulai ada perlambatan dari sebelumnya Unisma sih, bahkan dari rumah sakit. Nah, ini selain imbas dari aktivitas long march murid-murid dari SMK PGRI 3, tahukah ada faktor lain kawan? Karena kok saya lihat yang di sekitaran Gajayana itu sampai dengan Mall Dinoyo juga sama ya, sama-sama ada perlambatan. Mungkin nanti Anda boleh berbagi info juga. Tapi saya coba cek dulu di CCTV Diskominfo Kota Malang, apakah mungkin juga bisa tercapture ya pantauan di lokasi. Nah, ini saya mau cek dulu, semoga bisa saya akses kawan ya. Karena beberapa kali itu juga tidak bisa termonitor. Oh, ini yang di, kalau yang di pertigaan Gajayana masih aman. Coba kita geser lagi. Saya mau geser lagi ke titik yang arah ke barat ini ya. CCTV-nya itu ada di pertigaan Gajayana itu saja, sama yang di depannya Man. Depannya Man 1 tuh ternyata juga ada. Kalau saya lihat di sini sih, sekitarannya Man 1 saya tampilkan ya di visual radio. Itu pure imbas dari volume kendaraan saja. Nah, ini ada minibus juga yang akses dominasi R4 ternyata ya. Kalau dilihat memang pergerakan trafik gak yang cepat gitu juga di untuk kendaraan relatif merambat. Nah, ini ada perlambatan nih di dekatnya, oh ini pertigaan Batu Permata. Kayaknya antrian ini ya keluar masuk yang nanti mengarah ke Pasar Andung Sari, exit entry di sana itu yang mengalami perlambatan. Biasanya saya ada supeltas yang ngatur di sana kawan. Apakah sekarang juga ada ya atau bagaimana, nanti boleh berbagi info juga. Jadi perlambatannya bukan karena traffic light kalau di sana, tapi karena itu exit entry yang dari arah Jalan Batu Permata atau yang mengarah ke Pasar Landung Sari. Itu untuk CCTV di spot yang dekat dengan pertigaan Batu Permata atau Man 1. Kalau yang di Tunggul Mas, coba kita cek lagi ya. Oh, ini arah turun juga tidak kalah ramai juga ternyata yang arah turun. Nah, ini dia peningkatan volume di lokasi, tapi yang arah naik tuh setelahnya pertigaan Tunggul Mas itu sudah lancar. Mungkin kalau di pertigaan ini kadang problemnya adalah ini ya, kendaraan yang sering melanggar, yang harusnya nggak boleh belok kiri tapi tiba-tiba belok kiri, itu juga masih menjadi PR kalau di pertigaan Tunggul Mas. Tapi nggak cuma Tunggul Mas sih, banyak kok di beberapa persimpangan lainnya kaitannya dengan pelanggaran-pelanggaran serupa. Gitu kawan, sementara untuk beberapa update yang sudah dibagikan, nanti kawan-kawan juga boleh kembali berkabar ya. Pantauan di beberapa titik lain, boleh Anda langsung mention kami di @city_guide911FM atau bisa langsung on air juga di 0811-3600-911. Dan untuk traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation.

guidance for your life. City Gate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.

0: angger. Sing dia diundur di se. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nya, iki tempatnya.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, uang plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastike kalah rame timbang ciloke.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Dan saya mau kembali geser lagi untuk pantau lalu lintas. Kalau tadi sempat saya sampaikan di sepanjang MT Haryono itu sampai nanti yang mengarah ke pertigaan Tunggul Mas kan tadi cenderung merambat ya. Nah kalau saya lihat yang di MT Haryono itu sampai di pertigaannya Tlogo Indah itu sudah relatif normal. Cuman kok antrian yang di Tlogo Indah panjang ya, yang mau exit ke ini kawan Jalan Raya Tlogo Mas di depannya Tandon Air itu juga lumayan mengular. Sayangnya ini saya nggak bisa pantau CCTV karena memang di titik yang saya mention itu tidak ada CCTV-nya. Jadi saya nggak bisa make sure nih di lokasi itu ada apa gitu ya. Lumayan yang mau exit dari Tlogo Indah lumayan mengular antrian. Lalu juga kalau yang dari arah MT Haryono mulai dari pertigaan Tata Surya sampai di pertigaan itu. Nah tapi lepas dari pertigaan itu sudah normal. Apakah di titik pertigaan depannya Tandon Air Tlogo Mas ini ada kendala-kendala lain begitu ya, sehingga terjadi perlambatan. Kalau yang di Batu Permata tadi itu sudah relatif terurai, hanya saja dari sekitaran Baiduri Pandan, sekitaran belokan yang menuju City Gate ini sampai nanti yang mengarah ke Tunggul Mas itu juga ngantri. Kalau saya lihat dari sebelumnya jembatan Tunggul Mas lumayan panjang juga. Coba kita cek dulu ya. Semoga bisa tercapture kawan, karena tadi kayaknya nggak bisa tercapture seutuhnya gitu yang di area jembatan. Tapi coba kita cek dulu. Semoga bisa terlihat jelas. Ah ini dia. Tapi saya belum kelihatan sebenarnya faktor penyebab kepadatannya apa. Cuma itu dari sebelumnya jembatan sampai ke TL. Minim pergerakan, dominasi R4, kemudian ada truk-truk juga yang akses di sana ya. Kalau yang R2 masih bisa nyempil-nyempil sih, kalau dari kiriman, kalau dari CCTV maksudnya. Tapi kalau yang mobil ini ya cenderung berhenti, kalau arah sebalik itu masih lancar saja kawan. Oke, ini pantauan di jembatan Tunggul Mas. Oke, semoga juga ini semuanya tertib berhenti, saya lihat. Kalau yang kendaraan-kendaraan di pantauan CCTV tidak ada yang langsung belok tiba-tiba gitu ya. Semuanya masih aman lancar. Oke, gitu. Sementara untuk beberapa update di sana. Kemarin katanya Pak Dhani ketika melintas di pertigaan Tunggul Mas, itu ada semacam banner-banner info giat karnaval ya. Grebek Suro, bersih desa di area Karangploso. Jadi memang betul. Di hari Sabtu dan Minggu besok kawan itu akan ada giat bersih desa. Jadi untuk startnya itu nanti dari sekitaran Tegal Gondo. Untuk ininya ya, untuk finishnya itu di Ketangi. Nah itu titik yang akan ditutup. Tapi kayaknya juga pasti akan berimbas pada kepadatan di sekitaran Tunggul Mas. Lalu juga di Karya Wiguna, mungkin sampai di Periman Tunggul Wulung atau belok di Sasando. Karena Ketangi itu kan nanti muaranya di Sasando juga ya. Jadi itu yang akan menjadi titik steril juga. Sehingga untuk alternatif kayaknya yang mau ke Karangploso, biasanya kan banyak yang akses juga ketika hari Minggu ataupun Sabtu, banyak yang akses di sana. Mungkin bisa diantisipasi. Ini kita sampaikan dari Hamin berapa nih? Hamin 2 ya. Untuk menghindari. Tapi kalau Sabtu kemungkinan masih aman. Biasanya Sabtu masih check sound ya. Kemarin kita update itu masih check sound kalau di hari Sabtu kawan. Jadi kayaknya belum ada penutupan sepenuhnya. Tapi kalau di hari Minggunya, itu sebaiknya dihindari saja. Karena katanya sih dari jam 9, itu sudah mulai ada pergerakan lah. Nah, tapi sampai kapannya, semoga juga tidak sampai malam hari. Karena mulainya udah dari pagi. Jangan sampai ada update juga untuk giat karnaval ini di tahun ini ya. Dari pagi ketemu pagi lagi, mengulang seperti tahun-tahun sebelumnya. Harusnya juga sesuai dengan perizinan. Kemarin kita sudah tekankan ketika talk show di Jentok kaitannya dengan penyelenggaraan karnaval. Dari petugas terkait yang memberikan izin keramaian itu juga harus tegas. Kalau izinnya selesai jam berapa ya harus ditertibkan begitu ya. Jangan dibiarkan di jam tersebut masih lanjut. Katanya karena belum selesai rombongan dan lain-lain tapi justru mengganggu ketenangan masyarakat setempat. Karena kan kalau ada sound yang menggelegar itu tidak hanya di RT RW yang melaksanakan giat bersih desa itu saja, tapi juga berimbas ke RT-RT sebelahnya atau mungkin daerah sebelahnya. Itu pasti akan tetap terdengar, apalagi kalau pakai sound horek kayaknya lebih ini lagi, lebih jauh untuk radiusnya sendiri. Gitu, sementara untuk beberapa update nanti kawan-kawan juga boleh kembali sampaikan ya pantauan di beberapa titik lainnya dengan mention di City Guide 911 FM. Dan untuk traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

Kawan, untuk Anda yang sekarang ini sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi sejauh ini masih terpantau lancar di sepanjang Pandaan. Anda yang memulai perjalanan dari Gate Singosari. Kemudian di sekitar Sidoarjo juga nih antrian, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru. Jadi nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya, Krian, Mojokerto, Kertosono, semuanya masih lancar. Mungkin selain di sana, Anda yang punya informasi di beberapa rest area, pantauan di masa libur kali ini seperti apa, boleh nanti Anda tambahkan di 0811 36091.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmik,
0: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
4: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
3: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
4: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Perjalanan Anda, dan kita masih di City Report. Untuk City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Info lengkap cek Instagramnya di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke Kampus 1 Unira Malang di Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Saya geser dulu kawan ke beberapa update yang tadi sudah dibagikan oleh kawan-kawan pendengar. Informasi dari Pak Dani, kirim infonya melalui voice note. Oke, kita play dulu tadi di jam 10:20.
1: Selamat pagi, Nenun.
0: Pagi menjelang siang, Pak Dani.
1: Ini di stasiun Kota Lama yang di hotelnya itu ada acara graduation itu. Yang nganter juga lumayan banyak. Terjadi perlambatan di sana. Lalu di daerah Pasar Sukun ini juga perlambatan juga karena volume tinggi aja. Sekian info, cuaca juga panas. Terima kasih.
0: Di stasiun Kota Lama pada Nia Asen Premier ini ya. Coba saya cek dulu, ekor kepadatannya itu dari Kolonel Sugiono Gang 3 kawan, ekornya ya. Sampai nanti yang mengarah ke perbatasan perlintasan kereta di Kota Lama sebelum di underpass ya, bawahnya flyover atau pertigaannya ke Balen Wetan. Nah itu sudah mulai ngantri. Yang arahnya ke utara selatan juga sama sih, dari Panti Nirmala itu udah mulai ada perlambatan juga. Oke, ini imbas dari acara wisuda. Sekarang ini bubaran kah begitu atau bagaimana? Atau baru tiba di lokasi begitu ya, karena saya lihat perlambatan juga cukup signifikan. Tapi kalau untuk arah sebaliknya, setelahnya maksudnya ya, setelah dari perlintasan kereta, setelahnya stasiun Kota Lama, itu masuk di Marta Dinata lancar. Mungkin nanti baru menemui kepadatan juga di Gatot Subroto kawan, arah ke utara ya, sampai di stasiun Kota Baru itu baru lancar. Tapi kalau yang nanti mengarah ke selatan, itu tidak ada hambatan, mungkin agak-agak ngantri di Mangun Sarkoro atau Insinyur Haji Juanda saja di persimpangan-persimpangan. Semoga persimpangan yang saya sebutkan ini tidak ada yang melanggar aturan ya, maksudnya melawan arus, karena cukup bestseller juga IR Juanda itu untuk yang melawan arus yang dari arah Moharto. Tapi kalau yang Mangun Sarkoro ini yang dari ini ya, yang dari arah Jalan Raya, nah itu juga banyak tuh yang tiba-tiba masuk dan bikin macet, padahal juga jalurnya juga sempit di sana, termasuk Aris Munandar. Tapi sudah sekitaran satu minggu belakangan ini, kita sudah jarang ya terima laporan kaitannya dengan pelanggaran melawan arus di kawasan Aris Munandar. Cuman yang masih jadi PR itu di pertigaan Aris Munandar yang ke MGR Sudio Pranoto. Nah itu yang pelanggaran parkir sering dilaporkan. Awalnya di sana ada water barrier, lalu banyak yang parkir. Tapi pas digeser water barrier-nya akhirnya clear, tidak ada yang parkir lagi. Cuman sayangnya akhirnya banyak yang melawan arus. Nah, tapi beberapa hari kebelakang, meskipun tidak diletakkan water barrier di sana, ada aja yang nekat parkir di pertigaan itu. Mungkin karena pikirnya ini satu arah kok exit Aris Munandar, jadi kalau parkir di sini nggak masalah. Toh orang juga nggak pada belok ke kiri yang dari arah Majapahit begitu. Nah, tapi tentunya tidak diperbolehkan ya. Jalur juga sudah sempit, belum lagi ketambahan sama parkirnya Ramayana, ditambah ada parkir lagi di situ, otomatis makin ngantri itu nanti yang dari arah Majapahit maupun juga yang exit di kawasan Aris Munandar. Gitu sementara untuk beberapa update kawan di siang hari ini ya. Kawan-kawan juga boleh nanti kembali menambahkan update di beberapa titik lainnya dengan mention kami di @city911fm. Dan untuk traffic report didukung oleh Skyline, dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas. Hanya di Skyline Property Nusantara. Hubungi 0821-452-0700. Skyline, life starts with you.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
3: Setiap pemimpin dibentuk melalui sebuah proses. Ada yang belajar dari pengalaman, ada yang ditempa melalui pelatihan, dan ada pula yang dibekali dengan nilai-nilai kedisiplinan. Namun, setiap proses pembelajaran selalu menyisakan satu pertanyaan. Apakah

cara yang ditempuh sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai? Pemerintah memutuskan menghentikan latihan dasar kemiliteran bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih. Kedepan program tersebut akan diubah menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial. Keputusan ini diambil setelah Kementerian Pertahanan melakukan evaluasi menyeluruh, menyusul meninggalnya 5 peserta dalam rangkaian.

0: keuangan, mengambil keputusan, dan membangun kepercayaan masyarakat. Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang, Profesor Boge Triatmanto menilai, pembentukan karakter memang menjadi bagian penting, namun penguatan kompetensi manajerial tetap menjadi pondasi agar koperasi mampu berjalan secara profesional.
1: Seorang pemimpin ataupun seorang manajer, dia harus mempunyai berbagai macam kompetensi. Memang ada banyak macam kompetensi, orang mengenalnya adalah core competence. Yang dipentingkan itu adalah kompetensi profesional yang merupakan penggabungan baik itu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi leadership untuk membangun koperasi yang lebih maju. Terkait dengan apakah pembentukan disiplin melalui pelatihan bagi calon manajer koperasi yang bergaya militer itu akan meningkatkan kemampuan, iya. Namun kemampuannya itu baru dari satu sisi saja, yaitu kemampuan dalam hal bekerja sama dan di dalam proses pengambilan keputusan. Tetapi kalau menurut saya itu saja tidak cukup. Kompetensi profesional sangat dibutuhkan oleh seorang manajer profesional. Terkait dengan pelatihan yang bergaya militer itu baru satu sisi saja, terutama dalam hal keterampilan teknis yang dikembangkan. Pengetahuan dan sikap perlu dikembangkan lebih lanjut.
0: Setiap pelatihan bukan hanya diukur dari seberapa berat proses yang dijalani, melainkan dari seberapa besar manfaat yang dibawa setelahnya. Karena seorang manajer tidak hanya membutuhkan kedisiplinan, tapi juga pengetahuan, kepemimpinan, dan kemampuan mengelola kepercayaan agar koperasi yang akan mereka pimpin benar-benar mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
2: Pak, es kelapa ya, satu.
1: Oke. Nih, 50.000 saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
2: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, huh?
1: Aduh, jangan deh. Ampun.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, ada beberapa laporan kembali yang kita terima. Tadi kita terima info dari Pak Anton. Ini Pak Anton update-nya melalui video. Katanya seputaran Wendit ke Blimbing, lalinya lancar. Cuacanya relatif panas di sana. Terima kasih Pak Anton. Lalu juga update lainnya kawan, ada Pak Hasan Bisri. Ini Pak Hasan mengirimkan video, katanya kok kayaknya mencurigakan ya, ada orang yang minta sumbangan kematian di putaran balik Gang 5 Mergosono. Sepertinya nggak ada yang meninggal, soalnya yang naik cuma 2 orang. Yang naik apa nih maksudnya Pak? Saya tampilkan ya di visual radio. Oke, ini 2 orang, yang satunya sama-sama mengibarkan bendera duka ya. Lalu dua-duanya meminta sumbangan kematian. Pak Hasan mencurigai tidak ada yang meninggal dunia. Nah, biasanya yang di Mergosono ini untuk meminta sumbangan kematian itu kadang lokasi rumah duka tidak ada di pinggir jalan. Biasanya rumah duka ini dia agak jauh gitu ya di dalam gang, bahkan kadang jaraknya lebih dari

0: di 200 meter begitu kawan, itu yang beberapa kali termonitor oleh rekan-rekan kepolisian. Kita kan juga sempat geser ya, laporannya kita teruskan ke Polsek Kedung Kandang, lalu juga pernah ke Satpol PP, karena waktu itu kenapa kita ke Polsek? Karena yang minta sumbangan ini mengakibatkan perlambatan, mintanya di tengah jalan, jadi ganggu traffic. Nah tapi kalau kaitannya dengan penegakan perda, itu dari Satpol PP ya, karena perda ketertiban umum ya, mengganggu ketertiban umum, dan memang untuk meminta sumbangan kematian pun juga sudah diatur, sebenarnya tidak diperbolehkan, apalagi sampai di badan jalan, bahkan mengganggu lalu lintas juga. Nah itu juga beberapa kali kita teruskan kawan ke pihak terkait, tapi kayaknya masih terus terulang ya, dan titiknya pun sama di Mergosono, Gang 5 juga, gitu. Terima kasih Pak Hasan, mungkin nanti ada yang mau menambahkan juga sekitaran Kota Lama, barangkali apakah juga menemui gitu ya, masih ada yang minta sumbangan kematian ini, lalu juga ada yang tahu mungkin di sekitaran Muharto, di sekitaran sana apakah betul ada rumah duka atau bagaimana ya. Gitu, sementara untuk update-nya. Lalu kemarin, kawan, kita terima laporan dari Pak Gunawan. Jadi Pak Gunawan ini menyarankan kalau misalnya supeltasnya tidak berjaga di area selatannya U-turn RSSA, lebih baik di ruang putar balik itu dipersempit dengan tambahan water barrier. Jadi kendaraan dari selatan, terutama yang R2, tidak ada ruang untuk putar balik. Dan ini apresiasi dari Pak Gunawan di jam 10.41 ketika melintas di JA Suprapto. Katanya terima kasih, apresiasi buat Disub dan Foresta yang sudah merespon saran saya. Baru saja saya lewat di area tersebut dan sudah dipasang 3 water barrier. Walaupun cuma 3, setidaknya bisa menghambat R2 yang melanggar larangan putar balik. Sekedar saran lagi, water barrier-nya digabung aja dan ditambah satu lagi agar tidak ada celah atau tidak bisa digeser untuk membuat celah yang bisa dilewati R2 seperti di depannya Lafayette Semeru. Nah ini ada beberapa kiriman dokumentasi. Oke, ini saya tampilkan di Viso Radio. Saya agak percepat sedikit sampai di titik.
1: Saya maksud,
0: iya.
1: Water barrier yang dipasang. Nah, di belakang ada motor mau belok kanan. Saya berhenti aja.
0: Oke. Okay. Ya, ini yang ditempatkan barrier ya. Oke, supertasnya juga aktif mengatur di lokasi. Oke, baik. Mantap, itu supertasnya nyuruh lurus ya. Jadi nggak menyarankan untuk belok ke kanan, untuk putar balik. Terima kasih banyak Pak Gunawan untuk update-nya juga di siang hari ini. Apresiasi juga karena sarannya sudah di accept ya, udah diterima nih oleh rekan-rekan Polresta Malangkota. Kemarin yang kita juga dapat dokumentasi dari Kasat Lantas Polresta Malangkota, AKP Rio. Dan untuk traffic report kawan di siang hari ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id. Atau bisa langsung chat di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

Jalan-Jalan Plus. Malang tidak hanya dikenal dengan wisatanya loh, akan tetapi Malang juga memiliki desa yang tak kalah menariknya. Nah, saat ini saya sudah berada di salah satu desa, tepatnya di Kabupaten Malang. Ini dia, Desa Mangliawan. Mengunjungi wilayah Kabupaten Malang yang luas tentunya tidak lengkap kalau tidak mengunjungi Desa Mangliawan, di mana desa ini memiliki daya tarik yang belum Anda ketahui. Ingin tahu tentang Desa Mangliawan ini? Yuk ikuti saya. Desa Mangliawan menjadi bagian dari Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Nama Desa Mangliawan ini ternyata diambil dari nama sebuah wilayah yang dulunya pernah menjadi lokasi perkemahan Sri Rama dalam sebuah kisah pewayangan. Saat itu, nama Mangliawan ternyata juga berupa nama seorang tokoh Raden Mangliawan. Dia adik Prabu Sumali, Raja Kerajaan Selogringgi. Dari berbagai sumber, cerita asal-usul namanya memang semua mengacu pada cerita pewayangan. Desa Mangliawan sendiri terdapat 4 dusun, Dusun Kerajaan, Dusun Lobok Suruh, Dusun Jabon, dan juga ada Dusun Kedoya. Di Desa Mangliawan terhampar banyak persawahan di sepanjang jalan. Kalau Anda berkunjung ke Mangliawan, terdapat pemandian yang terkenal akan habitat monyet yang bernama Taman Wisata Wendit. Selain terkenal dengan wisata pemandian, di sini juga terkenal dengan wisata budayanya. Kalau Anda beruntung, Anda bisa menyaksikan berbagai budaya di sini, seperti budaya Malam Satu Suro, Kira Budaya, Sumpah Ikrar Bukti kepada Desa Baru, dan ada juga kegiatan pawai umbul-umbul Mangliawan di setiap hari jadi desa. Tidak hanya itu, ada bermacam-macam aksi budaya yang bisa dipertontonkan, mulai dari tari-tarian, prosesi, doa, dan prosesi-prosesi lain khas dari masyarakat desa di sini. Gimana? Anda tertarik? Tunggu apa lagi? Yuk rencanakan kunjunganmu di Desa Mangliawan, dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, Kampung Kayu Tangan Heritage ditetapkan menjadi percontohan nasional. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menetapkan Kampung Kayu Tangan Heritage sebagai model nasional penataan kawasan permukiman berbasis pemberdayaan masyarakat. Dia menambahkan penetapan ini setelah kunjungannya bersama dengan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elis Tiarto Dardak Rabu yang lalu melihat peluang ekonomi dan permukiman dapat berjalan beriringan. Lebih lanjut, dia akan membawa konsep pengembangan Kampung Kayu Tangan Heritage menjadi referensi PKP dalam penataan kawasan permukiman di berbagai daerah termasuk di Jakarta. Kawan, impor Jawa Timur naik selama awal tahun 2026. PLT BPS Jawa Timur Herum Fajarwati mengatakan nilai impor Provinsi Jawa Timur sejak Januari hingga Mei 2026 mengalami kenaikan sebesar 14,36%. Dia menambahkan kenaikan ini dipicu oleh meningkatnya nilai impor non-migas yang mencapai 11,7% dibandingkan dengan awal tahun lalu. Lebih lanjut, peningkatan jumlah impor ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat untuk bekerja dan menjaga kelangsungan hidup. Kawan, Indonesia jadi tuan rumah ASEAN Boxing 2026. Ketua Umum Pengurus Besar Tinju Indonesia Rey Zulham Faras Nugraha menyampaikan, Indonesia resmi ditunjuk menjadi tuan rumah ASEAN Boxing 2026 oleh pihak penyelenggara. Dia menambahkan, kompetisi ini dilaksanakan di bulan Juli ini, serta mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak, termasuk BUMN yang akan memberikan bantuan kelistrikan dalam penyelenggaraan kompetisi. Lebih lanjut, dia berharap langkah ini menjadi upaya modernisasi olahraga tinju di Indonesia dengan tata kelola yang profesional dan transparan. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Wulan Indriani. Selamat siang.
0: Nine One One Hot News.

City Gate 911 FM, Gaiden for your life. Selamat siang kawan, siang hari ini dengan saya Wulan Indriani. Untuk beberapa informasi yang sudah disampaikan, terima kasih banyak untuk Anda yang masih mobile di sekitar Malang Raya. Ini tadi ada beberapa catatan ya, ada apresiasi juga yang disampaikan dari Pak Gunawan, khususnya buat Dishub dan juga Polresta. Ini kaitannya respon saran yang sempat disampaikan ya. Jadi kabar baiknya, ketika Pak Gunawan sempat lewat di area yang dimaksud ya, ini sudah mulai terpasang ada 3 water barrier, walaupun cuma 3 setidaknya bisa menghambat roda 2 yang melanggar U-turn. Dan sekedar saran dari Pak Gunawan di sini, supaya water barrier itu lebih baik digabung saja dan ditambah satu lagi supaya gak ada celah ya sedikit pun dan tidak bisa digeser untuk membuat celah yang bisa lewat roda 2 seperti di depan Lafayette Jalan Semeru. Nah, kemarin ini kita juga dapat informasi yang sama Pak dari Kasat Lantas Polres Malang Kota AKP Rio ya. Ini kaitannya pemasangan water barrier di U-turn Trio 1. Jadi sudah dipasang itu ternyata sejak kemarin siang hari. Nah, beberapa dokumentasi juga disertakan, dan kalau melihat dari beberapa petugas yang ada di lokasi, ini ada dari kepolisian termasuk juga dari jajaran Dishub ya, yang sudah mengupayakan untuk adanya water barrier. Nah, kemudian untuk masukan tambahan dari Pak Gunawan tadi, kami juga sudah upayakan untuk teruskan ke Kasat Lantas Polresta Malang Kota AKP Rio. Pak Rio juga mengucapkan terima kasih. Tuh ya, jadi sudah direspon. Kemudian untuk Anda yang sekarang juga sedang memantau di beberapa titik lain, kabar dari Anda masih boleh nanti Anda tambahkan. Anda bisa WhatsApp di 0811 3600 911.

0: Kawan, untuk Anda yang siang hari ini masih melanjutkan perjalanan, tadi kabar tambahan disampaikan dari Pak Ogun. Oke, ini tadi Pak Ogun mengirimkan lewat WhatsApp, ada video juga yang ditambahkan. Kita coba putarkan dulu, ini kira-kira soal apa Pak Ogun?
1: Ini bagus ini, nah ini yang dibuka, ini yang buat lewat itu. Loh, kan bagus ya ini. No, no. Nih tidak berbayar, nggak apa-apa, nggak masalah. Lahan kosong dipakai lah untuk lo, untuk kebaikan. Terserah mobilnya kehilangan kan resiko tanggung sendiri gitu loh. Jadi ini kan enak, bagus, bagus toh. Jadi biar lancar terminalnya bagus. Nah itu tadi babatin itu, bang, trotoarnya ini buat parkir motor ini nih. Tahu ini siapa yang parkir ini buat jalannya orang ya. Ini terminal Arjosari udah dibenahi, bagus.
0: Baik, terima kasih banyak untuk update-nya Pak Ogun. Kemudian untuk selanjutnya kawan, kita juga ada informasi tambahan kali ini, pemberitaan soal kehilangan atas nama Syahira Marsa Krisyanti. Untuk alamatnya ada di Jalan Dusun Kerajaan Selatan, RT 1 RW 6, Desa Sumber Porong, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Yang bersangkutan mengajukan permohonan ini untuk kehilangan ya. Jadi informasinya ini kehilangan satu STNK Honda tahun 2015 berwarna putih dengan nomor polisi N6836 EDT. Diketahui hilang pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2026 sekitar jam 5 pagi. Diperkirakan hilangnya di sekitar Desa Sumber Porong, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Bagi Anda yang menemukan, Anda bisa sampaikan ke pihak kepolisian terdekat atau bisa juga Anda sampaikan ke Radio City Guide.

Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan lalu lintas. Di ruas tol Malang Pandaan, kondisi saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun juga Pakis, semuanya aman lancar saja. Tapi kalau yang mendominasi jalur exit itu ada di exitnya Singosari. Saya lihat di perempatan Karanglo sudah mulai ada sedikit perlambatan di sana. Lalu yang nanti menuju ke Surabaya, di Kejapanan Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waru, itu lancar kawan, termasuk juga yang bergesernya di Gempor Rembang, Gempas sampai dengan Pasuruan Probolinggo. Yang nanti dari arah Perak ya, ini menuju ke Surabaya Porong, tuh ada peningkatan volume juga cukup ramai ternyata di sana, termasuk yang nanti mau mengarah ke Juanda, dari Waru ke Juanda. Itu untuk update trafiknya, atau mungkin kalau misalnya ada perubahan cuaca juga boleh Anda bagikan melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
8: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
9: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
7: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
9: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

City Gate 9, 11 FM, Guidance for Your Life, kawan. Untuk Anda yang masih melanjutkan aktivitas, masih dengan saya, Wulan, di siang hari ini. Beberapa informasi yang sudah ditambahkan ya, untuk Anda yang masih mobile. Tadi ada yang sempat mengabarkan adanya karnaval ya, coba kita cek dulu. Tadi ada sempat mengirimkan flyer acara, tapi untuk titiknya di mana dan kapan, nah ini kita coba cek dulu ya. Mungkin ada yang punya informasi juga, ini kegiatan karnaval dan sebagainya, kawan, yang perlu diantisipasi dalam waktu dekat ini di mana, boleh nanti Anda kabarkan. Nah, ini dari Pak Hari Eko. Terima kasih banyak, Pak. Kabar adanya karnaval, kawan, ini kalau dilihat acaranya di Desa Ngenep ya. Jadi ada acara selamatan Desa Ngenep, Jalan Langlang, kemudian lanjut Ngenep sampai di area Kepuharjo. Ditutup sementara mulai besok hari Jumat 3 Juli sampai hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026. Itu ya. Jadi 2 hari. Nah, mungkin Anda yang berencana melintas dari Jalan Langlang, Ngenep ke Puharjo, Anda bisa lewat jalur alternatif ya. Kali ini alternatif yang disediakan bisa lewat Bunut, kemudian lanjut Losawi, ITN. Itu kawan, update dari Pak Hari Eko. Terima kasih banyak Pak Hari Eko sudah berkabar. Kemudian untuk Anda yang tadi mungkin juga sempat ikutan ini ya, mengikuti diskusi Ijen Talk karena masih masanya liburan, jadi kita juga pembahasannya tidak jauh-jauh dari liburan, kawan. Kalau kemarin kita bicara soal bagaimana kemudian menghandle gitu ya anak-anak yang sedang menikmati waktu libur panjangnya, dengan harapan ada beberapa kegiatan yang bisa lebih bermanfaat dan juga diminati gitu selain gadget. Kemarin sudah kita bahas. Sedangkan untuk hari ini kita membahas ini kaitannya dengan bagaimana para pelaku UMKM ini bisa mendapatkan peluang ya di tengah adanya libur panjang ini. Tadi sudah dibedah oleh 3 narasumber. Yang pertama, perwakilan Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Farid Suaidi. Ada juga dari dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang, Venus Kusumawardana, sekaligus pegiat UMKM Malang, Rike Francisca. Kawan, ada satu hal yang menarik, mungkin kita bicaranya soal data dulu ya yang disampaikan tadi pagi oleh Pak Farid. Melihat adanya banyak sekali UMKM yang ada di Kota Malang, ternyata masih belum semuanya ini punya NIB. Bahkan kalau dihitung-hitung mungkin di total semua ya itu ada 100 ribu lebih UMKM yang ada di Kota Malang. Tapi untuk saat ini usaha yang sudah memiliki NIB atau bisa dikatakan legal gitu baru 49.420 usaha itu ya. Ini untuk usahanya. Sedangkan untuk pelaku usahanya itu ada 41.270 orang. Tadi sempat dijelaskan juga oleh Pak Farid ya, apa sih yang membedakan dari data ini? Jadi yang dimaksud 49.420 ini adalah usahanya, sedangkan untuk pelakunya di angka 41.000 lebih. Jadi memang setiap orang, jadi katakan satu pelaku usaha gitu ya, tidak hanya punya satu usaha tapi bahkan bisa dua atau bahkan tiga gitu, kawan. Dan kemudian dijelaskan juga bicara soal NIB, pihaknya juga sudah cukup mendorong ya beberapa kegiatan dengan harapan untuk memudahkan para pelaku usaha ini, khususnya UMKM ya, untuk bisa mengurus NIB. Bahkan yang terakhir dari pihak Diskopinda Kota Malang ini sempat berkolaborasi dengan DPMPTSP Provinsi Jatim ya. Waktu itu kuota yang dibuka ada 150 dan ternyata itu semua sudah dicukupi ya. Jadi ada 150 UMKM yang memanfaatkannya. Dan tentu nanti ke depan masih ada beberapa upaya-upaya lain ya. Bahkan tadi sempat dijelaskan program yang selama ini sudah mulai dijalankan, mulai adanya business matching, ada juga klinik bisnis. Nanti kita akan kembali hadirkan ya, seperti apa beberapa hal yang bisa ditarik dari pernyataan narasumber. Dari Pak Farid tadi juga menjelaskan, jadi untuk
UMKM sendiri di Kota Malang ini sebenarnya juga sudah ada beberapa produknya yang masuk di ini ya toko oleh-oleh. Jadi untuk kedepannya ini juga akan lebih diperluas lagi. Jadi akan ada beberapa PKS ya atau perjanjian kerjasama dengan beberapa toko oleh-oleh lainnya. Itu kawan. Kemudian untuk beberapa catatan lain nanti kita akan kembali hadirkan. Oh ini sudah ada Pak Ogon ya. Ini lagi di mana ini sepertinya video di mana di Bromo ya. Coba nanti kita cek dulu seperti apa informasinya. Kawan-kawan CityGate juga masih bisa sambung bersama dengan kami. Anda masih bisa manfaatkan WhatsApp di 0811 36091.

Wisdom. Kehidupan saya itu saya mengalami banyak tekanan-tekanan yang kalau menurut orang diujikan dalam kehidupan saya. Saya lahir tahun 61 dan saat itu hampir semua orang sulit. Tapi orang tua saya lebih sulit dibanding yang lain. Orang tua saya itu takmir masjid. Sehingga di usia 5 tahun saya itu makan aja tidak bisa. Harus membangunkan ayah saya dulu. Ya ini ibu minta uang untuk belanja. Oh nggak ada, nggak punya uang. Jual aja celananya ayah sampai begitu. Terus saya sendiri harus jadi pemulung untuk mencari besi-besi kuningan ya. Kalau kuningan zaman dulu itu harganya agak mahal, 1 kilo 60 rupiah, setengah rupiah, 50 sen. Itu titik awal kehidupan saya, di awal sudah sejak kecil saya hidup susah. Tapi saya jalani, sampai-sampai dalam hati saya itu gini, kalau ada orang makan ya, di warung saya jalan-jalan cari kuningan di Pandegiling, daerah Surabaya, saya lari Surabaya. Ada orang makan itu, kalau nggak habis itu saya mau makan, saya habiskan. Waduh kok habis semua sampai begitu karena kurangnya makan. Tapi setelah itu sudah mulai ya bisa makan, bisa macam-macam, bisa sekolah. Nah titik nadir kedua justru ketika kuliah. Saya itu sebenarnya ingin jadi dokter, tapi mungkin bacaan saya ya detektif macam-macam itu. Ketika saya tes tahun 81, saya itu ambil 2, kedokteran sama hukum. Tapi saya kan dari keluarga nggak mampu. Kalau saya kedokteran, saya nggak bisa lulus ini. Karena banyak yang harus dibayar kan untuk praktek ini, bayar begitu. Saya pikir, apa ya yang bayarannya sedikit, nggak usah bondo tapi bisa lulus. Pikiran saya waktu itu senang hukum aja, paling bondo buku. Buku kan bisa nambur perpustakaan. Nah, ketika kuliah itu jatuh bangun saya, betul. Saya kuliah di tempat yang kosnya itu berlubang-lubang di rumah gedek. Kayak Belanwe rumahnya ada rumah gedek, saya kos di situ. Nah situasi saya juga menghadapi situasi sulit di mana saya nggak bisa bayar kuliah. Jadi saya harus sering pulang ke Surabaya, saya harus jualan ini tali arloji. Ada teman saya pandai buat. Jadi kalau saya pulang, sudah ada tali arloji yang saya bisa jual enggak? Saya harus jual ke Pasar Wonokromo. Sudah dapat untung, saya kembali lagi ke sini. Kan banyak orang kalau enggak punya uang enggak bisa sekolah kan? Tapi saya keinginan sekolah saya kuat itu. Saya harus sekolah. Orang tua saya enggak bisa nyekolahkan seluruh anak saya, keluarga saya itu 10 ya. Hanya saya sendiri yang sekolah terus sama adik saya laki-laki, yang perempuan ngalah.

semua, nggak sekolah paling SMP, ada yang SMA, ada yang SD. Tapi semangat kuliah saya tinggi, meskipun nggak punya uang saya cari ya. Bahkan saya juga pernah jadi tukang parkir waktu SMP. Tukang parkir di makam Kristen terbesar di Surabaya sampai 3 tahun saya tukang. Hanya untuk apa? Untuk bisa membayar sekolah dan untuk bisa punya uang saku. Nampaknya semangat itu ada untungnya juga. Kalau saya sekarang ini dihantam oleh berbagai persoalan, saya nggak pernah takut menghadapi persoalan karena sudah dilatih sejak anak-anak. Di jalanan untuk ini, untuk itu. Dari perjalanan panjang itu, kalau kita fokuskan bahwa setiap orang itu memang hidupnya diuji, tinggal tergantung kuat apa tidak. Dan saya ingat Allah itu pernah berfirman begini, tidaklah aku menguji umatku di luar kapasitas kemampuan. Jadi kalau kita terus menghadapi ujian itu dengan sabar, lewat itu. Saya Profesor Dr. Rahmat Safaat, S.A., M.Si, guru besar di bidang hukum lingkungan dan sumber daya alam untuk Wisdom City Guide FM.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata, Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Kekurangan air bersih mulai dirasakan oleh warga Desa Ampet, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan. Alfian, warga setempat, mengaku bahwa kekurangan air bersih sudah terjadi sejak bulan Juni 2026. Hal itu disebabkan karena satu sumur bor digunakan puluhan kepala keluarga. Selain untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sumur bor yang ada juga untuk pertanian sehingga air menipis. Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Pamekasan Zainullah menyampaikan pihaknya saat ini belum melakukan dropping air bersih ke sejumlah desa karena masih proses pemetaan dan pendataan.
2: Informasi selengkapnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Setelah sempat langka sejak Idul Fitri, minyak kita kini kembali beredar di pasar kota Semarang. Kehadiran minyak goreng bersubsidi dengan harga Rp15.700 per liter ini disambut lega oleh masyarakat karena jauh lebih murah dibanding minyak goreng curah. Salah seorang pedagang sembako, Beni Susanto, mengaku meski distribusi sudah kembali berjalan, namun jatah pasokan yang ia terima dipangkas hingga 50%. Pedagang berharap distribusi bisa kembali normal guna menjaga daya beli warga.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya, Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Bersamaan HUT Bayangkara kemarin, sebanyak 79 personel Polres Bojonegoro resmi menerima kenaikan pangkat 1 Juli 2026. Kenaikan pangkat itu ditandai melalui upacara yang dipimpin Kapolres Bojonegoro, AKBP Afrian Satya Permadi, di halaman Mapolres Bojonegoro. Dalam amanatnya, Kapolres menegaskan bahwa kenaikan pangkat bukan sekedar perubahan tanda kepangkatan, tetapi juga bentuk apresiasi institusi atas dedikasi dan pengabdian personal. Setelah upacara selesai, kegiatan dilanjutkan dengan tradisi penyiraman air kembang.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkapkan.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Iki kok tulisan di HP Bapak burem ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang burem, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedeseyecenter_. Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
3: Wah, panas juga ya main padel.
4: Time out. Minum cheers dulu dong.
3: Ah, segar. Ini ya.

0: Alkaline ya.
1: Iya, Cheers punya dua pilihan, Alkaline dan Natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, Better Drinking Water. Hadir dengan pilihan Alkaline dan Natural. Cheers, Better Drinking Water.
0: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
0: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, ini tadi ada beberapa catatan informasi yang sudah ditambahkan dari Pak Dhani ya. Pak Dhani ini tadi menyampaikan ada operasi gepeng di Danau Toba di area traffic light-nya. Tapi Pak Dhani hanya menginformasikan sekilas ya, jadi tidak ada dokumentasinya. Mungkin Anda yang kebetulan melintas di sana, bagaimana gambaran kondisi di sekitar ya, boleh nanti Anda tambahkan. Nanti kita sambil coba konfirmasi ke rekan-rekan Satpol PP Pak, seperti apa? Apakah ini juga memang merespon laporan yang juga sudah masuk gitu ya, kaitannya dengan gepeng ini? Kita masih coba konfirmasinya ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Pak Mustaqim Jaya. Nah, kemudian untuk Anda yang masih melanjutkan perjalanan ataupun Anda yang masih beraktivitas lainnya, boleh nanti Anda kabarkan ya seperti apa di sekitar Anda. Dan titip satu lagi, mungkin Anda yang kebetulan melintas di sekitar Mergosono ya, informasinya tadi Pak Hasan melihat tepatnya di Gang 5 Mergosono ini ada dua orang yang minta sumbangan kawan. Sebenarnya sih informasinya sekitar jam 10-an tadi ya. Sekarang sudah jam 11, hampir jam 12, bahkan mungkin Anda yang punya informasi tambahannya, apakah yang dimaksud ini masih ada di lokasi, nanti bisa diteruskan. Karena bicara soal minta sumbangan kematian, ini kan juga posisinya ada di jalan gitu ya, dan cukup mengganggu lalu lintas juga ketika terjadi peningkatan volume kendaraan. Kita juga masih coba untuk konfirmasi ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Pak Mustaqim Jaya. Tadi sih di jam 11 lebih 22 menit Pak Mustaqim menyampaikan terima kasih ya untuk informasinya. Ini sepertinya masih dilakukan pengecekan. Jadi mohon waktu untuk Anda yang melintas di sana.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Hai hai kawan, Anda pasti sudah sering melewati kawasan Pujon Kabupaten Malang. Tapi tahukah Anda, saya juga menyimpan banyak cerita yang menarik untuk diulas. Nah, ada apa saja sih di sana? Yuk ikut saya jalan-jalan ke Desa Pujon. Pujon sebagai kecamatan di Kabupaten Malang yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Mojokerto di bagian utara, Kota Batu di bagian timur, dan Kabupaten Blitar di bagian selatan, terletak di dataran tinggi karena pada zaman dulu Pujon menjadi tujuan akhir dari lahar yang berasal dari 5 gunung berapi seperti Gunung Arjuna dan Gunung Welirang. Karena terletak Kecamatan Pujon ada di dataran tinggi, memungkinkan masyarakatnya untuk menanam tanaman sayur dan buah-buahan yang berkualitas, juga mendirikan peternakan sapi yang bisa menghasilkan susu berkualitas. Bahkan produk susu dari Pujon sampai dikirim ke perusahaan susu di Pasuruan. Nah, kalau Anda ingin berkeliling di Kecamatan Pujon, ada beberapa destinasi wisata yang tidak boleh dilewatkan, seperti Air Terjun Coban Rondo, Coban Grojogan Sewu, Sumber Pitu, dan masih banyak lagi. Kalau Anda mau menuju Pujon dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda ke barat, menuju area Payung, sampai nantinya Anda sampai di pintu masuk Desa Pujon. Kalau Anda sudah sampai di sana, jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial @cityguide911fm.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
3: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
4: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
2: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dhisik. Monggo, monggo, monggo.
6: Mas, ciloknya 10.000 ya?
5: Oh iya bu, plastik biasa ta?
6: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
5: Lho, keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
6: Ini namanya hemat sekaligus go green, mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
5: Wah, bener kuwi bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
6: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah, saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibanding ciloknya.
5: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
6: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
8: A few moments later.
7: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku ke kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
6: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
9: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di siang hari ini. Jadi setelah ini ya, kita akan masuk di Galeri City Guide setelah pembacaan 911 Hot News. Ini mungkin juga informasi untuk Anda yang ingin lebih mengenal Universitas Kanjuruhan Malang yang ada di Sukun ya. Mungkin Anda juga sering melintas di sana. Jadi nanti kita akan bicara langkah awal menuju impian bersama Unikama. Tentu nanti saya juga akan bersama perwakilan dari Unikama, ada Kepala Penerimaan Mahasiswa Baru PMB Unikama, Ayu Liskinasi SSMPD. Nanti Anda juga berkesempatan untuk gabung ya. Ini mumpung ada langsung dari perwakilan Unikama, mungkin ada beberapa hal yang mau ditanyakan, kaitannya pendaftaran, beasiswa, dan lain sebagainya. Tentu kita juga mengutamakan untuk Anda yang telepon ya on air dan mengirimkan voice note. Tentu Anda juga berkesempatan untuk mengirimkan chat, tapi kita rekomendasikan untuk langsung telepon ya di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, masih banyak UMKM masih belum mengurus legalitas. Hari ini pada talk show Radio City Guide, Kabid UMKM Diskopinda Kota Malang, Farid Suadi menyampaikan, saat ini total usaha yang sudah ber-NIB di Kota Malang sebanyak 49.420 usaha. Sedangkan untuk pelaku usaha ada 41.270 orang. Jadi satu orang biasanya tidak hanya memiliki satu usaha, namun beberapa jenis. Farid menyampaikan juga jika ditotal semua, pelaku UMKM di Kota Malang mencapai lebih dari 100.000. Jadi saat ini pihaknya masih mengupayakan untuk mendorong kemudahan pengurusan NIB. Farid menambahkan kegiatan kolaborasi juga sering dilakukan, seperti yang terakhir bersama DPMPTSP Provinsi Jatim, dengan total kuota 150 UMKM untuk mengurus legalitas. Kawan, curanmor di Jawa Timur didominasi anak di bawah umur. Kasubdit 3 Jatanras Polda Jatim AKBP Arbaidi Jumhur mengatakan, kasus curanmor selama awal tahun 2026 didominasi anak di bawah umur 17 tahun. Ia menambahkan, motif pelaku curanmor tersebut tidak selalu karena ekonomi, namun sebagian memiliki rasa ingin memiliki dan juga di bawah kendali narkoba. Lebih lanjut, pihaknya saat ini akan memberikan efek jera terhadap pelaku pencurian dan kekerasan agar tidak mengulangi perbuatannya. Kawan, MK putuskan uang pensiun tidak dapat menggantikan uang pesangon kerja. Sekjen Kemnaker Kris Kuntadi memberikan apresiasi terhadap putusan MK tentang peraturan manfaat dana pensiun dan hak pekerja atas uang pesangon. Ia menilai langkah MK sudah tepat karena mampu memberikan hak sosial pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan ketentuan mengenai dana pensiun. Lebih lanjut, nantinya Kemnaker akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan dengan putusan MK agar perlindungan kerja semakin kuat dan berkeadilan. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Mufti Akmal. Selamat siang.
0: Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Segera kita ikuti Galeri City Guide, program komunikasi bisnis di Radio City Guide FM.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, siang hari ini dengan saya Wulan. Dan spesial ya, kalau biasanya siang hari saya siaran sendiri gitu. Dan kali ini di studio kita bersama dengan perwakilan dari Universitas Kanjuruhan, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Nanti kita akan bicara langkah awal menuju impian bersama Unikama. Ada Ibu Ayu Liskinasi SS MPD nantinya yang akan berbicara banyak ya. Ini kaitannya dengan PMB. Kemudian untuk Anda mungkin ada beberapa pertanyaan kaitannya dengan pendaftarannya gimana, atau mungkin ini kaitannya dengan informasi beasiswa dan lain sebagainya, Anda juga masih bisa gabung. Untuk interaktif yang kami buka, Anda bisa manfaatkan 0811 3600 911.

0: Selamat siang kawan, masih dengan saya Bulan Indriani dan tentu kali ini kembali ya menemani perjalanan Anda dan juga aktivitas Anda. Kawan, memilih kampus itu bukan hanya soal melanjutkan pendidikan ya, tetapi juga menentukan langkah awal menuju masa depan dan karir yang diimpikan. Nah, di tengah banyaknya pilihan perguruan tinggi, tentu calon mahasiswa dan orang tua perlu dapat informasi yang lebih lengkap gitu, mulai dari program studi, gimana kualitas pendidikannya, peluang beasiswa sampai prospek lulusannya. Nah, itu yang paling penting. Di kesempatan kali ini kita akan membahas dengan tema langkah awal menuju impian bersama Unikama. Kita akan mengupas berbagai informasi seputar penerimaan mahasiswa baru Universitas PGRI Kanjuruhan Malang tahun akademik 2026-2027, mulai dari jalur pendaftaran, program studi, beasiswa, termasuk juga berbagai keunggulan yang dimiliki oleh Unikama. Nah, Unikama saat ini juga membuka berbagai jalur seleksi ya kawan, dan menyediakan sejumlah skema beasiswa untuk calon mahasiswa. Dan siang hari ini sudah hadir bersama dengan kita di studio Ibu Ayu Liskianasih, SSMPD, sebagai Kepala Penerimaan Mahasiswa Baru PMB Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Kita sapa dulu. Selamat siang, Bu Ayu.
1: Kak Ulan.
0: Apa kabar? Sehat ya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, akhirnya main ke City Guide.
1: Iya, betul. Saya sapa juga nih untuk kawan City Guide 911. Terima kasih saya sudah diundang hari ini. Saya Ayu dari PMB Unikama. Terima kasih, hari ini kita akan ngobrol banyak tentang PMB Unikama. Semoga nanti dapat memberikan inspirasi untuk para pendengar yang mungkin akan melanjutkan perguruan tinggi.
0: Tentunya Bu Ayu, ini yang sudah dinantikan ya, khususnya untuk kawan-kawan City Guide yang sudah mulai banyak pertanyaan tentang Unikama ini Bu, yang mau persiapan untuk daftar ke sana. Nah, untuk kawan-kawan City Guide nanti juga berkesempatan interaktif ya, kita juga buka interaktif di siang hari ini. Anda bisa langsung telepon, kami rekomendasikan langsung telepon saja di 0811 3600 911. Siang hari ini selain 91,1 FM yang bisa Anda ikuti, Anda juga bisa lihat ya secara audiovisual di streaming YouTube City Guide. Baik, Bu Ayu, mungkin untuk mengawalinya ya, kita akan kenalan dulu dengan Unikama. Jadi boleh disampaikan tentang Unikama ini sebenarnya seperti apa, kemudian kenapa kampus ini kemudian layak ya menjadi pilihan calon dari mahasiswa. Silakan, Bu.
1: Oke, baik. Jadi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang ini mungkin lebih dikenal dengan Unikama.
0: Iya, iya.
1: Banyak juga yang kenal kami sebagai Universitas Kanjuruhan atau IKIP PGRI. Nah, kami adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang telah berpengalaman dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi selama puluhan tahun, Mbak Ulan. Jadi tahun ini kami sudah masuk ke 69 tahun. Jadi cukup senior di Kota Malang. Kemudian di Unikama kami tidak hanya fokus di proses belajar di kelas saja, tetapi kami juga membentuk mahasiswa supaya memiliki kompetensi akademik, karakter yang baik, kemudian kemampuan untuk beradaptasi, dan juga yang paling penting siap menghadapi tantangan dunia kerja maupun berwirausaha. Nah, di Unikama sendiri kami memiliki banyak pilihan program studi.
0: Yeah.
1: Dosen yang berkompeten, kemudian fasilitas yang lengkap, serta berbagai pilihan beasiswa yang membuat Unikama tentunya menjadi salah satu pilihan bagi pendengar yang ingin memperoleh pendidikan berkualitas dan tentunya dengan biaya yang terjangkau.
0: Nah, itu ya poinnya. Kemudian Bu, sebelum kita lebih jauh lagi ya, tentu kita juga pengen gitu mengenal tentang dengan tentang visi Unikama ya dalam mencetak lulusan yang siap menghadapi dunia kerja dan tantangan masa depan itu seperti apa sih Bu Ayu?
1: Nah, itu penting sekali ya. Mm-hmm. Jadi saat ini dunia memang berkembang sangat cepat ya Mbak Ulan ya. Jadi yang dibutuhkan bukan hanya lulusan yang memiliki ijazah, tetapi tentunya juga lulusan yang memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, kemudian mampu berkomunikasi dengan baik, bisa berkolaborasi, memiliki literasi digital, dan memiliki keterampilan dari pengalaman yang nyata. Nah, untuk itu Unikama terus mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dengan cara memperkuat program-program magang, kemudian penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kami memiliki berbagai kerjasama dengan berbagai mitra institusi dan dunia industri yang harapannya ketika mahasiswa lulus, mereka tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga pengalaman dan kompetensi yang siap untuk diterapkan.
0: Oke, banyak hal di situ ya yang diberikan ya untuk dari Unikama untuk para mahasiswanya. Nah, itu tadi sebagai pembuka saja Bu Ayu, nanti kita juga akan lebih mengenal lebih dalam ya tentang Unikama. Nah, ini kalau bicara soal kampus ini kan banyak sekali gitu ya di Malang ya. Kemudian apa saja keunggulan yang membedakan Unikama dengan perguruan tinggi lain yang ada di Malang ini Bu Ayu?
1: Baik, kalau bicara soal keunggulan di Unikama, prodi kami sudah terakreditasi unggul dan baik sekali. Kemudian kita memiliki banyak sekali program studi, jadi pilihan program studi yang cukup lengkap, kemudian dosen kompeten, suasana kampus yang juga nyaman, dan didukung dengan fasilitas yang lengkap seperti asrama, kemudian kantin, fasilitas olahraga, dan juga bank, dan yang paling penting adalah biaya kuliah yang relatif terjangkau. Tentunya didukung dengan banyak pilihan beasiswa yang nanti kita akan bahas sama-sama ya, Pak Wulan.
0: Oke, itu nanti kita akan bahas di segmen berikutnya ya, mungkin terkait dengan beasiswa dan lainnya. Kemudian Bu Ayu, ini mungkin sebagai penjelasan juga terkait fakultas dan program studi yang ada di Unikama itu ada apa saja yang bisa dipilih oleh calon mahasiswa?
1: Oke, jadi di Unikama kami ada 6 fakultas untuk program sarjana dan 22 program studi yang bisa dipilih oleh calon mahasiswa yang mencakup bidang-bidang seperti pendidikan, ekonomi dan bisnis, teknik dan informatika, kemudian sains, peternakan, hukum, bahasa dan sastra, serta kita punya program pasca sarjana, Mbak Ulan. Kami juga merupakan LPTK yang menyelenggarakan program profesi guru, jadi cukup banyak pilihan program studi yang bisa dipilih di Unikama.
0: Oke, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi termasuk akreditasi ya. Ini kita belum bahas juga ke sana. Nah, sebelum kita jeda untuk kawan-kawan City Guide, untuk Anda yang pengen beli properti ya, tapi di sini Anda takut gimana kalau nanti sampai boncos apalagi sampai enggak produktif, tenang saja. Anda yang butuh yang pasti-pasti saja kali ini ada Paramalen. Mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif yang ada di kaki Gunung Panderman Kota Wisata Batu. Kawan, dengan villa 2 lantai ini sudah lengkap dengan private pool, rooftop dan smart home system. Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Dekat dengan Jatimpa Group dan legalitasnya aman. Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkapnya cek Instagram @paramapandermanhill atau dengan menghubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Kita jeda dulu sebentar kawan dan kita akan kembali sesaat lagi. Jalan-Jalan Plus.

0: teman-teman, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan membawa Anda mengelilingi Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Lokasi Desa Sanankerto ada di bagian timur Kecamatan Turen yang merupakan daerah dataran tinggi. Dulunya Desa Sanankerto merupakan bagian dari Desa Sananrejo dengan nama Dusun Singgahan. Lalu di tahun 1910, Dusun Singgahan memisahkan diri dari Desa Sanankerto dan di tahun 1918, Desa Sanankerto sudah mulai dihuni masyarakat walaupun sebagian besar berupa kebun kopi dan hutan bambu. Sampai akhirnya Desa Sanankerto berkembang seperti sekarang. Meski zaman sudah modern, tapi masyarakat Desa Sanankerto masih menjunjung tinggi adat istiadat dengan rutin melakukan grebek sesucen dan sedekah bumi sebagai bentuk rasa syukur pada Yang Maha Kuasa. Kalau Anda mau jalan-jalan ke sini, kawan, gak perlu khawatir karena Desa Sanankerto terkenal dengan hutan bambunya yang disebut Arboretum Bambu atau Museum Bambu dengan 115 jenis bambu berpenanda yang hidup di sini. Arboretum ini pun juga menjadi yang terbesar di Indonesia. Selain itu, Desa Sanankerto juga diincar penggemar fotografi cahaya yang melewati rimbunnya pepohonan. Nah, kalau yang menjadi unggulan ada ekowisata Bonpreng Andeman yang di dalamnya juga ada wahana outbound sampai kolam renang anak-anak. Selain Bonpreng Andeman, Desa Sanankerto juga menawarkan atraksi pembuatan kerajinan dari bambu yang berlokasi di RT 19 dan 23. Nah, di sini Anda wisatawan juga bisa melihat proses pembuatan kerajinan bambu atau langsung membelinya. Bagaimana kawan Desa Sanankerto? Menarik bukan untuk dieksplor? Nah, kalau Anda ingin mengeksplor Desa Sanankerto di Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Turen, ikuti jalur menuju Masjid Tiban Turen, dan Anda akan sampai di Desa Sanankerto.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Hey, Rek, kata Nandi. Ke kampus, ada kuliah.
4: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek.
5: Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus Cyber University. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Hukum Sosial dan Politik, Fakultas Keguruan, Fakultas Sains dan Teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
3: Lah nek aku kan luar kota, ya apa bisa daftar UT?
5: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
6: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
7: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
8: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
9: Aduh.
8: Kamu kenapa?
9: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
8: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
10: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
8: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
10: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
11: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Kita juga masih melanjutkan Galeri City Guide, langkah awal menuju impian bersama Unikama. Saya juga masih bersama dengan Bu Ayu sebagai Kepala Penerimaan Mahasiswa Baru PMB Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Tadi sudah disampaikan ya, ini sebagai penjelasan awal seperti apa sih dari Unikama sendiri, termasuk juga keunggulannya, fakultas dan program studinya apa saja, tadi terakhir sudah disampaikan. Bu Ayu, ini kalau kembali lagi ke fakultas dan program studi ya yang tadi sudah disampaikan, sejauh ini yang paling diminati dan bisa dikatakan sebagai program unggulannya di Unikama itu apa saja, Bu?
1: Oke, jadi kalau kita bicara soal prodi yang paling diminati dan juga program unggulan, ini ada beberapa, Mbak Wulan ya. Jadi beberapa program studi yang cukup diminati itu antara lain dan PGSD, kemudian bimbingan dan konseling, kemudian manajemen, teknik informatika, ada juga akuntansi, hukum, PG PAUD dan juga bahasa Inggris. Nah, setiap program studi tentunya memiliki keunggulannya masing-masing nih, Mbak Ulan. Ada yang kuat di praktik lapangannya, ada yang kuat di penelitian, ada yang juga kuat di kerjasama industri maupun juga di prestasi mahasiswa. Tapi yang paling penting kalau menurut saya bagi calon mahasiswa saat memilih program studi adalah apa yang sesuai dengan minat dan potensi dirinya.
0: Nah, itu ya yang penting ya. Kemudian Bu, ini kalau bicara di flyer yang sempat beredar juga itu kan terlihat ya PGSD dan akuntansi gitu sudah akreditasi unggul gitu ya. Gimana kemudian pencapaian ini bisa berdampak bagi mahasiswa sejauh ini, Bu Ayu?
1: Oke, jadi alhamdulillah PGSD dan juga akuntansi merupakan dua prodi yang sudah berakreditasi unggul dan itu menunjukkan kalau kualitas penyelenggaraan pendidikannya telah memenuhi standar yang sangat baik ya, Mbak Ulan. Jadi bagi mahasiswa sendiri hal ini tentunya bisa memberikan rasa percaya diri karena belajar di program studi yang telah diakui mutunya, dan selain itu juga dapat meningkatkan daya saing lulusan ketika melanjutkan studi maupun memasuki dunia kerja.
0: Oke. Nah, kemudian Bu, bicara kualitas pembelajaran ya yang sejauh ini sudah berjalan di Unikama. Bagaimana kemudian Unikama menjaga kualitas pembelajaran supaya lulusannya ini tetap bisa dikatakan kompetitif gitu, Bu Ayu?
1: Iya, untuk menjaga kualitas pembelajaran memang ada beberapa tahap yang kita lakukan baik itu untuk memantau dan juga meningkatkan kualitas di pembelajaran kami. Jadi secara rutin Unikama melakukan pengawasan mutu ya, Mbak Ulan, baik itu secara internal maupun eksternal. Kemudian kita juga ada evaluasi dan tinjauan kurikulum yang dilakukan secara berkala. Tentunya ini melibatkan stakeholder dan juga pengguna lulusan kami supaya kami juga mendapatkan masukan kira-kira apa perbaikan yang tepat untuk prodi kami supaya bisa mengikuti kebutuhan dari dunia kerja. Kemudian kami juga secara teratur melakukan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kompetensi dosen, kemudian memperkuat pembelajaran yang berbasis teknologi, dan yang paling penting adalah mengembangkan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Dan kami juga secara aktif mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan penelitian, kompetisi, dan juga kegiatan kemahasiswaan.
0: Banyak sekali ya, luar biasa. Oke, nah kemudian ini sudah ada yang gabung ya di line telepon ini, tadi juga ada yang mengirimkan lewat chat, kita hold dulu, kita coba sambung di line telepon. Halo, selamat siang, City Gate FM.
2: Halo Kak, selamat siang.
0: Iya, dengan?
2: Dengan Kak Rafli dari Malang sendiri.
0: Baik, Kak Rafli dari Malang ya?
2: Iya, dari Malang.
0: Oke, baik, silakan Kak Rafli langsung saja, bagaimana pertanyaannya?
2: Iya Kak, gini. Jadi saya tertarik nih dengan Unikama. Tapi saya itu sudah bekerja Kak. Namun ingin melanjutkan kuliah. Nah, apakah Unikama ini menyediakan kelas yang fleksibel untuk para karyawan? Ya, saya pun sebagai pekerja itu bisa melanjutkan kuliah sambil bekerja seperti itu Kak.
0: Oh, oke, baik. Terima kasih banyak ya Kak Rafli sudah gabung. Mau ditunggu nanti akan kita minta jawaban ke Bu Ayu. Terima kasih, selamat siang.
2: Baik. Ya, misi yang.
0: Oke, langsung saja mungkin Bu Ayu sebelum kita lanjut ke beberapa komisi tiket lainnya.
1: Oke, selamat siang Kak Rafli. Terima kasih pertanyaannya ya. Jadi salah satu keunggulan dari PTS adalah memberikan kesempatan ya bagi teman-teman yang gap year atau mungkin bekerja terlebih dahulu. Nah, untuk teman-teman yang sudah profesional atau bekerja, kami punya beberapa jalur yang bisa dimanfaatkan. Jadi yang pertama ada rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. Jadi di jalur RPL ini kami mengakui atau dapat mengkonversi pengalaman kerja dari teman-teman yang sudah bekerja itu menjadi mata kuliah. Okay. Jadi menjadi SKS. Jadi itu mengurangi masa studi. Nah itu tentunya sangat bermanfaat ya untuk teman-teman yang ingin melanjutkan studi lanjut. Dan yang kedua itu kami juga punya kelas khusus untuk karyawan, seperti itu Mbak Ulan.
0: Oke, nah ini khususnya untuk kelas karyawan sendiri, ini bagaimana Bu sistemnya nanti untuk jamnya sendiri, se-fleksibel apa? Mungkin boleh disampaikan.
1: Iya, memang untuk kelas karyawan dan juga RPL ini berbeda ya dengan di kelas reguler.
0: Iya, iya.
1: Nah, untuk yang karyawan biasanya perkuliahan dilakukan di sore hari dan dilaksanakan secara hybrid begitu. Jadi untuk teman-teman yang bisa datang ke kampus atau akan mengikuti perkuliahan secara langsung di kelas, tapi yang tidak, kami memfasilitasi dengan pembelajaran secara hybrid atau melalui online, seperti itu Mbak Ulan.
0: Oke, ini sudah terjawab ya, semoga sudah terjawab dari pertanyaan Kak Rafli. Kemudian ini tadi di WhatsApp jam 12 lebih 20 menit ada Bu Maya. Apa saja keunggulan Unikama dibandingkan kampus lain di Malang, terutama dari sisi kualitas lulusan dan peluang kerja setelah wisuda?
1: Oke, okay. Iya, jadi kalau kita ada namanya tracer study Mbak Ula, mengetahui kira-kira keterserapan lulusan kita seperti apa. Jadi memang banyak sekali lulusan kami itu yang kemudian diterima sebagai PNS, kemudian di industri. Untuk beberapa industri khusus seperti peternakan begitu ya, kami sebenarnya sudah membekali mahasiswa itu dengan sertifikasi profesi. Harapannya ketika lulus mereka tidak hanya memiliki ijazah begitu ya, tapi sudah dibekali dengan sertifikasi profesi yang bermanfaat untuk meningkatkan daya saing mereka.
0: Oke, berarti memang sudah didukung ya dari kampusnya sendiri. Kemudian itu kalau kita bicara dari segi industri Bu Ayu ya. Nah kalau kita bicara peluang mahasiswa mungkin dengan pertukaran pelajar atau kerjasama internasional seperti itu, sejauh ini dari Unikama gimana ya?
1: Oke, jadi kalau magang itu memang tergantung dari program studi apa ya. Jadi itu akan disesuaikan dengan industri yang sesuai dengan program studinya gitu. Jadi memang kami ada program magang baik itu di industri maupun di sekolah untuk yang program-program pendidikan yang harapannya memfasilitasi mahasiswa untuk bisa mengenal dunia kerja sebelum nanti benar-benar terjun ke lapangan. Kemudian untuk kerjasama internasional, kami ada beberapa kerjasama internasional yang memfasilitasi untuk pertukaran mahasiswa. Jadi baik itu magang maupun KKN ya. Jadi itu memang kita sudah lakukan sejak tahun 2016 dan sampai sekarang harapannya bisa meningkatkan exposure internasional untuk mahasiswa. Dan kami juga menerima teman-teman dari perguruan tinggi luar negeri yang magang di Unikama begitu ya. Jadi kami fasilitasi untuk bisa juga magang dengan mitra-mitra kami dan harapannya dengan keberadaan teman-teman ini juga meningkatkan pengalaman dari mahasiswa Unikama untuk exposure internasionalnya begitu, Kak.
0: Oke. Baik, kemudian kita akan lanjutkan ya. Sebentar, ini tadi ada yang masuk, yang baru saja masuk jam 12 lebih 29 menit. Oh, ini tadi voice note yang ditambahkan dari Bu Nuni ya. Coba kita putarkan dulu kawan.
3: Halo Kak, kalau misalnya orang tua itu terkendala biaya kuliah, itu di Unikama apa ada beasiswa ya atau skema cicilan pembayaran gitu buat calon mahasiswa.
0: Oke.
3: Itu aja Kak, terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak. Ini kaitannya dengan beasiswa, tapi tahan dulu Bu Ayu. Okay. Nanti kita akan bahas sesaat lagi ya. Kita akan bicara beasiswa dan juga biaya kuliah seperti apa. Mungkin kawan-kawan Citygate yang mau juga ikutan gabung, boleh seperti kawan-kawan Citygate lain, bisa on air, bisa kirimkan voice note di 0811 3600 911.
4: City Guides Inside. Jalur ekstrim Bromo kembali memakan korban jiwa akibat remblong dan kelalaian pengemudi yang memburu sunrise. Kelaikan armada kian terabaikan di tengah minimnya personel pengawas di lapangan. Lalu, sampai kapan pembiaran SOP ini terus berlanjut sebelum tragedi maut berikutnya kembali terulang? Perwakilan komunitas Jeep Wisata Bromo, Eko Yudi Irawan menegaskan, Jeep jenis hardtop adalah armada paling ideal untuk Medan Bromo. Tapi kecelakaan kerap terjadi karena pengemudi terburu-buru mengejar waktu tanpa memanfaatkan fitur 4x4 serta teknik engine brake untuk mengamankan rem.
5: Kami sekitar tahun 80-an itu sudah memulai kegiatan Jeep lewat Bromo. Nah, dari beberapa kendaraan itu, yang paling ideal waktu itu sampai sekarang itu adalah menggunakan hardtop ya, Toyota hardtop, karena kapasitas mesinnya besar, daya tampungnya lumayan, kan gitu Mas. Akhirnya kami sepakat yang layak masuk ke wisata Bromo Tengger Semeru itu menggunakan hardtop. Nah, itu terkait dengan kendaraan. Tapi dengan terkait dengan kecelakaan ini, itu murni lebih banyak dari faktor human error dari drivernya. Padahal sederhana sebetulnya itu bisa diatasi asal dia mau melakukan SOP-nya mengendarai di kawasan Bromo. Ya, poin-poinnya itu satu, orangnya. Tapi dia tidak, drivernya tidak melakukan standar. Satu misal, di Bromo itu harusnya untuk menghindari mau remblong, mau apa, dia menggunakan 4x4-nya itu difungsikan. Di saat dia menanjak atau menurun, itu ada istilahnya 4x4-nya yang pakai L lah, yang pakai L. Itu sangat membantu, Mas. Tapi pelan, tidak bisa kenceng mobilnya. Tapi saya jamin selamat, walaupun seblong-blongnya rem, masih bisa mengatasi dengan engine brake.
4: PS Kanit Kamsel Polres Pasuruan, Aibda Arifian menyampaikan, pengawasan ketat terhadap operasional ribuan jeep wisata di jalur penanjakan terkendala oleh keterbatasan jumlah personel. Bahkan pihaknya masih kerap menemukan pengemudi yang tidak mengantongi SIM sah saat pemeriksaan di lapangan.
6: Selama ini yang kami laksanakan adalah memberikan himbauan, pelatihan, bahkan itu melaksanakan ramcek dengan dinas perhubungan setiap 3 bulan sekali. Namun beberapa, karena memang satu adalah jarak, yang kedua adalah memang waktu yang kita tempuh ke sana ini cukup lumayan jauh, sehingga kita melaksanakan ini tidak bisa sering. Kemudian yang kedua adalah kita memberikan larangan-larangan, himbauan-himbauan itu sudah jelas, Pak. Termasuk ramcek itu yang kendaraan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, itu tidak kita berikan stiker. Kebetulan di tempat kami ini komunitas atau paguyubannya adalah Berang Kulon. Dan semua, hampir sudah 80% itu kendaraan sudah sudah diberikan stiker yang dinyatakan layak. Namun yang jadi kendala kami adalah belum bisa membedakan antara yang sudah layak, yang sudah diberikan rekomendasi dengan kepolisian dan dinas perhubungan bahwasannya kendaraan ini layak, drivernya sudah layak, sama yang kendaraan yang tidak ada stikernya. Jadi
4: Kaurmin Lantas Polres Pasuruan, Ibda Ari Setianugroho mengungkapkan, angka kecelakaan di jalur Bromo sepanjang tahun 2026 ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun lalu. Dengan seluruh kejadian fatal tersebut didominasi oleh faktor human error berupa kurangnya kewaspadaan yang memicu remblong.
7: Untuk angka kecelakaan tahun 2026 di wilayah Tosari Bromo, khususnya wilayah Pasuruan, ada kenaikan dari 2025, namun ini masih paruh tahun, kurang lebih 6 bulan, belum 1 tahun, karena ANEP akan dilakukan perbandingan per tahun. Tapi untuk saat ini sampai ke bulan 6 ada kenaikan. Kalau selisihnya masih kurang lebih 2 atau 3, Pak Eko, dari ke 6 bulan. Jadi untuk kedepannya semoga kita antisipasi biar tidak ada kejadian laka kembali. Kita sering melaksanakan recek di Pendopo Wonogitri sama tempat parkir pasar dengan instansi lain.
4: Sigma Safety Drive and Ride Coach Arsyad M. Mustaqim menilai karakteristik jalur Bromo sangat ekstrim, sehingga sikap overconfident pengemudi yang mengabaikan kondisi unit menjadi pemicu utama kecelakaan, serta mengingatkan kembali agar menghindari penggunaan kendaraan metik di kawasan tersebut.
8: Yang paling banyak itu adalah human error memang. Kadang-kadang, ya mohon maaf, kadang-kadang orang-orang itu overconfident dengan kondisi jalan itu. Ah, aku udah biasa lewat sini kok, ah, aku udah bisa. sudah paham daerah sini, saya sudah hafal dan sebagainya. Karena overconfident itu, mereka juga kendaraannya nggak disiapkan dengan detail. Nah, makanya tadi Pak Arief sampaikan bahwa human error. Human errornya ada dua. Human error pertama adalah tidak mengenal kondisi mejanya. Pertama itu. Kedua, human errornya adalah overconfident terhadap kondisi kendaraan. Nah, ini loh. Jadi human errornya ada dua di sini. Masalahnya seperti itu. Ya kan? Apalagi untuk kendaraan-kendaraan metik.
4: Tragedi Bromo adalah alarm keras bagi jaminan keselamatan pariwisata daerah. Penegakan hukum dan pengetatan izin operasional jeep kini menjadi harga mati sebelum kelalaian teknis di medan ekstrim kembali merenggut nyawa wisatawan. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
9: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
10: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
11: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
10: Terus
11: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
12: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
10: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
11: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
12: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di

0: Rama.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Gate 9 FM, Guidance for Your Life. Kawan, terima kasih banyak untuk Anda yang masih menyimak ya di siang hari ini, masih dengan Bu Ayu ya. Kita bicara langkah awal menuju impian bersama Unikama. Tadi terakhir ada pertanyaan dari Bu Nuni ya, ini kaitannya dengan beasiswa dan skema cicilan pembayaran yang bisa dimanfaatkan oleh calon mahasiswa. Nah, kali ini kita akan lanjutkan ya pembahasannya kaitannya dengan beasiswa dan juga biaya kuliah. Sebelum kita lebih lanjut, mungkin boleh disampaikan jawabannya Bu Ayu ya. Ini pertanyaan dari Bu Nuni tadi.
1: Oke, jadi ini pertanyaan banyak orang tua ya Mbak Umum ya, terkait dengan biaya itu seperti apa. Seperti kita tahu itu menjadi salah satu pertimbangan. Nah, di Unikama sendiri mungkin untuk gambaran ya, berapa sih biayanya untuk kuliah di Unikama? Jadi untuk gambaran UKT kami itu sekitar 3 jutaan Mbak. Okay. Untuk yang RPL itu sekitar 4 juta. Jadi seperti itu. Kemudian untuk beasiswanya sendiri ada beberapa tawaran beasiswa yang bisa dimanfaatkan. Yang pertama adalah beasiswa untuk anak-anak atau siswa berprestasi, baik itu prestasi akademik maupun non-akademik. Kemudian kami juga ada beasiswa untuk TAFIS, lalu untuk pemilik kartu SNBT. Jadi kemarin teman-teman yang sudah tes SNBT dan belum masuk di negeri, boleh dimanfaatkan kartu SNBT-nya untuk mendapatkan potongan DPP di Unikama. Kami juga ada beasiswa untuk influencer. Kemudian karena kami adalah keluarga besar PGRI, yeah, jadi untuk keluarga dari guru ataupun anggota PGRI, kami juga ada beasiswa tersendiri. Lalu untuk alumni, dan kami juga punya beasiswa khusus untuk warga sekitar kampus kami, yaitu di Kecamatan Sukun, itu kami ada beasiswa tersendiri. Jadi beasiswanya itu bervariasi, Mbak Ulan. Untuk prestasi sendiri itu 100% free DPP. Gitu. Oh. Jadi bisa free DPP. DPP itu uang gedung ya. Kemudian untuk TAFIDS yang 30 juz itu bahkan free DPP 100%, dan juga untuk SPP-nya atau BPP-nya itu diskonnya 50%. Jadi sangat terjangkau. Kemudian jangan khawatir kalau misalnya merasa belum memenuhi ya untuk syarat-syarat beasiswa. Seperti apa fleksibilitasnya di Unikama untuk pembayaran? Kami sangat fleksibel untuk pembayaran. Bahkan untuk DPP kami itu bisa dibayarkan bertahap sampai 4 semester. Oh. Nah, harapannya bisa membantu orang tua untuk menyiapkan pendidikan putra-putrinya. Dan jika ada pertanyaan silakan nanti hubungi. Misalnya ya mau DP berapa, punyanya berapa dulu, itu kita bisa bicarakan.
0: Oh,
1: seperti itu.
0: Gitu. Wah, banyak sekali kemudahan ya Bu Ayu.
1: Banyak
0: ya.
1: Banyak sekali kemudahannya.
0: Oke, nah ini khususnya beberapa beasiswa tadi yang sempat ditawarkan gitu, beberapa opsinya. Saya tertarik dengan yang disampaikan tadi soal influencer. Nah, ya, ini kan enggak banyak Bu ya. Ini gimana ini?
1: Oh, menarik.
0: Beasiswa influencer ini.
1: Iya, jadi influencer sekarang nih apa ya, banyak sekali influencer-influencer, micro-influencer gitu ya, yang bisa manfaatkan jangkauannya begitu ya. Karena nanti kami lihat seleksi dari jumlah pengikut Mbak Ulan, jadi minimal 5.000 followers aja, begitu nanti bisa dapat free DPP 100% loh, itu lumayan banget ya. Jadi DPP kita, mungkin untuk gambaran ya, itu antara 6 juta sampai 11 juta. Nah, jadi untuk yang bidang-bidang teknologi memang yang lebih tinggi ya Mbak Ulan ya. Nah, itu bisa dapat free Mbak. Gitu. Jadi jalur prestasi bisa dimanfaatkan dengan cara menggunakan nilai rapor, jadi ranking 1 sampai 10, atau kalau teman-teman punya sertifikat akademik, jadi lomba-lomba olimpiade begitu, itu bisa dipakai. Atau kalau memang punya prestasi non-akademik seperti lomba olahraga, seni, itu juga bisa dipakai, minimal hanya di tingkat kota. Itu bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan beasiswa prestasi.
0: Bu Ayu, ini khususnya untuk yang beasiswa prestasi ya, apakah memang ada kuota tersendiri? Jadi nanti apakah masih akan ada tahapan untuk difilter atau cukup memenuhi tadi syarat yang sudah disampaikan?
1: Oke, jadi untuk jalur prestasi betul.

0: Wulan. Di bulan Juli ini ada jalur prestasi yang terakhir, Mbak Wulan.
1: Oh iya.
0: Jadi kami masih buka untuk jalur prestasi tahap terakhir. Jadi tahap ketiga itu sampai tanggal 17 Juli. Jadi silakan teman-teman atau kawan-kawan pendengar City Guide yang ingin mendaftar melalui jalur prestasi, nanti ada seproses seleksi memang, Mbak Wulan. Jadi kami ada kuota untuk jalur prestasi, tetapi insya Allah persyaratannya juga tidak terlalu sulit ya. Jadi dicoba aja.
1: Oke, ini ya, banyak sekali peluang yang bisa dimanfaatkan buat kawan-kawan City Guide atau mungkin untuk putra-putrinya ya, untuk bisa masuk di Unikama. Mungkin sebelum kita lanjutkan lagi, Bu Ayu, ini tadi ada Pak Azhar ya, jam 12.40. Wah, ini baru saja dibahas sebenarnya ya. Selain nilai akademik, apa yang biasanya menjadi pertimbangan agar calon mahasiswa bisa mendapatkan beasiswa di Unikama? Ya, mungkin yang mudah gitu untuk bisa diraih ini, apa kira-kira Bu peluangnya?
0: Oke, iya tadi ya, kalau akademik kan nilai rapat ya. Non-akademik itu misalnya sertifikat untuk juara lomba olahraga, lomba seni, itu bisa dimanfaatkan itu. Seperti itu. Atau kartu SNBT, jadi yang kemarin setelah tes mungkin belum beruntung bisa masuk di perguruan tinggi negeri, bisa dimanfaatkan Mbak kartunya itu untuk mendapatkan potongan DPP di Unikama gitu. Tadi kita sudah bahas soal influencer
1: ya, baru saja.
0: Tafidz juga ya, Tafidz itu mulai dari 2 juz sampai 30 juz. Syaratnya hanya kalau 30 juz ada sertifikat, kalau belum 30 juz bisa menggunakan raport dari Tafidznya gitu.
1: Oh, oke. Nah, itu ya sudah terjawab ya. Kemudian Bu Ayu, ini kita belum sampai membahas kaitannya dengan penerimaan mahasiswa baru gitu. Ini khususnya untuk tahun akademik 2026-2027. Nah, jalur masuknya apa saja Bu yang dibuka tahun ini?
0: Oke, untuk jalur masuk PMB di Unikama ada 3 jalur Mbak Wulan. Yang pertama adalah jalur prestasi seperti yang saya sudah bahas tadi. Kemudian yang kedua adalah jalur reguler. Jadi bedanya reguler ini memfasilitasi teman-teman dari lulusan SMA, SMK, kemudian paket C gitu ya.
1: Atau teman-teman
0: yang gap year gitu atau tidak langsung kuliah, yang sudah bekerja itu bisa mendaftar melalui jalur reguler. Termasuk juga yang tidak harus linear gitu ya programnya. Itu bisa mendaftar di reguler. Kemudian yang ketiga adalah jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Di program RPL ini kami merekognisi atau mengakui pengalaman dari calon mahasiswa, baik itu pengalaman kerja minimal 2 tahun maupun pengalaman dari pendidikan sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya sudah menempuh D3 itu bisa kita konversi. Ada proses assessment untuk menilai kira-kira mata kuliah apa yang tidak perlu ditempuh kembali, seperti itu. Jadi masa studinya akan lebih singkat seperti itu.
1: Oke. Nah, kemudian untuk batas waktu pendaftaran, ini yang perlu diperhatikan juga untuk calon mahasiswa, Bu Ayu, gimana Bu?
0: Iya, jadi di bulan Juli ini kita sudah masuk di gelombang 2 sampai tanggal 31 Juli 2026. Dan untuk seluruh proses penerimaan ini akan tetap kami buka hingga tanggal 30 September 2026, Mbak Wulan. Khusus untuk jalur prestasi, ini kami buka sampai tanggal 17 Juli. Jadi setelah itu akan ada seleksi dan juga pengumuman untuk kelulusan dari jalur prestasi.
1: Baik Bu Ayu, nanti kita akan kembali lanjutkan. Ini sebelumnya juga ada Pak Ogun mengirimkan video, ini sepertinya soal antrian kawan. Kita coba lihat ini di mana posisi Pak Ogun.
2: Lafayette, belokan Lafayette mulai ramai lalu lintas pagi hari ini pukul siang ini 12.13. Area Lafayette padat merayap, arah Kauripan lancar. Demikian infonya.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ogun sudah berkabar. Hindari dulu kawan untuk Anda yang berencana mengarah ke sekitar Raja Bali ya, kondisinya sudah mulai terjadi peningkatan arus lalu lintas. Untuk traffic report kali ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, rumah sakit unggulan yang berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. Kawan di RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam dan banyak layanan kesehatan lain. More info Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811 369962. Pilih sehat, pilih RSUB. Kita jeda dulu sebentar dan kita akan kembali sesaat lagi.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat

0: 2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama. WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial. TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%, OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang, headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa?
3: Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya.
1: Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
3: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
1: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
3: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
1: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
3: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
3: Emang tahu itu siapa?
1: Enggak.
3: Tahu ceritanya?
1: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
4: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
3: Nah, itu pinter.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah gabung ya, khususnya di Galeri City Guide siang hari ini, langkah awal menuju impian bersama Unikama. Nah, sebelum kita lanjutkan ke Bu Ayu, ini tadi ada beberapa catatan juga yang disampaikan dari kawan-kawan City Guide. Terima kasih banyak, ada Pak Gunawan. Pak Gunawan menyampaikan CCTV, sepertinya CCTV-nya ini kenapa ya? Apakah trouble? Ini sepertinya trouble. Coba kita cek ya. Tadi informasinya disampaikan jam 12 lebih 12 menit dari Pak Gunawan. Oh, ini kaitannya dengan CCTV yang trouble di Simpang Sulfat arah ke barat. Tadi oleh kawan-kawan yang ada di newsroom sudah coba upayakan untuk teruskan ke Kepala Diskominfo Kota Malang, Pak Norwidianto. Jadi mohon waktu ya dari Pak Gunawan yang sudah berkabar. Sementara tadi Pak Ogon sudah tersampaikan kondisi di perempatan Raja Bali. Ini kondisinya sudah mulai ramai sekali di sana, kawan. Baik, untuk selanjutnya bersama dengan Bu Ayu, tadi sudah cukup banyak ya kita mengenal Unikama, akreditasi dan kualitasnya itu seperti apa, peluang apa saja sih yang bisa didapatkan ini khususnya untuk mahasiswa baru, untuk Anda yang masih banyak pertanyaan gitu ya, bagaimana ketika nanti bisa masuk ke Unikama, bagaimana nanti ketika lulus peluangnya apa saja, tadi sudah terjawab. Nah, nanti kita akan ke proses pendaftarannya ya, ini seperti apa secara keseluruhan, termasuk juga kalau online gimana. Tapi sebelum itu kita coba cari tahu ini gambaran kehidupan mahasiswa di Unikama ya, seperti apa sih Bu Ayu kehidupan mahasiswa di Unikama di luar ruang kelas yang tergambarkan di sana.
1: Iya, jadi Unikama sendiri ini mahasiswanya, kita adalah kampus multikultural ya Mbak Wulfi. Memang asal dari mahasiswa ini sangat beragam dari seluruh Indonesia, dan kehidupan mahasiswa di Unikama ini sangat dinamis gitu. Jadi kami memfasilitasi teman-teman ini untuk berkegiatan di luar kelas melalui kegiatan-kegiatan akademik maupun non-akademik. Okay. Contohnya seminar-seminar yang kami selenggarakan untuk peningkatan kapasitas dari mahasiswa, kemudian kompetisi, kegiatan olahraga, lalu seni, kemudian kita juga fasilitasi untuk mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat, kewirausahaan, dan juga kegiatan-kegiatan sosial yang tentunya dapat membuat pengalaman kuliah itu menjadi lebih kaya gitu ya, bermakna gitu.
0: Oke. Nah, kemudian organisasi UKM atau bahkan komunitas gitu ya, apa saja yang bisa menjadi wadah untuk pengembangan minat dan bakat mahasiswa Unikama, Bu?
1: Oke. Jadi untuk mewadahi ya bakat dan minat jadi mahasiswa, kami punya organisasi-organisasi mahasiswa baik dari tingkat prodi maupun fakultas, dan juga ada unit kegiatan mahasiswa sesuai dengan minat dari mahasiswa tersebut. Contohnya di olahraga kami punya beberapa UKM seperti taekwondo gitu.
0: Oh,
1: ya.
0: Iya, iya.
1: Kemudian voli gitu, ada banyak lah. Kemudian seni. Jadi kami ada UKM untuk seni, kemudian musik, lalu paduan suara, kemudian untuk pecinta alam, kewirausahaan, kemudian fotografi dan jurnalistik, lalu UKM yang terkait dengan keagamaan, UKM terkait dengan bahasa, termasuk juga UKM yang fokus untuk ke pengabdian masyarakat begitu, seperti KSR, kemudian UKM yang anti narkoba begitu ya. Jadi banyak sekali UKM yang mewadahi bakat dan juga minat dari mahasiswa, tentunya menjadi tempat mahasiswa untuk belajar bekerja sama, kemudian kepemimpinan begitu ya, dan juga mengembangkan bakatnya.
0: Baik, dan tentunya dengan torehan-torehan prestasi di setiap UKM yang ada, ini sudah banyak Bu ya.
1: Tentu, kami juga sangat mengapresiasi untuk prestasi baik itu akademik maupun non-akademik dari mahasiswa Mbak Wulan. Jadi setiap tahun itu kami undang, jadi di setiap Disnatalis gitu ya, kita berikan penghargaan khusus untuk teman-teman mahasiswa yang sudah berprestasi ya macam-macam ya, dari tingkat nasional gitu, dan juga bahkan di tingkat kota pun kami juga berikan apresiasi untuk teman-teman mahasiswa yang sudah mengikuti lomba olimpiade dan sebagainya.
0: Oh, oke. Okay. Ini jadinya saya sendiri yang pengen kuliah lagi nih, Bu.
1: Ayo, Mbak.
0: Oke. Nah, untuk kawan-kawan CityGate yang tertarik ya, Bu Ayu, ini gimana proses pendaftarannya? Apakah memang semuanya ini sudah bisa dilakukan secara online?
1: Ya, jadi untuk pendaftaran sudah sangat mudah, Mbak Wulan, karena bisa dilakukan secara online melalui website kami di pmb.unikama.ac.id. Kemudian untuk calon mahasiswa bisa langsung akses laman PMB Unikama, kemudian diisi formulir dan mengunggah dokumen yang diperlukan, lalu mengikuti tahapan-tahapan yang ada di website tersebut. Nah, jika ada kesulitan, teman-teman bisa juga berkonsultasi dengan tim dari PMB, baik melalui WhatsApp maupun telepon, atau datang langsung ke kampus gitu ya. Untuk menghubungi WhatsApp kami, kami ada di 0811-3682-200.
0: Oke, ini sekali lagi saya ulangi ya, untuk kawan-kawan CityGuide yang mungkin masih ada beberapa pertanyaan yang kurang jelas begitu, boleh langsung ditanyakan 0811-3682-200 ya, untuk nomor admin SPMB. Ini khusus untuk WhatsApp saja atau gimana, Bu?
1: Boleh di telepon juga, tidak apa-apa.
0: Oh, okay.
1: Ya, selain itu kalau ingin mendapatkan informasi mengenai PMB, kami juga ada di kanal-kanal sosial media, Mbak Wulan.
0: Okay.
1: Bisa diakses di Instagram dan juga TikTok di PMB Unikama Official.
0: Oke. Okay. Ya. Baik. Nah, karena kita sudah di segmen terakhir, Bu Ayu, ini banyak orang tua mungkin mempertimbangkan ya kualitas sekaligus biaya kuliah. Apa yang kemudian ingin disampaikan kepada mereka supaya lebih yakin memilih Unikama?
1: Oke, saya juga orang tua nih, Mbak Wulan.
0: Nah.
1: Jadi kami memahami setiap apa orang tua tentu menginginkan pendidikan yang berkualitas sekaligus biaya yang terjangkau ya, Mbak Wulan ya. Nah, Unikama berkomitmen untuk memberikan keduanya. Jadi kami terus meningkatkan kualitas pembelajaran dan memberikan fasilitas yang memadai, dosen yang kompeten, dan juga yang paling penting adalah memberikan wadah atau peluang mahasiswa untuk berkembang, tentunya agar mahasiswa setelah lulus dapat memiliki daya saing ya di dunia kerja gitu, sehingga makin banyak generasi muda yang dapat melanjutkan pendidikan tinggi, dan kami tunggu di Unikama.
0: Oke, dan terakhir kalau kali ini pesan untuk teman-teman SMA SMK, Bu, yang masih bingung gitu ya menentukan kampus tujuannya. Silakan, Bu, ayo. Oke,
1: jadi untuk kawan Gen Z nih yang sering OVT katanya. Jadi pilihlah kampus yang mampu membantu kalian untuk berkembang sesuai potensi dan cita-cita dan kuliah itu sebenarnya adalah investasi jangka panjang, dan yang akan menentukan kesuksesan bukan hanya tempat kita belajar, tapi bagaimana kita juga memanfaatkan setiap kesempatan selama menjadi mahasiswa.
0: Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Bu Ayu ya, sudah menyempatkan waktunya pagi hari ini. Sudah banyak sekali informasi yang didapatkan sesuai dengan topik di siang hari ini ya, langkah awal menuju impian bersama Unikama. Dan saya selalu Bu Ayu, semoga nanti di lain kesempatan bisa berjumpa ya, Bu ya.
1: Terima kasih, dengan senang hati. Terima kasih kami sudah diundang. Kami boleh undang nih kawan para pendengar untuk bisa langsung ke kampus Unikama
0: tentunya
1: untuk melihat suasananya, kemudian berkonsultasi ya untuk PMB sehingga bisa memilih jurusan yang lebih tepat. Terima kasih untuk CityGuide 911 FM.
0: Baik, terima kasih. Kembali mengingatkan ya untuk kawan-kawan CityGuide, mungkin ada beberapa pertanyaan untuk kontak admin SPMB Unikama, Anda bisa langsung saja akses di 0811-3682-200. Nah, terima kasih untuk Anda kawan yang sudah gabung ya di siang hari ini. Semoga perbincangan hari ini bisa menjadi referensi khususnya untuk kawan-kawan CityGuide, khususnya para siswa, orang tua maupun masyarakat yang sedang mempersiapkan langkah menuju jenjang pendidikan tinggi. Untuk informasi lebih lanjutnya Anda juga langsung bisa tanyakan. Dan saya Wulan Indriani, selamat siang, sampai jumpa kembali.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, UMKM perlu penguatan database untuk menguatkan peluang cuan di masa libur panjang. Hari ini pada talk show Radio City Guide, pegiat UMKM Malang, Rike Francisca menyampaikan penguatan database perlu dilakukan supaya strategi yang dijalankan untuk penjualan di musim liburan panjang ini bisa mendapatkan hasil maksimal. Rike menyampaikan juga, dengan adanya database yang dipegang, maka dari situ bisa muncul target segmen pasar yang ingin dituju. Rike juga menyarankan untuk para UMKM yang ada di Malang Raya supaya lebih banyak join dengan komunitas, dengan begitu bisa menambah informasi banyak hal. SPMB di SMPN Malang menggunakan kode QR luring untuk validasi data murid. Kepala SMPN 16 Malang, Mas Tini, menjelaskan saat ini pihak sekolah fokus membenahi tata kelola SPMB menggunakan kode QR untuk validasi data murid saat daftar ulang. Ia menambahkan langkah ini diambil untuk modernisasi sistem sekolah, namun tetap menjaga komunikasi langsung dengan orang tua siswa. Lebih lanjut, ia berharap langkah ini dapat memberikan layanan sekolah yang adaptif dan efektif, serta transparan untuk seluruh siswa sekolah. Kawan, Indonesia ikuti puluhan cabur Asian Games Jepang 2026. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyampaikan Indonesia akan mengikuti 32 cabang olahraga di kompetisi Asian Games Jepang 2026. Ia juga menjelaskan total rombongan yang berangkat berjumlah 600 orang termasuk atlet dan official kontingen Indonesia dengan penyesuaian anggaran dana senilai 61 miliar rupiah. Lebih lanjut, Erick memberikan besar harapannya agar tim Indonesia tidak hanya berpartisipasi, namun juga dapat berprestasi dan membanggakan nama bangsa. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Mufti Akmal. Selamat siang.
0: 911 Hot News.

0: Sedikitin 11 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, kembali siang hari ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Pantauan di jam 1 lewat 7 menit, area Tlogo Mas terik sekali. Jangan lupa gunakan sunscreen ya atau tabir surya. Kemarin jam segini kita masih di 24 derajat, kalau hari ini 3 derajat lebih panas ya, 27 derajat kawan. Yang lagi di perjalanan juga tadi di jam 12 sempat disampaikan oleh Pak Ogon yang laporan katanya perempatan Raja Bali ada perlambatan terutama yang beloknya ke Semeru. Kalau yang ke Kahuripan itu justru jauh lebih lancar. Nah ini kalau saya lihat memang sampai sekarang itu masih ada perlambatan kawan di area Semeru ya. Semeru dari arah JA Suprapto. Masih mas dari volume sejauh ini laporan yang kita terima juga, tapi kalau mungkin ada faktor lainnya mungkin nanti kawan-kawan boleh berbagi info juga ya. Sebelum saya geser ke beberapa update yang lain, saya juga punya rekomendasi nih kawan untuk Anda yang mau beli rumah begitu ya. Kalau Anda mau beli rumah atau mau kredit lewat BCA, bisa langsung ke Skyline aja. Satu-satunya developer rumah subsidi dan juga komersil yang bisa akad di BCA dan dapat kepercayaan bunga flat 5%. Sebagai bentuk kerjasama, PT Gria Mapan Alami dan juga PT Gria Nusa Berbakti dengan BCA, ada program KPR Sejahtera yang memberikan kemudahan kepada kita untuk membeli hunian komersial dan juga subsidi di Skyline Property Nusantara Group. Bisa pilih kawan, mau yang di Arjuna Karangploso atau di Sky Briza Pakis Malang. Dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas. Dan juga nikmati diskon up to 50 juta dan DP 0% sekarang juga. Hanya di Skyline Property Nusantara. Kunjungi Instagram @skylinenusantara atau hubungi 0821-4520-0700. Kita geser dulu ya, kita akan terhubung bersama dengan reporter City 3 FM. Kali ini saya akan geser ke Heri Prasetyo yang membawa kabar jelang tahun ajaran baru, penjualan seragam sekolah di Malang meningkat, pedagang kebanjiran pesanan.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya, Heri, silahkan laporannya.
2: Kawan, menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, permintaan seragam sekolah di Kota Malang meningkat signifikan. Orang tua siswa mulai berburu perlengkapan sekolah, sementara pedagang mengaku telah menyiapkan stok dan produksi sejak berbulan-bulan lalu untuk mengantisipasi lonjakan permintaan. Pedagang seragam di Pasar Besar Kota Malang, Helda Junaidi, bilang pesanan seragam dari sekolah sudah diterima jauh sebelum tahun ajaran baru dimulai. Bahkan proses produksi telah dilakukan sejak Oktober tahun sebelumnya agar seluruh pesanan dapat dipenuhi tepat waktu.
3: Kalau kisaran harga ngecernya untuk kelas 1 laki-laki itu bawahan panjang atasan pendek itu 160-an lebih. Kalau perempuan sekitar 170-an. Tergantung anaknya masing-masing ya.
4: Ukurannya lagi.
3: Ya tergantung anaknya. Ukurannya kan tergantung mengikuti bentuk tubuhnya itu ya. Anak yang diukur. Tapi biasanya kalau pesanan sekolah dari sekolah yang ukur. Kita tinggal nerima nomor pesanan seragam.
4: Dalam sehari bisa berapa potong seragam di sini yang dijual?
3: Bisa ribuan.
4: Ribuan.
3: Lebih mas. Soalnya kan melayani partai juga ya.
2: Salah seorang pembeli, Suci Mas Ula, warga Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, mengaku mengalokasikan anggaran lebih dari Rp500.000 untuk kebutuhan sekolah anaknya yang akan masuk kelas 1 di SD Kemantren Jabung. Dari sekolah, ia mengaku hanya mendapatkan seragam olahraga. Untuk itu, ia membeli sendiri seragam merah putih, pramuka, kerudung, dan kaos kaki. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
0: Iya, terima kasih Heri atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
1: Baru saja, kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911.

0: importance for your life. City Gate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Udah siap? Yuk berangkat.
7: Siap. Eh, bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
6: Bukan.
7: HP?
6: Bukan.
7: Pacar?
6: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
7: Terus apa dong?
6: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
7: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
6: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
7: Iya sih. Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
6: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
8: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Kita geser kembali ya untuk beberapa update yang sudah dibagikan. Salah satunya tadi kita terima kabar soal adanya dugaan meminta sumbangan kematian tapi fiktif gitu. Laporan awal, dugaan awal itu disampaikan oleh Pak Hasan Bisri. Posisinya tadi ada di Mergosono. Kayaknya titik ini lumayan sering ya, Mergosono ini. Dan posisi pas juga di Mergosono Gang 5. Tadi Pak Hasan ini kirim video kawan. Lalu kita teruskan videonya ke rekan-rekan Satpol PP. Nah, setelah ditanggapi oleh Pak Mustaqim ya, selaku Kabid Ketentraman Umum dan Ketertiban Satpol PP Kota Malang, Pak Mustaqim ini bilang bahwa untuk rumah duka atau yang berpulang itu beneran ada. Setelah dilakukan pengecekan dan berdasarkan informasi dari warga setempat, memang benar katanya tadi malam itu ada warga yang meninggal dunia di Gang 5. Dan yang meminta sumbangan kematian memang benar adalah warga setempat. Jadi dugaan fiktifnya tidak benar. Tapi yang menjadi catatan ini adalah meminta sumbangan kematiannya di badan jalan, mengganggu trafik begitu ya, dan membahayakan para pengguna jalan maupun juga si peminta sumbangan kematian ini, begitu kawan. Dan tadi saya tanyakan ke Pak Mustaqim, jadi untuk saat ini bagaimana Pak? Apakah langsung ditertibkan atau bagaimana? Apakah juga untuk meminta sumbangan kematian ini masih diperbolehkan atau tidak? Karena kalau kita mengacu pada perda begitu kawan ya, coba kita geser lagi di laporan kita tadi di perda nomor 2 ya, perda Kota Malang nomor 2 tahun 2012 tentang ketertiban umum dan lingkungan, itu dijelaskan tidak boleh meminta sumbangan kematian. Apalagi sampai di badan jalan begitu ya. Tadi dia mengibar-ngibarkan bendera, mengganggu trafik juga. Kadang kalau misalnya ada yang mau ngasih kan tidak di lajur yang dekat dengan mereka gitu ya. Jadi mereka harus nyebrang-nyebrang tuh ngambil uangnya. Nah itu kadang tiba-tiba aja langsung menerobos kepadatan gitu. Nah itu juga cukup membahayakan. Sudah didatangi langsung oleh rekan-rekan Satpol PP dan tadi sudah ditegaskan oleh Pak Mustaqim, iya benar katanya, tidak diperbolehkan untuk meminta sumbangan kematian. Dan katanya selain tadi memastikan bahwa itu bukan meminta sumbangan kematian yang fiktif, juga langsung dilakukan giat penertiban begitu. Jadi sudah tidak ada yang minta sumbangan kematian di area Mergosono. Tapi kalau ada lagi boleh berkabar ya, siapa tahu sudah ditertibkan, petugas sudah minggir, mereka kembali lagi ke badan jalan untuk melakukan aksi serupa begitu. Nanti kawan-kawan boleh report juga kalau misalkan masih ada di sana. Gitu kawan, saya coba pantau di ini dulu ya, aplikasi pemantau traffic sepanjang Mergosono itu sampai ke perempatan Klenteng aman lancar. Mungkin yang ada ngantri ada di perempatan Kasin, lalu juga di sekitaran Raja Bali masih ya, Raja Bali ini masih ada perlambatan, termasuk di sekitaran area Sumbersari, mengular nih antrian di Sumbersari, perempatan ITN sampai ke TL Gajayana. Ada apa ya? Apa imbas dari volume saja di siang hari ini? Atau mungkin ada faktor lain? Nanti kawan-kawan boleh berbagi info di 0811-3600-911.
1: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

Kawan, untuk Anda yang sekarang ini sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi masih terpantau lancar di sepanjang Pandaan. Untuk Anda yang mau lanjut mengarah ke sekitar Sidoarjo juga masih terpantau lancar. Lanjut lagi mengarah ke sekitar Waru, soal nanti di menjelang Gate Waru, dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, bahkan di area Satelit Perak, semuanya masih tampak lancar. Mungkin selain informasi lalu lintas untuk cuaca siang hari ini seperti apa, boleh nanti Anda kabarkan kawan di 0811-3600-911 atau bisa juga dengan cara mention di @city_guide911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
5: Ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
6: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
4: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
7: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mungkin nanti kita alihkan ke utara.
8: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
4: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 101.1 FM, Guidance for Your Life. Kawan, terik sekali ya di luar. Sekarang berapa nih? Oh, naik. Kalau tadi terakhir kayaknya di jam 1 awal saya sampaikan 27. Sekarang 29 derajat, hampir 30. Wah, pasti yang lagi di perjalanan juga gerahnya gerah banget ini. Harap bersabar kawan, mungkin juga nanti ketika sampai di tujuan ya, bisa ngadem dulu, normalkan suhu tubuh dulu, baru minum air putih yang suhu ruang ya disarankan, baru nanti lanjut kalau mau lebih fresh lagi mungkin bisa minum es degan ya atau es teler dan lain sebagainya. Tapi yang dianjurkan itu adalah menormalkan suhu tubuh dulu, jangan dari panas tang-tang di luar langsung minum es teler gitu ya, karena tidak baik untuk kesehatan, terutama juga ini ya, bisa mengakibatkan radang dan lain sebagainya. Update lainnya, tadi ada laporan dari Bu Shirley, katanya di Ketawang Gede, sebelumnya pertigaan Sardo arah ITN, itu ada truk semen yang mogok, kawan. Baik, seberangnya gang masuk ke area Kertosono. Oke, baik. Coba nanti kita teruskan dulu ya laporannya, tapi tadi ada dokumentasinya nggak ya? Coba saya cek dulu kiriman infonya dari Bu Shirley. Oh, tidak ada ternyata. Adakah yang juga punya tambahan info kawan kaitannya dengan pantauan di lokasi untuk truk semen yang mogok itu di sebelumnya pertigaan Sardo? Boleh menambahkan juga ya pantauan terkini, apakah juga sudah ada maintenance di sana atau mungkin juga sudah berhasil lolos, bahkan karena ini sudah 20 menit yang lalu. Cuman antrian memang mengular ya dari perempatan ITN. Nanti kita geser dulu laporannya ke rekan-rekan Polsek Lowokwaru. Kawan-kawan juga nanti boleh berbagi info di beberapa titik lainnya. Saya mau geser kembali, kita akan terhubung bersama dengan reporter, kali ini bersama Asrur ya. Kalau tadi bersama dengan Harry, kita akan geser kali ini ke reporter Asrur. Kita hubungkan dulu. Jadi Asrur, kawan, untuk siang hari ini membawa kabar Menteri PKP sebut kuota bedah rumah Jatim naik 33 ribu unit. Kota Batu dapat alokasi 200 rumah.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya, Asrur, silahkan laporannya.
2: Kawan, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwar Sirait menyampaikan alokasi program bantuan stimulan perumahan swadaya atau PSPS di Jawa Timur meningkat menjadi sekitar 33 ribu unit rumah pada tahun 2026. Hal itu disampaikan saat kunjungan kerja ke Kota Batu bersama Ketua Satuan Tugas Perumahan Hasim Joyo Kusumo pada Rabu kemarin. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah Kota Batu juga memperoleh alokasi sekitar 200 unit rumah untuk program bedah rumah tahun ini. Berikut adalah keterangan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Marwar Sirait.
3: Buat 400 ribu rumah tahun ini, dinaikkan Pak Prabowo dari 45 ribu rumah. Tahun lalu jadi 400 ribu rumah. Jadi ini luar biasa sekali kenaikan. Contoh itu, ya, bagaimana tahun lalu 4.100.000 rumah di Jawa Timur, sekarang jadi 33.000 rumah. Naik 692%.
2: Program PSPS dijadwalkan mulai serentak pada 10 Juni mendatang. Selain meningkatkan kuota bantuan, pemerintah juga menyiapkan sejumlah kebijakan untuk meringankan biaya kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk pembebasan BPHTP dan persetujuan bangunan gedung. Program ini diharapkan dapat mempercepat perbaikan rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat. Baik kawan, saya Asrur dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Terima kasih Asrur atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
4: City Guides Life Hacks.
0: Dulu banyak anak muda berlomba pakai earphone wireless karena dianggap lebih praktis, kecil, dan tanpa kabel. Tapi belakangan tren mulai berubah. Banyak yang kembali memakai headset atau earphone kabel. Katanya kualitas lebih stabil, baterai nggak ribet, dan lebih nyaman dipakai lama. Terlepas dari kabel atau wireless, ada satu hal yang sering dilupakan, yaitu durasi dan volume penggunaan. Karena memakai earphone atau headset terlalu lama bisa berdampak serius loh pada kesehatan telinga. Paparan suara keras secara terus-menerus dapat merusak sel rambut disebut halus di dalam telinga. Padahal bagian ini berfungsi menangkap suara. Dan yang berbahaya, kerusakannya bisa permanen loh. Salah satu tanda yang paling sering muncul adalah tinnitus, yaitu kondisi telinga berdenging meski tidak ada suara apapun di sekitar. Selain itu, pemakaian terlalu lama juga bisa membuat telinga lembab dan meningkatkan risiko bakteri maupun jamur berkembang di liang telinga. Belum lagi kebiasaan memakai headset sambil tidur atau hampir seharian penuh bisa membuat kotoran telinga terdorong semakin dalam, akibatnya pendengaran terasa lebih tertutup, bahkan memicu infeksi. Nah, banyak orang yang juga khawatir soal radiasi dari earphone wireless. Padahal menurut para ahli, radiasi Bluetooth termasuk rendah dan masih dalam batas aman. Jadi masalah utamanya bukan pada wireless atau kabelnya, tapi pada kebiasaan penggunaannya. Karena itu, ahli kesehatan menyarankan aturan 60/60. Artinya, volume maksimal 60% dan dipakai maksimal 60 menit per sesi. Setelah itu, telinga perlu diberi waktu istirahat. Fun fact-nya kawan, telinga manusia ternyata tidak pernah benar-benar tidur. Bahkan saat kita tertidur, telinga tetap berjaga menangkap suara di sekitar. Makanya kalau sering terpapar suara keras, telinga juga bisa mengalami kelelahan. Jadi mau pakai headset kabel atau earphone wireless, yang paling penting bukan tren perangkatnya, tapi bagaimana cara kita menjaga kesehatan pendengaran.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampe lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, lihat deh. Sampai ada keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka.

Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, tadi kita terima laporan kaitannya dengan truk yang trouble ya. Tadi kita teruskan itu ke Panit Lantas Polsek Lokwaru, Ibda Dedi Hafidi, tapi ternyata setelah 10 menit berlalu masih belum ada respon begitu kawan. Yang melintas di sekitaran Sumber Sari Gajayana, masihkah ada truk semen yang katanya mogok? Tadi laporannya Bu Shirley, boleh berbagi info juga ya. Kemudian ada juga tambahan info kawan, ini dari Pak Heryong, katanya cuaca kepanjen hari ini panas, pakai tanda seru 2. Logo Mas juga panas Pak ya. Lalu tadi kayaknya ada Pak Dani juga deh, katanya Pak Dani panas ya ampun gitu. Ini di mana nih Pak Dani? Lagi mobile aja di Kota Malang atau di mana tuh? Kerasa panas polnya itu. Ada juga update lainnya kawan dari Pak Handi, bus berhenti di Arjosari sama banyak ojol juga yang berhenti di pinggir jalan. Coba kita cek ya kiriman videonya.
1: Ibu Mega, Ibu Mega.
0: Ah, ini untuk truk yang ngetem ya.
1: Mang Ibu.
0: Iya.
1: Bu Mega, iki wong e.
0: Jadi ini ya. Nopolnya berapa tadi, Pak? Ini juga depannya ada ya, tapi depannya langsung jalan nih. Ini truk apa bis ini Pak, kiri ini? Kayaknya bisnya langsung jalan deh. Yang warna
1: macet.
0: Warna hijau. Kalau itu kayaknya gak ganggu karena dia pas di kiri jalan gitu Pak. Di kiri, di kanan dia jalan aja bisnya. Yang bikin ngantri ini yang mobil-mobil ini. Coba saya geser. Yang laporan sebelumnya itu tidak terlihat nopolnya dengan jelas. Kayaknya karena Pak Handi konsen menyanyi ini ya, jadi gak tercapture jelas nopolnya. Terima kasih Pak Handi update-nya. Sayang sekali tidak tercapture untuk nopol yang dilaporkan. Lalu juga update lainnya, saya geser kembali. Selain dari Pak Handi, juga ada dari Bu Titi Rido. Katanya Bu Titi bisa diumumkan kembali via RTRW PKK ke warga yang dihimbau dilarang meminta sumbangan kematian di pinggir jalan dengan cara menstop kendaraan yang sedang melaju. Ini saran dari Bu Titi Rido kawan ya. Seharusnya juga ada edukasi atau sosialisasi yang diberikan di tingkat RTRW setempat. Terima kasih Bu Titi Rido. Lalu juga ada Pak Wibisono. Ini update untuk truk gandeng Moko, sebelumnya BRI Gadang. Kepadatannya sudah memanjang. Hari ini ada dua kendaraan trouble berarti. Tadi yang pertama ada di Sumber Sari Gajayana, arah Gajayana. Lalu satunya ini ada di dekatnya BRI Gadang. Kepadatannya sudah memanjang katanya. Ada kiriman video juga, saya mau tampilkan kiriman video dari Pak Wibisono sebentar ya. Ini dia kawan.
2: Selamat siang Radio City Gate.
0: Selamat siang Pak. Saya
2: melaporkan truk gandeng mogok area Gadang. Sebelumnya apa itu BRI Gadang. Ini truknya. Jadi powadet ini. Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih kembali Pak Wibisono. Tadi Ulan di newsroom sudah geser laporannya ke Polsek Sukun ya. Ini tadi ada jawaban belum ya dari Pak Winarto Wica. Siap katanya. Terima kasih banyak. Lalu juga tadi kaitannya dengan laporan itu sebentar ya, soal apa tadi ke Diskominfo ini? Oh, soal CCTV. Jadi Pak Gunawan yang kirim info soal CCTV yang ada di area pertigaan Sulfat ya, simpang Sulfat arah ke barat itu kan CCTV-nya trouble, tidak bisa diakses oleh masyarakat umum. Kemudian sudah kita teruskan ke Diskominfo dan dari Kepala Diskominfo Kota Malang, Pak Nur Widianto, ini sudah respon, matur suwun katanya. Semoga segera ditindaklanjuti Pak ya. Gitu kawan, sementara untuk update-nya. Tadi di jam 1 awal juga saya lupa mau infoin lagi terkait dengan Semeru erupsi ya. Tadi malam, dini hari juga erupsi, pagi tadi erupsi, lalu siang hari ini ternyata erupsi lagi. Untuk ketinggian kolom abunya tidak terlihat, jadi karena di sana agak berkabut ya, jadi tidak teramati ketinggiannya berapa, tapi untuk durasi erupsinya itu kurang lebih 1 menit 39 detik. Gitu kawan, sementara barangkali di beberapa titik ada yang merasa ini ya hujan abu dan lain-lain. Nah, itu imbas dari erupsi yang juga intens belakangan hari ini terjadi. Ada respon juga yang dibagikan oleh Panit Lantas Polsek Lowok Waru, Ibda Didi Hafidi. Alhamdulillah sudah ada respon, siap katanya, mohon waktu. Ini terkait dengan ini ya, truk molen ya tadi yang di area Sumber Sari Gajayana begitu kawan. Kita nantikan update-nya juga, kawan-kawan juga masih boleh kembali berkabar, pantauan di titik lain dengan mention di City Guide 911 FM.

Jika Anda berkunjung ke Gunung Bromo, pasti Anda akan mengingat tentang suku yang ada di sana. Ya, suku Tengger. Tradisi dan budaya pada suku ini terbilang masih cukup terjaga. Apakah Anda sudah tahu tradisi apa? Ini dia, Grebeg Tirto Aji. Grebeg Tirto Aji ini merupakan sebuah tradisi upacara pengambilan air suci yang dilakukan masyarakat suku Tengger di Sendang Widodaren atau sumber air Mbah Kabul dan Mbah Gimbal yang lokasinya di Taman Wisata Air Wendit Desa Mangliawan Kecamatan Pakis. Konon, Sendang Widodaren ini merupakan sebuah tempat Raden Wijaya berkasih dengan para bidadarinya. Karena itu, sampai sekarang, keberadaan Sendang Widodaren ini dianggap serta diyakini suci oleh masyarakat Tengger. Nah, sumber mata air Wendit memang punya makna tersendiri untuk suku Tengger yang tersebar di wilayah wisata Gunung Bromo, termasuk yang ada di Desa Ngades Poncokusumo, Kabupaten Malang. Biasanya sebelum dilakukan ritual pengambilan air suci di Widodaren, akan dilakukan prosesi arak-arakan jampana sayuran dan buah dari hasil bumi masyarakat suku Tengger. Setelah itu dilanjutkan prosesi tari tujuh bidadari sebagai lambang mengambil air suci. Oh iya, kegiatan itu tentunya juga disaksikan langsung oleh ketua adat dari suku Tengger Baru. Lalu, setelah prosesi pengambilan air selesai, akan dilakukan syukuran berupa doa-doa baik untuk keselamatan warga maupun juga hasil panen yang melimpah. Agenda terakhir dalam tradisi Grebeg Tirto Aji tentunya berebut jampana sayuran dan buah serta tumpeng. Acara ini dari tahun ke tahun selalu ramai pengunjung, baik dari wisatawan lokal maupun juga mancanegara. Dan tradisi Grebeg Tirto Aji selalu dilakukan rutin setiap tahunnya loh. Nah, tradisi Grebeg Tirto Aji ini juga punya makna khusus. Kalau air punya gambaran yang sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia. Karena itu, kita sebagai manusia harus bersyukur dengan alam yang berlimpah ruah. Gimana kawan? Anda tertarik? Tunggu apa lagi? Rencanakan kunjungan Anda sekarang. Dan jangan lupa ya, share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.

0: City Gate 9 Waron FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 9 Waron Hot News jam 2 siang. Kawan, peluang cuan UMKM di Malang besar di momen libur panjang. Hari ini pada talkshow Radio City Gate, dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang, Venus Kusumawardana menyampaikan, ketika memasuki libur panjang memang sebagian mahasiswa memilih pulang, tapi ada juga yang sebagian masih stay di Malang bahkan bersama dengan keluarga. Kata Venus, kondisi ini yang bisa dimaksimalkan, mereka banyak yang memilih untuk eksplor Malang untuk bisa menikmati kuliner sampai berwisata, belanja. Kondisi inilah yang bisa dioptimalkan semua pelaku UMKM di segala sektor. Venus menambahkan, untuk tantangan saat ini, sebagian sudah dijawab pemerintah. Salah satunya, akses jalan menuju tempat wisata sampai fasilitas. Sedangkan, untuk tantangan lain yang dirasakan UMKM justru ada pada permodalan yang terbatas. Tetapi kondisi ini bisa disiasati dengan mengambil produk di tempat lain dengan perjanjian tertentu. Kawan, RTH Kota Malang masih 17%, kata PLH Dela Kota Malang Gamalil Raymond Hatigoran Matondang, pihaknya masih terus mengupayakan mencapai target ruang terbuka hijau atau RTH sebesar 30%. Kata Raymond, untuk saat ini memang masih menjadi PR besar pihaknya, mengingat pencapaian baru 17%. Raymond menambahkan, pihaknya hanya bisa maksimalkan taman-taman aktif seperti Malabar, Alun-Alun Merdeka, dan Merjosari. Kawan, DJP bakal kaji ulang pajak JHT. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menyebut pihaknya sedang mengkaji ulang kebijakan pengenaan pajak atau pencairan jaminan hari tua atau JHT dan juga akan melibatkan serikat buruh dalam proses pembahasannya. Menurutnya, aturan itu sudah ada sejak tahun 2009, namun jika memang dirasa ada dinamika yang harus direview ulang, maka akan dilakukan kajian lanjutan. Selain itu, Bimo juga menyebut sebagian peserta JHT sudah tidak dikenai pajak saat mencairkan dananya, jika nilai klaim JHT berada di bawah 50 juta rupiah. Demikian, 9 Waron Hot News jam 2 siang. Saya Wulan Indriani, selamat siang.
1: Nine One One Hot News.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di siang hari ini kawan, kalau misalkan kita lihat, kita merasakan ya panasnya Malang. Dan mungkin untuk Anda boleh bagikan juga bagaimana pantauan-pantauan saat ini mengenai cuaca di sekitaran Anda. Kalau misalkan yang saya cek di sekitaran Tlogo Mas ini memang cukup panas kawan, tapi belum tahu berapa derajatnya nih ya. Kita coba lihat terlebih dahulu di laman BMKG. Kalau di Tlogo Mas ini 26 derajat Celcius, cukup menyengat kawan. Tapi untungnya masih ada angin sepoi-sepoi gitu ya, sekitaran 7-8 km per jam. Jadi lumayan syahdu gitu suasananya. Dan kalau misalkan kita lihat cuaca kota Malang untuk di siang hari ini bagaimana, titik-titik lainnya bagaimana. Nah ini kita coba pantau ya. Kalau misalkan kita lihat di sekitaran Blimbing, mungkin di Blimbing itu perkiraannya 27 derajat Celcius. Lalu sekitaran Lawok Waru, nah di Lawok Waru ini sekitaran Tlogo Mas 26, lalu di sekitaran Lawok Warunya 27 derajat Celcius untuk keseluruhan kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat di titik-titik lain, mungkin Sukun ya. Sukun saat ini kita coba cek kawan, potensinya cerah dengan lebih tinggi malah kawan, 28 derajat Celcius ya. Dan di Klojen di tengah kota nih, kita coba lihat apakah memang potensinya sampai segitu. Ternyata 28 derajat Celcius juga. Nah mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami juga boleh di @cityguide911fm. Tadi kawan, saya sempat melewati di Bendungan Sutami ya, itu lumayan ramai. Dan di perempatan ITN saya lihat di Jalan Raya Sumbersari itu sudah mulai padat sampai ke perempatan ITN kawan. Ada apa ini ya yang mengarah ke utara sampai ke Jalan Gajayana? Mungkin boleh tambahkan informasi tambahannya ke WhatsApp kami mengenai hal tersebut ya. Dan kalau misalkan kita lihat, ini ternyata tadi kita mendapatkan informasi ya mengenai adanya tergandeng mogok kawan. Bukan tergandeng, apa nih namanya ya, truk semen mogok di Ketawang Gede sebelum pertigaan Sardo dari arah ITN. Nah, membuat lalu lintas agak tersendat. Nah, ternyata di sana itu kawan, penyebab kepadatan di Sumbersari Gajayana. Jadi hindari saja untuk kali ini. Dan tadi cenderung di belakang UIN kawan ya, Sunan Kalijaga itu lebih lancar. Mungkin Anda boleh bagikan pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Tadi sudah dipantau ya oleh Panit Lantas Polsek Lawok Waru, Ibda Dedi, mohon waktu katanya seperti itu. Terima kasih Ibda Dedi untuk informasinya. Dan kalau misalkan kita lihat, tadi Pak Winarto juga menjawab kawan di jam 1:49 ya mengenai di Gadang kawan. Jadi tergandeng, ini mogok sebelum BRI Gadang kawan. Kepadatan sudah mulai memanjang, ada videonya tadi yang kami teruskan. Dan katanya Pak Winarto siap kami atasi seperti itu, tindak lanjuti ya. Dan Anda bisa tambahkan lagi titik-titik mana saja yang saat ini cukup padat di sekitaran Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang. Boleh Anda bagikan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Selain itu kawan, Anda juga boleh sharing-sharing mengenai pantauan cuaca. Apakah memang ada potensi-potensi udara kabur atau mungkin mendung di sekitaran Anda? Boleh sharing di WhatsApp maupun sosial media. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

Oke kawan, nah kalau misalkan kita lihat ya tadi di segmen-segmen sebelumnya Yola itu membahas tentang sumbangan kematian kawan. Dan kalau misalkan kita lihat memang hal ini cukup marak ya. Dan beberapa kali kawan saya melewati sukun itu pasti ada kawan. Padahal loh kemarin sepertinya sudah ada gitu, lalu minggu depannya loh masih ada gitu ya, minggu depannya lagi loh masih ada gitu ya. Apakah memang itu merupakan sumbangan kematian yang asli atau palsu, itu bahkan masyarakat pun tidak tahu ya. Dan tadi kalau misalkan kita lihat diteruskan informasi ke Pak Mustaqim sih ya, kalau misalkan kita cek katanya ini di Mergosono lagi kawan ya. Dulu di tahun kemarin 2024-2025 itu juga ada yang kena juga sumbangan kematian palsu kawan. Jadi kalau misalkan kita lihat mencurigakan gitu tadi informasinya, minta sumbangan kematian diputar balik di Gang 5 Mergosono. Sepertinya nggak ada yang meninggal mbak, soalnya yang naik cuma 2 orang lagi gitu. Nah terus habis itu ditindaklanjuti setelah dilakukan pengecekan dan berdasarkan informasi dari warga setempat, memang benar tadi malam terdapat warga di dalam Gang 5 yang meninggal dunia dan meminta sumbangan kematian memang benar adalah warga setempat, katanya seperti itu. Nah lalu kita tanyakan juga nih ke Pak Mustaqim ya, sebagai Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang. Siap dan terima kasih update-nya, kita katakan seperti itu kawan. Nah lalu kita tanyakan apakah aktivitas meminta sumbangan kematian ini masih diperbolehkan juga ya gitu. Dan kalau misalkan kita lihat berdasarkan Perda kawan Kota Malang, Perda Kota Malang nomor 2 tahun 2012 tentang ketertiban umum dan lingkungan, dijelaskan tidak dibolehkan gitu. Terus kata Pak Mustaqim juga mengkonfirmasi itu tidak diperbolehkan kawan. Jadi berarti tadi sekaligus penertiban gitu, dan katanya kawan-kawan di newsroom seperti itu. Lalu kata Pak Mustaqim, iya benar gitu. Jadi memang kalau misalkan kita lihat kawan, kita sudah mendapatkan jawaban yang cukup jelas ya. Kalau misalkan penarikan sumbangan kematian di jalanan itu tidak diperbolehkan karena cukup membahayakan. Nah, tapi masih banyak orang-orang yang melakukan hal tersebut gitu ya. Dengan alasan sosial, mereka membahayakan nyawanya sendiri dan pengendara lainnya atau pengguna jalan lainnya. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Nah selain membahayakan nyawa, hal ini juga biasanya atau bisa dibilang seringnya membuat kepadatan lalu lintas. Orang-orang yang melewati sana kawan pasti memperlambat kendaraannya, tidak kencang-kencang gitu ya. Dan hal inilah yang membuat kepadatan yang cukup berlebih di titik-titik yang mungkin cukup krusial seperti Mergosono, kalau misalkan di Sukun itu di dekat Pasar Sukun, lalu di titik-titik lain itu masih sering terjadi seperti itu. Nah mungkin Anda boleh tambahkan, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: informasi seputar jargon.
1: Ya kawan, selamat siang. Kita kembali pantau kondisi pada ruas jalan tol pada siang hari ini kawan ya. Kalau Anda yang sedang melintas di kawasan tol Pandaan Malang, ini juga terpantau ramai lancar kawan ya. Bagi Anda yang mau menuju ke tol Gempol Rembang, ini juga masih terpantau aman saja kawan ya. Dan lalu dilanjutkan kalau Anda mau melalui jalan tol Pasuruan Probolinggo, juga masih terpantau ramai lancar. Bagi Anda kawan yang ingin menginformasikan seputar info lalu lintas maupun cuaca di seputar jalan tol, bisa Anda informasikan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Dance for your life. Citygate FM.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Set alasan barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Tradisi petik laut di pesisir Muncar, Banyuwangi kembali berlanjut dengan khidmat. Setelah sebelumnya dilaksanakan oleh nelayan Gardan dan Selerek, kini giliran ratusan nelayan Setet Pantai Muncar menggelar ritual melarung kitik sesaji ke tengah laut pada Kamis 2 Juli 2026. Usai prosesi larung sesaji, para nelayan melanjutkan ritual dengan melakukan ziarah massal ke makam Mbah Agung Kalong. Makam keramat ini berlokasi di Teluk Sembulungan yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Alas Purwo. Ritual tahunan ini merupakan tradisi turun-temurun yang wajib dijaga oleh masyarakat pesisir Muncar.
2: Selamat sore kawan, bersama Radio Bahasa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan membawa kabar. Suasana khidmat menyelimuti lapangan apel Mapolres Situbondo dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Sebanyak 49 personel korps berbaju coklat resmi menerima berkah kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi melalui upacara korps rapor periode 1 Juli 2026. Upacara sakral tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Siddiqui, serta dihadiri jajaran pejabat utama PJU dan Bayangkari. Momentum ini terasa semakin spesial karena bertepatan dengan pelaksanaan serah terima jabatan sertijab strategis Kasat Binmas dari AKP Jembadi kepada Ibtu Rahman Fadli Kurniawan. Dalam amanatnya, AKBP Bayu menyampaikan apresiasi yang mendalam atas dedikasi panjang yang telah ditorehkan oleh AKP Jembadi selama mengemban tugas. Sementara kepada Kasat Binmas yang baru, Kapolres menekankan agar segera tancap gas beradaptasi dan memperkuat buat kemitraan dengan seluruh elemen masyarakat.
3: Baik kawan, saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. Warga Kota Batu mulai merasakan manfaat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS setelah rumah yang selama bertahun-tahun tidak layak huni direnovasi menjadi lebih aman dan nyaman. Salah satu penerima mengaku akhirnya bisa memperbaiki rumah yang selama 15 tahun kerap bocor saat hujan. Program yang ditinjau langsung Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman itu akan diperluas dengan dukungan sertifikasi tanah gratis serta akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR sebagai upaya meningkatkan kualitas hunian sekaligus kesejahteraan ekonomi warga. Di Kota Batu, tahun ini dialokasikan 200 unit bantuan BSPS yang tersebar di 3 kecamatan.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Timnas Sepak Bola U17 Indonesia akan menjalani laga melawan Timnas U17 Malaysia di Stadion Manahan Solo pada Sabtu besok, dan laga bertajuk latihan bersama itu akan digelar tanpa penonton. Ketua Panpel Pertandingan Timnas U17 Indonesia versus Timnas U17 Malaysia, Akbar Badres menyampaikan, selain tanpa penonton, pertandingan juga akan digelar tanpa awak media. Koordinasi persiapan laga pun terus dilakukan, seperti dengan kepolisian, Dispora Solo, Disub Solo, serta Asprof PSSI Jawa Tengah.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat siang menuju sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, di siang hari ini kawan ada informasi dari Panit Lantas Polsek Lawaru Ibda Dedi Hafidi ya. Ini menginformasikan di Ketawang Gede kawan, Jalan Gajayana kawan ya, Jalan Gajayana. Di Jalan Gajayana ternyata ini ada mobil ya, ada truk maksudnya, truk yang memang bannya bocor kawan, pecah ini sepertinya ya. Nah ini kawan, bannya pecah terlihat ya di visual radio kami. Nah sudah dipantau oleh pihak kepolisian kawan, sudah ada yang mengatur di sana. Terima kasih informasinya. Lalu ada informasi lain ini dari Pak Dani. Masih di Malang aja, sekarang stasiun juga membara katanya. Yang dingin di Malang saat ini mungkin minimarket. Tidak hanya minimarket Pak ya, di ATM juga dingin sekarang. Yang panas dompetnya. Nah, jaga kesehatan semuanya ya, kata Pak Dani. Pagi malam dingin, siang sore panas, betul. Pagi malam dingin ya. Saya kemarin jam 3 pagi kawan sempat merasakan dinginnya malam, dinginnya pagi di kota Malang ya. Luar biasa, tidak seperti biasanya 17 derajat, 18 derajat itu cukup nyelkit ya kalau misalkan di kulit itu. Nah mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauannya, pantauan cuaca di sekitaran kota Malang untuk hari ini kawan. Dan kalau misalkan kita lihat di sekitaran Logomas ya, depan Studio City Gate, ini semakin panas, semakin terik ya, luar biasa. Jangan lupa gunakan sunscreennya atau tabir surya kawan, untuk menghindari paparan sinar UV berlebih yang bisa berakibat buruk pada kulit kita kawan, termasuk kanker kulit itu juga karena seringnya terpapar panas secara langsung di siang hari. Nah mungkin Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811 3600 911.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Setiap pemimpin dibentuk melalui sebuah proses. Ada yang belajar dari pengalaman, ada yang ditempa melalui pelatihan, dan ada pula yang dibekali dengan nilai-nilai kedisiplinan. Namun, setiap proses pembelajaran selalu menyisakan satu pertanyaan. Apakah cara yang ditempuh sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai? Pemerintah memutuskan menghentikan latihan dasar kemiliteran bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih. Kedepan program tersebut akan diubah menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial. Keputusan ini diambil setelah Kementerian Pertahanan melakukan evaluasi menyeluruh, menyusul meninggalnya 5 peserta dalam rangkaian pelatihan. Seorang manajer koperasi bukan hanya dituntut memiliki disiplin, tapi juga mampu memimpin organisasi, mengelola keuangan, mengambil keputusan, dan membangun kepercayaan masyarakat. Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang, Profesor Bugi Triatmanto menilai, pembentukan karakter memang menjadi bagian penting, namun penguatan kompetensi manajerial tetap menjadi fondasi agar koperasi mampu berjalan secara profesional.
2: Seorang pemimpin ataupun seorang manajer, dia harus mempunyai berbagai macam kompetensi. Memang ada banyak macam kompetensi, orang mengenalnya adalah core competence. Yang dipentingkan itu adalah kompetensi profesional yang merupakan penggabungan baik itu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi leadership untuk membangun koperasi yang lebih maju. Terkait dengan apakah pembentukan disiplin melalui pelatihan bagi calon manajer koperasi yang bergaya militer itu akan meningkatkan kemampuan, iya. Namun kemampuannya itu baru dari satu sisi saja, yaitu kemampuan dalam hal bekerja sama dan di dalam proses pengambilan keputusan. Tetapi kalau menurut saya itu saja tidak cukup.

0: gaya militer itu baru satu sisi saja, terutama dalam hal keterampilan teknis yang dikembangkan. Pengetahuan dan sikap perlu dikembangkan lebih lanjut.
1: Setiap pelatihan bukan hanya diukur dari seberapa berat proses yang dijalani, melainkan dari seberapa besar manfaat yang dibawa setelahnya. Karena seorang manajer tidak hanya membutuhkan kedisiplinan, tapi juga pengetahuan, kepemimpinan, dan kemampuan mengelola kepercayaan agar koperasi yang akan mereka pimpin benar-benar mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat.

0: mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Gate FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering.

City Guide 91 on FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang menuju sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk Anda yang siang hari ini sedang mobile gitu kawan ya. Kalau misalkan kita lihat ini panas, macet jadi satu, bikin emosi kawan. Nah selain itu ada hal lain juga yang bikin emosi kawan, yaitu internet lemot. Nah internet lemot bikin emosi, mungkin Anda saatnya pindah ke Kapten Ratel. Nikmati internet real speed bukan aptu, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Ratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade.

0: 02-2222-2-nya 4 kali yang akhir kawan. Atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Nah, kalau misalkan kita lihat ini tadi ada Pak Dani yang bertanya ya. Ada kepala dis... Ada Pak Dani yang bertanya, oh ini Mas Iqbal tumben masuk Kamis. Ya, saya tumben masuk Kamis ya. Lalu ada kepala di Diskominfo Kota Malang ya, Pak Nur Widianto. Tadi itu di jam 12 lebih 13 ya, kita meneruskan di perempatan Jalan Simpang Sulfat arah utara gitu ya. Di situ ada 1 sampai 3 CCTV yang bentuknya sama, dan seperti CCTV-nya ini yang hanya bisa diakses masyarakat cuma satu. Nah, lainnya ini buat apa ya, katanya seperti itu. Nah, terus habis itu kata Pak Wit kawan ya, kepala Diskominfo Kota Malang, dapat disampaikan 2 CCTV itu milik Kominfo, yang 2 lainnya bukan milik Kominfo. 2 CCTV by Kominfo bersifat aktif, katanya seperti itu. Terima kasih informasinya Pak Wit. Nah, sepertinya yang 2 lainnya milik kepolisian sepertinya kawannya, hanya dugaan saja. Nah, kalau misalkan kita lihat, nanti kita juga tanyakan yang 2-nya milik siapa kawan, yang 2 lainnya. Nah, ini ada informasi juga yang masuk dari Pak Bambang Suprianto. Di mana Pak Bambang?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Ini macet ini dari Jurang Kelampok Dampit. Sampai nggak tahu kemana nih.
0: Tokoris Jurang Kelampok
1: Dampit ini.
0: Oh, luar biasa.
1: Apa ini kemacetan ini siang-siang ini. Macet wajang ini. Ini dari Pak Babang.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang untuk informasinya di Jurang Talok Akhir ya tadi kalau misalkan nggak salah ya. Kita coba dengarkan lagi.
1: Radio City Gate. Ini macet ini dari Jurang Kelampok Dampit.
0: Oh, Jurang Kelampok
1: sampai
0: Dampit.
1: Sampai nggak tahu kemana nih. Toko resmi apa sampai Talok ini.
0: Berarti kemungkinan sampai Talok Turen gitu ya, mungkin ya. Terima kasih Pak Bambang untuk informasinya. Dan nanti kita coba tanyakan ya ke pihak terkait mengenai hal ini. Terima kasih, hati-hati di jalan Pak Bambang. Dan mungkin untuk Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan Pemkot Malang selalu mendukung pergerakan UMKM melalui beberapa program. Hari ini pada talk show di Radio City Guide, Kabid UMKM Diskopinda Kota Malang, Farid Suaidi menyampaikan beberapa program unggulan sudah diupayakan untuk mendukung perkembangan UMKM di Kota Malang. Beberapa kali PKS dilakukan dengan toko oleh-oleh untuk UMKM bisa menitipkan produknya. Farid menyampaikan juga setiap akhir tahun pihaknya menyelenggarakan program bisnis matching. Jadi beberapa buyer potensial diundang untuk ditemukan dengan para pelaku usaha di Kota Malang. Farid juga menambahkan pihaknya juga bakal memiliki program klinik bisnis yang bisa dimanfaatkan para pelaku UMKM untuk mendapatkan jejaring dan info-info tentang digital marketing. Kawan, ribuan pegawai di Jatim terkena PHK tertinggi ketiga di Indonesia. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial di Snaker Trans Jatim, Sugeng Lestari, menyampaikan sebanyak 2.300 pegawai di Jawa Timur terkena PHK di periode Januari sampai Mei 2026. Ia menjelaskan faktor tersebut karena berbagai sektor usaha sedang dalam masalah menurunnya permintaan pasar akibat fluktuasi ekonomi di luar negeri. Lebih lanjut, ia berharap agar pemerintah segera merespon fenomena tersebut dan meminta agar pemerintah dapat menjaga kepercayaan pasar melalui kebijakan yang tepat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Kawan, pemerintah segera uji coba CNG, pengganti LPG gas melon. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, menyebut uji coba produk kompres natural gas atau CNG 3 kg atau tabung merah putih bakal dilakukan pada Juli 2026. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM, Laude Sulaiman, menjelaskan rancangan ini telah memasuki tahap ketiga dan setelah ini belasan unit akan memasuki tahap uji coba sebelum diedarkan ke masyarakat. Nantinya CNG atau tabung merah putih bakal diimpor dari Cina pada tahap awal. Demikian 911 Hot News jam 3 sore, saya Yola Octavia, selamat sore.
1: One Hot News.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di sore hari ini kawan ya, kalau misalkan kita lihat pantauan lalu lintas di sekitaran kota Malang itu masih cukup luar biasa panas kawan ya. Mungkin Anda boleh tambahkan nantinya ke WhatsApp kami mengenai hal ini kawan, di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami ya. Tadi ada Pak Yogi menginformasikan update antrian macet Jalan Gajayana sudah mengganggu di TL di Noyo. Baik, terima kasih Pak Yogi. Karena tadi ada bis mogok ya, karena pecah ban, jadi otomatis sedikit terhambat di sekitaran Jalan Gajayana. Waspadai saja, jaga jarak aman kendaraan Anda dan jaga kecepatan kendaraan Anda. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ini ada informasi dari Pak Yusuf ya, menginformasikan lewat video. Oke, ini di Gajayana ini ya. Oke, di Jalan Gajayana, tidak bisa kita tampilkan ini kawan ya. Oke, di Jalan Kacayana, nah ini truknya kawan ya. Terima kasih Pak Yusuf untuk informasinya. Dan untuk Anda kawan, boleh tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan ke WhatsApp kami di 0811-3600-911. Dan kalau misalkan kita cek kawan, di sore hari ini ya, mengenai cuaca sudah mulai menurun untuk suhunya, yang tadinya berada di kisaran 26 sampai 28 derajat Celcius di sekitaran Kota Malang, sekarang sudah mulai menurun kawan. Saat ini di sekitaran Teluk Gomas saja sudah menurun ke 24 derajat Celcius. Jadi sudah mulai melandai kawan ya untuk cuaca panasnya. Nah, titik-titik lain bagaimana kawan, boleh bagikan nih ke WhatsApp di 0811-3600-911. Kalau misalkan kita lihat memang Kota Malang di, tidak hanya Kota Malang sih sebenarnya ya, sekitaran Malang Raya, nah lebih tepatnya seperti itu, Malang Raya ini mengalami fenomena bediding lagi kawan ya. Karena apa? Karena ya memasuki musim kemarau gitu. Apalagi kita menuju puncak musim kemarau di Indonesia pada Agustus 2026 nanti. Wilayah Malang Jawa Timur ini justru mengalami kondisi yang cukup berbeda kawan ya. Kalau misalkan suhu di wilayah Indonesia Barat secara umum terasa panas, Malang dan wilayah Jawa Timur itu cenderung merasakan suhu dingin kawan. Bahkan di suhu Malang tercatat turun sampai 16 derajat Celcius. Saat mungkin kalau misalkan kita lihat di wilayah barat ya, wilayah Jakarta misal, mengalami suhu di kisaran 26 sampai 34 derajat Celcius. Nah, kenapa hal ini terjadi kawan ya? Karena kejadian ini berulang setiap tahunnya sebenarnya. Disebut fenomena bediding ya oleh masyarakat Malang. Jadi ini ketika suhu terasa dingin pada musim kemarau. Jadi kalau misalkan kita lihat memang ini berhubungan dengan kondisi atmosfer kawan, disebabkan oleh angin monsun Australia, dijelaskan oleh BMKG ya, yang bertiup menuju ke benua Asia. Jadi angin monsun Australia yang bertiup menuju benua Asia inilah yang menyebabkan dinginnya wilayah kita kawan ya, wilayah Malang Raya. Dan angin muson ini terjadi karena perbedaan pemanasan antara belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Nah, secara geografis memang kalau misalkan kita lihat kawan ya, angin monsun Australia ini berhembus menuju benua Asia lewat wilayah Indonesia, lalu perairan Samudra Hindia. Dan memang saat melewati Indonesia, Samudra Hindia juga itu punya suhu permukaan laut yang relatif lebih dingin, lebih rendah, sehingga angin yang datang juga dingin kawan ya. Dan ketika benua Australia mengalami musim dingin, Indonesia tengah memasuki waktu musim kemarau. Saat musim kemarau datang kawan, tutupan awan jadi lebih berkurang seperti itu. Nah, minimnya tutupan awan, kalau misalkan mendung, kenapa kok panas gitu ya? Misalkan sebelum hujan, kenapa kok panas? Karena suhu yang ada di bawah ini kawan ya, di bawah awan itu tidak bisa menguap ya dengan mudah, jadi otomatis panas. Nah, kalau misalkan tidak ada tutupan awan seperti yang terjadi di musim kemarau ini, otomatis suhunya gampang menguap dan akhirnya menjadi dingin seperti itu kawan. Terjadi penurunan suhu dan tutupan awan yang berkurang ini menyebabkan panas permukaan bumi yang diakibatkan oleh radiasi matahari yang banyak gitu ya, jadi lebih cepat menghilang kawan. Dengan kata lain ya, di siang hari permukaan bumi itu menyerap panas matahari secara maksimal, tapi di malam hari radiasi ini dilepaskan kembali ke atmosfer berupa radiasi balik gelombang panjang. Jadi suhu udara ini turun cukup drastis. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan juga pendapat Anda. Kemarin malam sempat merasakan gitu ya, kirimkan saja di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Dan kita move ke WhatsApp lagi kawan. Ada Kak Tita menginformasikan, Kak share info aja, ini tadi di sebelah Jalan Gotong Royong di Sunan Darpriyo Sudarmo, depan gereja ada truk mogok sepertinya. Untuk lalu lintas belum padat, jadi masih belum ada kemacetan, katanya seperti itu. Nah ini ya, tapi tidak terlalu makan badan jalan sepertinya ya Kak Tita, apakah memakan badan jalan atau tidak itu ya? Kalau misalkan saya cek ini hanya di pinggir kiri saja sih, hanya di pinggir kiri saja sepertinya.
Ini sampai separuh jalur atau tidak, Kak Tita? Boleh bagikan ya ke WhatsApp kami di 0811 360 911. Oh, sepertinya ini di sebelah kiri yang Sunan Darvio Sudarmo itu ya. Baik, baik, baik. Terima kasih, Kak Tita. Nah, mungkin Anda yang melewati di sana, kawan, di sebelah Jalan Gotong Royong, depan gereja itu ada truk mogok. Kurangi cepat kecepatan, hati-hati di jalan, tetap waspada, dan tetap fokus, kawan. Tetap bersama kami juga di City Guide 911 FM.

Ya, selamat sore kawan. Kita kembali update informasi seputar lalu lintas di area jalan tol ini ya. Nah, ini masih terpantau ramai lancar dua arah kawan di berbagai tol, ada Singosari, Lawang, Malang Madiapuro hingga Pakis. Untuk volume kendaraannya juga masih terlihat lancar ini ya. Kita bergeser ke kawasan di kawasan tol Pandaan ini ya. Nih, untuk arus lalu lintasnya juga masih terpantau ramai lancar. Sementara itu memasuki area Kejapanan menuju ke arah Polong kawan, untuk arus lalu lintasnya juga masih terlihat aman, dan dari Porong hingga Waru kondisinya juga masih relatif aman lancar. Bagi Anda yang sedang mobile di sekitar ruas jalan tol bisa ikut berbagi kondisi lalu lintas maupun cuaca melalui WhatsApp di 0811 36 9111.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pinter.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Pagi Anton.
6: Pagi Bella.
5: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
5: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
7: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
5: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
7: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
5: Lah iya, Pak.

0: sopo iki ndelok kasur ndek trainase iki. Anggite kos-kosan ta iki.
1: Aku, Pak. Lah, yo apa yo? Wis gak digawe kan?
0: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya gak nonggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
2: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM Guidance for your life. Halo kawan, selamat siang, selamat sore kawan ya. Menuju ke WhatsApp lagi, kita coba lihat kawan pantauan di sekitaran Gadang ini ya. Kalau misalkan kita lihat ini, kita dapat info dari Kanit Lantas Polsek Sukun, Pak Winarto. Nah, untuk kendaraan yang mogok sudah nihil ternyata di Gadang kawan ya. Jadi tadi itu ada tergandeng mogok sebelum BRI Gadang, kepadatan sudah memanjang dan ternyata di jam 15.25 infonya sudah tidak ada. Terima kasih informasinya Pak Winarto ya. Nah ini kawan fotonya. Nah entah ini baru datang atau bagaimana ya, karena kalau misalkan kita lihat, kita laporan itu dari jam 1.46. Nah lalu kalau kita lihat ada informasi juga tadi dari Kak Tita ya, sudah diteruskan oleh kawan-kawan di newsroom mengenai adanya truk mogok kawan di jalan Gotong, di sebelah jalan Gotong Royong, tepatnya di jalan Sunandar Priyo Sudarmo depan gereja kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat untuk lalu lintas masih belum padat, jadi masih belum ada kemacetan. Tapi kalau misalkan berlangsung sampai sore nanti, ini berpotensi mengalami kemacetan. Selain itu kawan, kita akan coba terhubung terlebih dahulu setelah ini ya dengan reporter City Guide FM Asrul Rozi kawan, yang akan membawakan kabar mengenai program bedah rumah akan diiringi sertifikasi tanah gratis bagi MBR.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Ya, silahkan Asrul.
2: Kawan, Ketua Satuan Tugas Perumahan Hasim Joyo Hadi Kusumo menyatakan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau PSPS ke depan akan diintegrasikan dengan program sertifikasi tanah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pernyataan ini disampaikan saat mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marar Sirait dalam kunjungan kerja ke Kota Batu Rabu kemarin. Menurut Hasim, program tersebut bertujuan agar masyarakat tidak hanya memiliki rumah yang layak huni, tetapi juga memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanah yang ditempati. Pemerintah menargetkan sekitar 2 juta kepala keluarga menerima sertifikasi tanah gratis tiap tahunnya. Berikut adalah keterangan dari Ketua Satuan Tugas Perumahan, Hasim Joyo Hadi Kusumo.
3: Mengenai program ya, seperti ini bedah rumah. Tapi nanti akan didukung dengan proyek atau program sertifikasi gratis. So, nanti apa harapan pemerintah? Bisa setiap tahun, bisa 2 juta kepala keluarga bisa dapat sertifikat gratis ya, dari pemerintah. Ini khususnya untuk MBR ya, untuk rakyat. Ya, kalau saya Pak Ara kan tidak perlu, ya, kami harus bayar sesuai ya, dengan kemampuan kami. Tapi untuk rakyat banyak, itu nanti gratis. Ya. So, tanah.
2: Program ini akan dilaksanakan bekerjasama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN, yang bertugas mengurus administrasi pertanahan dan menerbitkan sertifikasi tanah. Di Kota Batu, sekitar 200 unit rumah diusulkan menjadi penerima program PSPS tahun 2026. Baik ini, baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja, kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
4: Wisdom. Kehidupan saya itu saya mengalami banyak tekanan-tekanan yang kalau menurut orang diujikan dalam kehidupan saya. Saya lahir tahun 61 ya, dan saat itu hampir semua orang sulit. Tapi orang tua saya lebih sulit dibanding yang lainnya. Orang tua saya itu takmir masjid, sehingga di usia 5 tahun saya itu makan aja tidak bisa. Harus membangunkan ayah saya dulu. Ya, ini ibu minta uang untuk belanja. Oh, nggak ada, nggak punya uang. Jual aja celananya ayah, sampai begitu. Terus saya sendiri harus jadi pemulung untuk mencari besi-besi kuningan ya. Kalau kuningan zaman dulu itu harganya agak mahal, 1 kilo 60 rupiah, setengah rupiah, 50 sen. Itu titik awal kehidupan saya. Di awal sudah sejak kecil saya hidup susah, tapi saya jalani sampai-sampai dalam hati saya itu gini. Kalau ada orang makan ya, di warung saya jalan-jalan cari kuningan di Pandegiling, daerah Surabaya, saya lahir Surabaya. Ada orang makan itu, kalau nggak habis itu saya mau makan, saya habiskan. Waduh, kok habis semua, sampai begitu, karena kurangnya makan. Tapi setelah itu sudah mulai ya, bisa makan, bisa macam-macam, bisa sekolah. Nah, titik nadir kedua justru ketika kuliah. Saya itu sebenarnya ingin jadi dokter, tapi mungkin bacaan saya ya detektif macam-macam itu. Ketika saya tes tahun 81, saya itu ambil dua, kedokteran sama hukum. Tapi saya kan dari keluarga nggak mampu. Kalau saya kedokteran, saya nggak bisa lulus ini, karena banyak yang harus dibayar kan untuk praktek ini, bayar begitu. Saya pikir apa ya yang bayarannya sedikit, nggak usah bondo tapi bisa lulus. Pikiran saya waktu itu senang hukum aja, paling bondo buku kan bisa nang perpustakaan. Nah, ketika kuliah itu jatuh bangun saya betul. Saya kuliah di tempat yang kosnya itu berlubang-lubang di rumah gede. Kebetulan rumahnya ada rumah gede, saya kos di situ. Nah, situasi saya juga menghadapi situasi sulit di mana saya nggak bisa bayar kuliah. Man. Jadi saya harus sering pulang ke Surabaya, saya harus jualan ini, tali arloji. Ada teman saya pandai membuat. Jadi kalau saya pulang, sudah ada tali arloji yang saya bisa jual enggak? Saya harus jual ke Pasar Wonokromo. Sudah dapat untung, saya kembali lagi ke sini. Kan banyak orang kalau enggak punya uang enggak bisa sekolah kan? Tapi saya keinginan sekolah saya kuat itu. Saya harus sekolah. Orang tua saya enggak bisa nyekolahkan seluruh anaknya. Anak saya, keluarga saya itu 10 ya. Hanya saya sendiri yang sekolah terus. Sama adik saya laki-laki. Yang perempuan ngalah semua. Enggak sekolah. Paling SMP, ada yang SMA, ada yang SD, tapi semangat kuliah saya tinggi. Meskipun nggak punya uang, saya cari ya. Bahkan saya juga pernah jadi tukang parkir waktu apa? Waktu SMP. Tukang parkir di makam Kristen terbesar di Surabaya. Sampai 3 tahun saya tukang. Hanya untuk apa? Untuk bisa membayar sekolah. Dan untuk bisa punya uang saya. Nampaknya semangat itu ada untungnya juga. Kalau saya sekarang ini dihantam oleh berbagai persoalan, saya nggak pernah takut menghadapi persoalan. Karena sudah dilatih sejak anak-anak. Di jalanan, untuk ini, untuk itu. Dari perjalanan panjang itu, kalau kita fokuskan bahwa setiap orang itu memang hidupnya diuji. Tinggal tergantung kuat apa tidak. Dan saya ingat, Allah itu pernah berfirman begini, tidaklah aku menguji umatku di luar kapasitas kemampuan. Jadi kalau kita terus menghadapi ujian itu dengan sabar, lewat itu. Saya Profesor Dr. Rahmat Safaat, SHMSI, guru besar di bidang hukum lingkungan dan sumber daya alam untuk Wisdom City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
3: Saldo Anda tidak cukup.
2: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
4: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
2: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
4: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
2: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijentol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijentol, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: masih macet Pak Dani, masih macet sekali ya. Jadi waspadai saja Pak Dani, khususnya yang dari arah Sumbersari menuju Gajayana, seperti itu ya. Lalu kalau misalkan kita lihat ada informasi juga dari Ibtu Yusrofi tadi kawan, Kadit Lantas Polsek Blimbing ya. Kita meneruskan informasi Bu Tita mengenai adanya truk mogok gitu ya di Sunandar Priyusdarmo, dan kata Ibtu Yusrofi anggota sudah merapat katanya, seperti itu. Terima kasih Ibtu Yusrofi. Lalu ada Pak Anton menginformasikan Batu ke arah Malang ramai lancar cuaca mendung. Nah ini videonya kawan, ramai lancar ya, cuacanya mendung kawan, tidak terlalu cerah. Oke, di Tlogomas pun juga sama kawan ya, tadi kan cerah sekali ya, sekarang sudah mulai mendung ternyata. Waspadai saja kawan potensi-potensi yang mungkin bisa muncul nantinya, termasuk dingin. Jangan lupa pakai jaketnya ya, persiapkan jaket. Dan setelah ini saya akan coba terhubung terlebih dahulu dengan reporter City Guide FM. Kita akan terhubung kawan dengan reporter Heri Prasetyo yang akan membawakan kabar dari Kota Malang ya, mengenai harga ayam anjlok, pedagang di Malang mengeluh pembeli sepi.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Silahkan Heri.
2: Kawan, harga daging ayam di pasar besar Kota Malang terus merosot dalam beberapa pekan terakhir. Namun penurunan harga tersebut belum mampu mendongkrak daya beli masyarakat. Pedagang justru mengaku penjualan menurun akibat permintaan yang lesu di tengah melimpahnya pasokan ayam dari peternak. Pedagang ayam di pasar besar Kota Malang, Hamidah, bilang harga ayam potong saat ini berada di kisaran Rp26.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Menurutnya harga turun karena pasokan dari kandang melimpah, bahkan didominasi ayam berukuran besar yang harus segera dipasarkan. Di sisi lain kawan, tingginya pasokan tidak diimbangi permintaan pasar. Libur sekolah membuat aktivitas warung makan menurun sehingga pembelian ayam ikut berkurang. Kondisi tersebut berdampak langsung pada omset pedagang.
3: Memang anjlok mas, anjlok banyak. Harganya ayam itu ada yang 26, ada yang 28, 30, sampai 30.
4: Sampai 26 bu?
3: 26 ada. Sudah seminggu harga anjlok. Tapi jualannya macet. Disyukuri aja. Macet.
4: Rabu kemarinnya sempat mahal.
3: Paling stok di pabrik itu, masa di tukang itu meludak mungkin. Yang keluar ayam besar-besar yang 45 kilo itu yang keluar. Ayam standar ukurannya 1,5-2 kilo itu arang. Yang meludak itu ayam yang besar gede-gede.
4: Itu pasokannya memang banyak loh berarti.
3: Banyak.
4: Tapi penjualannya agak turun.
3: Turun banyak, drastis.
4: Karena apa?
3: Nggak tahu, mungkin ya kebersamaan anak, daftarkan anak sekolah ya, anak sekolah terus hari selalu harusan lebaran banyak is kurangannya is.
2: Meski demikian kawan, turunnya harga ayam menjadi kabar baik bagi sebagian masyarakat. Idayani, warga Kecamatan Sukun, mengaku memanfaatkan momentum tersebut dengan membeli 1 kg ayam untuk kebutuhan sehari-hari. Ia mengatakan harga yang lebih murah membuat pengeluaran rumah tangga menjadi lebih ringan. Bahkan keluarganya kini lebih sering mengkonsumsi ayam karena menjadi lebih terjangkau. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
5: Jalan-jalan plus.

0: kecamatan di Kabupaten Malang yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Mojokerto di bagian utara Kota Batu di bagian timur dan Kabupaten Blitar di bagian selatan, terletak di dataran tinggi karena pada zaman dulu Pujon menjadi tujuan akhir dari lahar yang berasal dari 5 gunung berapi seperti Gunung Arjuna dan Gunung Welirang. Karena terletak Kecamatan Pujon ada di dataran tinggi, memungkinkan masyarakatnya untuk menanam tanaman sayur dan buah-buahan yang berkualitas, juga mendirikan peternakan sapi yang bisa menghasilkan susu berkualitas. Bahkan produk susu dari Pujon sampai dikirim ke perusahaan susu di Pasuruan. Nah, kalau Anda ingin berkeliling di Kecamatan Pujon, ada beberapa destinasi wisata yang tidak boleh dilewatkan, seperti Air Terjun Coban Rondo, Coban Grojogan Sewu, Sumber Pitu, dan masih banyak lagi. Kalau Anda mau menuju Pujon dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda ke barat, menuju area Payung sampai nantinya Anda sampai di pintu masuk desa Pujon. Kalau Anda sudah sampai di sana, jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial @cityguide911fm.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
3: Yang haus, yang haus, yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus, yang haus.
4: Pak, es kelapa ya, satu.
3: Oke. Nih, 50.000 saja.
4: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
3: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
4: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
3: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
4: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
3: Aduh, jangan deh. Ampun.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Capeknya. Duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
6: A few moments later.
5: Bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga, ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi?

Hai hai kawan, Anda pasti sudah sering melewati kawasan Pujon Kabupaten Malang. Tapi tahukah Anda, saya juga menyimpan banyak cerita yang menarik untuk diulas. Nah, ada apa saja sih di sana? Yuk ikut saya jalan-jalan ke Desa Pujon. Pujon sebagai kecamatan

0: Ada, untung aja belum terlambat.
1: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
3: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
2: Tantangannya dihadapi.
4: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
2: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
5: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
2: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Cadence for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di sore hari ini kawan, kalau misalkan kita lihat lalu lintas, kita kembali pantau, cek untuk lalu lintas sore hari ini yang masih padat di sekitaran Jalan Raya Sumbersari ya. Meskipun kepadatan tidak seperti tadi kawan, tapi masih cukup panjang. Ini sampai di sebelum UIN bahkan ya. Itu yang mungkin perlu Anda waspadai sampai di simpang Sumbersari Gang 1 atau Kertowaluyo itu. Nah, di situ kawan. Nah, kalau misalkan kita lihat Bendungan Sutami juga sudah mulai padat. Candi ya, Jalan Galunggung, lalu perempatan Dieng atau Cyber Mall itu sudah mulai ramai. Kawi kawan, dari arah MOG kok ramai ya ini. Mungkin bisa Anda tambahkan pantauan lalu lintasnya melalui video atau mungkin dokumentasi kawan, foto juga boleh. Supriyadi di TL Janti kawan, itu juga cukup padat. Kelayatan Gang 3 dari arah selatan ke utara sudah mulai padat. Antriannya sudah sampai ke depan Dikici kawan ya. Itu yang mungkin perlu Anda waspadai. Lalu di Jalan Gadang ini ada apa kawan ya, kok padat di sekitaran Jalan Raya Gadang depan Pasar Gadang Lama ini ya. Mungkin boleh tambahkan di sekitaran sana, di sekitaran SDN Gadang 1 itu ya. Lalu kalau misalkan kita lihat di Jalan Muharto juga cukup padat, baik dari arah Zainal Zakse maupun dari arah Maijen Sungkono, cukup padat kawan ya. Hati-hati di jalan, jaga jarak aman kendaraan Anda. Dan kalau misalkan kita lihat, ada Pak William menginformasikan ada antrian Jalan Karyawiguna ke arah Jalan Saksofon. Antrian apa ini Pak? Karyawiguna menuju ke Saksofon. Kita coba cek kawan ya. Karyawiguna menuju ke Saksofon. Oh, ya lumayan panjang ya, dari arah TL Tunggul Mas atau mungkin dari arah Karyawigunanya itu luar biasa. Lalu dari arah Saksofon menuju ke Pertigaan Sasando juga luar biasa kawan. Ada apa ini? Apakah ada bis masuk ke Jalan Sasando lagi seperti beberapa hari kemarin atau bagaimana? Boleh nih bagikan ke WhatsApp kami ya di 0811 360 911. Tetap bersama kami kawan di City Guide 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 4 sore. Kawan Pemkot Malang bakal buat sistem monitoring real-time angkot pelajar. Di Subkota Malang akan memasang sistem pemantauan digital di setiap armada angkutan kota yang melayani program angkutan pelajar sebagai upaya pengawasan operasional sekaligus perhitungan subsidi yang diberikan pemerintah kepada operator angkot. Kata Kepala di Subkota Malang, Wijaya Saleh Putra, sistem monitoring tersebut bakal terhubung dengan aplikasi yang dikembangkan oleh koperasi angkot. Melalui sistem itu, Disub juga bakal membantu berbagai data operasional secara transparan meliputi posisi kendaraan, jarak tempuh, hingga aktivitas layanan selama beroperasi. Kawan, Polda Jatim gagalkan pengiriman benih lobster di Singapura ke Singapura. Di Reskrimsus, Polda Jatim, Kombes Pol Roy Sihombing mengatakan kasus tersebut terungkap setelah Subdit 4 Tipiter di Reskrimsus Polda Jatim mendapatkan informasi dari Satgas Pengamanan Denpom Lanudal Juanda terkait adanya perbuatan tindak pidana perikanan yang dilakukan tersangka FN di Terminal 2 Bandara Juanda. Dia menambahkan tersangka FN melakukan pengiriman dari Surabaya ke Singapura melalui Bandara Juanda tanpa dilengkapi perizinan dari dinas terkait. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 92 Pasal 26 ayat 1 atau pasal 88 16 ayat 1. Kawan, Indonesia dan Belarus perkuat kemitraan

Strategis, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyepakati peta jalan kerjasama bilateral sebagai acuan penguatan hubungan kedua negara ke depan. Kesepakatan mencakup kerjasama di bidang ketahanan pangan, industri, investasi, serta pengembangan teknologi pertanian modern. Kedua negara juga berkomitmen untuk memperluas kerjasama di sektor pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Demikian 9 Hot News, jam 4 sore, saya Yola Octavia, selamat sore.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat sore kawan, kembali sore hari ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Pantauan di beberapa titik ya sore hari ini. Tadi yang sempat diupdate oleh kawan-kawan pendengar, Karya Wiguna, kemudian Tunggul Mas sampai dengan area Logo Mas, itu ada perlambatan dari Sasando. Sebenarnya sudah mulai ngantri kawan ya, termasuk di pertigaan Sumbersari, pertigaan Gajayana, sorry. Ini yang arahnya ke MT Haryono, dari depannya UIN udah mulai ngantri sampai ke traffic light. Untuk arah sebaliknya, ini masih relatif ramai lancar. Di segmen sebelumnya, sempat dikabarkan ada beberapa kendaraan yang trouble ya. Nah itu salah satunya ada di sekitaran Sumbersari, itu truk muat semen kawan. Tadi juga ada beberapa update yang dilaporkan oleh kawan-kawan pendengar dan sudah ditindaklanjuti oleh pihak polsek setempat ya, dari polsek Lowokwaru. Kalau tadi sih dari Pak Dedi, Ibtu Dedi, itu sudah Ibda Dedi Hafidi tadi mohon waktu katanya, dan kalau saya lihat sih dari antrian harusnya sudah clear begitu kawan. Sementara untuk beberapa catatan yang lain, tadi kita juga dapat laporan kaitannya dengan CCTV yang posisinya itu ada di area Simpang Sulfat dan sudah ditindaklanjuti oleh Diskominfo. Tadi ada konfirmasi langsung dari Kepala Diskominfo Kota Malang, Pak Nur Widianto. Katanya dua CCTV lainnya itu bukan milik Kominfo, tetapi milik pihak lain. Sementara kalau CCTV yang dari Kominfo itu sifatnya masih aktif. Gitu kawan. Jadi tadi Pak Gunawan tadi yang berkabar. Tapi ternyata sudah dikonfirmasi lagi oleh jajaran Diskominfo, ternyata itu bukan miliknya Diskominfo. Terima kasih banyak Pak Nur untuk update-nya. Nanti kawan-kawan juga boleh kembali update ya pantauan di beberapa titik lain dengan mention di City Guide 911 FM. Dan untuk traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation.

0: Serigetain 101 FM Guidance for Your Life. Kawan, saya langsung geser dulu ke beberapa update yang dibagikan. Tadi ternyata di jam 3 lewat 55 menit ada Pak William yang menanyakan, menginformasikan katanya ada antrian Jalan Karya Wiguna ke arah saksofon. Ini saya mau tampilkan di Visual Radio dulu ya. Sebentar, ini dia kiriman videonya. Foto. Ini yang dari area Karya Wiguna ke area saksofon begitu ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Untuk arus baliknya masih relatif lancar. Ini ada apa, kawan, ya? Di lokasi, coba kita geser ke database kami dulu. Barangkali tadi ada beberapa update juga begitu yang belum mungkin saya cek juga kaitannya dengan kepadatan di sekitaran Sasando. Sebentar. Kalau terakhir tadi untuk kendaraan trouble, posisi nggak di sana, ya? Oke, mungkin nanti kalau sudah lewat dari ujung kepadatan yang ada di lokasi, Pak, boleh berkabar juga ya bagaimana faktornya yang mengakibatkan antrian di sana. Itu dari Pak William. Adalah dari Pak Edris. Pak Edris ini kirim infonya melalui video, kawan. Saya tampilkan.
1: Truk tangki mogok di perempatan Lausan Timur.
0: Iya, ada truk tangki yang trouble di perempatan Plausan Timur. Kalau tadi Bu Tita itu share info, di sebelahnya jalan Gotong Royong, Esprio Sudarmo, ada truk mogok. Nah, tapi kalau ini posisinya beda lagi ya, di Plausan Timur. Coba saya mau bandingkan video yang di-share tadi. Apakah mungkin juga titiknya kendaraannya sama? Oke, ini yang tadi sempat dilaporkan ke Pak Isrofi. Truknya itu truk muatan, kemudian ditutup oleh terpal warna hijau dan orange atau merah ini ya. Lalu kalau tadi laporannya Pak Edris itu beda, ini truk tangki. Baik Pak Edris, coba nanti kita teruskan kembali ya laporannya ke jajaran Polsek Blimbing karena masih masuk wilayahnya Blimbing.
1: Titiknya di sebelah utara perempatan arah ke Arjasari.
0: Oke.
1: Itu truk tangki.
0: Oke, baik Pak. Terima kasih. Nanti kita coba teruskan ya untuk laporannya kembali. Berarti ini di area Blimbing ada dua truk yang trouble, kawan. Yang pertama itu posisinya tadi di area Gotong Royong. Kemudian untuk yang kedua itu di perempatan Plausan Timur. Laporan dari Pak Edri. Segera kami konfirmasi dulu, Pak, ke pihak terkait. Nanti kawan-kawan juga boleh berkabar ya pantauan di beberapa titik lainnya. Anda bisa langsung mention di @City8911FM. Sebelum saya jeda, saya mau kasih rekomendasi dulu untuk Anda yang mau beli properti tapi masih takut boncos dan gak produktif. Anda bisa pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, yaitu Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dan dekat dengan Jatim Park Group, plus legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Untuk info lengkap bisa langsung cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi, properti terpercaya.
2: Info, informasi seputar jantung.
0: Ya kawan, kita update dulu pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Kondisinya saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun Pakis. Itu masih aman terkendali ya. Cuma antisipasi nanti di jalur exitnya Gate Singosari itu yang mengarah ke perempatan Karanglo. Sudah mulai terlihat ada antrian kendaraan, kawan. Kalau yang ke Surabaya lengang ya, di Kejapanan, Porong, Sidoarjo, sampai sekitaran Waru itu aman lancar, lalu bergeser juga di sekitaran Gempo Rembang, Gempa sampai dengan Paspro, dua arah lancar.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pinter.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
6: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
7: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
8: Aduh.
7: Kamu kenapa?
8: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
7: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
9: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
7: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
9: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigat 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, sebelum saya geser ke beberapa update yang sudah dibagikan, saya mau kasih rekomendasi dulu nih untuk Anda yang sering emosi kalau lagi internetan, kalau lagi scrolling, kalau lagi browsing gitu ya. Saatnya Anda pindah ke Kapten Ratel. Anda bisa nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Ratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda bisa mendapatkan tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan, tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website kawan di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Ya, kita kembali geser ke beberapa update yang sudah dibagikan. Terakhir tadi Pak Idris ya, laporan kaitannya dengan kendaraan trouble. Ada dua titik, saya ingatkan kembali. Yang pertama tadi di dekatnya Gotong Royong. Lalu yang kedua itu posisinya di perempatan Plausan. Itu laporannya dari Pak Idris. Lalu ada juga kawan update lainnya dari Pak Andi. Ini Pak Andi menjawab pertanyaan saya nih. Tadi kan saya juga sempat menanyakan, kok yang di area Sasando, kemudian juga arah ke Tunggul Wulung itu agak ngantri, kenapa ya gitu. Nah, ini ada jawabannya nih dari Pandi. Dikirimkannya melalui video, kawan.
1: Sepertinya macetnya itu orang parkir yang lagi nyekar. Kalau bus nggak ada. Desa Sando, makam.
0: Iya, ini yang di area Sasando, ternyata perlambatannya itu karena lagi rame orang nyekar, katanya Pak Andi. Termasuk parkirannya tuh full, Pak, di kiri jalan gitu ya. Jadinya ada penyempitan. Memang jalan area Candi Panggung sampai dengan sekitaran Saksofon, lalu juga menuju ke area Karya Wiguna itu kan jalannya emang sudah sempit ya, papasan aja agak sulit tuh kalau yang R4. Ditambah kalau misalnya ada yang parkir di sisi jalan, otomatis tambah sempit dan itu mengakibatkan perlambatan juga. Jadi antisipasi yang melintas di sekitaran Tunggul Wulung yang arahnya ke Batu ya, terutama nanti di pertigaan Sasando. Ada Pak Arif update juga soal truk yang mogok di perempatan Plausan arah ke Arjosari. Sebentar, saya mau geser dulu fotonya. Ini saya mau tampilkan, kawan ya. Oke, masih agak loading nih, mau kita tampilkan. Ini foto yang dikirimkan oleh Pak Arif, saya tampilkan dulu. Arah ke utara ini, Pak ya. Oke, lalu ada kiriman video, kawan.
2: Percaya.
0: Ya, kalau dari kiriman video ini, antrian imbas dari truknya itu sudah sampai di area Gotong Royong. Waduh, ini sambung menyambung nih berarti antrian kendaraan ya. Oh, imbas. Jadi yang di Arjosari tadi antriannya sampai ke Gotong Royong. Di Gotong Royong tuh tadi ada kendaraan yang trouble juga, atau udah clear yang Gotong Royong ya? Saya masih tampilkan videonya Pak Arif di Viso Radio kami. Saya ulang lagi ya. Ini dia, kawan. Ya, dan tentunya di sepanjang Es Priyo Sudarmo ini pasti banyak kendaraan-kendaraan besar ya melintas di sana. Jadi semakin intens perlambatannya. Belum ada petugas, Pak Arif, di lokasi. Nanti kita akan follow up kembali ya untuk petugas yang tadi sudah dikabari terkait dengan kendaraan-kendaraan yang trouble. Pak Anton berbagi info juga di jam 4 lewat 11 menit. Ini update di mana nih, Pak Anton? TL Begawan arah ke Malang katanya. Ada kiriman videonya, saya tampilkan. Nampaknya tidak ada keterangan melalui audio ya. Oke, hanya video saja. Baiklah, ini saya tampilkan di Viso Radio. Tidak ada hambatan ya. Dari kiriman videonya Pak Anton di pertigaan Tunggul Mas. Tapi antrian yang dari arah Tlogo masih lumayan juga nih. Imbas dari volume saja, Pak ya. Kalau mungkin ada faktor-faktor lainnya yang menyebabkan kepadatan, nanti boleh berbagi juga di 0811 3600 911.

0: city guides inside.
1: Jalur ekstrim Bromo kembali memakan korban jiwa akibat remblong dan kelalaian pengemudi yang memburu sunrise. Kelaikan armada kian terabaikan di tengah minimnya personel pengawas di lapangan. Lalu, sampai kapan pembiaran SOP ini terus berlanjut sebelum tragedi maut berikutnya kembali terulang? Perwakilan komunitas Jeep Wisata Bromo, Eko Yudi Irawan, menegaskan Jeep jenis hardtop adalah armada paling ideal untuk Medan Bromo. Tapi kecelakaan kerap terjadi karena pengemudi terburu-buru mengejar waktu tanpa memanfaatkan fitur 4x4 serta teknik engine brake untuk mengamankan rem.
2: Kami sekitar tahun 80-an itu sudah memulai kegiatan Jeep lewat Bromo. Nah, dari beberapa kendaraan itu, yang paling ideal waktu itu sampai sekarang itu adalah menggunakan hardtop ya, Toyota hardtop, karena kapasitas mesinnya besar, daya tampungnya lumayan, kan gitu mas. Akhirnya kami sepakat yang layak masuk ke wisata Bromo Tengger Semeru itu menggunakan hardtop. Nah, itu terkait dengan kendaraan. Tapi dengan terkait dengan kecelakaan ini, itu murni lebih banyak dari faktor human error. Dari drivernya. Padahal sederhana sebetulnya itu bisa diatasi asal dia mau melakukan SOP-nya mengendarai di kawasan Bromo. Ya, poin-poinnya itu satu, orangnya. Tapi dia tidak, drivernya tidak melakukan standar. Satu misal, di Bromo itu harusnya untuk menghindari mau remblong, mau apa, dia menggunakan 4x4-nya itu difungsikan. Di saat dia menanjak atau menurun, itu ada istilahnya 4x4-nya yang pakai L lah, yang pakai low. Itu sangat membantu, mas. Tapi pelan, tidak bisa kenceng mobilnya. Tapi saya jamin selamat, walaupun seblong-blongnya rem, masih bisa mengatasi dengan engine brake.
1: PS Kanit Kamsel Polres Pasuruan, Aibda Arifian, menyampaikan pengawasan ketat terhadap operasional ribuan jeep wisata di jalur penanjakan terkendala oleh keterbatasan jumlah personel. Bahkan pihaknya masih kerap menemukan pengemudi yang tidak mengantongi SIM sah saat pemeriksaan di lapangan.
3: Selama ini yang kami laksanakan adalah memberikan himbauan, pelatihan, bahkan itu melaksanakan ramcek dengan dinas perhubungan setiap 3 bulan sekali. Namun beberapa, karena memang satu adalah jarak, yang kedua adalah memang waktu yang kita tempuh ke sana ini cukup lumayan jauh, sehingga kita melaksanakan ini tidak bisa sering. Kemudian yang kedua adalah kita memberikan larangan-larangan, himbauan-himbauan itu sudah jelas, Pak. Termasuk ramcek itu yang kendaraan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, itu tidak kita berikan stiker. Kebetulan di tempat kami ini komunitas atau paguyubannya adalah Berang Kulon. Dan semua, hampir sudah 80% itu kendaraan sudah sudah diberikan stiker yang dinyatakan layak. Namun yang jadi kendala kami adalah belum bisa membedakan antara yang sudah layak, yang sudah diberikan rekomendasi dengan kepolisian dan dinas perhubungan bahwasannya kendaraan ini layak, drivernya sudah layak, sama yang kendaraan yang tidak ada stikernya. Jadi
1: Kaurmin Lantas Polres Pasuruan, Ibda Ari Setia Nugroho, mengungkapkan angka kecelakaan di jalur Bromo sepanjang tahun 2026 ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun lalu. Dengan seluruh kejadian fatal tersebut didominasi oleh faktor human error berupa kurangnya kewaspadaan yang memicu remblong.
4: Untuk angka kecelakaan tahun 2026 di wilayah Tosari Bromo, khususnya wilayah Pasuruan, ada kenaikan dari 2025, namun ini masih paruh tahun, kurang lebih 6 bulan, belum 1 tahun, karena ANEF akan dilakukan perbandingan per tahun. Tapi untuk saat ini sampai ke bulan 6 ada kenaikan. Kalau selisihnya masih kurang lebih 2 atau 3, Pak Eko, dari ke 6 bulan. Jadi untuk kedepannya semoga kita antisipasi biar tidak ada kejadian laka kembali. Kita sering melaksanakan recek di Pendopo Wonogitri sama tempat parkir pasar dengan instansi lain.
1: Sigma Safety Drive and Ride Coach Arsyad M. Mustaqim menilai karakteristik jalur Bromo sangat ekstrim, sehingga sikap overconfident pengemudi yang mengabaikan kondisi unit menjadi pemicu utama kecelakaan, serta mengingatkan kembali agar menghindari penggunaan kendaraan metik di kawasan tersebut.
2: Yang paling banyak itu adalah human error memang. Kadang-kadang, ya mohon maaf, kadang-kadang orang-orang itu overconfident dengan kondisi jalan itu. Ah, aku udah biasa lewat sini kok, oh, aku udah bisa, sudah paham daerah sini, saya sudah hafal dan sebagainya. Karena overconfident itu, mereka juga kendaraannya nggak disiapkan dengan detail. Nah, makanya tadi Pak Arief sampaikan bahwa human error. Human errornya ada dua. Human error pertama adalah tidak mengenal kondisi mejanya. Pertama itu. Kedua, human errornya adalah overconfident terhadap kondisi kendaraan. Nah, ini loh. Jadi human errornya ada dua di sini. Ya, skalanya seperti itu. Ya kan? Apalagi untuk kendaraan-kendaraan metik.
1: Jadi Bromo adalah alarm keras bagi jaminan keselamatan pariwisata daerah. Penegakan hukum dan pengetatan izin operasional Jeep kini menjadi harga mati sebelum kelalaian teknis di medan ekstrim kembali merenggut nyawa wisatawan. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun dan Suara Surabaya.
1: Kawan, saya Alifa Nur Fauzan membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Pemerintah Kabupaten Jember terus melakukan transformasi besar pada layanan kesehatan dasar. Selain memastikan seluruh warga dapat berobat gratis melalui program Universal Health Coverage atau UHC, pembenahan puskesmas kini dilakukan secara menyeluruh mulai dari ruang tunggu, fasilitas hingga sistem pelayanan. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, layanan kesehatan gratis harus diimbangi pelayanan yang cepat, nyaman dan berkualitas. Pemerintah juga memperkuat sistem rujukan antara puskesmas dan rumah sakit agar pasien mendapat penanganan terbaik. Pembenahan lingkungan dan sarana pendukung di seluruh puskesmas pun terus dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat.
2: Saya Wulan, City Gate FM Malang membawa kabar. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menetapkan Kampung Kayotangan Heritage sebagai model nasional penataan kawasan permukiman berbasis pemberdayaan masyarakat. Penetapan ini setelah kunjungan bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistiar Todardak melihat peluang ekonomi dan permukiman dapat berjalan beriringan. Lebih lanjut, dia akan membawa konsep pengembangan Kampung Kayotangan Heritage menjadi referensi PKP dalam penataan kawasan permukiman di berbagai daerah termasuk di Jakarta.
3: Selamat sore, saya Diah Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan, guna menghindari masalah dan sesuatu yang tidak diinginkan selama bekerja di luar negeri, Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan kepada seluruh calon pekerja migran asal Kabupaten Madiun agar sesuai prosedur kerja yang benar. Menurutnya, para pekerja migran memiliki hak dan kewajiban. Selain itu, juga jaminan sosial pekerja migran, termasuk kepastian pelatihan bagi calon PMI sebelum berangkat ke negara tujuan. Data Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Madiun mencatat, minat warga Kabupaten Madiun untuk bekerja di luar negeri masih cukup tinggi. Hal itu dipengaruhi oleh keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan menerima gaji yang lebih tinggi.
4: Kawan, selamat sore, saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya. Muhammad Irfan Yusuf Hashim atau Gus Irfan, Menteri Haji dan Umroh Menhaj, kemarin sujud syukur sesudah menutup operasional ibadah haji 2026 di Asrama Haji Embarkasi Surabaya. Menhaj resmi menutup operasional haji 2026 bersama dengan jemaah haji kloter 43 asal Ujung Pandang yang sudah mendarat di tanah air sekitar jam 4 sore. Gus Irfan menyampaikan terima kasih ke semua pihak karena sudah membantu kelancaran prosesi haji 2026 dari berangkat sampai jamaah pulang ke Indonesia.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Hey, Rek, kata Nandi. Ke kampus, ada kuliah.
2: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah nandi sih? Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university, modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan, fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh, masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT, bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
2: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di universitas terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
3: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
4: Bu, akhir-akhir ini kok tulisan di HP Bapak burem ya?
5: Bukan HP-nya Pak yang burem, matanya kali yang perlu diperiksa.
4: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepat capek, malam juga mulai silau.
5: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Candides Eye Center.
4: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
5: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
4: Kalau ternyata katarak?
5: Tenang. Di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern.

0: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan kembali, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Beberapa laporan kembali dibagikan oleh kawan-kawan pendengar. Salah satunya tadi ada Pak Anton yang katanya melihat ada pemadam kebakaran yang meluncur ke arah Tugu dari BCA. Sirinenya nyala katanya. Saya nanya, dari BCA mana nih? BCA kan banyak ya? Nah, ternyata dari perempatan Raja Bali begitu. Mungkin next time lebih spesifik kawan-kawan ya, ketika ada beberapa laporan yang dibagikan, karena kita juga harus mencari nih, ini daerah mana, harus dilaporkan ke siapa yang berwenang di daerah tersebut, karena penting juga untuk dan alokasi detail begitu. Kadang kita juga minta Sherlock ya, biasanya kalau beberapa laporan yang dikirimkan gitu Pak Anton. Kemudian juga tadi kita langsung geser laporannya ke Damkar Kota Malang Baru. Saya tanyakan apakah memang betul ada kebakaran sore hari ini. Katanya betul, ada kebakaran di Jalan Candi Mendut. Saat ini tim sudah dalam perjalanan kembali. Saya tanyakan lagi apa unit yang terbakar. Katanya tumpukan kayu bekas pembangunan. Dan sekarang timnya sudah selesai, sudah perjalanan ke Mako kembali. Kurang lebih seperti itu. Gitu ya, jadi sudah clear tadi lokasi untuk kebakarannya ada di Jalan Candi Mendut. Saya geser kembali ke update yang lain kawan. Ada tadi laporan yang masuk dari Pak Arif. Truk yang digotong royong katanya sudah di pinggir, lalu lintas normal arah ke Sulfat dari gotong royong ramai lancar. Oke, tadi kan sempat ada antrian imbas dari truk yang trouble. Truk trouble itu kan ada di dua titik. Yang pertama di gotong royong, lalu yang kedua itu di Plausan, dan ternyata yang di gotong royong sudah clear. Jadi ini tinggal mengatasi yang di area Plausan ya. Tadi Siva di newsroom sudah meneruskan laporannya ke Kanit Lantas Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi. Tapi ini masih belum dapat balasan juga ya, kaitannya dengan yang ada di area Plausan ini kawan. Dia posisi benar-benar memakan setengah badan jalan. Saya tampilkan kembali di Visor Radio.
1: Truk tangki mogok.
0: Ini dia ya.
1: Di perempatan Plausan Timur.
0: Oke, terima kasih update-nya. Nah itu tadi kawan ya, tapi masih belum ada respon nih dari pihak terkait. Sementara ada Bu Kurnia, Bu Kurnia ini di daerah mana Bu? Daerah Sulfat. Katanya siaran kita terdengar kurang jelas di sana. Mungkin kawan-kawan yang lagi di perjalanan di titik yang lain, bagaimana, apakah merasakan hal serupa? Karena kalau di kami sistemnya masih aman begitu ya. Barangkali juga nanti boleh update di beberapa titik lainnya, mungkin ada yang terdengar kurang jelas kah? Seperti itu kawan, boleh disampaikan juga ya. Kemudian saya geser kembali, ada Pak Gunawan. Pak Gunawan, tadi itu laporan soal CCTV. Pak, tadi yang disampaikan oleh Diskominfo katanya dari mereka aman gitu untuk CCTV-nya. Kalau kata Pak Gunawan, sampai sekarang CCTV milik Diskominfo masih tidak bisa diakses. Ini yang posisinya di Sulfat tadi ya, pertigaan. Update lainnya ada kiriman video dari Pak Gunawan, kawan. Dan voice note ya.
2: Selamat sore.
0: Sore.
2: Ini ada apa ini? Jalan Kahuripan kok macet mulai dari perempatan BCA menuju ke alun-alun Tugu.
3: Iya, ada.
2: Kira-kira ada apa ini?
3: Di perempatan Plausan Timur.
2: Kalau lumayan macet, lumayan merambat.
3: Tapi kalau ini posisinya beda ya.
2: Ini sampai di apa?
3: Video yang di share tadi.
2: Perempatan Jalan Brawijaya ini yang dari jalan Brawijaya

0: Jaya menuju ke jalan belakang rumah sakit sama sama tentara dibuka ini. Ada apa ya? Oh, ada acara di Kodim kah? Sepertinya begitu.
1: Kalau tadi laporannya Pak Eri,
0: banyak mobil yang parkir di depan Kodim 0833.
1: Nanti kita teruskan kembali ya laporannya ke jajaran Polsek ini karena masih masuk
0: ke area. Aduh, bikin macet lah. Demikian laporan saya. Terima kasih.
2: Ya, terima kasih. Tadi ada kiriman videonya juga. Saya mau tampilkan di Visor Radio, kawan, titik yang dimaksud oleh Pak Gunawan. Ini yang di area Jaya Suprapto. Udah agak saya percepat. Sampai ke mana tadi nih, Pak Gunawan? Oke, apa ini ada keterangan melalui video juga?
3: Selamat sore.
2: Sore, Pak.
3: Mengupdate ini. Posisi U-turn di depan apa Gor Yesu ya, yang infonya kemarin dipasang barrier, water barrier. Nah ini water barriernya masih ada 3, tapi tetap ada celah yang bisa dipergunakan untuk menggeser. Mudah-mudahan itu tadi digabung sehingga tidak ada celah dan ditambah lagi biar agak lebih panjang. Terus menanggapi tadi laporan saya masalah CCTV di simpang Sulfat, kalau memang itu yang lainnya bukan dari Diskominfo, apakah ada izin untuk memasang CCTV di tempat tersebut? Karena kan tahu saya sih kalau untuk memantau kondisi lalu lintas itu kan dari Diskominfo. Nah, yang lainnya itu untuk memantau apa gitu, dan izinnya dapat dari siapa juga. Sama satu lagi, kalau yang dari Diskominfo cuma satu, tadi kondisinya nggak bisa diakses itu. Padahal listrik hidup, TL juga hidup normal. Mohon untuk segera ditindaklanjuti. Terima kasih. Selamat sore.
2: Terima kasih. Selamat sore. Ya, Kak, nanti kita coba follow up lagi, Pak, ya. Kayaknya punya Disup apa ya? Kalau biasanya kan selain Diskominfo itu ada ATCS juga. Coba saya cek dulu ya. Tadi keterangan dari Kepala Diskominfo Kota Malang. Oke, yang lainnya bukan milik Diskominfo katanya. Coba nanti kita follow up lagi apakah milik Disup, barangkali seperti itu. Dan tadi kalau kata Pak Gunawan masih belum bisa diakses juga. Terima kasih untuk beberapa catatan yang dibagikan. Nanti kita geser kembali di segmen setelah ini di 0811-3600-911.
4: Jalan-Jalan Plus.

0: teman-teman, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan membawa Anda mengelilingi Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Lokasi Desa Sanankerto ada di bagian timur Kecamatan Turen yang merupakan daerah dataran tinggi. Dulunya Desa Sanankerto merupakan bagian dari Desa Sananrejo dengan nama Dusun Singgahan. Lalu di tahun 1910, Dusun Singgahan memisahkan diri dari Desa Sanankerto dan di tahun 1918, Desa Sanankerto sudah mulai dihuni masyarakat walaupun sebagian besar berupa kebun kopi dan hutan bambu sampai akhirnya Desa Sanankerto berkembang seperti sekarang. Meski zaman sudah modern, tapi masyarakat Desa Sanankerto masih menjunjung tinggi adat istiadat dengan rutin melakukan grebek sesucen dan sedekah bumi sebagai bentuk rasa syukur pada Yang Maha Kuasa. Kalau Anda mau jalan-jalan ke sini, kawan, gak perlu khawatir karena Desa Sanankerto terkenal dengan hutan bambunya yang disebut Arboretum Bambu atau Museum Bambu dengan 115 jenis bambu berpenanda yang hidup di sini. Arboretum ini pun juga menjadi yang terbesar di Indonesia. Selain itu, Desa Sanankerto juga diincar penggemar fotografi cahaya yang melewati rimbunnya pepohonan. Nah, kalau yang menjadi unggulan ada ekowisata Bonpreng Andeman yang di dalamnya juga ada wahana outbound sampai kolam renang anak-anak. Selain Bonpreng Andeman, Desa Sanankerto juga menawarkan atraksi pembuatan kerajinan dari bambu yang berlokasi di RT 19 dan 23. Nah, di sini Anda wisatawan juga bisa melihat proses pembuatan kerajinan bambu atau langsung membelinya. Bagaimana kawan Desa Sanankerto? Menarik bukan untuk dieksplor? Nah, kalau Anda ingin mengeksplor Desa Sanankerto di Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Turen, ikuti jalur menuju Masjid Tiban Turen, dan Anda akan sampai di Desa Sanankerto.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Wah, panas juga ya main padel.
4: Time out. Minum cheers dulu dong.
3: Segar, ini yang alkalin ya?
4: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
5: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat

0: 2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama. WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial. TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigetain 101 FM Guidance for Your Life. Kawan, tadi ada update ya, katanya untuk CCTV di Simpang Sulfat itu belum bisa diakses, kata Pak Gunawan. Kita kembali geser ke Diskominfo laporannya. Kalau kata Kepala Diskominfo Kota Malang, Pak Nur Widianto, biar kami cek dulu katanya, karena kalau di monitornya Diskominfo itu aktif. Tapi kalau kita mungkin, Sitika juga tadi juga coba akses ya, memang masih belum bisa. Jadi kita teruskan kembali ke Diskominfo-nya. Kalau yang di pertigaan Sulfatnya, yang Esprio Sudarmo ke Sulfat itu bisa. Tapi kalau yang di Simpang Sulfat itu yang masih belum bisa. Nah, ini kita masih menunggu respon dari rekan-rekan Diskominfo. Sementara tadi kan dikatakan beberapa CCTV yang di-mention oleh Pak Gunawan itu ternyata katanya memang bukan milik Diskominfo, dan kalau katanya, saya tanyakan tadi apakah milik Disub begitu ya, kalau kata Pak Wit sih katanya belum kami konfirmasi, karena kami fokus di properti kami saja, biar di tracking sama tim, gitu. Itu terima kasih untuk update-nya juga Pak Nur Widianto. Sementara untuk beberapa catatan lain nanti saya akan geser di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga boleh berkabar ya di 0811 3600 911.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.
2: Ya, selamat sore kawan, kita kembali menginformasikan arus lalu lintas di seputar Jawa, di seputar jalan tol ini ya. Nah, ini terpantau bagi Anda yang mau melewati tol Pandaan Malang, ini juga masih terpantau ramai lancar kawannya, aman-aman saja. Lalu bagi Anda yang mau menuju ke tol Porong Gempol, ini juga masih ramai lancar kawan. Dan sedangkan untuk Anda yang mau menuju sekitaran Porong hingga Waru, kondisinya juga masih relatif aman. Bagi Anda yang sedang mobile di Star Ruas Jalan Tol, bisa ikut berbagi update kondisi lalu lintas maupun cuaca melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: CityGate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 5 sore. Kawan, Pemkot Malang masifkan program rumah pijar untuk pulihkan disabilitas mental. Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohirin menyebut ada sebanyak 1.600 warga Kota Malang yang menjadi penyandang disabilitas mental dan saat ini Pemkot Malang terus melakukan upaya pemulihan melalui program rumah pijar. Kata Ali, fokus utama dari rumah pijar adalah memberikan pendampingan dan konsultasi yang komprehensif. Sementara saat ini, Pemkot Malang juga masih menghadapi tantangan kasus pemasungan terhadap penderita disabilitas mental. Ali menegaskan praktik pemasungan harus segera dihentikan melalui pendekatan persuasif oleh Dinas Sosial. Kawan, harga telur anjlok, Pemprov Jatim siapkan Pokja hingga Perda Perlindungan Peternak. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan bahwa sektor peternakan ayam telur tengah menghadapi tekanan akibat kelebihan pasokan produksi. Emil menambahkan pemerintah daerah juga akan mendorong berbagai pihak untuk meningkatkan penyerapan telur dari peternak rakyat sehingga harga di pasaran dapat kembali stabil. Sementara itu, Pemprov Jatim juga membentuk Pokja Perlindungan Peternak untuk menyusun langkah strategis terkait pembiayaan produksi dan menyiapkan Perda Perlindungan Peternak Jawa Timur sebagai dasar hukum guna menjaga keberlangsungan usaha peternakan di daerah. Kawan, Presiden tegaskan peran Polri dukung pembangunan nasional. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Polri harus selalu hadir untuk melindungi dan melayani masyarakat dalam peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Kabupaten Bogor kemarin. Presiden menyatakan keamanan dan ketertiban menjadi pondasi penting pembangunan sehingga Polri diharapkan terus menjaga stabilitas serta mendukung berbagai program strategis nasional. Presiden juga mengapresiasi keterlibatan Polri dalam program ketahanan pangan, penanganan berencana, dan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Ilham Riza, selamat sore.
1: Hot News.

0: Ya kawan, saya Yola Octavia masih menemani perjalanan Anda ya. Saya langsung geser saja ke beberapa update yang sudah dibagikan Pak Mufti. Di jam 16.42 katanya tadi lewat Sunandar Priyo Sudarmo sudah lancar, tidak ada truk mogok. Tapi yang ke utara gimana guys? Karena tadi itu kita terima laporan di perempatan Pelawasan katanya ada truk yang trouble ya. Coba saya geser kembali, nanti saya coba cek deh itu tracking CCTV atau enggak yang di area Pelawasan. Apakah sudah clear atau bagaimana? Karena tadi kita teruskan ke jajaran lantas, tapi masih belum ada update gitu. Nah, sayangnya tidak tercapture CCTV ya. Mentok di perempatan Ella Sucipto, sama satunya yang di ini dekatnya Araya itu. Di situ ada CCTV-nya. Oke, itu yang tadi dilaporkan oleh Pak Mufti ya. Pak Idris kalau yang di Pelawasan. Sementara untuk update lainnya ada Pak Rofiq. Ini tadi tangki di Pelawasan itu karena sopirnya beli makan. Oh, bukan karena trouble. Baiklah. Oke, baik. Nanti kita coba tarik lagi informasi yang tadi di-share. Saya coba geser ke newsroom dulu deh untuk perjelas infonya. Tadi dari Pak Rofiq ya. Ilham?
1: Iya, ini tadi Pak Rofiq juga memberitahu ya bahwa truk tangki yang di Pelawasan itu karena sopir itu beli makan, okay. Bukan karena trouble itu Yola untuk informasinya, okay. Seperti itu.
0: Oke, okay, baik ya kawan, jadi tadi teleponnya masuk di newsroom dan itu yang disampaikan. Nanti kita tarik lagi ya informasi yang ke rekan-rekan lantas Polsek Blimbing karena ternyata bukan karena trouble. Terima kasih yang sudah bergabung. Kemudian ada Pak Arif. Pak Arif kirim infonya juga melalui voice note ya. Saya coba geser dulu. Tadi voice note dari Pak Arif. Oke, ini masih ada kendala koneksi, kawan. Ah, ini dia.
2: Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam.
2: Oh, ini perjalanan dari Malang ke Juanda ya. Tadi saya lewat jalur bawah, nggak lewat tol. Alhamdulillah lancar, aman, sampai dari Gempol ini. Luar biasanya ini 911 dulu itu sampai Lawang aja, sampai flyover Lawang. Ini sampai Gempol masih terdengar ini, suaranya masih jelas. Wah, luar biasa, hebat, sudah ada kemajuan. Wah, bravo, selamat udah habis, mantap. Itu aja infonya, terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Arif apresiasinya. Sudah terdengar lebih jauh ya. Semoga juga nanti bisa mengudara di manapun kawan. Untuk beberapa tambahan lainnya nanti saya geser lagi di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga boleh kembali menambahkan di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Ada beberapa catatan lagi tadi kaitannya dengan laporan soal CCTV ya. Jadi Pak Gunawan tadi berkabar, saya sampaikan ulang untuk laporan CCTV yang ada di area Simpang Sulfat itu tadi belum bisa diakses. Sitiket juga upayakan untuk monitor, ternyata memang tidak bisa juga. Lalu tadi Pak Nurwidianto selaku Kepala Diskominfo Kota Malang bilang akan dicek dulu, dimonitor oleh tim. Lalu di jam 5 lewat 4 menit, ini ada update kembali dari Pak Widianto. Katanya dari hasil pengecekan oleh tim, untuk CCTV sengaja di-off-kan sementara untuk maintenance, katanya begitu. Karena akan direposisi, soalnya view dari Simpang Sulfat itu kameranya terhalang oleh kabel udara. Itu Pak Gunawan. Pak Gunawan masih mendengarkan kita ya. Jadi itu alasannya kenapa kok di-off-kan, ada maintenance, nanti akan direposisi, dan view kamera CCTV-nya itu akan diubah. Karena untuk yang sekarang, posisinya ketika dinyalakan kameranya, yang terlihat hanya kabel-kabel seperti itu. Lalu ada Pak Anton, ini Pak Anton kirim infonya melalui video kawan. Saya mau tampilkan, posisinya tadi di Jalan Sulawesi, arah ke mana nih? Jalan Sulawesi aman lancar, cuacanya mendung.
2: Cuaca ya.
1: Iya, ini kiriman dokumentasinya. Agak redup memang untuk cuacanya dan agak berangin ya. Di Tlogomas tenang-tenang aja nih, enggak begitu berangin, tapi kalau saya lihat dari kiriman videonya Pak Anton di sana agak lumayan berangin. Pak Gunawan masih katanya siap, Pak Gunawan. Lalu ada Pak Arif Budi, arah ke Saujajar lancar dari arah Sulfat, Plausan juga lancar. Jadi sudah clear tadi kita dapat laporan dengan kendaraan trouble yang ada di Plausan dan sudah dikonfirmasi bahwa itu bukan kendaraan trouble tapi supirnya itu beli makan. Tapi kenapa diparkir di sana ya? Apakah di dekatnya TL Sulfat itu kawan? Oh kok Sulfat? Plausan itu apakah tadi memang ada yang berjualan di sekitaran sana? Atau seperti apa? Karena berhentinya benar-benar di badan jalan gitu. Jadi orang-orang dan tidak ada drivernya kan, jadi orang-orang mikir apakah ini trouble. Biasanya kadang kendaraan trouble yang tidak ada supirnya itu kadang dia nyari teknisi, kadang ada yang dilakukan juga upaya untuk maintenance. Nah tapi kalau tadi benar-benar clueless ya. Dua hari terakhir ini kita terima laporan serupa. Jadi yang pertama itu kemarin di flyover Mergosono ada kendaraan yang dilaporkan trouble pada saat petugas ke lokasi, ternyata nihil, ternyata bukan trouble untuk truk yang ada di flyover itu, tapi memang hanya berhenti sejenak saja, katanya berhenti karena mungkin juga ada beberapa yang mau di ini ya, dibenahi atau seperti apa, entah ada gangguan apa, tapi berhentinya bentar saja, lalu setelah itu normal kembali. Lalu kita tadi dan kemarin ya mendapatkan himbauan juga untuk memastikan kebenaran dari laporan yang di-share juga. Jadi pastikan yang juga nanti share laporan, pastikan kebenarannya juga begitu kawan ya. Tapi tadi ada juga laporan yang sifatnya itu dugaan. Salah satunya tadi laporan yang masuk soal sumbangan meminta-minta ya, yang ada di Mergosono, Kota Lama. Nah tadi itu Pak Hasan menduga ini kayaknya apakah kategori sumbangan fiktif, karena kok tidak terlihat rumah duka yang dekat dengan titik yang ada orang yang meminta sumbangan kematian itu. Ternyata setelah kita laporkan ke pihak terkait, benar adanya yang meninggal di lokasi itu, cuman agak masuk memang, tidak pas di pinggir jalan, tapi tetap saja meminta sumbangan kematian tidak dibenarkan. Akhirnya tadi langsung ditertibkan. Kurang lebih seperti itu ya. Gitu kawan, sementara untuk beberapa catatan, saya mau geser dulu. Kita akan terhubung kembali ya bersama dengan reporter City3 FM. Kali ini saya akan terhubung bersama Harry yang membawa kabar Organda minta penolakan koridor 2 Transjatim tak berlarut, desak realisasi feeder dan angkutan pelajar.
0: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
1: Ya, Harry, silahkan laporannya.
2: Organisasi Angkutan Darat atau Organda Kota Malang meminta polemik penolakan rencana operasional Koridor 2 Bus Trans Jatim tidak berlarut-larut. Organda mendorong pemerintah Kota Malang dan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera merealisasikan skema angkutan pelajar dan feeder sebagai solusi menjaga pendapatan sopir angkot. Sekretaris Organda Kota Malang, Purwono Jokro Darsono, bilang penolakan terhadap Koridor 2 merupakan dinamika yang lumrah setiap kali muncul kebijakan baru. Menurut dia, kondisi serupa juga terjadi saat Koridor 1 Transjatim mulai beroperasi.
3: Ketika ada sesuatu yang baru, kemudian ada pro dan kontra. Cuman sebetulnya kalau kita melihat ini ada kaitannya dengan Koridor 1. Jadi ketika awal ada Koridor 1 di Transjatim di Malang ini kan awalnya teman-teman menolak. Kemudian kami dari Organda mendampingi untuk kita audiensi dengan wali kota, DPRD, dan sebagainya. Kemudian mengerucutlah teman-teman menerima, kemudian dengan syarat teman-teman ini dilibatkan, diintegrasikan dengan Bus Trans Jatim. Satu, sebagai feeder. Kemudian kedua, keberadaan bus sekolah itu akan ada perubahan menjadi angkutan pelajar. Bayangkan kami kalau itu terjadi kan artinya teman-teman ini akan mendapatkan pendapatan dari kegiatan sebagai angkutan pelajar, kemudian sekaligus sebagai feeder. Ya, proses berjalan sejak diluncurkan sekitar 20 November 2025, itu memang yang baru direalisasikan itu teman-teman pengemudi menjadi pengemudi Bus Trans Jatim. Kemudian terkait dengan bus sekolah dan feeder ini belum ada perkembangan. Baru kemarin kami mendapatkan informasi dari Dishub Kota Malang bahwa insya Allah perwal itu sudah selesai di Kemenkum Jawa Timur, kemudian masuk ke Biro Hukum Provinsi. Sekarang terakhir posisi di Kabag Hukum Pemkot Kota Malang dan insya Allah Juli nanti sudah bisa dilaksanakan terkait dengan angkutan pelajar. Kemudian untuk feeder, itu kemarin kami juga sudah dapat informasi dari Pak Kadishub Kota dan teman-teman POM Provinsi, saat ini sedang ada pembicaraan. Untuk 2026 ini akan juga akan ada dilaksanakan feeder dan 2027, yang mana anggarannya sumbernya adalah anggaran pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah ini tinggal kita menunggu Pak Kadishub Kota konsultasi dengan Pak Wali Kota, ketika beliau Pak Wali Kota setuju, ya insya Allah untuk feeder ini segera akan dijalankan. Dengan demikian kami berharap teman-teman pengemudi yang awalnya nyun sewu ya, untuk mencari penumpang dan lain sebagainya, pendapatan itu harapannya dengan adanya

0: dua konsep antara angkutan pelajar dan feeder ini, mereka secara ekonomi menjadi lebih baik.
1: Purwono menambahkan kawan komunikasi antara Organda, pemerintah Kota Malang, DPRD, dan pemerintah Provinsi Jawa Timur selama ini berjalan cukup baik. Sejumlah persoalan pada operasional Koridor 1, termasuk penyesuaian titik halte yang dinilai terlalu berdekatan juga dapat diselesaikan melalui dialog. Di sisi lain, Purwono mengingatkan bahwa pengemudi angkot selama ini telah menopang pelayanan publik dengan memberikan tarif khusus bagi pelajar tanpa subsidi pemerintah. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
2: Ya, terima kasih Heri atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
3: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM. It's Ronaldo, it's 1-0. Mbappe, Antonio Martinez, Lionel Messi, Fernandez, Martinez, Messi. City Guide World Cup Update.
4: Kawan menang tipis 3-2, Setan Merah Belgia resmi amankan tiket menuju babak 16 besar. Tim nasional Belgia sukses menyusul tim-tim raksasa lainnya ke fase gugur setelah menumbangkan perlawanan Spartan Walke Afrika Senegal dengan skor ketat 3-2. Pertandingan berjalan sangat mendebarkan dengan aksi saling kejar angka yang sengit sejak menit awal. Namun kematangan mental para penggawa Belgia akhirnya menjadi pembeda di menit-menit krusial babak kedua. Kemenangan berharga ini memastikan skuad Setan Merah mengunci posisi aman di grup sekaligus menjaga asam mereka untuk memburu trofi emas di turnamen tahun ini. Sama-sama memetik poin penuh di laga krusial, aksi tidak kalah heroik juga ditunjukkan oleh tim tuan rumah yang harus berjuang ekstra keras dengan kekurangan jumlah pemain. Hanya bermain dengan 10 pemain, Amerika Serikat sukses tumbangkan Bosnia 2-0. Salah satu tim tuan rumah Amerika Serikat menunjukkan mentalitas baja saat berhasil melawan Bosnia dan Herzegovina dengan skor meyakinkan 2-0. Skuad negeri Paman Sam sempat berada dalam posisi sulit dan tertekan setelah salah satu pemain mereka yang diganjar kartu merah langsung oleh wasit yang memaksa tim harus bermain dengan 10 orang di atas lapangan. Meski kalah jumlah pemain, kedisiplinan taktik yang rapat serta dukungan penuh publik sendiri membuat Amerika Serikat tampil luar biasa solid. Bahkan sukses menambah keunggulan untuk mengunci kemenangan penting malam ini. Jangan lupa kawan, drop prediksi versi Anda di 0811-3600-911 untuk pertandingan selanjutnya. City Guide World Cup Update. Satu kabar, sejuta euforia. Saya Ilham Disa pamit. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri.

0: Songs for Your Life. CityGate FM.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikuti belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya kawan, kembali saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya untuk Anda yang menjalankan juga. Saya mau langsung ke beberapa update tadi yang dibagikan oleh kawan-kawan pendengar. Tadi ada yang belum sempat saya akomodir nih, salah satunya ada Pak Heri Yong. Oh ini tadi Pak Heri update soal traffic ya, untuk kemacetan di pelawasan itu sudah clear katanya. Saya belum akomodir tadi Pak Heri, mohon maaf. Lalu juga ada update dari Pak William. Ini Pak William kirim infonya melalui video kawan. Saya mau tampilkan dulu di Viso Radio. Di Ahmad Yani katanya ada mobil yang mogok yang menuju ke TLMCC. Posisi mobil berhenti pas di tengah jalan. Ini ya sebentar, saya play lagi agak singkat nih videonya. Oh iya. Posisinya itu yang arahnya ke MCC, dari utara ke selatan berarti ini ya. Oke, baiklah. Hazardnya juga nyala. Semoga ini juga, ini kawannya dipastikan benar-benar trouble. Tapi harusnya iya, soalnya dia nggak jalan sama sekali itu di sana. Tadi Ilham di newsroom sudah geser laporannya ke Kanit Lantas, Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi. Nah, ini belum ada jawaban juga kawan dari terakhir laporan yang kita kirimkan tadi. Sampai saat ini juga yang barusan dikirimkan, itu masih belum ada atensi. Saya mau coba geser untuk ini dulu ya, lihat ekor kepadatan dulu. Arah MCC kalau dari utara itu dari Raden Intan udah mulai mengular sampai ke pertigaan. Yang dari arah Panji Suroso ternyata juga sama sih, tapi imbas volume kayaknya kalau yang di Panji Suroso ya. Dari perempatan Pelawasan itu sampai ke perempatan LA Sucipto itu juga masih ada perlambatan. Titik lainnya antisipasi juga di area Semeru. Semeru masih ada perlambatan kawan dari arah Kayu Tangan. Kalau yang Semeru ini masih karena penyempitan jalur saja ya, atau mungkin ada faktor lain juga, nanti kawan-kawan boleh bagikan ya. Selain itu hindari Ijen arah ke perempatan Kawi. Ini antrinya panjang sekali kawan. Yang dari arah Ijen itu mulai dari Museum Brawijaya atau dari perpustakaan sampai ke perempatan. Yang dari Kawi atas itu juga sama, dari Simpang Pulau Sari sampai ke perempatan TL. Nah ini boleh berbagi info juga di sana kenapa ya. Saya mau coba pantau dari CCTV Diskominfo Kota Malang dulu. Sementara masih belum bisa saya akses, nanti kita coba kita geser kembali kawan ya. Kawan-kawan juga nanti boleh kembali menambahkan dengan mention di City Guide 911 FM.
1: City Guides Life Hacks.
0: Dulu banyak anak muda berlomba pakai earphone wireless karena dianggap lebih praktis, kecil, dan tanpa kabel. Tapi belakangan tren mulai berubah. Banyak yang kembali memakai headset atau earphone kabel. Katanya kualitas lebih stabil, baterai nggak ribet, dan lebih nyaman dipakai lama. Terlepas dari kabel atau wireless, ada satu hal yang sering dilupakan, yaitu durasi dan volume penggunaan. Karena memakai earphone atau headset terlalu lama bisa berdampak serius loh pada kesehatan telinga. Paparan suara keras secara terus-menerus dapat merusak sel rambut halus di dalam telinga. Padahal bagian ini berfungsi menangkap suara. Dan yang berbahaya, kerusakannya bisa permanen loh. Salah satu tanda yang paling sering muncul adalah tinnitus, yaitu kondisi telinga berdenging meski tidak ada suara apapun di sekitar. Selain itu, pemakaian terlalu lama juga bisa membuat telinga lembab dan meningkatkan risiko bakteri maupun jamur berkembang di liang telinga. Belum lagi kebiasaan memakai headset sambil tidur atau hampir seharian penuh bisa membuat kotoran telinga terdorong semakin dalam. Akibatnya, pendengaran terasa lebih tertutup, bahkan memicu infeksi. Nah, banyak orang yang juga khawatir soal radiasi dari earphone wireless. Padahal menurut para ahli, radiasi Bluetooth termasuk rendah dan masih dalam batas aman. Jadi masalah utamanya bukan pada wireless atau kabelnya, tapi pada kebiasaan penggunaannya. Karena itu, ahli kesehatan menyarankan aturan 60-60. Artinya, volume maksimal 60% dan dipakai maksimal 60 menit per sesi. Setelah itu, telinga perlu diberi waktu istirahat. Fun fact-nya kawan, telinga manusia ternyata tidak pernah benar-benar tidur. Bahkan saat kita tertidur, telinga tetap berjaga menangkap suara di sekitar. Makanya kalau sering terpapar suara keras, telinga juga bisa mengalami kelelahan. Jadi mau pakai headset kabel atau earphone wireless, yang paling penting bukan tren perangkatnya, tapi bagaimana cara kita menjaga kesehatan pendengar.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbei Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
7: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
8: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
6: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
8: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

Sirigetain 11 FM Kairin Spoyo Live, kawan, kaitannya dengan kendaraan yang trouble tadi di TLMCC yang dari arah utara ke selatan ya. Itu belum dapat update juga nih dari rekan-rekan Polsek Blimbing tadi ke Kanit Lantas Polsek Blimbing Ibtu Isrofi. Saya mau coba cek juga tadi untuk antrian kendaraan di sana itu sudah hampir mencapai sebelumnya Raden Intan ya, sudah mulai ada perlambatan di sana. Hindari dulu yang lagi di sekitaran Karanglo mungkin mau mengarah ke selatan, kayaknya ambil alternatif saja belok ke kiri arah ke Jalan Perusahaan ya. Kalau mungkin memang tujuannya ke arah pusat kota, bisa ambil alternatif di beberapa titik alternatif atletik itu mungkin bisa ya, sampai dengan area akordeon atau nanti tembusnya yang ke daerah ikan-ikan itu, Piranha, Tombro gitu kawan, Sudimoro, itu jauh lebih direkomendasikan karena untuk saat ini di sana relatif ramai lancar. Kalau di jalur utama itu mulai ngantrinya dari sebelumnya Raden Intan sudah mulai ada perlambatan. Sampai sekarang masih stay berarti ya kendaraannya di sana yang tadi trouble. Kemudian tadi saya juga mau cek CCTV terkait kepadatan yang di perempatan Ijen Kawi itu kawan ya. Tadi kalau saya lihat sebenarnya yang arahnya ke ini ya, terusan Ijen itu masih lancar, ramai lancar begitu. Tapi ini perlambatan sudah mulai signifikan yang arahnya ke barat. Nah ini dia, cenderung stuck ya. Ini di sisi kiri banyak parkiran dan juga memakan badan jalan keluar dari marka begitu, sehingga hanya satu lajur yang bisa digunakan. Ini yang bikin antrian lumayan panjang juga. Oke, baik, itu yang dari arah Kawi arah barat ya, di Kawi arah ke barat gitu kawan. Sementara untuk arah sebaliknya itu masih lancar saja. Jadi yang di Jen Kawi perempatan itu imbas dari volume dan juga parkiran gitu. Kalau di titik yang tadi MCC saya mau coba update dulu ya, yang ada kendaraan trouble, apakah bisa kita monitor melalui CCTV? Oke, ini saya mau coba tampilkan yang Ahmad Yani arah ke utara. Oke, sebentar. Oke, ini yang arah ke timur dulu deh. Lihat, ini yang arah ke timur kawan. Cenderung berhenti memang ya di sana. Lalu coba kita cek dari POV yang lain. Nah, ini juga sama nih, ada perlambatan juga. Lalu kita cek yang arahnya ke selatan lagi. Tapi kayaknya kalau udah lepas dari TL tuh aman. Cuma kalau yang dari sebelum TLMCC itu yang harus Anda antisipasi karena ada kendaraan yang trouble. Kalau dari CCTV saya nggak bisa tracking ininya ya, kendaraan yang trouble-nya ya. Mungkin kawan-kawan yang ada di lokasi atau tadi sempat melintas yang ke utara, barangkali di yang arah ke selatan itu masih ada kendaraan trouble-nya nggak ya? Dan apakah petugas juga sudah standby di sana? Nanti boleh berkabar juga kawan di 0811-36911. Untuk traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation. Saya mau kembali mengingatkan untuk Anda besok kawan di program IJEN Talk, kita bakal ngobrol ini kaitannya dengan dunia pariwisata. Momen liburan ya, hari Jumat menuju Sabtu Minggu, yang kita tahu dua minggu kebelakang itu ramai sekali laporan soal kepadatan terutama di area Kota Batu, Kota Wisata Batu. Dipenuhi plat luar kota, bus-bus pariwisata juga, bahkan banyak yang harus putar balik. Awalnya pengen ke satu destinasi tertentu, tapi saking membludaknya, saking fullnya harus putar balik. Karena emang gak bisa lagi dipaksakan serame itu, dan traffic pun ya luar biasa ya. Kemarin tuh rata-rata area Berantas, Bukit Berbunga. Jadi topik bahasan kita besok, libur sekolah tiba, seberapa siap Kota Batu menyambut wisatawan. Narasumbernya ada tiga, ada Kasat Lantas Polres Batu, lalu juga Kepala Bidang Pemasaran di Sparta Kota Batu, dan Marketing and Public Relation Manager Jatim Pak Group.

0: sana. Ya, suku Tengger. Tradisi dan budaya pada suku ini terbilang masih cukup terjaga. Apakah Anda sudah tahu tradisi apa? Ini dia, Grebeg Tirto Aji. Grebeg Tirto Aji ini merupakan sebuah tradisi upacara pengambilan air suci yang dilakukan masyarakat suku Tengger di Sendang Widodaren atau sumber air Mbah Kabul dan Mbah Gimbal yang lokasinya di Taman Wisata Air Wendit Desa Mangliawan Kecamatan Pakis. Konon, Sendang Widodaren ini merupakan sebuah tempat Raden Wijaya berkasih dengan para bidadarinya. Karena itu, sampai sekarang, keberadaan Sendang Widodaren ini dianggap serta diyakini suci oleh masyarakat Tengger. Nah, sumber mata air Wendit memang punya makna tersendiri untuk suku Tengger yang tersebar di wilayah wisata Gunung Bromo, termasuk yang ada di Desa Ngades Poncokusumo, Kabupaten Malang. Biasanya sebelum dilakukan ritual pengambilan air suci di Widodaren, akan dilakukan prosesi arak-arakan jampana sayuran dan buah dari hasil bumi masyarakat suku Tengger. Setelah itu dilanjutkan prosesi tari tujuh bidadari sebagai lambang mengambil air suci. Oh iya, kegiatan itu tentunya juga disaksikan langsung oleh ketua adat dari suku Tengger Baru. Lalu, setelah prosesi pengambilan air selesai, akan dilakukan syukuran berupa doa-doa baik untuk keselamatan warga maupun juga hasil panen yang melimpah. Agenda terakhir dalam tradisi Grebeg Tirto Aji tentunya berebut jampana sayuran dan buah serta tumpeng. Acara ini dari tahun ke tahun selalu ramai pengunjung, baik dari wisatawan lokal maupun juga mancanegara. Dan tradisi Grebeg Tirto Aji selalu dilakukan rutin setiap tahunnya loh. Nah, tradisi Grebeg Tirto Aji ini juga punya makna khusus. Kalau air punya gambaran yang sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia. Karena itu, kita sebagai manusia harus bersyukur dengan alam yang berlimpah ruah. Gimana kawan? Anda tertarik? Tunggu apa lagi? Rencanakan kunjungan Anda sekarang. Dan jangan lupa ya, share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
4: Emang tahu itu siapa?
3: Enggak.
4: Tahu ceritanya?
3: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih?
4: Ah, cuma iseng kok.
3: Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
4: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
3: Nah, itu pinter.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Raidina Yesifa di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan, tumpukan sampah masih penuhi sisi Jalan Muharto. PLH DLH Kota Malang Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang menyebut, tumpukan sampah di tepi Jalan Muharto sudah berlangsung cukup lama. Imbas tempat pembuangan sampah TPS lama di kawasan Muharto yang sudah beralih fungsi menjadi hunian sementara. Setelah adanya alih fungsi tersebut, tumpukan sampah akhirnya dikumpulkan di tepi Jalan Muharto dan DLH terus menyesuaikan pola pengangkutan dengan mengambil sampah langsung dari titik tersebut setiap pagi. Selain itu, kata Raymond, pihaknya juga sedang berupaya mencari lokasi baru sebagai pengganti TPS sementara tersebut dan sejumlah titik juga sudah masuk dalam tahap pengkajian, salah satunya di kawasan dekat TPU Polehan. Kawan, Kofifa targetkan embarkasi Bandara Doho beroperasi pada tahun 2027. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menargetkan embarkasi Bandara Doho Kediri mulai beroperasi untuk melayani penerbangan haji pada musim haji 1448 Hijriah atau 2027 Masehi untuk meningkatkan kualitas layanan dan memudahkan jamaah, terutama dari wilayah Mataraman. Kofifa menambahkan, pengoperasian Bandara Doho sebagai embarkasi haji baru merupakan salah satu langkah strategis Pemprov Jatim bersama pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggara ibadah haji. Sementara itu, keberadaan embarkasi tersebut akan memangkas waktu tempuh calon jemaah haji dan wilayah Mataraman untuk menuju ke titik keberangkatan. Kawan, pupuk bersubsidi dijamin tetap tersedia. PT Pupuk Indonesia memastikan stok pupuk bersubsidi di Jawa Timur dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan petani. Regional CEO 3 Pupuk Indonesia, Eko Suroso mengatakan, petani diimbau menerapkan pupukan berimbang sesuai rekomendasi pemerintah agar penggunaan pupuk lebih efektif dan hasil panen optimal. Pupuk Indonesia juga mengingatkan petani untuk menebus pupuk bersubsidi hanya melalui kios resmi untuk menghindari penipuan dan memastikan penyaluran tetap sasaran. Demikian 911 Hot News jam 6 petang, saya Raidina Yasifa, selamat petang.

0: on Hot News.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City 911 FM Guidance for Your Life. Selamat petang kawan, bersama saya Ilham Riza yang akan menemani perjalanan petang hari Anda ya. Dan tentunya masih di program City Report. Dan di petang hari ini kawan, ini untuk pantauan cuaca di seputar area Telogomas ini berada di 20 derajat Celcius ini ya. Dan sedangkan untuk kelembapan udaranya berada di 75%. Serta untuk kecepatan angin ini berada di 1,1 km per jam. Nah, sedangkan untuk pantauan arus lalu lintas di seputar area Telogomas ini juga masih terpantau ramai lancar ini kawannya. Bagaimana untuk pantauan kondisi di petang hari ini di kawasan daerah Anda, arus lalu lintas di kawasan Anda? Bisa Anda kabarkan melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: C3911 FM, Guidance for Your Life. Selamat petang kawan, ini masih bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan petang hari Anda kawan. Dan tentunya ini kalau ngomongin tentang persoalan sampah di Kota Malang, ini juga ternyata masih tak kunjung menemukan titik penyelesaian ini ya. Mulai dari sampah yang tak terangkut, keterbatasan armada pengangkut, hingga persoalan sampah yang kerap dituding ini menjadi penyebabnya banjir. Nah, pastinya juga masih terus menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan, kawan. Ini menurut Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arif Nur Rahmadi, juga menilai berbagai persoalan tersebut juga saling berkaitan. Nah, ini menurutnya kondisi itu juga tak lepas itu ya dari minimnya keseriusan pemerintah Kota Malang dalam menjadikan persoalan sampah sebagai prioritas. Ini salah satu indikatornya terlihat dari keperpihakan anggaran untuk mendukung penanganan sampah. Ini yang masih dinilai sangat minim kawannya, bahkan dalam APBD Kota Malang tersendiri di tahun 2026 untuk alokasi anggaran untuk sektor tersebut justru mengalami penurunan yang cukup signifikan kawan. Nah ini namun sepertinya ini besar ataupun kecil anggaran yang dialokasikan kawan juga tidak cukup berdampak, dan hal tersebut ditunjukkan dengan persoalan klasik ya soal persampahan dan juga limbah yang masih sering muncul, itu baik limbah rumah tangga maupun persoalan tata kelola limbah B3. Nah Dito juga menegaskan ini kawan ya, keperpihakan anggaran yang dimaksud itu bukan semata-mata bergantung kepada APBD, dan menurutnya Pemkot Malang sendiri juga memiliki skema ya, berbagai skema lain yang dapat dimanfaatkan dengan melibatkan banyak pihak dalam pengelolaan sampah kawan. Nah ia juga tidak berharap ya kebijakan efisiensi itu terus dijadikan alasan atas berbagai persoalan yang terjadi di Kota Malang, termasuk dalam pengelolaan sampah. Ini menurutnya bahkan sebelum kebijakan efisiensi diberlakukan, ini persoalan sampah juga masih tetap terjadi meski alokasi anggarannya itu masih lebih besar. Itu kawan. Dan baik, kita akan move ya ke pesan yang sudah masuk. Ada pos pantau Semeru kawan, tadi di jam 17:53 ini bahwa terjadi erupsi ini ya, Gunung Semeru Jawa Timur. Nah pada hari ini jamnya tadi jam 17:51, dan sedangkan untuk tinggi kolom abu itu teramati kurang lebih di 700 meter di atas puncak dan kurang lebih 4376 meter di atas permukaan laut. Dan sedangkan kawan untuk kolom abu ini juga teramati berwarna putih ya, hingga kelabu dengan intensitas sedang condong ke arah barat daya, dan erupsi juga terekam melalui alat seismogram dengan amplitudo itu maksimum di 22 mm dan durasinya sementara ini berada di kurang lebih di 2 menit 6 detik, dan erupsi juga masih berlangsung dan saat itu sedang laporan itu dibuat kawan. Dan untuk status Gunung Semeru saat ini berada di level 3 ya, yaitu di level siaga kawan. Baik, untuk pantauan arus lalu lintas bagaimana kawan di petang hari ini, apakah ada titik-titik kemacetan di daerah kawasan Anda yang sedang Anda lintasi, bisa Anda informasikan kepada kami di 0811 3600 911. Baik kawan, kita akan move ke reportase Heri Prasetyo ini ya, juga membawakan kabar ini, Robby Darwish resmi gabung Arema FC di kontrak 2 musim untuk perkuat Singo Edan.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya Heri, silahkan.
2: Kawan Arema FC melanjutkan perburuan amunisi untuk mengarungi Liga 1 musim 2026-2027 dengan mengamankan tanda tangan Robby Darwish. Gelandang yang juga piawai bermain sebagai bek kanan itu resmi bergabung dengan Singoedan dengan kontrak berdurasi 2 musim setelah mengakhiri kebersamaannya bersama Persib Bandung. Kehadiran pemain berusia 22 tahun tersebut menunjukkan arah kebijakan Arema dalam membangun skuad musim depan. Klub asal Malang itu tidak hanya mengejar pemain berpengalaman, tetapi juga mulai memberi ruang lebih besar bagi talenta muda yang telah teruji di level tertinggi. General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi, menilai Robby merupakan sosok yang mampu memberikan dimensi berbeda bagi tim. Selain memiliki kemampuan bermain di lebih dari satu posisi, pemain asal Cianjur itu dinilai telah memiliki pengalaman yang cukup meski usianya masih relatif muda. Selama membela Persib, Robby dikenal sebagai pemain dengan mobilitas tinggi dan disiplin menjalankan instruksi pelatih. Kemampuannya beroperasi sebagai gelandang bertahan maupun bek kanan membuatnya menjadi opsi yang fleksibel, sesuatu yang dibutuhkan Arema dalam menghadapi padatnya kompetisi. Perekrutan Robby ini kawan juga menjadi sinyal bahwa Arema tengah menyiapkan fondasi tim untuk jangka panjang. Klub tidak sekedar membangun kekuatan untuk satu musim, melainkan mulai menyusun komposisi skuad yang diharapkan mampu bersaing secara konsisten dalam beberapa tahun ke depan. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911.

0: Wake Up Update.
1: Kawan, menang tipis 3-2, Setan Merah Belgia resmi amankan tiket menuju babak 16 besar. Tim nasional Belgia sukses menyusul tim-tim raksasa lainnya ke fase gugur setelah menumbangkan perlawanan Spartan Waka Afrika Senegal dengan skor ketat 3-2. Pertandingan berjalan sangat mendebarkan dengan aksi saling kejar angka yang sengit sejak menit awal. Namun kematangan mental para penggawa Belgia akhirnya menjadi pembeda di menit-menit krusial babak kedua. Kemenangan berharga ini memastikan skuad Setan Merah mengunci posisi aman di grup sekaligus menjaga asam mereka untuk memburu trofi emas di turnamen tahun ini. Sama-sama memetik poin penuh di laga krusial, aksi tidak kalah heroik juga ditunjukkan oleh tim tuan rumah yang harus berjuang ekstra keras dengan kekurangan jumlah pemain. Hanya bermain dengan 10 pemain, Amerika Serikat sukses tumbangkan Bosnia 2-0. Salah satu tim tuan rumah Amerika Serikat menunjukkan mentalitas baja setelah berhasil melawan Bosnia dan Herzegovina dengan skor meyakinkan 2-0. Skuad negeri Paman Sam sempat berada dalam posisi sulit dan tertekan setelah salah satu pemain mereka yang diganjar kartu merah langsung oleh wasit yang memaksa tim harus bermain dengan 10 orang di atas lapangan. Meski kalah jumlah pemain, kedisiplinan taktik yang rapat serta dukungan penuh publik sendiri membuat Amerika Serikat tampil luar biasa solid. Bahkan sukses menambah keunggulan untuk mengunci kemenangan penting malam ini. Jangan lupa kawan, drop prediksi versi Anda di 0811-3600-911 untuk pertandingan selanjutnya. City Guide World Cup Update. Satu kabar, sejuta euforia. Saya Ilham Disa pamit. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
2: Pak, es kelapa ya, satu.
1: Oke. Nih, 50.000 saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
2: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
1: Aduh, jangan deh. Ampun.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

CDG911 FM, Guidance for Your Life. Selamat petang kawan. Dan masih bersama saya Ilham Riza, menemani perjalanan petang hari Anda. Dan itu tadi komposisi lagu dari Afgan, Kacamata, yang sudah kami hadirkan untuk menemani perjalanan Anda ya, di menit 29 lepas dari jam 6 petang kawan. Nah di sini ternyata tidak telur dan juga ayam saja yang harganya itu turun. Ternyata juga ada buah dan juga berbagai jenis sayuran. Itu juga mengalami penurunan kawan. Dan sebelumnya untuk harga berbagai jenis sayuran di sejum

0: pas dari jam 6 petang kawan. Nah, di sini ternyata tidak telur dan juga ayam saja yang harganya itu turun. Ternyata juga ada buah dan juga berbagai jenis sayuran. Itu juga mengalami penurunan kawan. Dan sebelumnya untuk harga berbagai jenis sayuran di sejumlah pasar tradisional di Kota Malang juga terpantau mengalami penurunan ini. Misalnya di pasar Krebet ini ya, satu ikat sawi saja yang sebelumnya dijual sekitar 2.000, kini turun menjadi 1.000 per ikatnya. Nah, penurunan harga juga terjadi pada komoditas lain seperti bayam, kangkung, kubis, tomat, hingga cabai. Nah, menurut data harga grosir dari UPT Subterminal Agribisnis atau STA Mantung Pujon juga menunjukkan tren serupa. Nah, ini jika dibandingkan dengan kondisi sebelum MBG diliburkan kawan, harga bunga kol yang turun dari 12.000 ini menjadi 4.000 per kilogramnya. Kubis lokal dari 6.500 ini menjadi 3.500 per kilogramnya, serta tomat sayur kawan yang awal semulanya harganya 6.000 dan sekarang menjadi turun 3.000 per kilogramnya. Nah, ini meski demikian kawan, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan ataupun DTPHP Kabupaten Malang, Avisena M. Sani Putra ini juga mengatakan hingga kini pihaknya belum menemukan indikasi penurunan harga yang signifikan pada komoditas buah kawan. Ia juga menambahkan ya, masih akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk mengetahui apakah penghentian sementara MBG ini benar-benar memberikan dampak yang sangat luas terhadap pasar hortikultura secara keseluruhan. Ini menurut Avisena kawan, berdasarkan informasi sementara yang diterima, harga buah-buahan dan juga sayur-sayuran itu juga masih cenderung stabil dan belum mengalami koreksi seperti yang terjadi pada komoditas sayuran. Ini dugaannya adanya juga pengaruh libur program MBG kawan terhadap harga komoditas pertanian juga masih memerlukan kajian lebih lanjut. Nah, ini karena itu pemerintah juga belum dapat menyimpulkan adanya hubungan sebab apa, nah sebab akibat antara kedua kondisi tersebut. Dan sebagai informasi kawan, program makan bergizi gratis atau MBG ini yang dihentikan sementara mulai 22 Juni hingga 13 Juli 2020. Nah, ini seiring masa libur sekolah dan selama periode tersebut ini BGN melakukan audit operasional dapur MBG dan juga pembaruan data penerima manfaat. Nah, meski jumlah sayuran yang tercatat mengalami penurunan ya sejak periode tersebut, DTPHP Kabupaten Malang menegaskan bahwa hingga saat ini kawan belum ada terdapat bukti yang empiris atau bukti yang signifikan yang memastikan fenomena itu merupakan dampak langsung dari liburnya program MBG. Baik kawan, untuk Anda yang ingin menginformasikan seputar cuaca ataupun lalu lintas di kawasan Anda, bisa Anda kabarkan melalui WhatsApp kami di 0811-360911.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Setiap pemimpin dibentuk melalui sebuah proses. Ada yang belajar dari pengalaman, ada yang ditempa melalui pelatihan, dan ada pula yang dibekali dengan nilai-nilai kedisiplinan. Namun, setiap proses pembelajaran selalu menyisakan satu pertanyaan. Apakah cara yang ditempuh sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai? Pemerintah memutuskan menghentikan latihan dasar kemiliteran bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih. Kedepan program tersebut akan diubah menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial. Keputusan ini diambil setelah Kementerian Pertahanan melakukan evaluasi menyeluruh, menyusul meninggalnya 5 peserta dalam rangkaian pelatihan. Seorang manajer koperasi bukan hanya dituntut memiliki disiplin, tapi juga mampu memimpin organisasi, mengelola keuangan, mengambil keputusan, dan membangun kepercayaan masyarakat. Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang, Profesor Boge Triatmanto menilai, pembentukan karakter memang menjadi bagian penting, namun penguatan

0: peningkatan kompetensi manajerial tetap menjadi fondasi agar koperasi mampu berjalan secara profesional.
1: Seorang pemimpin ataupun seorang manajer, dia harus mempunyai berbagai macam kompetensi. Memang ada banyak macam kompetensi, orang mengenalnya adalah core competence. Yang dipentingkan itu adalah kompetensi profesional yang merupakan penggabungan baik itu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi leadership untuk membangun koperasi yang lebih maju. Terkait dengan apakah pembentukan disiplin melalui pelatihan bagi calon manajer koperasi yang bergaya militer itu akan meningkatkan kemampuan, iya. Namun kemampuannya itu baru dari satu sisi saja, yaitu kemampuan dalam hal bekerja sama dan di dalam proses pengambilan keputusan. Tetapi kalau menurut saya itu saja tidak cukup. Kompetensi profesional sangat dibutuhkan oleh seorang manajer profesional. Terkait dengan pelatihan yang bergaya militer itu baru satu sisi saja, terutama dalam hal keterampilan teknis yang dikembangkan. Pengetahuan dan sikap perlu dikembangkan lebih lanjut.
0: Setiap pelatihan bukan hanya diukur dari seberapa berat proses yang dijalani, melainkan dari seberapa besar manfaat yang dibawa setelahnya. Karena seorang manajer tidak hanya membutuhkan kedisiplinan, tapi juga pengetahuan, kepemimpinan, dan kemampuan mengelola kepercayaan agar koperasi yang akan mereka pimpin benar-benar mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Anissa Putri membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Sumenep memastikan sebanyak 246 desa akan mengikuti pemilihan kepala desa atau pilkades serentak pada 2027. Kepala DPMD Sumenep Ahmad Zulkarnain bilang, pelaksanaan pilkades serentak masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat sebagai dasar penyusunan tahapan dan jadwal pelaksanaan. Sementara pelaksanaan pesta demokrasi tingkat desa itu diproyeksi akan berlangsung pada akhir tahun 2027.
2: Selanjutnya, dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta dukungan Badan Kerjasama Antar Parlemen guna memperluas akses pasar internasional sekaligus menyiapkan Jawa Tengah sebagai pusat industri padat karya baru pesaing Vietnam. Saat ini sejumlah investor mulai merelokasi industri mereka dari Vietnam karena dinilai sudah mulai penuh. Namun Jawa Tengah masih dihadapkan pada tantangan logistik di mana 70% arus kontainer daerah masih bergantung pada pelabuhan di Jakarta dan Jawa Timur. Saat ini pemerintah daerah melakukan percepatan revitalisasi pelabuhan Tanjung Mas Semarang serta penyiapan dry port di Kendal dan Batang.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Cho, Suara Bojonegoro Indah FM. Hepatitis B mendominasi penyakit menular yang terdeteksi saat donor darah di kantor PMI Bojonegoro, namun masih bersifat reaktif dan perlu pemeriksaan lebih lanjut. Kepala Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Bojonegoro Imam Sutrisno bilang, dari awal tahun total donor darah reaktif yang pertama didominasi hepatitis B, kemudian hepatitis C, sifilis, dan HIV/AIDS. Namun temuan itu tidak serta-merta dapat diartikan Bojonegoro banyak kasus tersebut. Perlu pendampingan dan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan kondisi kesehatan pendonor.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lamun ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek birameter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalan ni wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Kawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Masih bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan malam hari Anda. Dan semakin malam, nah ini juga terasa semakin dingin ini ya. Dan area Telogo Mas kawan, ini juga sudah menunjukkan di 19 derajat Celcius. Nah, semakin malam ini suhunya juga semakin turun kawan, dan terasa semakin dingin juga. Ini bagaimana kawan update cuaca, suhu cuaca di kawasan Anda? Kira-kira malam hari ini berapa derajat kawan? Bisa informasikan kepada kami ya. Selain itu untuk pantauan arus lalu lintas pada malam hari ini yang sedang Anda lalui, bagaimana kawan? Apakah lancar atau ada beberapa titik yang mengalami kepadatan atau kemacetan ini ya? Bisa Anda informasikan kepada kami di 0811-360911. Baik kawan, kita akan move ya. Bergabung bersama reportase Asrur. Nah, ini reportase Asrur membawakan berita pemerintah salurkan KUR perumahan senilai 531 miliar rupiah untuk UMKM Malang Raya dan Blitar.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya, Asrur, silahkan.
2: Kawan, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwan Sirait mengumumkan pemerintah menyiapkan pembiayaan kredit usaha rakyat atau KUR perumahan senilai 531 miliar bagi pelaku UMKM di wilayah Malang Raya dan Blitar. Program ini disampaikan saat kunjungan kerja ke Kota Batu bersama Ketua Satgas Perumahan Hasim Joyokusumo. Sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi penerima program perumahan. Dana tersebut akan diselalurkan kepada sekitar 2.460 pelaku UMKM dengan skema pembiayaan berbunga ringan. Pemerintah berharap akses modal ini mampu membantu pelaku usaha mengembangkan usahanya sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap peminjaman berbunga tinggi. Berikut adalah keterangan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwan Sirait.
3: Kemudian KUR perumahan di bawah 100 juta tanpa jaminan dan bunganya 6% setahun. Jadi lengkap, paket lengkap nih programnya Bapak Presiden Prabowo.
4: Target penerimanya?
3: Target penerimanya masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi jangan hanya membangun rumahnya, merenovasi rumahnya, tapi ekonominya. Contohnya kenapa? Kita perbaiki nih rumah ibu ini. Kalau ekonominya nggak ada, nanti bocor. WC-nya mampet.

0: kumuh lagi. Jadi ekonominya juga harus diperkuat.
1: Jumlahnya mungkin Pak berapa Pak?
0: 100 juta ke bawah tanpa jaminan 0,5% per bulan.
2: Selain kur perumahan dengan platform pembiayaan di bawah 100 juta tanpa agunan tambahan, pemerintah juga menurunkan bunga pembiayaan melalui Permodalan Nasional Madani atau PNM. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat akses permodalan bagi UMKM, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Malang Raya dan Blitar. Baik kawan, saya Asro dari Kota Wisata Batu melaporkan.
3: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
4: Jalan-Jalan Plus.
5: Malang tidak hanya dikenal dengan wisatanya loh, akan tetapi Malang juga memiliki desa yang tak kalah menariknya. Nah, saat ini saya sudah berada di salah satu desa, tepatnya di Kabupaten Malang. Ini dia, Desa Mangliawan. Mengunjungi wilayah Kabupaten Malang yang luas tentunya tidak lengkap kalau tidak mengunjungi Desa Mangliawan, di mana desa ini memiliki daya tarik yang belum Anda ketahui. Ingin tahu tentang Desa Mangliawan ini? Yuk ikuti saya. Desa Mangliawan menjadi bagian dari Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Nama Desa Mangliawan ini ternyata diambil dari nama sebuah wilayah yang dulunya pernah menjadi lokasi perkemahan Sri Rama dalam sebuah kisah pewayangan. Saat itu, nama Mangliawan ternyata juga berupa nama seorang tokoh Raden Mangliawan. Dia adik Prabu Sumali, Raja Kerajaan Selogringgi. Dari berbagai sumber, cerita asal-usul namanya memang semua mengacu pada cerita pewayangan. Desa Mangliawan sendiri terdapat 4 dusun, Dusun Kerajan, Dusun Lobok Suruh, Dusun Jabon, dan juga ada Dusun Kedoya. Di Desa Mangliawan terhampar banyak persawahan di sepanjang jalan. Kalau Anda berkunjung ke Mangliawan terdapat pemandian yang terkenal akan habitat monyet yang bernama Taman Wisata Wendit. Selain terkenal dengan wisata pemandian, di sini juga terkenal dengan wisata budayanya. Kalau Anda beruntung, Anda bisa menyaksikan berbagai budaya di sini, seperti budaya Malam Satu Suro, Kira Budaya, Sumpah Ikrar Bukti kepada Desa Baru, dan ada juga kegiatan pawai umbul-umbul Mangliawan di setiap hari jadi desa. Tidak hanya itu, ada bermacam-macam aksi budaya yang bisa dipertontonkan, mulai dari tari-tarian, prosesi, doa, dan prosesi-prosesi lain khas dari masyarakat desa di sini. Gimana? Anda tertarik? Tunggu apa lagi? Yuk rencanakan kunjunganmu di Desa Mangliawan, dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
4: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 7 malam. Kaitangan Heritage Malang bakal jadi percontohan untuk menata kawasan Menteng Jakarta. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP Marwar Sirait mengatakan, pemerintah bakal menjadikan Kampung Kayu Tangan Heritage Kota Malang sebagai percontohan untuk penataan kawasan pemukiman di Menteng, Trenggulun, Johar Baru, Jakarta. Kata Ara, keberhasilan Kayu Tangan Heritage tidak hanya dari penataan fisik kawasan, tapi juga pengelolaan yang melibatkan masyarakat seperti kebersihan, keamanan, pengaturan lalu lintas pengunjung, dan pelestarian bangunan bersejarah. Sementara Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohirin mengatakan pihaknya menyambut baik rencana pemerintah pusat dan konsep kayu tangan untuk diterapkan ke Menteng. Sangat baik bagi pemberdayaan ekonomi dan sosial. Selain itu, Menteng juga memiliki karakteristik yang sama dengan kayu tangan. Karena berada di lingkungan yang berkembang, tapi masih menyisakan ketimpangan kawasan pemukiman. Kawan, Bediding di Jatim bertahan hingga bulan September. Perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Linda Fitrotul mengatakan, fenomena udara dingin ini terjadi Jawa Timur selama musim kemarau, dan diprediksi akan berlangsung hingga September mendatang. Linda menambahkan, penyebab utamanya adalah hembusan angin monsun Australia yang membawa masa udara dingin dan kering ke Indonesia. Sementara itu, BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama periode bediding. Kawan, kerjasama pertahanan masuk tahap pengesahan. Komisi 1 DPR RI menyetujui dua rancangan undang-undang tentang ratifikasi kerjasama pertahanan Indonesia dengan Turki dan Malaysia. Persetujuan ini akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto mengatakan, ratifikasi diperlukan agar implementasi kerjasama pertahanan memiliki dasar hukum yang lebih kuat. Kerjasama tersebut mencakup dialog strategis peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertahanan, pendidikan dan pelatihan militer, pertukaran informasi, hingga peluang pengembangan industri pertahanan. Demikian 911 Hot News jam 7 malam, saya Raidina Yasifa, selamat malam.
0: 911 Hot News.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat untuk malam hari ini kawan, di sekitaran kota Malang, untuk di malam hari ini ya, kalau misalkan kita cek terlebih dahulu di tengah kotanya, Kayu Tangan ini cukup ramai kawan. Ini luar biasa ya, padat. Anda mungkin perlu waspadai saja kali ini. Lalu di kampung warna-warni Judipan atau mungkin Gatot Subroto dari arah selatan ke utara, itu juga cukup padat kawan. Itu yang mungkin perlu Anda waspadai. Dan mungkin Anda boleh bagikan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan kalau misalkan kita cek juga cuaca untuk di malam hari ini kawan ya, cukup dingin. Ini yang saya cek di sekitaran Tlogomas terlebih dahulu, sekitaran Studio City Guide, itu sudah berada di kisaran 19 derajat Celcius dengan kelembapan yang cukup tinggi di 79% ya. Dan kecepatan angin 1,1 km per jam masih cukup aman. Dan di wilayah-wilayah lain sekarang yang paling tinggi di 20 derajat Celcius kawan. Lalu kalau misalkan kita cek yang paling dingin 19 derajat Celcius. Itu yang mungkin perlu Anda waspadai. Hati-hati kawan, Anda perlu pakai jaketnya, jangan lupa ya untuk malam hari ini, daripada terkena daripada terkena penyakit-penyakit yang memang berasal dari suhu dingin ya, baik pilek, flu, batuk, pusing, dan masih banyak lagi. Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya beserta cuaca, kirimkan di WhatsApp kami

kirimkan ke WhatsApp kami kawan di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami. Saat ini saya sedang melakukan live TikTok ya, di @cityguide911fm. Traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen, villa lantai 2, view Gunung Arjuna. Dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-333-1447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Iki kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vaku emulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman, nomor 135, Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedeseyecenter_.
0: Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
3: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
4: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
3: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
4: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya, Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat, ini ada informasi yang masuk tadi ya di jam 19.10 Pak Arif nih. Bantur mengarah ke Malang antrian cukup panjang, katanya seperti itu. Lalu Pak Bambang Tri bertanya, sebelum pasar Wonokerto ya, ini di grup kawannya, di grup traffic report gitu. Nah mungkin Anda bisa tambahkan saja ya ke WhatsApp kami di 0811 3600 911 mengenai hal ini kawan. Lalu kalau misalkan kita lihat tadi di sore tadi kawan ya, kalau misalkan kita cek apakah memang, kita tanyakan apakah memang ada kebakaran, dan ternyata memang betul ya di Jalan Candi Mendut kawan, dan yang terbakar itu tumpukan kayu bekas pembangunan. Jadi perlu Anda waspadai kawan ya. Dan ada tambahan dari Pak Arif tadi yang menginformasikan di jam 7.10 ya, mengenai Bantur mengarah ke Malang itu antrian cukup panjang. Kata Pak Arif tambahan kawan, sebelum SPBU Bantur, mungkin sebelum Pasar Wonokerto juga sama nantinya. Nah, boleh tambahkan juga untuk dokumentasinya nih Pak Arif ya. Terima kasih informasinya. Dan Anda pun boleh bagikan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan di 0811 3600 911.

Kalau misalkan kita lihat kawan untuk malam hari ini ya, di sekitaran kota Malang terpantau beberapa titik ini cukup ramai, seperti di sekitaran MT Haryono dari arah Tlogomas, lalu Watugong, Soekarno-Hatta dari arah utara ke selatan itu juga cukup ramai kawan. Lalu sekitaran TLLA Sucipto kawan, dari arah utara ke selatan juga cukup padat. Lalu dari Sabilillah ya, dari arah selatan ke utara itu juga cukup ramai. Waspadai saja untuk saat ini, kirimkan di 0811 3600 911 untuk pantauan-pantauan lalu lintas lainnya. Dan ternyata kawan, di sekitaran Gatot Subroto atau Bukluduk ya, sudah mulai aman, tidak ada kendala lagi, sudah mulai lancar gitu kawan ya. Anda mungkin boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan titik-titik lainnya kawan, beserta cuaca untuk malam hari ini, kirimkan ke WhatsApp kami maupun sosial media. Kebetulan saat ini saya sedang melakukan live TikTok kawan di @city911fm. Traffic report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.

0: informasi seputar jantung.
1: Ya, selamat malam kawan, kita kembali update informasi arus lintas di ruas jalan tol. Ini juga masih terpantau ramai dua arah ya. Ini di Geto seperti Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro hingga Pakis. Untuk volume kendaraannya juga masih terlihat sangat lancar. Begitu untuk kondisi exit maupun entry tolnya juga masih terlihat sangat ramai lancar. Kawannya kita bergeser ke tol Pandaan. Nah, ini untuk di tol Pandaan juga masih terpantau cukup ramai lancar ini ya. Sedangkan untuk pantauan dari Kejapanan menuju arah Porong untuk arus lainnya juga masih terlihat lancar, dan Porong hingga Waru untuk kondisinya juga masih relatif aman ini ya kawan. Bagi Anda yang sedang mobile di sekitar ruas jalan tol bisa ikut berbagi update kondisi lalu lintas maupun cuaca ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menurut

0: kanan. Lalu muncul ide cepat. Drainase ditutup rapat agar bau hilang. Masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda kawan. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah memberikan informasi pada malam hari ini. Kali ini ada Pak Anton yang sudah memberikan informasinya melalui WhatsApp ini ya. Ini katanya Borobudur ke arah Pasar Blimbing, lalu lintasnya lancar. Ini kita play dulu kawan untuk videonya Pak Anton. Kita tampilkan di radio visual live kita.
1: Traffic malam hari Anda yang sedang Anda lalui sekarang kawan, bisa Anda informasikan kepada
0: nah,
1: kami.
0: Ya terpantau juga lancar jaya kawan di area Borobudur ke arah Pasar Blimbing. Alhamdulillah lancar jaya ini. Dan juga Pak Anton mengirimkan sebuah foto. Wah, ini bulan purnama. Bulan purnama kawan. Nah ini kalau dipotret sama Pak Anton terlihat ini ya, bulannya bunter. Bunter seser kawan ya. Oke baik, terima kasih Pak Anton. Bagaimana untuk kawan-kawan di malam hari ini, pantauan cuacanya malam ini dan juga lalu lintasnya bagaimana ini kawan? Nah kalau cuacanya sih masih tetap ya terpantau di 18 derajat Celcius. Tentu saja ini tanpa AC pun juga dingin. Nah ini bagaimana untuk di suhu cuaca di tempat Anda kawan, kira-kira berapa ini? Bisa Anda informasikan kepada kami di 0811 36 0911.

0: Wake Up Update.
1: Kawan, menang tipis 3-2, Setan Merah Belgia resmi amankan tiket menuju babak 16 besar. Tim nasional Belgia sukses menyusul tim-tim raksasa lainnya ke fase gugur setelah menumbangkan perlawanan Spartan Walke Afrika Senegal dengan skor ketat 3-2. Pertandingan berjalan sangat mendebarkan dengan aksi saling kejar angka yang sengit sejak menit awal. Namun kematangan mental para penggawa Belgia akhirnya menjadi pembeda di menit-menit krusial babak kedua. Kemenangan berharga ini memastikan skuad Setan Merah mengunci posisi aman di grup sekaligus menjaga asa mereka untuk memburu trofi emas di turnamen tahun ini. Sama-sama memetik poin penuh di laga krusial, aksi tidak kalah heroik juga ditunjukkan oleh tim tuan rumah yang harus berjuang ekstra keras dengan kekurangan jumlah pemain. Hanya bermain dengan 10 pemain, Amerika Serikat sukses tumbangkan Bosnia 2-0. Salah satu tim tuan rumah Amerika Serikat menunjukkan mentalitas baja saat berhasil melawan Bosnia dan Herzegovina dengan skor meyakinkan 2-0. Skuad negeri Paman Sam sempat berada dalam posisi sulit dan tertekan setelah salah satu pemain mereka yang diganjar kartu merah langsung oleh wasit yang memaksa tim harus bermain dengan 10 orang di atas lapangan. Meski kalah jumlah pemain, kedisiplinan taktik yang rapat serta dukungan penuh publik sendiri membuat Amerika Serikat tampil luar biasa solid. Bahkan sukses menambah keunggulan untuk mengunci kemenangan penting malam ini. Jangan lupa kawan, drop prediksi versi Anda di 0811-3600-911 untuk pertandingan selanjutnya. City Guide World Cup Update. Satu kabar, sejuta euforia. Saya Ilham Disa pamit. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Iki kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vaku emulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman, nomor 135, Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedes_eye_center.
3: Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
4: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawaras sih.
5: Lah iyo pak. Loh entah pak, kok banyune tambah ngumpul ya?
4: Waduh iya iya, saya bu, tak cek aja. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase. Anggite kos-kosan ta iki.
5: Aku, Pak. Lah, yo apa yo? Wis gak digawe kan?
4: Ya Allah, Bu, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya kan nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
6: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sinial pamit yang sudah kami hadirkan untuk menemani perjalanan malam hari Anda kawan di menit 30 ya, lepas dari jam 9 malam kawan. Nah tentunya malam hari ini bagaimana kondisi traffic yang sedang Anda mobile kawan, apakah terlihat sepi ya, terlihat lengang, maksudnya terlihat lengang, atau masih ada beberapa titik-titik kemacetan di malam hari ini? Ini bisa Anda informasikan kembali kepada kami kawan. Tentunya komposisi lagu dari Tulus tadi ya, Tulus pamit, tentunya penciptanya oleh Muhammad Tulus, yaitu bersama Ari Rinaldi yang juga bertindak sebagai produser kawan, serta untuk aransemen musiknya lagu ini didominasi oleh nuansa pop orkestra yang megah namun juga masih tetap hangat kawan. Serta untuk makna lagu sendiri, Tulus pamit ini juga menceritakan tentang perpisahan dalam hubungan yang tidak menemukan titik temu dan di mana seseorang memilih pergi untuk meninggalkan pasangannya karena perpisahan juga dianggap sebagai jalan terbaik demi kebaikan bersama kawan. Terus saja kita kan sudah memasuki musim Bedinding Part 2 kawan ya. Nah pastinya Anda juga harus tetap menjaga kesehatannya. Karena apa? Juga ada beberapa faktor kesehatan ya, tentunya di cuaca mendidih seperti ini. Nah untuk di sisi kesehatannya kawan, kan udara juga mengalami lembab ya. Nah ini pastinya udara kering dan juga meningkatkan risiko infeksi saluran pernafasan akut ataupun ISPA, batuk, pilek hingga sesak nafas, serta suhu dingin juga dapat memicu yang namanya penyebaran virus dan juga bakteri. Ini penyebab penyakit pernafasan flu dan juga SA dan juga asma. Selain itu, kelembapan udara sendiri pun yang rendah juga menyebabkan kulit itu cepat kering dan juga pecah-pecah serta meningkatkan risiko yang namanya dehidrasi karena penguapan cairan tubuh yang lebih cepat kawan. Nah ini kelompok rentannya seperti bayi, lansia dan juga para penderita penyakit saluran pernafasan serta mereka yang beraktivitas di kawasan pegunungan atau luar ruangan pada malam hari. Nah berisiko mengalami penurunan suhu tubuh atau hipotermia ini ya, saat perubahan suhu drastis juga dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh. Nah ini pastinya membuat seseorang ini lebih rentan terhadap infeksi kawan. Untuk sedangkan di sektor pertanian sendiri, nah ataupun peternakan, ini suhu dingin juga dapat mengganggu produktivitas tanaman dan bahkan menyebabkan kematian pada ternak ini ya, di dataran tinggi seperti Dieng. Nah suhu rendah juga berpotensi memunculkan embun es atau yang juga dapat merusak tanaman sensitif seperti sayuran. Nah maka dari itu kawan, untuk para petani juga dihimbau untuk melakukan pengamanan tanaman guna meminimalkan kerugian kawan. Terus saja untuk mengatasi untuk menghadapi bedinding ini ya, agar badan Anda itu tetap sehat dan juga nyaman, pastinya jangan lupa juga

0: untuk selalu gunakan pakaian hangat ya saat malam hari dan juga pagi harinya. Nah, siang hari juga begitu kawan. Jangan lupa juga untuk memakai jaket ya, karena panasnya kalau di siang itu wow, sangat menyengat sekali. Dan jangan lupa juga untuk selalu mengonsumsi minum air putih ya, serta makanan bergizi yang cukup. Serta jangan lupa juga nih pada siang hari gunakan sunscreen juga, serta pelembab kulit dan juga lip balm ya, biar tidak bibir itu tidak pecah-pecah gitu. Saat itu kita juga harus menjaga yang namanya ventilasi rumah itu agar tetap baik ya. Pastikan sirkulasi udara itu bisa bergantian keluar masuk secara teratur gitu kawan, biar tidak terasa pengap seperti itu. Dan selain itu kita juga harus mengurangi yang namanya aktivitas di luar ruangan ya pada malam hari, kecuali yang sangat-sangat diperlukan. Nah, selain itu juga jangan lupa untuk siapkan pemanas ruangan, ataupun buat kawan-kawan yang ingin mandi ya, tentunya jangan lupa juga untuk memakai air hangat itu, karena kalau cuaca yang seperti ini pasti ya tubuh itu kadang kita nggak kuat atau kademen gitu, istilahnya Jawa seperti itu kawan. Nah, malam hari ini untuk Anda, bagaimana untuk pantauan cuaca di sekitar yang Anda lalui? Apakah aman ini ya? Aman terkendali? Biasanya kalau malam hari ini, kawan-kawan kan sudah banyak yang bed rest ini ya. Nah, ini pastinya kalau saya pantau dari seputaran Kayu Tangan Heritage ini masih ramai, tapi juga lancar. Kalau kita bergeser di arah mana ini ya, di arah alun-alun sendiri juga masih relatif aman kawan ya. Ini bagaimana untuk pantauan lalu lintas malam hari ini di daerah Anda? Ini bisa Anda sampaikan kepada kami ya di 0811-360911.
1: City Guides Life Hacks.
2: Dulu banyak anak muda berlomba pakai earphone wireless karena dianggap lebih praktis, kecil, dan tanpa kabel. Tapi belakangan tren mulai berubah. Banyak yang kembali memakai headset atau earphone kabel. Katanya kualitas lebih stabil, baterai nggak ribet, dan lebih nyaman dipakai lama. Terlepas dari kabel atau wireless, ada satu hal yang sering dilupakan, yaitu durasi dan volume penggunaan. Karena memakai earphone atau headset terlalu lama bisa berdampak serius loh pada kesehatan telinga. Paparan suara keras secara terus-menerus dapat merusak sel rambut halus di dalam telinga. Padahal bagian ini berfungsi menanggap suara. Dan yang berbahaya, kerusakannya bisa permanen loh. Salah satu tanda yang paling sering muncul adalah tinnitus, yaitu kondisi telinga berdenging meski tidak ada suara apapun di sekitar. Selain itu, pemakaian terlalu lama juga bisa membuat telinga lembab dan meningkatkan risiko bakteri maupun jamur berkembang di liang telinga. Belum lagi kebiasaan memakai headset sambil tidur atau hampir seharian penuh bisa membuat kotoran telinga terdorong semakin dalam, akibatnya pendengaran terasa lebih tertutup, bahkan memicu infeksi. Nah, banyak orang yang juga khawatir soal radiasi dari earphone wireless. Padahal menurut para ahli, radiasi Bluetooth termasuk rendah dan masih dalam batas aman. Jadi masalah utamanya bukan pada wireless atau kabelnya, tapi pada kebiasaan penggunaannya. Karena itu, ahli kesehatan menyarankan aturan 60-60. Artinya, volume maksimal 60% dan dipakai maksimal 60 menit per sesi. Setelah itu, telinga perlu diberi waktu istirahat. Fun fact-nya kawan, telinga manusia ternyata tidak pernah benar-benar tidur. Bahkan saat kita tertidur, telinga tetap berjaga menangkap suara di sekitar. Makanya kalau sering terpapar suara keras, telinga juga bisa mengalami kelelahan. Jadi mau pakai headset kabel atau earphone wireless, yang paling penting bukan tren perangkatnya, tapi bagaimana cara kita menjaga kesehatan pendengaran.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
3: Emang tahu itu siapa?
2: Enggak.
3: Tahu ceritanya?
2: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku, beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
4: Iya, kak. Ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
2: Nah, itu pinter.
5: Pesan ini

City 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang menemani malam hari Anda ya. Perjalanan malam hari Anda di menit 46 lepas dari jam 9 malam kawan. Nah, di sini untuk Pemkot Malang juga akan targetkan program renovasi RTLH sasar 50 hunian kawan. Ini menurut Kepala Dinas Pekerja Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DPUPR KPKP ini ya, Kota Malang Dandung Jul Haryanto di Kota Malang. Dia juga mengatakan bahwa total alokasi untuk anggaran kebutuhan renovasi puluhan RTLH sebesar 1 miliar rupiah, yaitu yang bersumber dari APBD Kota Malang 2026. Nah, anggaran ini yang disiapkan kawan untuk melaksanakan renovasi rumah warga, itu saja yang rumah warga yang tidak terdampak efisiensi ya, sehingga nominalnya tidak dipangkas sebab RTLH yang dilakukan bertujuan untuk mendukung program 3 juta rumah dari pemerintah pusat, dan untuk kualitas hunian sendiri menjadi salah satu indikator ya dalam keberhasilan program itu yang difokuskan untuk mengatasi masalah backlog selain kepemilikan. Nah, adapun jumlah RTLH sekota Malang juga membutuhkan disentuh program perbaikan atau bedah rumah, tercatat mencapai 850 unit harian kawan. Nah, ini dalam perjalanannya tentu saja dari 50 penerima terdapat 7 orang yang mengundurkan diri setelah proses pembukaan rekening untuk bantuan. Sedangkan untuk calon penerima manfaat yang mengundurkan diri kawan, hanya karena huniannya telah selesai diperbaiki secara mandiri maupun menerima bantuan dari pihak lain hingga menjadi penerima program pokok pikiran atau pokir dari DPRD setempat. Ia juga menyampaikan kawan, pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP juga membantu proses perbaikan RTLH melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya yang menyasar sekitar kurang lebih 170 unit rumah ini kawan. Nah, Dandung juga menambahkan bahwa program renovasi RTLH itu dari Pemkot Malang dan juga BSPS sudah dilakukan secara terpisah kawan. Nah, di malam hari ini untuk Anda yang ingin menginformasikan beberapa catatan traffic ini di malam hari ini ataupun suhu cuaca di sekitar Anda, bisa Anda kabarkan melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Anda sudah tahu tradisi apa? Ini dia, Grebeg Tirto Aji. Grebeg Tirto Aji ini merupakan sebuah tradisi upacara pengambilan air suci yang dilakukan masyarakat suku Tengger di Sendang Widodaren atau sumber air Mbah Kabul dan Mbah Gimbal yang lokasinya di Taman Wisata Air Wendit Desa Mahliawan Kecamatan Pakis. Konon, Sendang Widodaren ini merupakan sebuah tempat Raden Wijaya berkasih dengan para bidadarinya. Karena itu, sampai sekarang, keberadaan Sendang Widodaren ini dianggap serta diyakini suci oleh masyarakat Tengger. Nah, sumber mata air Wendit memang punya makna tersendiri untuk suku Tengger yang tersebar di wilayah wisata Gunung Bromo, termasuk yang ada di Desa Ngades Poncokusumo, Kabupaten Malang. Biasanya sebelum dilakukan ritual pengambilan air suci di Widodaren, akan dilakukan prosesi arak-arakan jampana sayuran dan buah dari hasil bumi masyarakat suku Tengger. Setelah itu dilanjutkan prosesi tari tujuh bidadari sebagai lambang mengambil air suci. Oh iya, kegiatan itu tentunya juga disaksikan langsung oleh ketua adat dari suku Tengger Baru. Lalu, setelah prosesi pengambilan air selesai, akan dilakukan syukuran berupa doa-doa baik untuk keselamatan warga maupun juga hasil panen yang melimpah. Agenda terakhir dalam tradisi Grebeg Tirto Aji tentunya berebut jampana sayuran dan buah serta tumpeng. Acara ini dari tahun ke tahun selalu ramai pengunjung, baik dari wisatawan lokal maupun juga mancanegara. Dan tradisi Grebeg Tirto Aji selalu dilakukan rutin setiap tahunnya loh. Nah, tradisi Grebeg Tirto Aji ini juga punya makna khusus. Kalau air punya gambaran yang sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia. Karena itu, kita sebagai manusia harus bersyukur dengan alam yang berlimpah ruah. Gimana kawan? Anda tertarik? Tunggu apa lagi? Rencanakan kunjungan Anda sekarang. Dan jangan lupa ya, share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 10 malam. Kawan Pemkot Malang hanya sanggup bedah 50 rumah di tahun 2026. Kepala DPUPR PKP Kota Malang Dandung Julharyanto mengatakan ada 850 rumah warga Kota Malang yang masuk kategori rumah tidak layak huni atau RTLH. Tapi Pemkot baru mampu memberikan bantuan bedah rumah untuk 50 rumah saja di tahun 2026. Kata Dandung, keterbatasan bantuan bedah rumah tersebut disebabkan penyesuaian dengan kemampuan anggaran daerah karena Pemkot hanya mengalokasikan anggaran 1 miliar rupiah atau masing-masing 20 juta untuk 50 unit rumah. Lebih lanjut, besaran anggaran tersebut tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran dan masih sama seperti tahun sebelumnya karena merupakan dukungan pada program 3 juta rumah dari pemerintah pusat. Kawan, harga telur anjlok. Pemprov Jatim siapkan Pokja hingga Perda Perlindungan Peternak. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan bahwa sektor peternakan ayam petelur tengah menghadapi tekanan akibat kelebihan pasokan produksi. Emil menambahkan pemerintah daerah juga akan mendorong berbagai pihak untuk meningkatkan penyerapan telur dari peternak rakyat sehingga harga di pasaran dapat kembali stabil. Sementara itu, Pemprov Jatim membentuk Pokja Perlindungan Peternak untuk menyusun langkah strategis terkait pembiayaan produksi dan menyiapkan Perda Perlindungan Peternak Jawa Timur sebagai dasar hukum guna menjaga keberlangsungan usaha peternakan di daerah. Kawan, pupuk bersubsidi dijamin tetap tersedia. PT Pupuk Indonesia memastikan stok pupuk bersubsidi di Jawa Timur dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan petani. Regional CEO Tri Pupuk Indonesia, Eko Suroso, mengatakan petani diimbau menerapkan pemupukan berimbang sesuai rekomendasi pemerintah agar penggunaan pupuk lebih efektif dan hasil panen lebih optimal. Pupuk Indonesia juga mengingatkan petani untuk menebus pupuk bersubsidi hanya melalui kios resmi untuk menghindari penipuan dan memastikan penyaluran tepat sasaran. Demikian 911 Hot News jam 10 malam. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.
0: Hot News.

0: for your life. Citygate FM.
1: Memory Relax. City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan. Sekarang kalau kita mau tahu sesuatu kawan, di zaman yang serba modern ini ya, kita tinggal ketik baik itu di Google atau mungkin di pencarian gitu ya. Mau tahu alamat tinggal ketik, mau tahu jadwal juga tinggal ketik, mau tahu harga juga tinggal ketik. Bahkan kalau mau tahu kabar orang pun bisa langsung cari namanya ya. Tapi kalau misalkan kita mundur ke tahun 70-an, 80-an, atau 90-an, dulu mencari informasi itu bukan soal cepat atau tidak cepat, tapi soal usahanya kawan. Kalau mau tahu alamat seseorang ya, kita tidak bisa buka peta digital ya, atau maps gitu. Jadi kita tanya orang, atau mungkin lihat di buku alamat gitu ya. Dan seringnya tidak cukup satu orang, tanyakan ke tetangganya, ke warung-warung, atau mungkin ke orang yang kebetulan lewat gitu kawan. Dan kadang jawabannya beda-beda ya, dan kita harus menyimpulkan sendiri mana yang paling masuk akal. Nah kalau mau tahu jadwal sesuatu, entah itu jadwal bis, jadwal acara, jadwal pengumuman, ya kita harus datang langsung atau lihat papan pengumuman. Nggak ada notifikasi, nggak ada pengingat otomatis. Kalau misalkan cari lowongan kerja juga sama. Dulu orang lihat koran, buka halaman iklan barisnya gimana, lingkari pakai pulpen, atau mungkin langsung datang ke tempatnya, ke alamatnya gitu ya. Tidak ada kirim CV, lihat email, tidak ada. Tidak ada klik apply gitu, nggak ada kawan dulu. Dan menariknya dulu orang itu tidak merasa ini ribet kawan ya, karena memang begitulah caranya. Dan kita terbiasa berjalan lebih jauh, bertanya lebih banyak, dan sabar untuk menunggu jawaban-jawaban yang memang kita nantikan. Bahkan cari nomor telepon saja dulu tidak gampang ya. Ada buku telepon tebal sekali dan harus cari berdasarkan nama. Dan kalau namanya mirip-mirip kita harus teliti gitu. Sekarang informasi datang ke kita, dulu kita yang mendatangi informasi. Nah mungkin malam ini kita coba ingat lagi kawan. Pernah nggak dulu Anda salah alamat karena dapat info yang kurang jelas, atau pernah nyasar karena tanya arah dan jawabannya muter-muter gitu. Dulu salah informasi itu bukan karena hoax viral gitu, enggak kawan. Tapi karena memang kadang ada orang yang tahu, ada yang tidak gitu ya. Jalurnya panjang kawan. Tapi justru dari situ ada ceritanya. Nah mungkin Anda yang punya pengalaman, ada momen bertemu orang tadi kenal. Memory Relax malam ini yang akan mengajak Anda mengingat satu hal terlebih dahulu ya. Untuk tahu sesuatu kawan, dulu itu bagaimana Anda mencari seseorang, alamat bagaimana caranya kawan. Kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus,
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
0: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
5: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang, headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
6: Saldo Anda tidak cukup.
5: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
6: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
5: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
6: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
5: Yaudah, pinjam duitnya boleh nggak?
6: Enak aja. Jual aja tuh semuanya.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
7: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
8: Pak, es kelapa ya, satu.
7: Oke. Nih, 50.000 saja.
8: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
7: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
8: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
7: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
8: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
7: Aduh, jangan deh. Ampun.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Memory Lex.
1: Kalau di talk sebelumnya kita ingat bagaimana dulu mencari informasi itu butuh usaha, kawan. Nah, sekarang kita masuk yang lebih spesifik ya. Cari alamat dan arah jalan. Sekarang mau tinggal kemanapun, tinggal buka peta di HP, bahkan sebelum berangkat kita sudah tahu jaraknya, waktunya, bahkan kondisi macetnya. Tinggal ikuti suara penunjuk arah. Tapi kalau misalkan dulu, dulu cari alamat itu benar-benar petualangan, kawan ya. Seperti bolang lah. Nah, kalau mau datang ke rumah teman, kita harus tanya detail dulu. Gangnya warna apa, rumahnya dekat apa, depannya ada pohon atau enggak, patokannya apa gitu ya. Bukan nomor rumah saja, tapi ciri-cirinya gimana. Dan kadang patokannya itu unik. Belok kiri setelah warung ada tiang, nah itu rumahnya di sebelah kiri gitu. Atau mungkin belok kanan setelah warung, di sampingnya ada pos satpam. Oh, di pos satpamnya situ, Pak? Enggak. Di belakangnya pos satpam itu ada jalan lagi gitu. Jadi kayak dulu apa ya, cukup panjang kawan ya. Dan memang kalau misalkan kita mencoba bertanya itu pasti kita benar-benar memperhatikan gitu. Kalau belum jelas ya tanya lagi ke orang yang lagi jalan di situ gitu. Dulu bertanya arah itu hal biasa. Bahkan orang ditanya sering menjelaskan panjang lebar pakai tangan yang memang menunjuk-nunjuk. Nah kalau misalkan sekarang sih sudah jarang kawan ya, karena kita sudah punya map sendiri gitu. Tapi yang namanya manusia kadang salah juga. Sudah yakin lurus kok ternyata harus belok, sudah merasa dekat ternyata masih jauh gitu. Dan kalau sudah nyasar ya kembali lagi tanya. Menariknya dulu nyasar itu bukan langsung panik karena tidak ada patokan digital yang bilang Anda salah arah seperti sekarang kawan ya. Kita hanya merasa loh kok belum sampai ya, kok salah ya sepertinya gitu. Lalu berhenti sebentar, langsung akhirnya balik lagi buat tanya orang lagi gitu. Dan seringkali dari nyasar itu muncul cerita baru, ketemu orang baru. Nah mungkin Anda bisa tambahkan ini, ingat-ingat lagi pernah nggak dulu nyasar jauh hanya karena salah belok satu gang, atau mungkin pernah datang ke satu alamat tapi ternyata rumahnya sudah pindah. Karena dulu kawan mencari alamat itu bukan cuma soal sampai tujuan saja ya, tapi soal proses menuju ke sana. Dan mungkin itu yang sekarang jarang dirasakan. Sensasi menemukan sesuatu bukan sekedar mengikuti map saja. Dan mungkin Anda bisa sharing-sharing ke WhatsApp kami mengenai pendapat Anda di 0811 3600 911.

yang kita sebut profesional itu harus bekerja dengan KPI. Ya, jadi kita ini semua harus ada awalnya dari sebuah target ya, atau tolok ukur yang nantinya setelah dijalankan resultnya itu bisa terukur. Jadi yang nama profesional ini harus bisa memberikan akuntabilitas, ya, accountability itu. Jadi kalau saya bekerja sebagai profesional misalnya gitu, saya nggak hanya bisa hanya bekerja aja terus nanti hasilnya ya apa adanya mengalir begitu aja, nggak bisa. Yang namanya profesional itu harus ada planningnya. Saya dari dulu itu bekerja dengan KPI, key performance indicator. Jadi performance saya harus ada indikatornya. Supaya saya perform bagus, saya harus membuat anak buah saya bagus. Kalau anak buah saya bagus, saya jadi bagus juga. Jadi saya nggak bisa bagus sendirian. Kiat saya dulu adalah bagaimana saya membuat anak buah saya sebagus mungkin sehingga saya bisa tambah bagus. Kita tidak perlu takut nanti, wah kalau anak buah kita bagus, kita diloncati dong. Nah, karena kita sudah tahu bahwa kalau kita share knowledge kita kepada mereka, kita pass on knowledge, kita harus nyari knowledge baru gitu. Kecuali kita malas cari knowledge baru, kita malas nyari skill baru. Ya, itu kita mengancam diri kita sendiri. Sukses dan failure itu satu paket. Jadi jangan takut gagal gitu. Kebanyakan orang kan enggak mau ngambil decision karena nanti kalau gagal gimana? Nanti kalau gagal saya kelihatan jelek gitu. Nah, padahal enggak begitu rumusnya. Orang yang sukses tuh enggak ada yang enggak ngelewati kegagalan. Itu biasanya siapa aja deh, coba kita lihat, itu semua melewati kegagalan. Nah, yang bagus adalah kita ngelirik kegagalannya orang lain dan kita menghindari kegagalan itu lebih cepat lagi gitu. Makanya kita belajar juga lah kepada orang-orang yang sudah sukses. Kita selalu beradalah di sekeliling orang yang sukses karena kita akan dapat aura sukses mereka. Tapi kita jangan melihat suksesnya terus kita terkesima dengan suksesnya aja, tapi kita nggak mau gagalnya. Jadilah orang yang bermakna bagi orang lain melalui sharing knowledge-nya. Saya Koko Hadiono di Resto Scale Up Specialist di City Guide 911 FM, Your City Guide Radio.

0: happens for your life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya. For your life. City Guide FM.
3: Memory Lex. Tadi kawan kita membahas ya, kalau memang tidak mudah dalam mencari seseorang di tahun 80-an, 90-an, 60-an gitu, atau sampai 60-90 lah, bila kita bilangnya gitu kawan ya. Kalau sekarang kita mungkin tinggal search di Google sudah ketemu orangnya gitu, muncul di Instagram. Nah, selain itu kawan, ada juga yang sulit dicari. Dulu kalau misalkan mau beli tiket-tiket apa-apa gitu ya, baik itu bis, pesawat, atau mungkin kereta, ya kalau sekarang kan gampang, tinggal buka aplikasi sudah bisa gitu ya. Mau beli tiket kereta, tiket bioskop, bayar listrik, bayar air, bahkan kirim uang, semuanya bisa dari rumah, dari HP saja kawan. Tapi dulu semua itu datang kawan ke tempat gitu ya, untuk antri langsung. Contoh kalau misalkan mau beli tiket kereta atau bis, kita harus datang ke loket di terminal ataupun di stasiun gitu. Kadang antriannya panjang, tidak ada sistem pilih kursi lewat layar, hanya papan informasi dan petugas di balik kaca. Dan rasanya beda sekali kawan ya, deg-degan, aduh ini kehabisan gak ya gitu, takut jadwalnya penuh juga. Kalau sudah sampai depan loket ya baru bisa tahu pasti dapat atau tidaknya gitu. Mau bayar listrik atau telepon rumah, ya harus ke kantor pembayaran. Datang

band gitu ya. Dan menariknya meskipun butuh waktu dan tenaga, dulu orang jarang mengeluh soal itu kawan, karena adanya itu ya. Karena memang tidak ada pilihan lain gitu. Dan justru dari proses itu muncul rasa puas ketika selesai. Sekarang semuanya cepat, tapi cepat itu juga bikin kita tidak terlalu ingat prosesnya kawan. Dulu setiap urusan ada ceritanya, sekarang selesai dalam hitungan menit, tapi sering tidak meninggalkan kesan. Anda coba ingat-ingat lagi kawan, pernah nggak Anda dulu datang pagi-pagi hanya untuk antri sesuatu, atau pernah pulang dengan kecewa karena tiket baik bis atau keretanya habis gitu. Nah, karena kalau dulu menyelesaikan satu urusan itu terasa cukup sulit ya, dan prosesnya dilalui secara lambat memang kawan. Mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Kirimkan ke WhatsApp kami ya di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami di @c3891FM.

Jalan Plus. Jika selama ini Anda mengenal Kota Batu sebagai kota wisata yang ramai, mungkin kali ini saatnya melihat sisi yang berbeda. Lebih tenang, lebih alami, dan terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini kita akan menuju Desa Bulukerto. Berada di kaki Gunung Arjuno, Desa Bulukerto menawarkan suasana sejuk khas dataran tinggi. Dengan landscape hijau yang didominasi oleh kebun dan kawasan hutan, dari pusat kota, perjalanan ke desa ini memakan waktu sekitar 20-30 menit menuju area Kecamatan Bumiaji dengan jalur yang perlahan menanjak dan semakin asri. Daya tarik utama Bulukerto adalah kekuatan agrowisatanya. Di sini Anda bisa menemukan hamparan kebun apel yang sudah lama jadi identitas pertanian di Kota Batu. Tidak hanya itu, terdapat juga perkebunan mawar potong yang tertata rapi, serta kopi Arabica khas Bulukerto yang unik karena ditanam berdampingan dengan tanaman apel. Bagi Anda yang menyukai aktivitas luar ruangan, kawasan Gunung Pucung bisa jadi pilihan. Area ini menawarkan potensi ekowisata, mulai dari trekking ringan, bersepeda gunung, sampai sekedar menikmati suasana hutan yang masih alami. Selain itu ada juga Umbul Gemulo, sumber mata air alami yang dikenal jernih dan menyegarkan, serta menjadi bagian penting bagi kehidupan warga sekitar. Tidak jauh dari sana, Anda juga bisa menemukan Taman Kenanga, taman yang tertata rapi dengan tanaman hias dan gazebo, cocok untuk beristirahat sejenak sambil menikmati udara pegunungan. Nah, untuk Anda yang ingin lebih menikmati lagi, terdapat juga beberapa kafe dengan pemandangan alam terbuka, memberikan alternatif bagi Anda yang ingin menikmati suasana santai dengan sentuhan modern. Waktu terbaik untuk berkunjung ke Desa Bulukerto adalah pagi hari, ketika udara masih sangat segar dan aktivitas desa mulai berjalan. Namun sore hari pun tak kalah menarik karena suasana yang lebih tenang dan cahaya matahari yang hangat di antara perbukitan cocok untuk Anda yang suka fotografi. Desa Bulukerto bukan hanya tentang destinasi, tapi tentang pengalaman menikmati alam dan kehidupan secara lebih perlahan. Sebuah pengingat bahwa di tengah kesibukan selalu ada ruang untuk kembali sederhana. Saya Nur Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan, tumpukan sampah masih penuhi sisi Jalan Muharto. PLH DLH Kota Malang Gamaliel Raymond Hatikuaran Matondang menyebut tumpukan sampah di tepi Jalan Muharto sudah berlangsung cukup lama. Imbas tempat pembuangan sampah atau TPS lama di kawasan Muharto yang sudah beralih fungsi menjadi hunian sementara. Setelah adanya alih fungsi tersebut, tumpukan sampah akhirnya dikumpulkan di tepi Jalan Muharto. Dan DLH terus menyesuaikan pola pengangkutan dengan mengambil sampah langsung dari titik tersebut setiap pagi. Selain itu, kata Raymond, pihaknya juga sedang berupaya mencari lokasi baru sebagai pengganti TPS sementara tersebut, dan sejumlah titik juga sudah masuk dalam tahap pengkajian, salah satunya di kawasan dekat TPU Polehan. Kawan, Hovifa targetkan embarkasi Bandara Doho beroperasi pada tahun 2027. Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa menargetkan embarkasi Bandara Doho Kediri mulai beroperasi untuk melayani penerbangan haji pada musim 1448 Hijriah atau 2027 Masehi untuk meningkatkan kualitas layanan dan memudahkan jamaah, terutama dari wilayah Mataraman. Hovifa menambahkan, pengoperasian Bandara Doho sebagai embarkasi haji baru merupakan salah satu langkah strategis Pemprov Jatim bersama pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji. Sementara itu, keberadaan embarkasi tersebut akan memangkas waktu tempuh calon jamaah haji dari wilayah Mataraman untuk menuju ke titik keberangkatan. Kawan, pupuk bersubsidi dijamin tetap tersedia. PT Pupuk Indonesia memastikan stok pupuk bersubsidi di Jatim dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan petani. Regional CEO 3 Pupuk Indonesia, Eko Suroso, mengatakan, petani diimbau menerapkan pemupukan berimbang sesuai rekomendasi pemerintah agar penggunaan pupuk lebih efektif dan hasil panen optimal. Pupuk Indonesia juga mengingatkan petani untuk menebus pupuk bersubsidi hanya melalui kios resmi untuk menghindari penipuan dan memastikan penyaluran tepat sasaran. Demikian 911 Hot News jam 11 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam. 911 Hot News.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Kita mau bahas lagi mengenai zaman dulu ya. Nah, kalau misalkan tadi kita membahasnya tentang menunggu antri dan lain-lain, perlu proses gitu ya. Nah, sekarang pun juga mungkin lebih gampang karena ada handphone kawannya. Jadi kita menunggu itu tidak gampang bosan gitu karena ada HP. Kalau misalkan sekarang bosan itu refleks kita hampir selalu ambil HP, scroll, geser, lihat apa aja yang lewat, dan tanpa sadar waktunya terisi dengan sendirinya. Nah, tapi coba kita mundur ke tahun 70-an, 80-an, 90-an. Kalau bosan kawan ya, kita tidak punya layar untuk ditatap, kita benar-benar harus mencari cara sendiri. Dan bosan itu terasa lebih nyata, tidak ada distraksi instan. Jadi mau tidak mau ya kita bergerak gitu ya. Apa yang keluar, ada yang keluar rumah cari teman, ada yang main apa saja yang di sekitarnya, bahkan kadang hanya duduk melamun sambil memperhatikan langit gitu ya, atau mungkin jalanan gitu. Dan dulu waktu kosong itu tidak langsung diisi oleh sesuatu yang datang dari luar kawan. Kita yang menciptakan isinya gitu, dari hal-hal sederhana, dari benda yang ada di sekitar kita, idenya spontan gitu. Kalau hujan turun atau listrik mati, ya tidak ada yang bisa ditonton, jadi yang ngobrol-ngobrol aja ya, atau mungkin baca buku gitu ya, main apa kayak tebak-tebakan gitu, atau mungkin sekedar cerita pengalaman hari itu. Kalau siang juga terasa panjang, bisa jalan kaki keliling lingkungan, bisa membantu orang tua, bisa membuka lemari lama dan menemukan barang-barang kecil yang dulu disimpan. Dan menariknya, kebosanan dulu itu sering melahirkan kreativitas kecil karena tidak ada pilihan cepat. Jadi kita lebih sabar, lebih lama diam, lebih lama berpikir. Kalau sekarang rasa bosan itu hampir tidak sempat muncul. Baru sedikit sepi, sudah ada sesuatu yang bisa mengisi itu. Dan mungkin itu sebabnya sekarang kita jarang-jarang atau jarang benar tahu rasanya duduk tanpa distraksi atau gangguan kawan. Mungkin Anda coba ingat lagi kawan ya, bisa tambahkan ke WhatsApp kami. Dulu kalau misalkan tidak ada acara kawan, biasanya Anda ngapain? Karena kalau misalkan kita lihat kan sekarang sudah ada handphone. Kalau dulu ngapain sih, saya pengen tahu gitu ya. Anda bisa sharing di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Di Malang, ada sebuah jejak peradaban besar yang masih berdiri hingga hari ini, yaitu Arca Dwarapala di Singosari. Kali ini kita akan menuju salah satu peninggalan sejarah terbesar di Malang yang diam tapi menyimpan cerita ribuan tahun. Di kawasan Singosari berdiri dua arca raksasa yang terkenal sebagai Arca Dwarapala. Arca ini merupakan peninggalan kerajaan Singosari yang berkuasa pada abad ke-13 sekitar tahun 1222 hingga 1293 Masehi. Dwarapala sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Dwara berarti gerbang dan Pala berarti penjaga. Artinya, arca ini memang dibuat sebagai penjaga pintu atau kawasan suci. Yang membuat Arca Dwarapala Singosari begitu istimewa adalah ukurannya. Tingginya mencapai sekitar 3,7 meter, menjadikannya sebagai Arca Dwarapala terbesar di Indonesia. Wujudnya pun sangat khas, berbadan besar, mata melotot, bertaring, dan memegang gada, melambangkan kekuatan serta perlindungan terhadap sesuatu yang sakral. Dua arca ini berdiri terpisah di sisi jalan, seolah menjaga kawasan di sekitarnya sejak ratusan tahun lalu. Namun yang menarik, fungsi arca ini masih menyimpan misteri. Seorang ahli menyebut bahwa arca ini menjaga kawasan percandian Singosari. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Dwarapala justru menjadi penjaga Gunung Arjuna Welirang yang dianggap sebagai kawasan suci dalam konsep kosmologi Jawa kuno. Artinya, arca ini bukan sekedar patung, tapi bagian dari sistem kepercayaan dan filosofi besar pada masanya. Dari sisi potensi, Arca Dwarapala ini menjadi salah satu ikon wisata sejarah di Malang. Letaknya berada di tengah permukiman warga, justru memberikan pengalaman berbeda, di mana peninggalan kerajaan bisa berdampingan langsung dengan kehidupan modern. Bagi pecinta sejarah, arkeologi, atau sekedar penikmat budaya, tempat ini menawarkan perjalanan singkat tapi penuh makna. Untuk Anda yang mau menuju ke Arca Dwarapala Singosari dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 20 hingga 30 menit ke arah utara. Arahkan perjalanan menuju kawasan Candi Singosari, karena posisi arca ini tidak jauh dari area tersebut, tepatnya di wilayah Candi Renggo. Akses jalan sangat mudah dijangkau kawan, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum menuju Singosari. Arca Dwarapala bukan sekedar peninggalan masa lalu, dia adalah simbol penjaga dari sejarah panjang Malang. Diam tapi tetap berdiri menjadi saksi bahwa peradaban besar pernah tumbuh di tanah ini. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Udah siap? Yuk berangkat!
3: Siap!
2: Bentar, kenapa? Dompet ketinggalan?
3: Bukan.
2: HP?
3: Bukan.
2: Pacar?
3: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
2: Terus apa dong?
3: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
2: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
3: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
2: Iya sih.
3: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik, bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
2: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
4: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan Plus. Jika selama ini Anda mengenal Kota Batu sebagai kota wisata yang ramai, mungkin kali ini saatnya melihat sisi yang berbeda. Lebih tenang, lebih alami, dan terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini kita akan menuju Desa Bulukerto. Berada di kaki Gunung Arjuno, Desa Bulukerto menawarkan suasana sejuk khas dataran tinggi. Dengan landscape hijau yang didominasi oleh kebun dan kawasan hutan, dari pusat kota, perjalanan ke desa ini memakan waktu sekitar 20-30 menit menuju area Kecamatan Bumiaji dengan jalur yang perlahan menanjak dan semakin asri. Daya tarik utama Bulukerto adalah kekuatan agrowisatanya. Di sini Anda bisa menemukan hamparan kebun apel yang sudah lama jadi identitas pertanian di Kota Batu. Tidak hanya itu, terdapat juga perkebunan mawar potong yang tertata rapi, serta kopi Arabica khas Bulukerto yang unik karena ditanam berdampingan dengan tanaman apel. Bagi Anda yang menyukai aktivitas luar ruangan, kawasan Gunung Pucung bisa jadi pilihan. Area ini menawarkan potensi ekowisata, mulai dari trekking ringan, bersepeda gunung, sampai sekedar menikmati suasana hutan yang masih alami. Selain itu ada juga Umbul Gemulo, sumber mata air alami yang dikenal jernih dan menyegarkan, serta menjadi bagian penting bagi kehidupan warga sekitar. Tidak jauh dari sana, Anda juga bisa menemukan Taman Kenanga, taman yang tertata rapi dengan tanaman hias dan gazebo, cocok untuk beristirahat sejenak sambil menikmati udara pegunungan. Nah, untuk Anda yang ingin lebih menikmati lagi, terdapat juga beberapa kafe dengan pemandangan alam terbuka, memberikan alternatif bagi Anda yang ingin menikmati suasana santai dengan sentuhan modern. Waktu terbaik untuk berkunjung ke Desa Bulukerto adalah pagi hari, ketika udara masih sangat segar dan aktivitas desa mulai berjalan. Namun sore hari pun tak kalah menarik karena suasana yang lebih tenang dan cahaya matahari yang hangat di antara perbukitan cocok untuk Anda yang suka fotografi. Desa Bulukerto bukan hanya tentang destinasi, tapi tentang pengalaman menikmati alam dan kehidupan secara lebih perlahan. Sebuah pengingat bahwa di tengah kesibukan selalu ada ruang untuk kembali sederhana. Saya

0: Guidance for your life. City Guide FM.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean gak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
4: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
3: Tantangan yang dihadapi.
5: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
3: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
3: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Memory Lex. City Guideline 11 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Kalau tadi kita bicara soal bosan dan waktu kosong, sekarang kita lihat satu hal yang mungkin jarang kita sadari kawan. Dulu justru karena waktu kosong itu ada ya, orang jadi lebih sering bertemu gitu. Dulu waktu luang itu tidak langsung diisi oleh layar. Jadi pilihan paling logis adalah keluar sebentar, duduk di teras, jalan sedikit, datang ke rumah teman tanpa janji panjang gitu. Dan seringkali pertemuan itu tidak direncanakan kawan ya. Ketemu tetangga karena sama-sama duduk di depan rumah, ketemu teman karena sama-sama sedang tidak ada kegiatan, ketemu orang lama karena kebetulan lewat jalan yang sama gitu. Waktu kosong itu pasti membuka ruang untuk interaksi secara spontan dulu kawan. Sekarang waktu kosong sering berisi sendiri ya. Kita merasa sibuk meskipun sendirian gitu. Jadi tanpa sadar, peluang untuk pertemuan spontan itu makin jarang. Dulu tidak ada pesan sebelum datang, atau tidak ada pesan dulu sebelum datang gitu ya. Tidak ada konfirmasi lokasi lewat share map. Nah, kalau mau bertemu ya datang aja gitu. Kalau orang yang nggak ada ya udah nanti kembali lagi gitu. Dan anehnya ini tidak dianggap merepotkan kawannya, karena ritme hidup itu memang memberikan ruang untuk itu. Banyak persahabatan dulu tumbuh bukan karena sering janjian resmi, tapi karena sering kebetulan bertemu, atau mungkin sering bertemu juga tapi secara langsung dan tanpa adanya distraksi HP kawan ya. Sering duduk bareng tanpa ada agenda gitu, sering ngobrol panjang tanpa topik khusus. Sekarang pertemuan itu harus direncanakan sesuai jadwal, disepakati waktunya. Kalau nggak jadi ya aduh sorry ya nggak bisa datang gitu. Nah dulu kalau misalkan nggak jadi bertemu ya kita nggak tahu, karena tidak ada kabar pembatalan. Jadi ada kemungkinan saling menunggu selama beberapa jam lalu pulang gitu. Kok ada kabar ya, di rumah baru telepon gitu. Coba ingat lagi kawan, pernah nggak anda dulu tiba-tiba bertemu seseorang hanya karena sama-sama sedang tidak punya kegiatan? Dan memang biasanya apa yang anda lakukan dengan teman anda saat tiba-tiba bertemu gitu? Jadi contohnya saya bosen ya gitu, yaudah aku langsung ke rumah si A gitu. Nah, di rumah si A ini biasanya ngapain? Apakah mengajak main atau apa gitu? Atau mungkin anda bisa ceritakan ya pengalaman anda kalau mencari apa, menghilangkan kebosanan itu bagaimana kawan caranya? Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 364 9111.

0: city guides inside.
1: Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, wacana pembangunan alun-alun Kepanjen mulai menjadi perhatian publik. Proyek ruang publik baru di Kabupaten Malang ini diperkirakan menelan anggaran ratusan miliar rupiah, lengkap dengan fasilitas penunjang seperti sentra UMKM hingga area hiburan. Namun pertanyaannya, seberapa siap pembangunan ini direalisasikan? Kabid Penataan Ruang dan Bangunan DPKPCK Kabupaten Malang, Jamhari Kasataruna, menjelaskan, pembangunan alun-alun Kepanjen nantinya memanfaatkan lahan milik Pemkab Malang di kawasan Stadion Kanjuruhan, sehingga tidak mengganggu lahan sawah dilindungi atau LSD. Dia juga menyebut proyek ini masih dalam tahap pengkajian bersama sejumlah OPD terkait.
2: Ya, mungkin lebih, kalau alun-alunnya saja ya, itu 85 miliar. Hmm. Tapi kan ada, seperti yang saya sampaikan tadi, di situ ada
3: 90 miliar masjid.
2: Ya, terus UMKM 90. Ini yang opsi satu ya, masjidnya 50.
3: Oke.
2: Okay. Sentra UMKM-nya 97. Hmm. Roller coaster dan biang lala dan surplusnya itu 27. Seperti itu.
3: Oh, okay.
2: Kurang ini lebihnya 259.
3: Dengan
2: opsi 2 ini yang berbeda di masjidnya ya. Di masjid sama UMKM-nya. Opsi kedua kurang lebihnya 389. Sebenarnya lebih murah dari wacana yang sebelumnya ya, karena kalau wacana sebelumnya ada pengadaan lahan itu. Jadi kalau yang di samping belakang stadion ini, insya Allah tidak sampai pengadaan lahan sih infonya pimpinan.
1: Sementara itu, anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Zulham Ahmad Mubarok, menilai pembangunan ini tidak bisa hanya mengandalkan APBD di tengah efisiensi saat ini. Karena itu sejumlah opsi pembiayaan disiapkan, mulai dari hibah pemerintah pusat sampai CSR.
4: Parameternya banyak lah, tetapi pada intinya bahwa perencanaan alun-alun ini, kalau saya boleh nyimpulkan diskusi kita ya Mas, ini poin-poinnya agar kemudian tidak terjadi salah persepsi. Pendengar sekalian, ini saya review-review. Perencanaan alun-alun ini, siap. Perencanaan alun-alun ini amanat konstitusi daerah, karena sudah ada dalam RPJMD Kabupaten Malang 2025-2029. Nah ini clear, ini amanat konstitusi. Kenapa kok pemerintah ini kemudian memaksakan 2027? Karena di dalam RPJMD ada lini masa atau timeline. Timelinenya startnya 2027, mulai pembebasan lahan dan seterusnya. Nah selanjutnya, kenapa harus di sana? Karena ada RDTR dan RTRW. Ini bicara teknis betul kita ini. Apa itu RDTR? Rencana detail tata ruang. Apa itu RTW? Rencana tata ruang tata wilayah. Jadi semua ini aturannya sudah rigid. Maka sekarang tugas kita semua adalah mengawal bersama-sama agar perencanaan yang sudah dirancang oleh pemerintah ini tepat guna, tepat sasaran, manfaatnya dirasakan masyarakat. Nah itu dia Mas, kesimpulannya sih. Jadi ya kita akan kawal betul nih supaya baik.
1: Di sisi lain, dosen VIA Universitas Brawijaya, Dr. Ike Wanusmawati, menilai keberadaan alun-alun Kepanjen bisa memberi dampak positif bagi masyarakat. Mulai dari ruang rekreasi murah, peningkatan kualitas lingkungan, hingga mendorong pergerakan ekonomi lokal melalui sentra kuliner dan UMKM.
5: Kalau hanya mengandalkan pada estetika, kita kan ketika membangun itu, apalagi ini menggunakan anggaran ya, anggaran daerah, mau besar separuh atau misalnya join, tetap ada anggaran dari daerah yang itu notabene dari masyarakat. Maka memang yang harus diutamakan itu adalah kepentingan publiknya, bukan pada aspek estetikanya. Nah, karena kalau kita hanya pada aspek estetika, maka konsentrasinya hanya indah cantik. Biasanya kan ibaratnya kalau perempuan nih Pak ya, perempuan kalau indah cantik itu kan butuh perawatan ya.
3: Oke.
5: Butuh treatment, itu mahal Pak. Jadi kalau kepingin istrinya cantik, ya itu harus sediakan uang gitu, harus sediakan biaya yang besar. Dan harus berkelanjutan. Nah, tapi kalau kita konsentrasinya pada pelayanan publik, tidak hanya sekedar pamer ya, estetika itu kan pamer ya. bangunan-bangunan megah, mewah, atau taman-taman yang indah, tetapi fungsi dasarnya tidak ada. Jangan hanya sampai bunga-bunga saja, tapi kemudian masyarakat tidak datang ke situ, tidak digunakan, sehingga nanti fungsi utamanya, artinya tujuan awalnya untuk mendekatkan masyarakat ya dari aspek sosial itu tidak terpenuhi. Makanya kenapa

0: happens for your life. City Gate FM.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan.

0: saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
1: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Memory Relax. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau kita dengarkan lagi dari awal ya, cari informasi harus jalan dan bertanya, cari alamat bisa nyasar dulu, beli tiket harus antri, bosan harus cari cara sendiri, waktu kosong bisa mempertemukan orang juga. Ada satu benang merah yang memang terasa jelas dan terlihat ya, dulu hidup berjalan lebih lambat kawan. Dan yang menariknya, lambat itu tidak dianggap masalah. Dulu menunggu itu biasa sekali, antri itu biasa sekali, tidak seperti sekarang mungkin antri udah marah-marah ya. Salah alamat itu juga biasa, nyasar sedikit itu juga biasa, tidak ada rasa panik berlebihan gitu, karena semua orang juga mengalami hal yang sama. Nah sekarang begitu sedikit lambat kita gelisah, internet lemot aja udah kesal gitu ya. Balasan pesan tidak cepat datang, langsung bertanya-tanya, informasi tidak langsung muncul, rasanya seperti ada yang kurang. Padahal dulu informasi memang tidak instan, karena tidak instan, kita lebih sabar kawan. Lebih siap menghadapi kemungkinan salah, lebih siap menerima prosesnya gitu ya. Dulu kalau misalkan datang ke suatu tempat dan ternyata tutup, ya udah, ya wis gitu ya. Besok aja datang lagi gitu ya. Tidak langsung protes panjang seperti sekarang kawan, tidak langsung mencari siapa yang salah dan lain-lain gitu. Nah mungkin Anda bisa tambahkan ke WhatsApp kami ya, bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini gitu ya. Dan pernah Andakah dulu menunggu sesuatu lama sekali tapi tetap sabar karena memang tidak ada pilihan lain? Tambahkan ke WhatsApp kami kawan di 0811 360911. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

Jalan Plus. Di Malang, ada sebuah jejak peradaban besar yang masih berdiri hingga hari ini, yaitu Arca Dwarapala di Singosari. Kali ini kita akan menuju salah satu peninggalan sejarah terbesar di Malang yang diam tapi menyimpan cerita ribuan tahun. Di kawasan Singosari berdiri dua arca raksasa yang terkenal sebagai Arca Dwarapala. Arca ini merupakan peninggalan kerajaan Singosari yang berkuasa pada abad ke-13 sekitar tahun 1222 hingga 1293 Masehi. Dwarapala sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Dwara berarti gerbang dan Pala berarti penjaga. Artinya, arca ini memang dibuat sebagai penjaga pintu atau kawasan suci. Yang membuat Arca Dwarapala Singosari begitu istimewa adalah ukurannya. Tingginya mencapai sekitar 3,7 meter, menjadikannya sebagai Arca Dwarapala terbesar di Indonesia. Wujudnya pun sangat khas, berbadan besar, mata melotot, bertaring, dan memegang gada, melambangkan kekuatan serta perlindungan terhadap sesuatu yang sakral. Dua arca ini berdiri terpisah di sisi jalan, seolah menjaga kawasan di sekitarnya sejak ratusan tahun lalu. Namun yang menarik, fungsi arca ini masih menyimpan misteri. Seorang ahli menyebut bahwa arca ini menjaga kawasan percandian Singosari. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Dwarapala justru menjadi penjaga Gunung Arjuna Welirang yang dianggap sebagai kawasan suci dalam konsep kosmologi Jawa kuno. Artinya, arca ini bukan sekedar patung, tapi bagian dari sistem kepercayaan dan filosofi besar pada masanya. Dari sisi potensi, Arca Dwarapala ini menjadi salah satu ikon wisata sejarah di Malang. Letaknya berada di tengah permukiman warga, justru memberikan pengalaman berbeda, di mana peninggalan kerajaan bisa berdampingan langsung dengan kehidupan modern. Bagi pecinta sejarah, arkeologi, atau sekedar penikmat budaya, tempat ini menawarkan perjalanan singkat tapi penuh makna. Untuk Anda yang mau menuju ke Arca Dwarapala Singosari dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 20 hingga 30 menit ke arah utara. Arahkan perjalanan menuju kawasan Candi Singosari, karena posisi arca ini tidak jauh dari area tersebut, tepatnya di wilayah Candi Renggo. Akses jalan sangat mudah dijangkau kawan, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum menuju Singosari. Arca Dwarapala bukan sekedar peninggalan masa lalu, dia adalah simbol penjaga dari sejarah panjang Malang. Diam tapi tetap berdiri menjadi saksi bahwa peradaban besar pernah tumbuh di tanah ini. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: kuah seger. Seng diet diundur dise. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Malang tidak hanya dikenal dengan wisatanya loh, akan tetapi Malang juga memiliki desa yang tak kalah menariknya. Nah, saat ini saya sudah berada di salah satu desa, tepatnya di Kabupaten Malang. Ini dia, Desa Mangliawan. Mengunjungi wilayah Kabupaten Malang yang luas tentunya tidak lengkap kalau tidak mengunjungi Desa Mangliawan, di mana desa ini memiliki daya tarik yang belum Anda ketahui. Ingin tahu tentang Desa Mangliawan ini? Yuk ikuti saya. Desa Mangliawan menjadi bagian dari Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Nama Desa Mangliawan ini ternyata diambil dari nama sebuah wilayah yang dulunya pernah menjadi lokasi perkemahan Sri Rama dalam sebuah kisah pewayangan. Saat itu, nama Mangliawan ternyata juga berupa nama seorang tokoh Raden Mangliawan. Dia adik Prabu Sumali, Raja Kerajaan Selogringgi. Dari berbagai sumber, cerita asal-usul namanya memang semua mengacu pada cerita pewayangan. Desa Mangliawan sendiri terdapat 4 dusun, Dusun Kerajan, Dusun Lobok Suruh, Dusun Jabon, dan juga ada Dusun Kedoya. Di Desa Mangliawan terhampar banyak persawahan di sepanjang jalan. Kalau Anda berkunjung ke Mangliawan terdapat pemandian yang terkenal akan habitat monyet yang bernama Taman Wisata Wendit. Selain terkenal dengan wisata pemandian, di sini juga terkenal dengan wisata budayanya. Kalau Anda beruntung, Anda bisa menyaksikan berbagai budaya di sini, seperti budaya Malam Satu Suro, Kira Budaya, Sumpah Ikrar Bukti kepada Desa Baru, dan ada juga kegiatan pawai umbul-umbul Mangliawan di setiap hari jadi desa. Tidak hanya itu, ada bermacam-macam aksi budaya yang bisa dipertontonkan, mulai dari tari-tarian, prosesi, doa, dan prosesi-prosesi lain khas dari masyarakat desa di sini. Gimana? Anda tertarik? Tunggu apa lagi? Yuk rencanakan kunjunganmu di Desa Mangliawan, dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Dulu banyak anak muda berlomba pakai earphone wireless karena dianggap lebih praktis, kecil, dan tanpa kabel. Tapi belakangan, tren mulai berubah. Banyak yang kembali memakai headset atau earphone kabel. Katanya kualitas lebih stabil, baterai nggak ribet, dan lebih nyaman dipakai lama. Terlepas dari kabel atau wireless, ada satu hal yang sering dilupakan, yaitu durasi dan volume penggunaan. Karena memakai earphone atau headset terlalu lama, bisa berdampak serius loh pada kesehatan telinga. Paparan suara keras secara terus-menerus dapat merusak sel rambut halus di dalam telinga. Padahal bagian ini berfungsi menangkap suara. Dan yang berbahaya, kerusakannya bisa permanen loh. Salah satu tanda yang paling sering muncul adalah tinnitus, yaitu kondisi telinga berdenging meski tidak ada suara apapun di sekitar. Selain itu, pemakaian terlalu lama juga bisa membuat telinga lembab dan meningkatkan risiko bakteri maupun jamur berkembang di liang telinga. Belum lagi kebiasaan memakai headset sambil tidur atau hampir seharian penuh bisa membuat kotoran telinga terdorong semakin dalam. Akibatnya, pendengaran terasa lebih tertutup, bahkan memicu infeksi. Nah, banyak orang yang juga khawatir soal radiasi dari earphone wireless. Padahal menurut para ahli, radiasi Bluetooth termasuk rendah dan masih dalam batas aman. Jadi masalah utamanya bukan pada wireless atau kabelnya, tapi pada kebiasaan penggunaannya. Karena itu, ahli kesehatan menyarankan aturan 60-60. Artinya, volume maksimal 60% dan dipakai maksimal 60 menit per sesi. Setelah itu, telinga perlu diberi waktu istirahat. Fun fact-nya kawan, telinga manusia ternyata tidak pernah benar-benar tidur. Bahkan saat kita tertidur, telinga tetap berjaga menangkap suara di sekitar. Makanya kalau sering terpapar suara keras, telinga juga bisa mengalami kelelahan. Jadi mau pakai headset kabel atau earphone wireless, yang paling penting bukan tren perangkatnya, tapi bagaimana cara kita menjaga kesehatan pendengaran.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Hai hai kawan, Anda pasti sudah sering melewati kawasan Pujon Kabupaten Malang. Tapi tahukah Anda, saya juga menyimpan banyak cerita yang menarik untuk diulas. Nah, ada apa saja sih di sana? Yuk ikut saya jalan-jalan ke Desa Pujon. Pujon sebagai kecamatan di Kabupaten Malang yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Mojokerto di bagian utara, Kota Batu di bagian timur, dan Kabupaten Blitar di bagian selatan, terletak di dataran tinggi karena pada zaman dulu Pujon menjadi tujuan akhir dari lahar yang berasal dari 5 gunung berapi seperti Gunung Arjuna dan Gunung Welirang. Karena terletak Kecamatan Pujon ada di dataran tinggi, memungkinkan masyarakatnya untuk menanam tanaman sayur dan buah-buahan yang berkualitas, juga mendirikan peternakan sapi yang bisa menghasilkan susu berkualitas. Bahkan produk susu dari Pujon sampai dikirim ke perusahaan susu di Pasuruan. Nah, kalau Anda ingin berkeliling di Kecamatan Pujon, ada beberapa destinasi wisata yang tidak boleh dilewatkan, seperti Air Terjun Coban Rondo, Coban Grojogan Sewu, Sumber Pitu, dan masih banyak lagi. Kalau Anda mau menuju Pujon dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda ke barat, menuju area Payung, sampai nantinya Anda sampai di pintu masuk Desa Pujon. Kalau Anda sudah sampai di sana, jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial @cityguide911fm.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Setiap pemimpin dibentuk melalui sebuah proses. Ada yang belajar dari pengalaman, ada yang ditempa melalui pelatihan, dan ada pula yang dibekali dengan nilai-nilai kedisiplinan. Namun, setiap proses pembelajaran selalu menyisakan satu pertanyaan. Apakah cara yang ditempuh sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai? Pemerintah memutuskan menghentikan latihan dasar kemiliteran bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih. Kedepan program tersebut akan diubah menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial. Keputusan ini diambil setelah Kementerian Pertahanan melakukan evaluasi menyeluruh, menyusul meninggalnya 5 peserta dalam rangkaian pelatihan. Seorang manajer koperasi bukan hanya dituntut memiliki disiplin, tapi juga mampu memimpin organisasi, mengelola keuangan, mengambil keputusan, dan membangun kepercayaan masyarakat. Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang, Profesor Bugi Triatmanto menilai, pembentukan karakter memang menjadi bagian penting, namun penguatan kompetensi manajerial tetap menjadi pondasi agar koperasi mampu berjalan secara profesional.
2: Seorang pemimpin ataupun seorang manajer, dia harus mempunyai berbagai macam kompetensi. Memang ada banyak macam kompetensi, orang mengenalnya adalah core competence. Yang dipentingkan itu adalah kompetensi profesional yang merupakan penggabungan baik itu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi leadership untuk membangun koperasi yang lebih maju. Terkait dengan apakah pembentukan disiplin melalui pelatihan bagi calon manajer koperasi yang bergaya militer itu akan

0: meningkatkan kemampuan ia. Namun kemampuannya itu baru dari satu sisi saja, yaitu kemampuan dalam hal bekerja sama dan di dalam proses pengambilan keputusan. Tetapi kalau menurut saya itu saja tidak cukup. Kompetensi profesional sangat dibutuhkan oleh seorang manajer profesional. Terkait dengan pelatihan yang bergaya militer, itu baru satu sisi saja, terutama dalam hal keterampilan teknis yang dikembangkan. Pengetahuan dan sikap perlu dikembangkan lebih lanjut.
1: Setiap pelatihan bukan hanya diukur dari seberapa berat proses yang dijalani, melainkan dari seberapa besar manfaat yang dibawa setelahnya. Karena seorang manajer tidak hanya membutuhkan kedisiplinan, tapi juga pengetahuan, kepemimpinan, dan kemampuan mengelola kepercayaan agar koperasi yang akan mereka pimpin benar-benar mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
0: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan membawa Anda mengelilingi Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Lokasi Desa Sanankerto ada di bagian timur Kecamatan Turen yang merupakan daerah dataran tinggi. Dulunya Desa Sanankerto merupakan bagian dari Desa Sananrejo dengan nama Dusun Singgahan. Lalu di tahun 1910, Dusun Singgahan memisahkan diri dari Desa Sanankerto dan di tahun 1918, Desa Sanankerto sudah mulai dihuni masyarakat walaupun sebagian besar berupa kebun kopi dan hutan bambu sampai akhirnya Desa Sanankerto berkembang seperti sekarang. Meski zaman sudah modern, tapi masyarakat Desa Sanankerto masih menjunjung tinggi adat istiadat dengan rutin melakukan grebek sesucen dan sedekah bumi sebagai bentuk rasa syukur pada Yang Maha Kuasa. Kalau Anda mau jalan-jalan ke sini, kawan, gak perlu khawatir karena Desa Sanankerto terkenal dengan hutan bambunya yang disebut Arboretum Bambu atau Museum Bambu dengan 115 jenis bambu berpenanda yang hidup di sini. Arboretum ini pun juga menjadi yang terbesar di Indonesia. Selain itu, Desa Sanankerto juga diincar penggemar fotografi cahaya yang melewati rimbunnya pepohonan. Nah, kalau yang menjadi unggulan ada ekowisata Bonpring Andaman yang di dalamnya juga ada wahana outbound sampai kolam renang anak-anak. Selain Bonpring Andaman, Desa Sanankerto juga menawarkan atraksi pembuatan kerajinan dari bambu yang berlokasi di RT 19 dan 23. Nah, di sini Anda wisatawan juga bisa melihat proses pembuatan kerajinan bambu atau langsung membelinya. Bagaimana kawan, Desa Sanankerto? Menarik bukan untuk dieksplor? Nah, kalau Anda ingin mengeksplor Desa Sanankerto di Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Turen, ikuti jalur menuju Masjid Tiban Turen, dan Anda akan sampai di Desa Sanankerto.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jika Anda berkunjung ke Gunung Bromo, pasti Anda akan mengingat tentang suku yang ada di sana. Ya, suku Tengger. Tradisi dan budaya pada suku ini terbilang masih cukup terjaga. Apakah Anda sudah tahu tradisi apa? Ini dia, Grebeg Tirto Aji. Grebeg Tirto Aji ini merupakan sebuah tradisi upacara pengambilan air suci yang dilakukan masyarakat suku Tengger di Sendang Widodaren atau sumber air Mbah Kabul dan Mbah Gimbal yang lokasinya di Taman Wisata Air Wendit Desa Mahliawan Kecamatan Pakis. Konon, Sendang Widodaren ini merupakan sebuah tempat Raden Wijaya berkasih dengan para bidadarinya. Karena itu, sampai sekarang, keberadaan Sendang Widodaren ini dianggap serta diyakini suci oleh masyarakat Tengger. Nah, sumber mata air Wendit memang punya makna tersendiri untuk suku Tengger yang tersebar di wilayah wisata Gunung Bromo, termasuk yang ada di Desa Ngades Poncokusumo, Kabupaten Malang. Biasanya sebelum dilakukan ritual pengambilan air suci di Widodaren, akan dilakukan prosesi arak-arakan jampana sayuran dan buah dari hasil bumi masyarakat suku Tengger. Setelah itu dilanjutkan prosesi tari tujuh bidadari sebagai lambang mengambil air suci. Oh iya, kegiatan itu tentunya juga disaksikan langsung oleh ketua adat dari suku Tengger Baru. Lalu, setelah prosesi pengambilan air selesai, akan dilakukan syukuran berupa doa-doa baik untuk keselamatan warga maupun juga hasil panen yang melimpah. Agenda terakhir dalam tradisi Grebeg Tirto Aji tentunya berebut jampana sayuran dan buah serta tumpeng. Acara ini dari tahun ke tahun selalu ramai pengunjung, baik dari wisatawan lokal maupun juga mancanegara. Dan tradisi Grebeg Tirto Aji selalu dilakukan rutin setiap tahunnya loh. Nah, tradisi Grebeg Tirto Aji ini juga punya makna khusus. Kalau air punya gambaran yang sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia. Karena itu, kita sebagai manusia harus bersyukur dengan alam yang berlimpah ruah. Gimana kawan? Anda tertarik? Tunggu apa lagi? Rencanakan kunjungan Anda sekarang. Dan jangan lupa ya, share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Loh entah pak, kok banyu nih tambah ngumpul ya?
1: Aduh iya ih. Sese bu, tak cek sese. Ya Allah, sopo ingin dele kasur dek trainase. Anggite kos-kosan dah iki.
0: Aku pak, lah yopo yo, wis gak digawe kan?
1: Ya Allah bu, yo gak ngono. Ini kira gara no saluran ban ini mampet dah. Kau kan nonggon liyo sama ni ono no ai.
2: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Dulu banyak anak muda berlomba pakai earphone wireless karena dianggap lebih praktis, kecil, dan tanpa kabel. Tapi belakangan, tren mulai berubah. Banyak yang kembali memakai headset atau earphone kabel. Katanya kualitas lebih stabil, baterai nggak ribet, dan lebih nyaman dipakai lama. Terlepas dari kabel atau wireless, ada satu hal yang sering dilupakan, yaitu durasi dan volume penggunaan. Karena memakai earphone atau headset terlalu lama, bisa berdampak serius loh pada kesehatan telinga. Paparan suara keras secara terus-menerus dapat merusak sel rambut halus di dalam telinga. Padahal bagian ini berfungsi menangkap suara. Dan yang berbahaya, kerusakannya bisa permanen loh. Salah satu tanda yang paling sering muncul adalah tinnitus, yaitu kondisi telinga berdenging meski tidak ada suara apapun di sekitar. Selain itu, pemakaian terlalu lama juga bisa membuat telinga lembab dan meningkatkan risiko bakteri maupun jamur berkembang di liang telinga. Belum lagi kebiasaan memakai headset sambil tidur atau hampir seharian penuh bisa membuat kotoran telinga terdorong semakin dalam. Akibatnya, pendengaran terasa lebih tertutup, bahkan memicu infeksi. Nah, banyak orang yang juga khawatir soal radiasi dari earphone wireless. Padahal menurut para ahli, radiasi Bluetooth termasuk rendah dan masih dalam batas aman. Jadi masalah utamanya bukan pada wireless atau kabelnya, tapi pada kebiasaan penggunaannya. Karena itu, ahli kesehatan menyarankan aturan 60-60. Artinya, volume maksimal 60% dan dipakai maksimal 60 menit per sesi. Setelah itu, telinga perlu diberi waktu istirahat. Fun fact-nya kawan, telinga manusia ternyata tidak pernah benar-benar tidur. Bahkan saat kita tertidur, telinga tetap berjaga menangkap suara di sekitar. Makanya kalau sering terpapar suara keras, telinga juga bisa mengalami kelelahan. Jadi mau pakai headset kabel atau earphone wireless, yang paling penting bukan tren perangkatnya, tapi bagaimana cara kita menjaga kesehatan pendengaran.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus. Malang tidak hanya dikenal dengan wisatanya loh, akan tetapi Malang juga memiliki desa yang tak kalah menariknya. Nah, saat ini saya sudah berada di salah satu desa, tepatnya di Kabupaten Malang. Ini dia, Desa Mangliawan. Mengunjungi wilayah Kabupaten Malang yang luas tentunya tidak lengkap kalau tidak mengunjungi Desa Mangliawan, di mana desa ini memiliki daya tarik yang belum Anda ketahui. Ingin tahu tentang Desa Mangliawan ini? Yuk ikuti saya. Desa Mangliawan menjadi bagian dari Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Nama Desa Mangliawan ini ternyata diambil dari nama sebuah wilayah yang dulunya pernah menjadi lokasi perkemahan Sri Rama dalam sebuah kisah pewayangan. Saat itu, nama Mangliawan ternyata juga berupa nama seorang tokoh Raden Mangliawan. Dia adik Prabu Sumali, Raja Kerajaan Selogringgi. Dari berbagai sumber, cerita asal-usul namanya memang semua mengacu pada cerita pewayangan. Desa Mangliawan sendiri terdapat 4 dusun, Dusun Kerajan, Dusun Lobok Suruh, Dusun Jabon, dan juga ada Dusun Kedoya. Di Desa Mangliawan terhampar banyak persawahan di sepanjang jalan. Kalau Anda berkunjung ke Mangliawan terdapat pemandian yang terkenal akan habitat monyet yang bernama Taman Wisata Wendit. Selain terkenal dengan wisata pemandian, di sini juga terkenal dengan wisata budayanya. Kalau Anda beruntung, Anda bisa menyaksikan berbagai budaya di sini, seperti budaya Malam Satu Suro, Kira Budaya, Sumpah Ikrar Bukti kepada Desa Baru, dan ada juga kegiatan pawai umbul-umbul Mangliawan di setiap hari jadi desa. Tidak hanya itu, ada bermacam-macam aksi budaya yang bisa dipertontonkan, mulai dari tari-tarian, prosesi, doa, dan prosesi-prosesi lain khas dari masyarakat desa di sini. Gimana? Anda tertarik? Tunggu apa lagi? Yuk rencanakan kunjunganmu di Desa Mangliawan, dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus. For your life. City Guide FM.
2: Yang haus, yang haus, yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus, yang haus.
3: Pak, es kelapa ya, satu.
2: Oke. Nih, 50.000 saja.
3: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
2: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
3: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
2: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
3: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
2: Aduh, jangan deh. Ampun.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Setiap pemimpin dibentuk melalui sebuah proses. Ada yang belajar dari pengalaman, ada yang ditempa melalui pelatihan, dan ada pula yang dibekali dengan nilai-nilai kedisiplinan. Namun, setiap proses pembelajaran selalu menyisakan satu pertanyaan. Apakah cara yang ditempuh sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai? Pemerintah memutuskan menghentikan latihan dasar kemiliteran bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih. Kedepan program tersebut akan diubah menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial. Keputusan ini diambil setelah Kementerian Pertahanan melakukan evaluasi menyeluruh, menyusul meninggalnya 5 peserta dalam rangkaian pelatihan. Seorang manajer koperasi bukan hanya dituntut memiliki disiplin, tapi juga mampu memimpin organisasi, mengelola keuangan, mengambil keputusan, dan membangun kepercayaan masyarakat. Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang, Profesor Bugi Triatmanto menilai, pembentukan karakter memang menjadi bagian penting, namun penguatan kompetensi manajerial tetap menjadi pondasi agar koperasi mampu berjalan secara profesional.
2: Seorang pemimpin ataupun seorang manajer, dia harus mempunyai berbagai macam kompetensi. Memang ada banyak macam kompetensi, orang mengenalnya adalah core competence. Yang dipentingkan itu adalah kompetensi profesional yang merupakan penggabungan baik itu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi leadership untuk membangun koperasi yang lebih maju. Terkait dengan apakah pembentukan disiplin melalui pelatihan bagi calon manajer koperasi yang bergaya militer itu akan meningkatkan kemampuan, iya. Namun kemampuannya itu baru dari satu sisi saja, yaitu kemampuan dalam hal bekerja sama dan di dalam proses pengambilan keputusan. Tetapi kalau menurut saya itu saja tidak cukup. Kompetensi profesional sangat dibutuhkan oleh seorang manajer profesional. Terkait dengan pelatihan yang bergaya militer itu baru satu sisi saja, terutama dalam hal keterampilan teknis yang dikembangkan. Pengetahuan dan sikap perlu dikembangkan lebih lanjut.
1: Setiap pelatihan bukan hanya diukur dari seberapa berat proses yang dijalani, melainkan dari seberapa besar manfaat yang dibawa setelahnya. Karena seorang manajer tidak hanya membutuhkan kedisiplinan, tapi juga pengetahuan, kepemimpinan, dan kemampuan mengelola kepercayaan agar koperasi yang akan mereka pimpin benar-benar mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Hai hai kawan, Anda pasti sudah sering melewati kawasan Pujon Kabupaten Malang. Tapi tahukah Anda, saya juga menyimpan banyak cerita yang menarik untuk diulas. Nah, ada apa saja sih di sana? Yuk ikut saya jalan-jalan ke Desa Pujon. Pujon sebagai kecamatan di Kabupaten Malang yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Mojokerto di bagian utara, Kota Batu di bagian timur, dan Kabupaten Blitar di bagian selatan, terletak di dataran tinggi karena pada zaman dulu Pujon menjadi tujuan akhir dari lahar yang berasal dari 5 gunung berapi seperti Gunung Arjuna dan Gunung Welirang. Karena terletak Kecamatan Pujon ada di dataran tinggi, memungkinkan masyarakatnya untuk menanam tanaman sayur dan buah-buahan yang berkualitas, juga mendirikan peternakan sapi yang bisa menghasilkan susu berkualitas. Bahkan produk susu dari Pujon sampai dikirim ke perusahaan susu di Pasuruan. Nah, kalau Anda ingin berkeliling di Kecamatan Pujon, ada beberapa destinasi wisata yang tidak boleh dilewatkan, seperti Air Terjun Coban Rondo, Coban Grojogan Sewu, Sumber Pitu, dan masih banyak lagi. Kalau Anda mau menuju Pujon dari alun-alun Kota Batu, arahkan kendaraan Anda ke barat, menuju area Payung, sampai nantinya Anda sampai di pintu masuk Desa Pujon. Kalau Anda sudah sampai di sana, jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial @cityguide911fm.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: saya Nurul Fitriani di Jalan Jalan Plus. Kali ini saya akan membawa Anda mengelilingi Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Lokasi Desa Sanankerto ada di bagian timur Kecamatan Turen yang merupakan daerah dataran tinggi. Dulunya Desa Sanankerto merupakan bagian dari Desa Sananrejo dengan nama Dusun Singgahan. Lalu di tahun 1910, Dusun Singgahan memisahkan diri dari Desa Sananrejo dan di tahun 1918, Desa Sanankerto sudah mulai dihuni masyarakat walaupun sebagian besar berupa kebun kopi dan hutan bambu sampai akhirnya Desa Sanankerto berkembang seperti sekarang. Meski zaman sudah modern, tapi masyarakat Desa Sanankerto masih menjunjung tinggi adat istiadat dengan rutin melakukan grebek sesucen dan sedekah bumi sebagai bentuk rasa syukur pada Yang Maha Kuasa. Kalau Anda mau jalan-jalan ke sini, kawan, gak perlu khawatir karena Desa Sanankerto terkenal dengan hutan bambunya yang disebut Arboretum Bambu atau Museum Bambu dengan 115 jenis bambu berpenanda yang hidup di sini. Arboretum ini pun juga menjadi yang terbesar di Indonesia. Selain itu, Desa Sanankerto juga diincar penggemar fotografi cahaya yang melewati rimbunnya pepohonan. Nah, kalau yang menjadi unggulan, ada ekowisata Bonpreng Andeman yang di dalamnya juga ada wahana outbound sampai kolam renang anak-anak. Selain Bonpreng Andeman, Desa Sanankerto juga menawarkan atraksi pembuatan kerajinan dari bambu yang berlokasi di RT 19 dan 23. Nah, di sini Anda, wisatawan, juga bisa melihat proses pembuatan kerajinan bambu atau langsung membelinya. Bagaimana kawan, Desa Sanankerto? Menarik bukan untuk dieksplor? Nah, kalau Anda ingin mengeksplor Desa Sanankerto di Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Turen, ikuti jalur menuju Masjid Tiban Turen, dan Anda akan sampai di Desa Sanankerto.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
3: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
4: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
2: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
4: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Kehidupan saya itu saya mengalami banyak tekanan-tekanan yang kalau menurut orang diujikan dalam kehidupan saya. Saya lahir tahun 61 dan saat itu hampir semua orang sulit. Tapi orang tua saya lebih sulit dibanding yang lain. Orang tua saya itu takmir masjid. Sehingga di usia 5 tahun saya itu makan aja enggak bisa. Harus membangunkan ayah saya dulu. Ya, ini ibu minta uang untuk belanja. Oh, enggak ada, enggak punya uang. Jual aja celananya ayah, sampai begitu. Terus saya sendiri harus jadi pemulung untuk mencari besi-besi kuningan ya. Kalau kuningan zaman dulu itu harganya agak mahal, 1 kilo 60 rupiah, setengah rupiah, 50 sen. Itu titik awal kehidupan saya. Di awal sudah sejak kecil saya hidup susah. Tapi saya jalani, sampai-sampai dalam hati saya itu gini. Kalau ada orang makan ya, di warung saya jalan-jalan cari kuningan di Pandegiling, daerah Surabaya, saya lari Surabaya. Ada orang makan itu, kalau nggak habis itu saya mau makan, saya habiskan. Waduh kok habis semua, sampai begitu, karena kurangnya makan. Tapi setelah itu sudah mulai ya, bisa makan, bisa macam-macam, bisa sekolah. Nah, titik nadir kedua justru ketika kuliah. Saya itu sebenarnya ingin jadi dokter, tapi mungkin bacaan saya ya detektif macam-macam itu. Ketika saya tes tahun 81, saya itu ambil 2, kedokteran sama hukum. Tapi saya kan dari keluarga nggak mampu. Kalau saya kedokteran, saya nggak bisa lulus ini, karena banyak yang harus dibayar kan untuk praktek ini, bayar begitu. Saya pikir apa ya yang bayarannya sedikit, nggak usah bondo tapi isak lulus. Pikiran saya waktu itu senang hukum aja, paling bondo buku. Buku kan isak nang perpustakaan. Ketika kuliah itu jatuh bangun saya, betul. Saya kuliah di tempat yang kosnya itu berlubang-lubang di rumah gede. Kayak Belanwe rumahnya ada rumah gede, saya kos di situ. Nah, situasi saya juga menghadapi situasi sulit di mana saya nggak bisa bayar kuliah. Man. Jadi saya harus sering pulang ke Surabaya, saya harus jualan ini, tali arloji. Ada teman saya pandai buat. Jadi kalau saya pulang, sudah ada tali arloji yang saya bisa jual enggak? Saya harus jual ke pasar Wonokromo. Sudah dapat untung, saya kembali lagi ke sini. Kan banyak orang kalau enggak punya uang enggak bisa sekolah kan? Tapi saya keinginan sekolah saya kuat itu. Saya harus sekolah. Orang tua saya enggak bisa nyekolahkan seluruh anak-anak saya, keluarga saya itu 10 ya. Hanya saya sendiri yang sekolah terus sama adik saya laki-laki. Yang perempuan ngalah semua. Enggak sekolah, paling SMP, ada yang SMA, ada yang SD. Tapi semangat kuliah saya tinggi. Meskipun gak punya uang, saya cari ya. Bahkan saya juga pernah jadi tukang parkir waktu SMP. Tukang parkir di makam Kristen terbesar di Surabaya. Sampai 3 tahun saya tukang. Hanya untuk apa? Untuk bisa membayar sekolah. Dan untuk bisa punya uang saat. Nampaknya semangat itu ada untungnya juga. Kalau saya sekarang ini dihantam oleh berbagai persoalan, saya nggak pernah takut menghadapi persoalan. Karena sudah dilatih sejak anak-anak. Di jalanan, untuk ini, untuk itu. Dari perjalanan panjang itu, kalau kita fokuskan bahwa setiap orang itu memang hidupnya diuji. Tinggal tergantung kuat apa tidak. Dan saya ingat, Allah itu pernah berfirman begini, tidaklah aku menguji umatku di luar kapasitas kemampuan. Jadi kalau kita terus menghadapi ujian itu dengan sabar, lewat itu. Saya Profesor Dr. Rahmat Safaat, SHMSI, guru besar di bidang hukum lingkungan dan sumber daya alam untuk Wisdom City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jika Anda berkunjung ke Gunung Bromo, pasti Anda akan mengingat tentang suku yang ada di sana. Ya, suku Tengger. Tradisi dan budaya pada suku ini terbilang masih cukup terjaga. Apakah Anda sudah tahu tradisi apa? Ini dia, Grebeg Tirto Aji. Grebeg Tirto Aji ini merupakan sebuah tradisi upacara pengambilan air suci yang dilakukan masyarakat suku Tengger di Sendang Widodaren atau sumber air Mbah Kabul dan Mbah Gimbal yang lokasinya di Taman Wisata Air Wendit Desa Mangliawan Kecamatan Pakis. Konon, Sendang Widodaren ini merupakan sebuah tempat Raden Wijaya berkasih dengan para bidadarinya. Karena itu, sampai sekarang, keberadaan Sendang Widodaren ini dianggap serta diyakini suci oleh masyarakat Tengger. Nah, sumber mata air Wendit memang punya makna tersendiri untuk suku Tengger yang tersebar di wilayah wisata Gunung Bromo, termasuk yang ada di Desa Ngades Poncokusumo, Kabupaten Malang. Biasanya sebelum dilakukan ritual pengambilan air suci di Widodaren, akan dilakukan prosesi arak-arakan jampana sayuran dan buah dari hasil bumi masyarakat suku Tengger. Setelah itu dilanjutkan prosesi tari tujuh bidadari sebagai lambang mengambil air suci. Oh iya, kegiatan itu tentunya juga disaksikan langsung oleh ketua adat dari suku Tengger Baru. Lalu, setelah prosesi pengambilan air selesai, akan dilakukan syukuran berupa doa-doa baik untuk keselamatan warga maupun juga hasil panen yang melimpah. Agenda terakhir dalam tradisi Grebeg Tirto Aji tentunya berebut jampana sayuran dan buah serta tumpeng. Acara ini dari tahun ke tahun selalu ramai pengunjung, baik dari wisatawan lokal maupun juga mancanegara. Dan tradisi Grebeg Tirto Aji selalu dilakukan rutin setiap tahunnya loh. Nah, tradisi Grebeg Tirto Aji ini juga punya makna khusus. Kalau air punya gambaran yang sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia. Karena itu, kita sebagai manusia harus bersyukur dengan alam yang berlimpah ruah. Gimana kawan? Anda tertarik? Tunggu apa lagi? Rencanakan kunjungan Anda sekarang. Dan jangan lupa ya, share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
3: Enak rupes beh, batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lampu hijau. Moro belok kanan dulu, kacek birameter tok lu.
2: Ngono iku jenengi egois, dalan ni wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayang nong liane.
0: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Wisdom. Kehidupan saya itu saya mengalami banyak tekanan-tekanan yang kalau menurut orang diujikan dalam kehidupan saya. Saya lahir tahun 61 dan saat itu hampir semua orang sulit. Tapi orang tua saya lebih sulit dibanding yang lainnya. Orang tua saya itu takmir masjid. Sehingga di usia 5 tahun saya itu makan aja tidak bisa. Harus membangunkan ayah saya dulu. Ya ini ibu minta uang.

Kuningan ya. Kalau Kuningan zaman dulu itu harganya agak mahal, 1 kilo 60 rupiah, setengah rupiah, 50 sen. Itu titik awal kehidupan saya. Di awal sudah sejak kecil saya hidup susah, tapi saya jalani sampai-sampai dalam hati saya itu gini, kalau ada orang makan ya di warung, saya jalan-jalan cari Kuningan di Pandegiling, daerah Surabaya, saya lahir Surabaya, ada orang makan itu kalau nggak habis itu saya mau makan, saya habiskan, waduh kok habis semua, sampai begitu karena kurangnya makan. Tapi setelah itu sudah mulai ya bisa makan, bisa macam-macam, bisa sekolah. Nah, titik nadir kedua justru ketika kuliah. Saya itu sebenarnya ingin jadi dokter, tapi mungkin bacaan saya ya detektif macam-macam itu. Ketika saya tes tahun 81, saya itu ambil dua, kedokteran sama hukum. Tapi saya kan dari keluarga nggak mampu. Kalau saya kedokteran, saya nggak bisa lulus ini, karena banyak yang harus dibayar kan untuk praktek ini, bayar waktu itu. Saya pikir apa ya yang bayarannya sedikit, nggak usah bondo tapi isok lulus. Pikiran saya waktu itu senang hukum aja, paling bondo buku kan isok nang perpustakaan. Nah, ketika kuliah itu jatuh bangun saya, betul. Saya kuliah di tempat yang kosnya itu berlubang-lubang di rumah gede. Kebetulan rumahnya ada rumah gede, saya kos di situ. Nah, situasi saya juga menghadapi situasi sulit di mana saya nggak bisa bayar kuliah. Ya. Jadi saya harus sering pulang ke Surabaya, saya harus jualan ini, tali arloji. Ada teman saya pandai membuat. Jadi kalau saya pulang, sudah ada tali arloji yang saya bisa jual enggak? Saya harus jual ke Pasar Wonokromo. Sudah dapat untung, saya kembali lagi ke sini. Kan banyak orang kalau enggak punya uang enggak bisa sekolah kan? Tapi saya keinginan sekolah saya kuat itu. Saya harus sekolah. Orang tua saya enggak bisa nyekolahkan seluruh anak-anak saya, keluarga saya itu 10 ya. Hanya saya sendiri yang sekolah terus sama adik saya laki-laki. Yang perempuan ngalah semua. Enggak sekolah, paling SMP, ada yang SMA, ada yang SD, tapi semangat kuliah saya tinggi. Meskipun nggak punya uang, saya cari ya. Bahkan saya juga pernah jadi tukang parkir waktu apa? Waktu SMP. Tukang parkir di makam Kristen terbesar di Surabaya. Sampai 3 tahun saya tukang. Hanya untuk apa? Untuk bisa membayar sekolah. Dan untuk bisa punya uang saku. Nampaknya semangat itu ada untungnya juga. Kalau saya sekarang ini dihantam oleh berbagai persoalan, saya nggak pernah takut menghadapi persoalan. Karena sudah dilatih sejak anak-anak. Di jalanan, untuk ini, untuk itu. Dari perjalanan panjang itu, kalau kita fokuskan bahwa setiap orang itu memang hidupnya diuji. Tinggal tergantung kuat apa tidak. Dan saya ingat, Allah itu pernah berfirman begini, tidaklah aku menguji umatku di luar kapasitas kemampuan. Jadi kalau kita terus menghadapi ujian itu dengan sabar, lewat itu. Saya Profesor Dr. Rahmat Safaat, SHMSI, guru besar di bidang hukum lingkungan dan sumber daya alam untuk Wisdom City Guide FM.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Setiawan, kembali hadir untuk edisi hari ini, Kamis 2 Juni 2026. Momentumnya masih sama, momentum liburan sekolah. Tentu momentum liburan sekolah ini menjadi peluang yang sangat menarik untuk kita manfaatkan ya. Salah satunya adalah sebagai momentum pengungkit pertumbuhan ekonomi. Biasanya kalau momentum liburan itu ada beberapa sektor yang panen ya, diantaranya adalah UMKM, lalu sektor pariwisata. Nah ini yang menjadi penggerak. Kenapa begitu? Karena Malang Raya ini merupakan sebuah wilayah yang menjadi magnet destinasi ya, tujuan wisata. Tentu kalau kita bicara pariwisata, maka sektor-sektor yang lain ini juga akan jadi tumbuh gitu ya. Kaitannya dengan misalnya oleh-oleh, sektor industri perhotelan, restoran, macam-macam. Nah tentu kita nggak ingin kehilangan peluang. Hari ini kita akan diskusi dengan topik kita bahas ini, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan referensi di momentum liburan sekolah ini meraih cuan ya. Nanti akan Anda dengarkan paparan dari para narasumber, dari pegiat UMKM, dari akademisi Fakultas Ekonomi Bisnis ya, termasuk juga dari kawan-kawan Diskopindak ya. Kita akan dengarkan bersama. Saya Eko Setiawan, masih bersama dengan kawan-kawan saya di Newsroom, bersama Wulan Indriani, Mufti Ahmad.

0: Sidikan 911 FM, Guidance for Your Life. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Saya Eko Setiawan, dan hari ini masuk dalam program talk show Ijen Talk. Seperti yang sudah di-spill sama Wulan tadi, bahwa hari ini kita ingin diskusi dan memberikan referensi supaya para pelaku bisnis di Kota Malang bisa, bukan Malang aja sebenarnya, tapi Malang Raya ya, baik di Batu maupun juga Kabupaten, itu bisa meraup untung, cuan lebih pada momentum liburan. Nah, kawan, musim liburan itu selalu identik dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dan juga belanja wisata. Nah, ini menjadi peluang yang besar bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan omset. Namun, peluang ya, yang perlu diingat ya, tidak selalu berujung pada keuntungan jika tidak dibarengi dengan strategi yang tepat. Lalu apa yang harus dipersiapkan UMKM ini benar-benar bisa memetik hasil maksimal selama musim liburan? Nah, itulah yang akan kita bahas bersama dengan para narasumber ya. Bersama para narasumber ya, gak pakai dengan. Oke, hari ini kita akan diskusi narasumber kita yang sudah hadir di join Zoom meeting kita hari ini ya. Jadi kita berkomunikasi via daring narasumbernya, termasuk Anda juga bisa lihat secara visual karena kami merupakan visual radio yang Anda bisa akses baik di web maupun juga di City Guide apps ya. Itu yang bisa Anda akses melalui kanal-kanal kami, termasuk juga media sosial YouTube kami. Jadi Anda bisa monitor secara visual. Jadi Anda bisa bertatap muka dengan para narasumber kita. Kita langsung sapa saja yang hari ini sudah hadir. Ada kawan-kawan dari Pegiat UMKM Malang ya. Bu Rike Francisca, Pegiat UMKM Malang. Ini Bu Rizka, Bu Rike ini seorang fashion designer. Selamat pagi, Bu Rike.
1: Pagi.
0: Sehat ya, Bu?
1: Pagi juga, sahabat Malang.
0: Lagi di mana ini? Kok lagi di pantai fotonya? Belakangnya
1: lagi di rumah.
0: Oh, lagi di rumah.
1: Oke. Okay. Karena background-nya adalah pergombalan ya, kain-kain. Jadi
0: oh, pergombalan. Lagi
1: ruang kerja yang enggak ada seorang mesin jahitnya soalnya.
0: Oke, oke. Okay. Pergombalan ya, tapi enggak suka digombalin kan ya?
1: Oh, enggak suka.
0: Oh, enggak suka. Saya ditransferin. Oh, ditransferin. Habis ini nanti semoga kita dari diskusi ini bisa tambah cuan, omsetnya meningkat, betul, gitu ya. Oke. Okay. Selain Bu Rike, kita sapa dulu narasumber kita yang lain, ada dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang, Pak Venus Kusuma Wardana SEMM. Pak Venus, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum, Mas Eko.
0: Waalaikumsalam. Gitu. Gambarnya nggak muncul, Pak. Ini gantengnya nggak kelihatan ini.
2: Pakai visual.
0: Oh, kenapa, Pak? Pakai foto aja, Pak. Ditempel di situ. Ya, karena kita kita tampilkan juga visualisasinya ya. Oke, okay, ya, sebelum ya, saya ngobrol dengan Pak Venus, saya ingin ke Bu Rike dulu. Karena nanti kita juga akan mengundang join telepon. Sebenarnya kita ajak diskusi nih kawan-kawan dari Diskopindak, tapi hari ini kebetulan Pak Kepala Dinasnya sedang ada kegiatan apeksi di luar kota, lalu diwakilkan wakilnya Pak Farid Suadi, STMM, Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Tapi hari ini nanti akan ada telepon langsung dengan Pak Farid karena sedang ada kegiatan di luar. Bu Rike, kalau kita bicara liburan, Bu, secara potret gitu, ini kan libur sekolah ini sejak minggu lalu kalau nggak salah ya. Nah, ini ada perubahan-perubahan signifikan, kenaikan onset atau potret UMKM sekarang ini seperti apa? Mungkin yang bisa diceritakan dari sektor pergombalan tadi. Silakan.
1: Iya, iya. Jadi mungkin kalau dari segi dunia fashion ya, apalagi saya bergerak di bidang yang memang notabene itu saya lebih ke jasa menjahit untuk baju wedding, baju pengantin, baju pesta, seperti itu kan. Jadi otomatis kalau musim liburan begini ya libur begitu kan. Kita baru panen itu ketika musim musim pengantin tuh, musim banyak kondangan. Nah, itu kita panen banget gitu kan. Terus mau lebaran, event-event Natal begitu. Untuk yang di jasa penjahitannya, untuk yang ready to wear ya memang kita harus terus update ya, kira-kira dengan masa sekarang ini yang orang akan lebih memilih untuk beli di online yang memang notabene lebih murah begitu kan. Untuk beli baju ready to wear-nya ya kita harus bisa memodifikasi, kemudian ya kita harus tetap unique selling point-nya tetap ada gitu kan.
0: Ya, oke.
1: Okay. Memang kalau secara garis besar ya untuk dunia fashion ini loyo banget ya.
0: Pas pada saat libur ya.
1: Loyo banget.
0: Kalau gitu, dari komunitas UMKM sendiri yang paling tergerak ke trigger naik sektor apa ini?
1: Yang pasti makanan. Oh, apalagi okay. Kalau orang datang ke Malang itu yang diburu adalah makanan viralnya. Kan begitu. Okay. Di daerah manapun yang kita cari itu makanannya. Hmm. Oleh-olehnya sudah pastilah itu ya kan. Mau okay. Kita enggak musim liburan, enggak musim musim apapun, kalau kita ke daerah tertentu yang kita kejar pasti oleh-olehnya begitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Ya yang pasti kalau sekarang ini saya rasa kuliner itu ini banget ya, kenceng banget. Mau yang makanan-makanan yang on maksudnya yang rumahan, mau yang viral-viral itu ataupun yang kemasan packing memang untuk oleh-oleh begitu.
0: Ya oke. Okay. Jadi sektor yang lebih banyak di Indonesia adalah sektor oleh-oleh ya. Nah, tetapi betul. Kalau dari sisi busana, apa kan biasanya kalau kita pergi ke luar kota, misalnya kita beli baju yang ada tulisannya kota atau apa gitu,
1: yes.
0: Masuk nggak itu?
1: Betul. Itu masuk banget. Hmm. Itu pun sebuah peluang yang memang bisa kita ambil untuk para UMKM yang di dunia fashion begitu kan ya, mau itu yang baju kemeja atau okay. Kaos motor, kita cuma hanya tinggal aku mau target orang-orang hotel nih kan, begitu nih ya kan, berarti kita hanya tinggal milih aja okay. Kira-kira kalau orang kebutuhan orang yang datang ke hotel seperti apa sih kan, begitu hotel tengah kota dengan hotel pinggir pantai pasti kan berbeda
0: okay.
1: Kebutuhannya, nah itu juga perlu kita kita coba bedah ya. Kemudian okay. Untuk orang-orang yang di tempat seperti kolam-kolam renang gitu kan, kan pasti penuh sekali tuh sekarang ini kan.
0: Yeah.
1: Mau yang di sekitar Malang ini tuh kebutuhannya baju seperti apa begitu?
0: Okay.
1: Itu juga peluang fashion banget gitu kan?
0: Betul betul.
1: Itu gitu kan.
0: Bu Rike ini kan juga pengurus aktif komunitas UMKM dan Ekraf Malang Raya ya. Kira-kira betul. Apa yang wajib dipersiapkan UMKM sebelum musim liburan dimulai? Sebenarnya telat sih karena liburannya sudah mulai. Tapi kan kita masih punya waktu nih. Mumpung betul, Kamis, betul. Besok Jumat, Sabtu. Ini masih panjang nih liburannya.
1: Iya, betul.
0: Nah
1: betul,
0: gimana? Apa betul. Yang kira-kira wajib dipersiapkan ini?
1: Ini buat teman-teman ya. Jadi sebelum masa-masa liburan, mau liburan sekolah atau liburan Lebaran ataupun tahun baru, itu memang kita siapin dulu database-nya dulu.
0: Okay.
1: Kita targetin tuh. Jadi kita nggak yang harus muluk-muluk semua hotel, enggak. Jadi kita harus punya target. Oh, aku mau fokus ke hotel-hotel yang tengah kota, begitu kan? Kita udah nyiapin tuh database-nya,
0: yeah.
1: Ya kan? Kemudian kita mungkin bisa ngobrol sama GM-nya, kira-kira yang datang ke sini ini orang seperti apa sih? Itu tuh jauh-jauh hari sebenarnya kan. Kita mulai sambil kenapa kok kita perlu join banyak komunitas, karena fungsinya adalah untuk ini. Kita mulai mengenali segmen pasar kita masing-masing.
0: Iya
1: kan. Kita kalau bisa nih sesama penggiat fashion ya gak usah berebut lah ya. Kita berbagi dengan UMKM apapun lah ya, kita saling berbagi. Boleh lah ya.
0: Kolaborasi
1: boleh lah. Kita mau ATM tapi mungkin ya yang agak gimana ya, jadi nggak yang ciplak plak-plak begitu kan, nggak kita gimana yeah. Kita satu kota, kita satu UMKM bekerja di bidang yang sama begitu okay. Kan jadi
0: harus dipersiapkan awalnya, dikenali dulu ya siapa yeah, nanti yang akan datang, berapa benar. Banyak gitu, database-nya pokoknya dikuatkan segmen pasarnya.
1: Oke okay. Itu memang jauh-jauh hari ya, bukan sekarang ini, cuma kalau sudah sekarang ya ayo, berarti sekarang ini kalau sudah musim liburan ya berarti kita harus mulai, saya punya kenalan di hotel A misalnya begitu kan, ya udah mulai negosiasi, bisa nggak saya nitip produk, memang kita harus coba kan, kita lihat aja sekilas di sosmednya hotel tersebut begitu kan, kira-kira tamunya seperti apa.

0: membuka peluang untuk display barang yang sebanyak-banyaknya. Yeah. Oke, okay. Availability product lah ya. Oke,
1: okay.
0: Ya, saya terima kasih ya. Saya geser ke Pak Venus dulu. Pak Venus, kenapa kok momentum liburan ini selalu apa ya istilahnya menjadi masa panen bagi UMKM? Kalau kita melihat data, Pak, mungkin bukan libur sekolah, tapi libur Natal tahun lalu untuk kunjungan wisata di seperti destinasi ikonik ya Kayu Tangan Heritage itu rata-rata kalau saya coba cari datanya ada 3.000 sampai 5.000 pengunjung per hari. Nah, ini meningkat 100% dibandingkan tahun sebelumnya, artinya 2024. Nah, tentu momentum-momentum liburan pasti menjadi magnet tersendiri. Kalau menurut Pak Venus gitu, kenapa sih ini selalu menjadi masa panen gitu?
2: Baik Mas Eko, terima kasih. Nah, sebenarnya gini Mas Eko, kita mungkin perlu ini dulu ya, melihat peluang dan tantangan. Kalau misalkan kita lihat kan sebenarnya pada saat musim liburan ini yang kita pikir, nah biasanya kan kalau liburan orang adik-adik kita yang mahasiswa kan dia pulang gitu kan ya. Nah, sedangkan ada juga yang mereka yang stay atau bahkan keluarga mereka itu datang yang ke Malang. Nah, justru momentum yang diharapkan mereka itu kan sebenarnya pada saat liburan mereka memanfaatkan peluang itu untuk liburan gitu kan ya. Dan mereka biasanya akan mengenalkan kepada keluarga mereka atau ke kawan-kawan mereka dengan destinasi wisata di Malang ini. Nah, Mas Eko, kalau misalkan dilihat kalau di Malang ini kan ya cukup banyak ya, cukup banyak sekali destinasi wisata, baik itu yang di Kota Batu, apakah yang di kabupaten ataukah yang di, maaf ini suaranya agak pindeng
0: dingin sekali Pak, 21 derajat
2: iya. Ini biasanya tuh Mas Eko, bulan Agustus, Juli ini kan biasanya musim dingin ya. Biasanya waktunya mahasiswa yang baru itu datang. Nah, biasanya mahasiswa baru datang ini kan biasanya dengan orang tua mereka dan kesempatan mereka untuk sekaligus mencari tempat wisata, kemudian termasuk yang berikut tadi sampaikan misalkan dari fashion ya, ataukah banyak juga yang namanya di kuliner. Itu Mas Eko. Jadi peluang ya. Di Malang ini ya cukup besar karena tersebar di mana-mana, termasuk yang Malang Selatan, kemudian yang di Batu, kemudian dan lain-lain ya. Termasuk yang kita lihat adalah orang kota kalau datang ke Malang itu asumsinya mereka mau ke alam gitu loh Mas. Sedangkan kalau di Malang ini kan banyak alam yang membuat mereka terpesona, apakah itu di Batu, apakah di Pujon, apakah di mana-mana, mungkin ya. Itu Mas Eko.
0: Iya, iya. Jadi artinya ada peluang. Nah, tantangannya ini apa ini? Tantangannya?
2: Sebenarnya tantangannya ini kalau sekarang kan sudah diantisipasi oleh pemerintah daerah ya. Misalkan katakan jalan yang kemudian menjadi macet itu kan salah satu dampak dengan kedatangan mereka gitu kan ya, itu merupakan satu tantangan juga. Termasuk juga kalau destinasi wisata yang ke daerah alam, apakah itu air terjun ataukah yang lain, ini kan juga menjadi salah satu PR bagi pemerintah daerah, apakah kabupaten ataukah yang kota gitu ya, untuk membuat akses jalannya itu. Termasuk juga pada saat di utamanya di destinasi wisata yang alam, sebenarnya fasilitas di tempat wisata itu kan masih sangat minim gitu kan ya. Tentu kalau misalkan investor melihat peluang ya, peluang dan tantangan kalau misalkan di alam ini kan tidak juga akan membuat hotel di tempat yang terpencil kan gitu ya. Nah, sehingga biasanya mereka menggunakan homestay atau yang villa-villa yang kecil-kecil yang memungkinkan untuk mereka hanya bertahan 1-2 hari gitu Mas. Nah, kemudian tantangan yang lain ya kalau kita lihat memang persaingan ya. Persaingan semakin ketat seperti yang tadi disampaikan Bu Ike, antar bidang. Bidang Bu Ike pergombalan katakan ya. Itu kan sangat banyak gitu kan. Nah, tentunya sebenarnya kalau sarannya mungkin kalau di asosiasi kan pastinya ada. Nah, sehingga dalam asosiasi itu disampaikan, kemudian dibicarakan bersama agar tidak tumpang tindih atau kemudian masing-masing itu memilih icon masing-masing atau memilih apa namanya ya, branding masing-masing atau memilih apa namanya, oh ini misalkan saya di apa di wayangan misalkan ya, atau saya di gambar apa alam misalkan, atau saya gambar ini ya semacam apa gado-gado apa-apa yang di ini ya, yang di Bali itu ya apa namanya, gado-gado
0: doger
2: Doger, seperti doger itu, sehingga mereka memiliki branding yang pada saat mereka datang ke Malang ini, mereka mencarinya, sehingga ikonnya itu kena gitu loh. Contoh lagi, misalkan katakan kita ke Jogja itu kan identik sekali ya. Kalau misalkan katakan ke Prambanan, itu ada souvenir-souvenir, kemudian ada kaos-kaos yang ini. Nah, harapannya nanti yang heritage yang di jalan apa namanya apa mas?
0: Yang kayu tangan ya pak?
2: Kayu tangan. Ya kayu tangan. Nah, ini membuat daya tarik baru selain yang namanya kampung warna-warni, karena kalau di heritage ini kan lebih kepada historical ya, kepada sejarah, yang kemudian sejarah ini dikemas sedemikian rupa, yang kemudian ditambah dengan apa sentuhannya adalah sentuhan UMKM, yang kemudian gang-gangnya juga diperbaiki, dibersihkan gitu kan, yang kemudian di dalamnya juga ikonik ya, kemudian di dalamnya juga banyak UMKM yang untuk menjual souvenir ataukah yang namanya kaos dan segala macam. Nah, kemudian tantangan lain sebenarnya apa ya? Ya seperti yang tadi, kalau misalkan Bu Rike mempersiapkan, wah ini liburan bulan Juli misalkan ya, atau Juni-Juli. Nah, harusnya tentu untuk UKM ini kan sudah mempersiapkan jauh hari bahan bakunya, kemudian barangnya gitu kan ya. Kemudian model nanti apa pengemasannya bagaimana, kemudian nanti termasuk apa lagi, misalkan termasuk nanti promosinya bagaimana, melalui apa gitu kan. Nah, ini jadi salah satu apa satu apa ya namanya strategi, apakah strategi tersebut berhasil dan tidak kan tergantung dari banyak hal. Ya, katakan kalau misalkan di apa di heritage ya sangat cocok misalkan di apa dijual yang namanya makanan, cemilan gitu kan, cemilan, kemudian apa souvenir apa namanya baju-baju ataukah kaos-kaos yang identik dengan kondisi Malang. Nah, termasuk ini juga termasuk strateginya ya, kualitasnya. Jadi kalau kualitas ini bagus ya tentu dengan harganya juga akan menyesuaikan gitu ya, ada harga, ada harga, ada barang ya, ada barang, ada harga. Nah, kemudian kalau misalkan katakan kendalanya, nah sekarang kendalanya bagi UKM itu nggak, biasanya waduh ini musimnya liburan gitu kan, sedangkan UKM ini biasanya keterbatasan dari sisi ini mas Eko, dari sisi maaf mungkin selain Bu Rike ya, dari sisi permodalan. Jadi mau nyetok banyak tetapi beliau mereka itu masih berpikir untuk modalnya gitu kan, barangkali mungkin modal tidak masalah, tetapi nanti untuk yang lainnya kan harus dipikirkan juga. Nah, kemudian tergantung juga dari apakah pada saat musim liburan ini nanti barangku laku apa tidak ya, banyak laku apa tidak ya gitu kan. Lalu kalau misalkan tidak laku ini, apakah barangku ini kadaluarsa apa tidak, itu kan itu juga harus dipikir oleh apa namanya, oleh UKM, UKM
0: ya.
2: Mungkin kalau Bu Rike aman aja misalkan tidak ada sisa misalkan ya, semoga kurang ya. Katakan untuk UKM yang makanan ini kan juga mereka harus berpikir strateginya. Betul. Kira-kira makanan apa yang mereka sukai gitu kan. Nah, karena sehari-hari mereka akan menjual barang yang sama, apakah orang akan membelinya? Lalu bagaimana jika orang tidak membelinya? Kemudian langkahnya apa? Berarti kalau tidak, maaf, kalau tidak laku, apa yang mereka harus lakukan gitu kan.
0: Baik.
2: Nah, sehingga ini juga harus sangat-sangat dipikir ya oleh UKM, agar nanti bukan kita mendapatkan cuan, justru mendapatkan kerugian. Nah, harapannya kalau cuan ini kan mikirnya
0: untung.
2: Apa ya, maksudnya ya, mikirnya kan untung gitu.
0: Positif
2: kan.
0: Positif terus gitu.
2: Nah, kemudian ada lagi Mas Eko, sebenarnya yang apa namanya, yang anak-anak kreatif itu kan kadang mereka tanpa modal mereka bisa menjual barang ya, menjual barang orang lain yang sebenarnya itu tidak tidak membuat mereka resiko, karena biasanya mereka tinggal ambil barangnya, perjanjian, kalau ada barang yang tidak laku maka kembali, itu mungkin lebih ini lebih aman sehingga harus ada orang yang apa sebagai bosnya gitulah, sebagai bosnya iya. Kemudian nanti mereka jualan,
0: konsinyasi istilahnya ya. Konsinyasi.
2: Gitu Mas Eko, mungkin itu dulu.
0: Baik, Pak Venus, terima kasih, menarik sekali apa yang diulas tadi. Jadi persiapan-persiapan termasuk juga strength-nya produk ini juga harus kita pikirkan ya, terkait dengan icon atau diferensiasi produk ini harus kita pikirkan untuk uniqueness, selling point-nya gitu ya kira-kira ya. Oke, Pak Venus, Mbak Rika, kita jeda dulu kebersamaan kita. Setelah ini kita akan kembali, tapi ada beberapa catatan data ini yang sudah masuk ya di newsroom. Mungkin bisa disampaikan dulu teman-teman. Mufti, silakan.
1: Baik, Mas Eko, tadi di jam 8 lebih 4 menit ada dari Pak Aam Saiku jelasin kalau perjalanan dari Batu ke Ngantang ada pembangunan di sebelah sungai besar untuk perbaikan pondasi di sebelah kiri dari arah timur ke barat, tepatnya setelah jembatan Gumul. Jadi lalu lintasnya agak sedikit padat karena kemakan dua jalur. Kemudian di jam 8 lebih 14 menit dari Pak Ade Purnama, Jalan Raya Wendit arah ke LA Sucipto macet tidak bergerak sama sekali, yang mau melintas mohon bersabar.
0: Kenapa itu?
1: Ada info terbaru dari WhatsApp City Guide, ternyata ada kecelakaan begitu, motor dengan truk gandeng. Oh, dan infonya korban dari pengendara motor meninggal dunia di tempat, seperti itu.
0: Oke, nanti mungkin kita bisa konfirmasi dulu ya terkait dengan status meninggal atau tidaknya untuk data lebih detail, mungkin ke kawan-kawan Polsek Blimbing kalau nggak salah di situ.
1: Betul.
0: Oke, lanjut.
1: Kemudian di setengah sembilan tadi juga ada dari Pak Joko Said mengirimkan VN ke kita. Dari Maijen Sungkono ke Belulawang sebelah selatan Gorken Arok sudah bersih, sudah menjadi RTH, jadi seperti itu karena yang jualan liar sudah agak berkurang. Ya. Dan dari Pak Agus tadi juga sempat komplain tentang air PDAM di Karang Ploso, kenapa kok airnya sering mati gitu. Kemudian dari newsroom sudah meneruskan informasinya ke Kabak Umum Perumda Tirta Kanjuruhan Pak Emwin, seperti itu.
0: Ya, responnya?
1: Masih belum ada respon hingga saat
0: baik,
1: sekarang.
0: Nanti kita tunggu ya teman-teman dari Tirta Kanjuruhan, mungkin bisa segera merespon kenapa kok air di sekitaran Karang Ploso sering kecil, sering padam, sering mati. Biasanya juga kaitan problem yang beberapa waktu lalu listrik padam itu ya, sehingga pompanya nggak bergerak. Tapi nggak tahu, nanti coba respon dari teman-teman PDAM seperti apa. Baik, terima kasih kawan, Anda masih bergabung bersama kami di program Ijam Talk untuk hari ini. Kita akan segera kembali karena topiknya hari ini terkait dengan bagaimana memanfaatkan momentum liburan sekolah menjadi cuan. Jalan-jalan atau destinasi atau objek wisata itu penting kita tahu. Nah, salah satunya adalah rekomendasi untuk kita tuju adalah Desa Sanankerto.
3: Jalan-jalan plus.

saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan membawa Anda mengelilingi Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Lokasi Desa Sanankerto ada di bagian timur Kecamatan Turen yang merupakan daerah dataran tinggi. Dulunya Desa Sanankerto merupakan bagian dari Desa Sananrejo dengan nama Dusun Singgahan. Lalu di tahun 1910, Dusun Singgahan memisahkan diri dari Desa Sananrejo. Dan di tahun 1918, Desa Sanankerto sudah mulai dihuni masyarakat walaupun sebagian besar berupa kebun kopi dan hutan bambu. Sampai akhirnya Desa Sanankerto berkembang seperti sekarang. Meski zaman sudah modern, tapi masyarakat Desa Sanankerto masih menjunjung tinggi adat istiadat dengan rutin melakukan grebek sesucen dan sedekah bumi sebagai bentuk rasa syukur pada Yang Maha Kuasa. Anda mau jalan-jalan ke sini, kawan, gak perlu khawatir karena Desa Sanankerto terkenal dengan hutan bambunya yang disebut Arboretum Bambu atau Museum Bambu dengan 115 jenis bambu berpenanda yang hidup di sini. Arboretum ini pun juga menjadi yang terbesar di Indonesia. Selain itu, Desa Sanankerto juga diincar penggemar fotografi cahaya yang melewati rimbunnya pepohonan. Nah, kalau yang menjadi unggulan, ada ekowisata Bonpreng Andeman yang di dalamnya juga ada wahana outbound sampai kolam renang anak-anak. Selain Bonpreng Andeman, Desa Sanankerto juga menawarkan atraksi pembuatan kerajinan dari bambu yang berlokasi di RT 19 dan 23. Nah, di sini Anda, wisatawan, juga bisa melihat proses pembuatan kerajinan bambu atau langsung membelinya. Bagaimana kawan, Desa Sanankerto? Menarik bukan untuk dieksplor? Nah, kalau Anda ingin mengeksplor Desa Sanankerto di Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Turen, ikuti jalur menuju Masjid Tiban Turen, dan Anda akan sampai di Desa

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
3: Terus?
4: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
6: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
7: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
8: Aduh.
7: Kamu kenapa?
8: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
7: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
9: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
7: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
9: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA

0: Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma, dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sidika 911 FM, Guidance for Your Life. Terima kasih Anda masih bersama kami dan saya Eko Setiawan hari ini bersama narasumber. Ada tiga narasumber yang sekarang ini sudah ada di online kita ya, dalam jaringan kita daring ya. Ada tadi dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang, Pak Venus Kusuma Wardana SEMM, ada juga Bu Rike Francisca, Pegiat UMKM Malang, dan juga pengurus aktif komunitas UMKM dan Ekraf Malang Raya. Nah, berikutnya kita sambung juga nih dari kawan-kawan Diskopindak. Kita sapa dulu ada Pak Farid Suaidi STMM, Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Pak Farid, selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Ya, sehat, Pak, hari ini, Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Kegiatannya padat, Pak, ya. Terima kasih masih menyempatkan waktu, Pak. Hari ini kita bahas tentang liburan jadi ladang cuan UMKM, Pak. Tentu ini kan bidangnya Bapak. Kira-kira, Pak, langsung saja ini karena waktu Bapak terbatas. Bagaimana pemerintah membantu UMKM untuk memanfaatkan musim liburan sekolah kali ini, Pak?
1: Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam, Pak.
1: Alhamdulillah, ini berkah, nggih. Berkah untuk para pelaku usaha, khususnya yang di Kota Malang terhadap momen liburan pada tahun-tahun ini. Ada beberapa banyak teman-teman kemarin sempat kita koordinasi, kita menyampaikan sebenarnya dengan adanya liburan ini apa dampak yang dirasakan. Dan alhamdulillah teman-teman semua, intinya satu, Mas, sekarang ini mereka kewalahan, itu aja, wes.
0: Kewalahan apa ini, Pak?
1: Jadi gini, pasar mereka ternyata kan bukan hanya lokal Kota Malang, Batu, bukan. Mereka ada yang di Jogja, Solo, kemudian Bali, Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo. Ini semua ordernya alhamdulillah luar biasa permintaan dari mereka-mereka ini.
0: Jadi momentum liburan ini benar-benar naik ya secara omset ya, teman-teman UMKM ya?
1: Secara omset. Secara omset hampir semua keseluruhan, semua sektor, utamanya makan minum. Ini yang sangat dirasakan oleh mereka.
0: Jadi apa saja, Pak, yang sudah dilakukan dari teman-teman Diskopindak sendiri, Pak, supaya mereka ini kan sudah siap nih gitu. Kira-kira apa yang sudah dilakukan?
1: Sebenarnya gini, hampir tiap tahun kita punya program kegiatan yang kita sebut dengan business matching atau temu bisnis. Biasanya kami laksanakan setiap akhir tahun, kami mengundang para buyer-buyer potensial, khususnya di lokal Jawa Timur. Kemudian kami pertemukan dengan teman-teman pelaku usaha yang sudah siap secara legalitas, produk, kemasan, dan lain-lain. Ini yang kita lakukan. Sebenarnya mereka ini tidak lanjut, ya, Mas, ya. Artinya dengan momen liburan ini mereka hanya tinggal
0: metik hasil.
1: Sekali. Itu yang mereka lakukan sekarang ini.
0: Jadi business matching ini termasuk program dari Diskopindak ya, Pak ya?
1: Itu rutin kami lakukan setiap tahunnya.
0: Pak, kalau misalnya event atau program yang bisa dimanfaatkan UMKM selama liburan, ada nggak, Pak, kira-kira event apa yang mereka bisa tap in, join atau apa gitu?
1: Mungkin dalam waktu dekat kami ada Malang City Expo.
0: Kapan itu, Pak?
1: Malang itu mungkin tanggal ini Juli ya, berarti sudah masuk kayaknya ya. Tapi nggak apa-apa. Ini salah satu program juga dari kementerian, kita berkolaborasi dengan Kementerian UKM. Kita mengadakan Malang City Expo yang nanti akan dilaksanakan di MJP. Nanti untuk tanggal dan waktunya yang pasti bulan ini.
0: Bulan ini ya. Apa kira-kira syarat supaya UMKM itu juga bisa ikut dalam promosi atau pasar yang disediakan di fasilitasi pemerintah seperti ini, Pak?
1: Syarat yang pasti, harapan kami khusus untuk yang Kota Malang, ya pelaku usaha di Kota Malang aja, gitu aja. Nanti persyaratan yang lain kami akan melakukan kurasi, karena ngapunten sekali ini juga terbatas. Kami hanya ada 45 setan, mungkin kami juga akan push yang untuk Kota Malang, kita akan mendapatkan lebih dari itu.
0: Total semua UMKM Kota Malang ada berapa sih, Pak?
1: Kalau total ini, kalau kita
0: secara keseluruhan ya,
1: usaha ya, usaha aja ya, usaha itu 49.420. Kemudian total pelaku pelaku usaha itu 241.270.
0: Apa bedanya, Pak?
1: Jadi gini, Mas, kebetulan banyak teman-teman pelaku usaha ini yang mempunyai jenis usaha yang berbeda. Nah, ini kalau kita bicara usaha, kita bicara KBLI. Jadi mereka ini ada yang mempunyai usaha contoh makan minum, kemudian ada sektor-sektor lain. Ini kalau usahanya. Usaha, tapi ya, kalau pelakunya, yeah, kalau pelakunya satu. Jadi 41 itu pelaku usahanya, 49.000 itu usaha yang ada di Kota Malang. Nah, punten, ini yang saya sampaikan itu adalah pelaku usaha atau usaha yang sudah berlegalitas, yang sudah ber-NIB. Kalau kita total dengan jumlah yang berproses mungkin 100.000 lebih kalau di Kota Malang.
0: Yang artinya yang itu tidak berproses secara badan hukum ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, Pak. Jadi ada event yang terdekat itu Malang City Expo, gitu ya, Pak ya. Benar ya?
1: Betul.
0: Ya,
1: betul.
0: Tapi harus ada kurasi. Nah, Pak, kalau di momentum liburan seperti ini, bagaimana kira-kira pemerintah memastikan supaya wisatawan atau pengunjung yang datang ke Malang ini lebih banyak dan juga membeli produk UMKM, Pak Farid? Langkahnya apa kira-kira?
1: Langkah kita yang pasti hampir semua produk kita ini sudah ada di toko oleh-oleh ya. Hampir semua ya. Hampir semua produk pelaku usaha di Kota Malang ini sudah menjamah, mulai dari batu dan lain-lain yang saya sebutkan tadi itu. Jadi mungkin langkah kita, harapan kita ini kami tingkatkan lagi PKS dengan beberapa toko oleh-oleh yang lain aja. Mungkin MOU, kerjasama dan lain-lain.
0: Sudah dilakukan Pak Farid atau masih dalam
1: itu sudah
0: rencana?
1: Sudah, sudah pernah kita lakukan, hanya tinggal meningkatkan saja. Harapan kami kan gini, Mas. Harapan kami pelaku usaha, kalau kita bicara pelaku usaha naik kelas, itu kan jejaringnya bukan hanya regional ya. Harapan kami nasional, itu harapannya dari Kota Malang.
0: Ya oke, jadi itu yang dilakukan. Pak, sejauh ini kalau dari yang tidak ber-NIB tadi, apakah ada upaya untuk didorong mereka juga masuk membentuk badan hukum, supaya paling tidak
1: pasti
0: kalau mereka berbadan hukum ini kan ada relaksasi-relaksasi dan perhatian lebih dari pemerintah kan ya Pak ya?
1: Iya, betul sekali, betul sekali. Kami sering turun ke bawah, utamanya di kelurahan-kelurahan, untuk mensosialisasikan dengan pentingnya legalitas. Itu yang pertama. Kemudian kami juga berkolaborasi. Kemarin kami juga memberikan fasilitasi hari, ya kemarin nih kalau nggak salah, kemarin itu di MCC kami dengan DPMPDSP Provinsi, Mas. Kami memberikan semua fasilitasi legalitas. Kebetulan kuota 150 habis. Nah nanti selanjutnya di klinik program unggulan kami akan lebih meningkatkan atau kami genjot di legalitasnya dulu. Karena kami juga ada beberapa kolaborasi dengan dinas sosial dan dinas-dinas lain, utamanya untuk teman-teman disabilitas ini kita fokuskan sekarang ini.
0: Oke. Pak Farid, sejauh ini tadi kita juga sudah diskusi dengan Pak Venus, terus juga ada Mbak Rike. Mungkin beberapa yang mengalami tantangan itu terkait dengan permodalan dan juga promosi. Nah, terkait dengan hal ini, apa yang dilakukan pemerintah, Pak?
1: Maaf, bisa diulang lagi.
0: Oke, jadi dari diskusi sebelumnya ada satu tantangan yang dilematis yang dialami oleh para pengusaha atau pelaku UMKM. Satunya adalah modal dan yang kedua adalah bagaimana mereka mempromosikan usahanya. Nah, ini apa peran dari pemerintah untuk membantu, Pak?
1: Kami punya program unggulan yang kami sebut dengan klinik bisnis. Ini yang kami lakukan setiap hari, setiap minggunya selama satu tahun. Nah, di situ semua kami berikan, termasuk digital marketing, jejaring, semua bisnis kami berikan di situ. Jadi kepada pelaku usaha di Kota Malang, manfaatkan apa yang program unggulan kami ini, di situ semua sudah ada wadahnya. Itu yang kami lakukan.
0: Mampu Pak untuk menyasar 4.900 sama 4.000 berapa tadi? Oh sorry, 41.000 sama 49.000 tadi, usaha dan juga jasa.
1: Kami gini, Mas, kebetulan klinik ini kami lakukan sejak tahun 2019 ya sampai saat ini. Jadi sudah berapa tahun itu? 7 tahun. Dan ini kan tahun satu tahun. Jadi satu minggunya dua kali selama satu tahun. Ya insya Allah lah nanti kalau teman-teman bisa memanfaatkan itu sangat sangat membantu lah.
0: Bentuknya online atau langsung tatap muka, Pak?
1: Tatap muka. Oh, kami tatap muka, kami adakan di MCC. Kami adakan di MCC. Ini semua semua teman-teman digital. Ini contohnya digital aja ya, marketing ya. Ini kan mulai dari TikTok, Shopee, semuanya ada di situ.
0: Ya, jadi tatap muka, tapi ada hybridnya nggak, Pak? Karena kan ini angkanya kan cukup tinggi, Pak. Kalau tatap muka dengan ya, seperti itu tentu kapasitas space-nya pasti kan nggak cukup lah.
1: Iya.
0: Gimana?
1: Iya.
0: Hybrid ya itu
1: ada.
0: Berarti ya?
1: Ada hybrid-nya.
0: Jadi terus gimana, Pak, caranya untuk ikut mungkin yang belum mendapatkan tadi pelatihan klinik bisnis, bagaimana cara mengakses supaya mereka dapat pelatihan-pelatihan itu, termasuk mungkin aspek bantuan permodalan, relaksasi lah ke perbankan misalnya gitu.
1: Jadi begini, hampir semua informasi kami bukan hanya di bidang usaha mikro, tapi di semua bidang ini kami selalu informasikan lewat IG kami di Diskopindak MLG. Itu kemudian informasi-informasi kebetulan kan gini, di Kota Malang ini kita punya banyak sekali komunitas, Mas. Ada untuk kuliner aja mungkin hampir puluhan lah kita komunitas itu. Itu kemudian kita juga banyak asosiasi pelaku usaha. Nah, ini informasi itu biasanya mereka tinggal menyampaikan kepada anggota-anggotanya.
0: Jadi disebarkan lah ya, Pak, intinya.
1: Iya,
0: pasti. Untuk teman-teman pelaku usaha UMKM di Kota Malang ini join ya. Pak, betul, mungkin terakhir, Pak. Betul. Terima kasih loh, Pak, sekali lagi sudah menyempatkan waktu. Nah, apa harapan sama-sama pemerintah terhadap pertumbuhan UMKM pada musim liburan sekolah tahun ini, Pak?
1: Tidak dapat dipungkiri nggih bahwa pertumbuhan ekonomi ini jujur aja faktor yang sangat mempengaruhi adalah para pelaku usaha mikro. Ya, ini yang terus kami tingkatkan, kami fasilitasi, kami informasikan program-program, kami juga berkolaborasi dengan kementerian, dengan daerah, dengan provinsi. Nah, ini harapan kami pertumbuhan ekonomi di Kota Malang terus meningkat dan juga jumlah pelaku usaha di Kota Malang juga terus meningkat. Itu.
0: Oke, baik. Pak Farid, terima kasih, Pak, sudah bergabung bersama kami. Memang kita sediakan waktu khusus untuk Pak Farid karena memang banyak kegiatan. Jadi kita cecar aja nih semua pertanyaannya, kita sampaikan ke Pak Farid. Oke, Pak Farid, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Ya, oke. Okay. Siap. Ye, selamat pagi, Pak Farid. Selamat beraktivitas kembali.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Ya, Pak Venus dan juga Bu Rika masih bersama kami?
2: Masih.
0: Oke. Tadi berarti sudah menyimak ya apa langkah-langkah dari Diskopindak yang sudah dilakukan. Saya ke Pak Venus dulu, Pak. Tadi disebutkan bahwa banyak hal ya yang kaitannya dengan pemanfaatan momentum liburan itu, termasuk juga mungkin barangnya nanti bisa basi atau enggak, aspek permodalan dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya ada juga yang tidak kalah penting, Pak. Bagaimana UMKM bisa menentukan produk dan harga yang tepat saat mungkin permintaan meningkat atau di momentum liburan seperti sekarang ini, Pak? Pricing, teknik pricing ini kan juga nggak gampang.
2: Baik, Mas Eko, ini kan tentu dari apa yang nanti akan diproduksi ya, biasanya kan gini, bedanya antara produsen yang skala besar, katakan pabrik ya, pabrik dengan yang UKM ini kan tentu beda. Kalau misalkan pabrik besar ini kan biasanya untuk memproduksikan sekaligus gitu kan ya, dalam jumlah yang besar. Namun kalau misalkan yang UKM kan dalam jumlah kecil, kemudian belinya juga dalam jumlah kecil, sehingga perbedaannya kalau misalkan yang partai besar itu harganya kan bisa sangat ditekan. Tentu kalau misalkan yang UKM ini kan tentu tidak akan bisa untuk bersaing dengan pabrikan gitu ya. Nah, yang bisa ditonjolkan dari sisi UKM ini adalah handmade-nya, atau dia punya identity sendiri yang berbeda dari yang pabrikan gitu. Nah, sehingga mereka

0: kemudian biaya standnya mungkin ada, kemudian biaya transportasi kan juga ada, sehingga kalau misalkan memang jumlahnya ini memungkinkan dalam jumlah yang cukup besar, ini kan lebih meringankan dari pihak UKM. Tapi kembali ya, kalau misalkan ini sifatnya adalah apa small business, ini sifatnya adalah UKM yang mikro, maka tentu nanti segmentasi pasarnya ini kan juga harus di apa harus difokuskan, Mas Eko. Artinya pasar ini yang menjaring apa istilahnya ya, kalau misalkan dia mempromosikan kemudian dia mendapatkan orderan yang cukup besar, itu kan perlu dipertimbangkan juga.
1: Betul, betul.
0: Bahkan dari sisi biaya, dari sisi permodalan, dari sisi banyak termasuk peralatan kan juga mendukung. Kalau misalkan UKM dalam jumlah besar, mungkin peralatannya atau perlengkapannya atau mesinnya kan juga tidak memungkinkan gitu loh. Okay. Nah, ini yang perlu di apa? Dicermati benar-benar oleh pihak UKM. Jangan sampai pada saat dia melakukan penjualan kemudian pemesanannya dalam jumlah besar yang kemudian dia tidak mampu untuk menjaga kualitas. Nah, ini yang dikhawatirkan. Karena biasanya kan orang kalau jumlah besar kan yang penting cepat gitu kan, yang penting targetnya berapa lama. Nah, ini kalau handmade tidak bisa, karena kalau handmade kan biasanya dia lebih harus hati-hati. Termasuk misalkan contoh katakan apa garment itu juga kalau misalkan garment antara yang garment besar dengan yang dengan butik itu kan berbeda gitu, Mas Eko.
1: Oke, jadi intinya harus memperhatikan cash flow-nya ya, termasuk perputaran uang itu juga harus diperhatikan ya, sehingga dalam cash penentuan juga harga
0: termasuk
1: itu
0: ini, Mas Eko, apakah gimana nanti pesanannya ini dia berbasis beli putus gitu ya, apakah nanti
1: konsinyasi
0: atau kan nanti modelnya apa ya, sehingga kalau misalkan nanti beli putus mungkin ke UKM-nya ini dia lebih bisa bernafas lega, gitu kan ya? Nah, contoh misalkan katakan kalau ke hotel, hotelnya ini hotel butik ataukah hotel ke purchasing misalkan. Kalau hotel butik, nah sistem pembayarannya bagaimana? Apakah titip jual setelah laku baru dijual, baru diterima uang, apakah sistemnya kredit gitu kan, katakan 2 minggu baru bayar, apakah dia konsinyasi atau apa? Atau beli putus.
1: Nah, itu harus dipertimbangkan ya.
0: Dari pihak UKM ini kan dia bisa menghitung. Kalau katakan dia titip jual, nah ini kan juga tidak tidak ada kepastian kapan lakunya dan segala macam kan. Nah, sehingga juga harus menghitung segmentasinya di mana, peluangnya apa, tantangannya apa, resikonya apa gitu loh. Tentu kalau misalkan antara yang makanan dengan yang apa dengan barang yang tidak kadaluarsa ini kan tentu
1: agak berbeda ya.
0: Cara menghitung resikonya.
1: Pak Venus,
0: cenderung ke resikonya dulu.
1: Kalau sekarang momentum liburan biasanya kan taruhlah asumsinya ini naik peningkatan untuk permintaannya jadi tinggi. Nah, strategi pricingnya akan bagaimana? Apakah dinaikkan ataukah tetap atau seperti apa enaknya?
0: Nah, kadang kan gini, biasanya kalau orang-orang yang datang ini ya maaf ini kan kadang gini. Kadang ada orang yang aji mumpung gitu kan ya. Nah, sebaiknya tidak. Harus ada ketetapan harga yang harga ini sudah standar gitu kan. Apakah dia di retail ataukah dia di grosir gitu kan. Nah, mungkin ada gini, 10 dapat 1 itu kan cara mereka untuk menarik pelanggan gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan beli di bawah 10 harganya tetap, tapi kalau di atas 10 harganya nanti berbeda gitu kan. Nah, sehingga nanti strategi ini memicu, memancing namanya konsumen itu untuk membeli yang lebih banyak. Tentu perbedaannya adalah antara produsen kemudian dengan yang reseller itu beda. Kalau misalkan yang produsen ini kan menghitung bahan bakunya dan segala macam sampai dengan di toko gitu kan. Nah, kemudian apakah toko ini miliknya juga, artinya milik yang UKM tersebut, ataukah toko ini tempat penitipan atau tempat resellernya. Nah, ini kan tentu juga harus dihitung. Nah, pada saat sampai di reseller ini, mereka kan harus menjual. Artinya toko ini kan menjual ke orang agar harganya terjangkau. Dan harga ini kan juga harus kompetitif ya dengan barang yang lain. Misalkan contoh serupa, barang serupa tapi harga berbeda, ini kan juga nanti memicu ketimpangan gitu ya. Makanya kan kadang ada perlu asosiasi, misalkan katakan ke keripik tempe. Meskipun keripik tempe ini rasanya berbeda-beda antara produsen satu dengan yang lain, tetapi harganya kan di

0: disamakan. Artinya kurang lebih hampir sama.
1: Okay.
0: Sehingga nanti ada yang tidak dirugikan, ada yang tidak diuntungkan gitu loh, Mas Eko.
1: Okay.
0: Sehingga tetap pricing ini berdasarkan berapa jumlahnya. Nanti kan tergantung ini, tergantung orang membelinya jumlah berapa. Tokonya juga punya kebijakan untuk penentuan penentuan harga jual. Yang kita pikirkan harga jual.
1: Oke, okay, jadi Aji Mumpung ini tidak diperkenankan ya, Pak?
0: Yo, jangan lah.
1: Jangan ya, karena itu jangan. Nanti kita mungkin jangka pendek akan untung, tapi jangka panjangnya repot ya.
0: Nah, okay. Benar.
1: Baik, karena Pak Venus.
0: Malang ini kan kota apa ya? Selain kota pelajar,
1: juga kota wisata.
0: Kota wisata juga, kemudian kota kuliner juga, kota okay. cemilan juga.
1: Siap. Pak Venus dan Bu Rike, ada dua penelpon ya. Sebentar lagi kita akan angkat. Tapi sebelumnya ada informasi dulu kawan. Mungkin Anda mau kredit rumah lewat BCA? Kalau iya, langsung saja ke Skyline, satu-satunya developer rumah subsidi dan komersil yang bisa akad di BCA dan dapat kepercayaan bunga flat 5%. Sebagai bentuk kerjasama PT Gria Mapan Alami dan PT Gria Nusa berbakti dengan BCA, ada program KPR Sejahtera yang memberikan kemudahan kepada kita untuk membeli hunian komersial dan subsidi di Skyline Property Nusantara Group. Anda bisa memilih yang di Arjuna Karangploso atau di Sky Brisa Pakis Malang. Dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas. Dan juga Anda bisa nikmati diskon up to 50 juta dan DP 0%. Sekarang juga hanya di Skyline Property Nusantara. Kunjungi IG-nya di @skylinenusantara atau hubungi 0821 4520 0700. Saya ulang, 0821 4520 0700. Skyline, life starts with you. Kita coba geser dulu ke beberapa catatan yang lain ya. Selepas ini nanti kita akan bergabung dengan para penelpon dulu yang sudah antri ini, Pak Yudi ya. Kita coba kontak Pak Yudi yang hari ini masih bersama kami. Ya, Pak Yudi, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Ya, Pak Yudi, ya. Mungkin singkat ya, Pak. Hari sedikit, ini ada
2: sedikit komentar ya.
1: Ya, silakan. Ada Bu Rike dan juga
2: ladang cuan UMKM katanya itu.
1: Silakan, Pak.
2: Ladang sehingga ya, saya kira itu kalau cuan ya boleh lah. Cuan sedikit gitu, kalau ladang kan banyak banget gitu. Masalahnya gini, Mas. Ya.
1: Ya.
2: Sekarang kan libur sekolah beda dengan libur Lebaran maupun tahun baru, ya loh. Jadi yang apa namanya, orang yang berwisata itu masih terbatas. Kedua juga itu kan kondisi ekonomi ya. Jadi produk-produk UMKM itu tidak banyak terlalu terserap, ya loh. Misalnya souvenir, zona akomodasi, kemudian transport dan sebagainya itu. Itu relatif kurang kalau saya lihat itu ya.
1: Okay.
2: Kios-kios makanan kalau saya lihat juga barangnya terbatas karena takut tidak laku gitu loh. Ya, jadi memang kondisi ekonomi tidak mapan banget gitu ya. Sehingga ya itu jadi mereka membelanjakan uangnya kan berhati-hati. Ya, kemudian berikutnya juga kan pada orang tua itu memilih apa namanya, mempersiapkan anak-anaknya untuk masuk sekolah gitu. Jadi itu masalah kita ya, pendapatannya itu masih terbatas ya Tom. Jadi ada cuan sih ya,
1: ada
2: dalam
1: cuan,
2: kondisi
1: apa
2: itu
1: dan gitu
2: sebagainya ya. Tapi tidak seperti ladang. Kalau ladang itu dalam kondisi ekonomi yang mapan begitu.
1: Ya, ya,
2: kira
1: ya,
2: gitu. Terima
1: tapi
2: kasih.
1: Kata-kata itu sebagai sebuah harapan kan boleh, Pak Yudi.
2: Iya, memang harapan ya, semua boleh harapan.
1: Boleh.
2: Ya. Tapi kan kemampuan kita terbatas. Gitu.
1: Ya, Pak Yudi, terima kasih Pak Yudi.
2: Baik, terima kasih.
1: Selamat pagi. Kita coba ke Pak Rido ya, yang tadi sempat bergabung juga dengan kami. Ya, kita ya, Pak Rido, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Mas Eko.
1: Ya, selamat pagi Pak Rido. Silakan Pak Rido, apa yang ingin disampaikan?
3: Iya betul. Ini menyambung dengan Mas Eko tadi. Apa tadi tentang harapan tadi?
1: Oh,
3: nah,
1: iya,
3: saya juga melihatnya dari sisi nama ya, UMKM. Kalau tidak salah kan usaha mikro kecil menengah.
1: Betul.
3: Bagi saya sih mending diganti saja usaha kemasyarakatan.
1: Okay.
3: Karena kapan besarnya kalau mikro kecil menengah?
1: Tidak okay.
3: pernah besar kan? Jadi bagi saya memang bila nama adalah doa, bukan hanya sebatas harapan. Yang moga

0: Semoga istilah itu di ini aja diganti aja.
1: Oke.
0: Okay. Itu saja.
1: Baik.
0: Itu saja Mas Eko.
1: Terima kasih Pak Rido.
0: Ya, terima kasih. Sama-sama. Ya.
1: Baik, terima kasih. Oke. Okay. Ada dua narasumber yang masih bergabung bersama kami ya. Saya ke Bu Rika dulu. Bu Rika, kira-kira kesalahan apa yang paling sering dilakukan dari teman-teman pegiat UMKM ini? Mereka kehilangan momentum, Bu.
2: Saya pikir balik lagi yang tadi itu ya. Seperti Pak Venus bilang itu modal, mungkin begitu ya. Jadi dengan kita semua menyadarilah ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Jadi kita harus pinter-pinter tuh. Kita harus pinter-pinter tuh memilih mana yang benar-benar kebutuhan krusial, urgent, mana yang enggak gitu. Kalau misal begini nih, mungkin ini sekedar ini ya. Jadi kadang kenapa kok sampai UMKM itu kehabisan modal begitu ya. Bisa jadi karena untuk biaya packaging itu yang saya cermati banget ya. Jadi saya memang ada podcast Made by Arema itu beberapa memang mereka kalau minim pesen itu harus minimal per 2000 piece begitu kan. Sedangkan saya selalu menghimbau ke teman-teman kenapa kalian tidak berkolaborasi. Jadi ada 4 atau 5 UMKM yang bareng-bareng pesen packaging yang jumlahnya puluhan ribu itu supaya kan HPP-nya itu nggak yang gede-gede banget kita nanggungnya gitu kan. Kita bareng-bareng begitu kan. Itu kayaknya memang yang harus mulai digalakkan sama teman-teman supaya modalnya nggak habis di satu titik gitu kan. Udah habis untuk packaging ketika urgent begini mau produksi banyak nggak bisa gitu kan. Dengan kan tidak semua tempat penitipan itu yang langsung bayar lunas.
1: Yeah.
2: Sebagian besar itu konsinyasi memang. Jadi laku dulu kemudian baru bayar begitu kan, nggak yang langsung beli putus begitu kan.
1: Yeah.
2: Kalaupun kita menggalakkan beli putus itu susah banget, nggak ada yang mau nerima, sedangkan memang banyak gitu, maka kadang toko-toko pun juga jual mahal begitu kan.
1: Dan ini konsinyasi juga menjadi problem cash flow ya.
2: Itu masalah utama deh. Okay. Sepertinya.
1: Baik.
2: Gitu kan?
1: Mbak Rika, taruhlah itu sebagai tantangan yang mungkin segera kita bisa berbenah. Kita coba berharap bagaimana kalau momentum liburan itu tiba-tiba omsetnya naik, permintaan tinggi. Nah, bagaimana caranya supaya pada saat permintaan tinggi, kualitas tidak dikorbankan?
2: Nah, ini memang SOP itu perlu banget ya. Apapun usahanya, SOP itu perlu banget. Jadi kadang kenapa kok kualitas itu sampai turun? Karena pertama ya dia nggak punya SOP yang jelas, kemudian tidak mendelegasikan SOP itu. Jadi semua ditangani sendiri.
1: Okay.
2: Karena kalau misalnya kita bikin kue itu takut resepnya dijiplak begitu kan?
1: Okay.
2: Jadi mari kita mulai rubah mindset kita tuh, gitu kan? Kadang orang awam begitu dikerjain sendiri, ketika omsetnya banyak kan nggak mumpuni tenaga. Betul. Kita manusia lah ya, mau betul, kita superhero pun kita punya batas limit kita gitu kan.
1: Okay.
2: Nggak mungkin gitu kan, kita mau ngerjain 1000 pak sehari kan tidak mungkin begitu kan.
1: Okay.
2: Otomatis ya yang kesekiannya pasti kualitasnya menurun gitu kan, dengan karena kita sudah mulai capek gitu kan. Jadi yang pasti itu SOP-nya dikuatin, kita pendelegasiannya harus sudah oke, begitu kan?
1: Ya, jadi
2: cara mendelegasikan kalau emang salah kaprah juga.
1: Ukuran kapasitas itu juga penting ya. Parameter produksinya berapa, ya kapasitasnya berapa.
2: Betul,
1: itu juga harus diukur ya.
2: Kalau memang aku hanya satu orang hanya mampu 20 ketika ada orderan 1000 berarti aku harus, nah gitu kan?
1: Okay.
2: Timingnya itu kan itu benar-benar manajemen waktu, manajemen itu harus ngitung. Mas, dan okay, alhamdulillah kan dinas dia punya klinik bisnis tuh. Itu semua diajari di situ.
1: Oke, baik.
2: Diajarin semua tuh.
1: Ya.
2: Sama Dina.
1: Saya ke Pak Venus dulu. Pak Venus, tadi ada dua pendengar ya, telepon ya, Pak Rido dan juga Pak Yudi. Ada tanggapan mungkin, Pak?
3: Tanggapan yang Bapak menyikapi bahwa kondisi perekonomian saat ini yang tidak baik-baik saja itu ya memang itu realitasnya Mas Eko. Dan memang tadi disampaikan Mas Eko kan juga harapan, bolehlah kita berharapkan gitu ya. Dan memang kalau dari sisi akademisi ini kita atau bahkan mungkin hampir semua orang tua di bulan-bulan Juli ini tentu tentu mereka memfokuskan diri untuk menyiapkan anak-anak mereka masuk sekolah kan gitu ya. Apakah itu SD, TK, SD, SMP, SMA atau bahkan di perguruan tinggi. Dan mereka tentu kalau misalkan ke Malang ini kan pertimbangannya begini Mas Eko. Mereka datang ke Malang antar anaknya apakah kuliah, apakah sekolah gitu ya. Kemudian barangkali juga mereka sekaligus jalan-jalan itu bisa. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah biasanya bisa juga mereka melakukan healing, melakukan apa jalan-jalan yang low budget kan gitu ya. Kalau low budget mungkin nggak mungkin ya. Yang low budget. Nah low budget ini biasanya yang kemana kan gitu kan. Nah ini yang perlu di apa perlu dicermati sekali lagi bahwa UKM ini nanti sebenarnya perlu mempertimbangkan secara matang produk apa yang akan mereka jual gitu kan ya. Sehingga produk ini tidak apa namanya tidak beresiko apabila nanti terjadi tidak terjual. Nah utamanya ya produk-produk yang khususnya adalah makanan, karena makanan kan juga ada kadaluarsa. Mungkin itu juga. Dan termasuk tadi saya menambahkan informasi dari Bu Ike, kelemahan UKM ini Mas Eko untuk pemilahan genting penting mau dan suka gitu loh.
1: Genting penting mau dan suka. Menarik gitu.
3: Ini bisa dari sisi produsen ataukah ini dari sisi konsumen. Kalau misalkan dari sisi konsumen, tentu kan mereka akan melakukan pemilahan yang genting penting mau dan suka itu. Artinya mengeluarkan uang dari pihak konsumen ini kan mereka akan berpikir, apakah barang yang saya beli ini genting tidak? Apakah penting tidak? Gitu kan? Apakah saya mau tidak? Apakah saya suka apa tidak? Nah ini perbedaannya. Kalau misalkan katakan genting, berapapun mereka akan beli. Gitu kan? Nah tentu kalau misalkan genting ini ya, kalau misalkan katakan ke Malang, apa yang genting bagi mereka? Ya misalkan katakan penginapan, apakah itu merupakan genting? Misalkan apakah katakan makan itu merupakan genting? Ya makan genting, tapi biasanya nanti ada priority juga. Prioritas kemampuan saya berapa sekali makan kan gitu. Nah kalau misalkan sekali makan ini katakan levelnya 50.000 ke bawah, maka tidak di restoran kan gitu kan. Nah ini juga menjadi tolak ukur bahwa nanti konsumen akan melakukan pemilahan genting penting mau dan suka. Nah kemudian dari yang sisi produsen tentu juga harus berpikir atas dasar apa produk yang dibutuhkan, ya, yang dibutuhkan orang. Katakan kalau misalkan sekarang souvenir yang model apa dulu gitu kan. Apakah souvenir ini menurut konsumen ini genting penting mau dan suka. Tapi kalau namanya suka, berapapun harganya mereka akan beli gitu loh. Nah maka itu kalau misalkan kita mau munculkan ikonik Malang, barang yang kenang-kenangan, kapan lagi saya ke Malang lagi gitu kan, kapan lagi saya berkunjung ke Malang, kalau itu jangka waktunya panjang, maka ikonik ini dibutuhkan satu barang yang ikonik gitu loh Mas. Sehingga mereka tidak akan lupa, oh ini belinya saya di Malang loh gitu kan. Beda dengan kalau misalkan katakan makanan keripik itu sekali makan kan habis. Nah biasanya orang akan berpikirnya demikian. Tetapi kalau katakan mereka datang ke Malang untuk mencoba kuliner, katakan ya kuliner, maaf saya sebut ini ya, misalkan mie bakar celaket, di mana itu, misalkan katakan ada kafe bergoyang, misalkan ya kafe bergoyang ini yang di pinggir rel kereta api itu Mas Eko.
1: Itu kafe bergetar Pak, bukan bergoyang.
3: Itu loh, itu kan sebenarnya ikonik juga. Kenapa? Karena pada saat makan kemudian kereta lewat, maaf ya saya tidak promosi pemilik bakso presiden. Jadi orang akan mengingatnya itu sebagai satu momentum yang tidak terlupakan gitu loh. Termasuk barang yang nanti akan dibeli, yang mereka akan simpan, dan barang itu akan membuat kenangan mereka. Itu mungkin Mas Eko. Nah, satu lagi yang perlu dicermati Mas Eko. UKM kelemahannya adalah pemilahan genting penting mal dan cukai itu dari sisi pengelolaan pendanaan. Artinya pengelolaan pendanaan ini dari laporan keuangan, kemudian biasanya kan kalau misalkan cash flow-nya ini apa sifatnya konsinyasi, sifatnya beli putus kan beda. Kalau misalkan konsinyasi nanti kalau ada pesanan lagi bagaimana? Katakan kalau misalkan saya kebetulan supplier juga di beberapa hotel ya. Kalau misalkan di hotel itu kan kita masukkan barang dulu, mereka tidak bayar spesial pun ke kita gitu kan. Nah mau tidak mau kita kan harus menyiapkan modal dulu. Okay. Modal utuh berapa butuhnya, katakan 1000 pieces gitu kan. Bayarnya berapa lama? Biasanya kalau hotel antara sebulan ya, 2 minggu sampai dengan sebulan. Nah pada saat tengah-tengah waktu, dalam setengah bulan itu mereka minta lagi barang, maka mau tidak mau kan kita harus sampaikan gitu kan. Kita harus penuhi. Nah, berarti kan itu modalnya modal yang kedua. Nah bahkan kalau misalkan kita hitung nanti di bulan di satu bulan uangnya belum masuk, kemudian ini minta barang kan, ini yang perlu dipertimbangkan. Jadi utamanya cash flow. Mungkin nanti perlu di ini Bu Rika, perlu di apa namanya ya, disampaikan masukan ke pemerintah bahwa perlu juga untuk diajari yang namanya pengelolaan cash flow yang baik bagi
2: betul
1: penting
3: ini. Nah ini yang
1: ini poin ini
3: ya, karena harus dipilah Mas Eko
1: ya, betul saya sepakat Pak.
3: Uang yang namanya apa, uang yang namanya usaha dengan uang yang untuk konsumsi harian gitu loh.
1: Betul.
3: Jangan dicampur.
1: Okay.
3: Bukan berarti
1: benar ya. Okay. Ya, okay.
3: Bukan berarti nanti modal yang dia usahakan, kemudian barang yang laku, kemudian keuntungan yang dia dapatkan, nah bukan berarti keuntungan itu dimakan semua sehingga modalnya tidak berkembang.
1: Betul.
3: Gitu.
1: Okay.
3: Kalau kita bisa meneladani seorang Bob Sadino misalkan ya, atau yang lainnya, pengusaha yang lain, nah sebenarnya memang harus dipisahkan antara modal kerja dengan konsumsi pribadi.
1: Okay,
3: sehingga modal kerja ini nanti hasilnya itu akan dilipat gandakan.
1: Okay,
3: mungkin kalau misalkan kita lihat geografinya yang Bob Sadino itu kan jualan apa sayuran, kalau satu apa sepeda dia mendapatkan sekian, kemudian kalau dua sepeda itu akan mendapatkan sekian gitu kan. Tapi dia berbagi ke orang lain untuk apa? Untuk keuntungan karena dia juga menjual kan gitu kan. Tapi yang jadi positifnya adalah pihak ownernya ini kan mendapatkan tambahan pemasukan. Sehingga 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16 dan segala macam. Mungkin itu Mas Eko.
1: Pak Venus, masih ada waktukah? Satu penelpon aja selepas sebelum closing statement. Satu penelpon.
3: Silakan.
1: Boleh ya Pak ya? Kita telpon.
3: Silakan.
1: Untuk Pak Pak Sasongko ini tadi ya. Bentar. Baik, selamat pagi Pak Sasongko.
4: Selamat pagi.
1: Silakan Pak, yang mau disampaikan.
4: Iya. Barusan saya langsung berbicara dengan mengomentari apa yang dibilang Pak Eko itu ya.
1: Silakan.
4: Kalau Bob Sadino ya jangan
1: dicontoh. Pak Venus tadi, Pak Venus.
4: Oh, Pak Venus ya. Kalau Bob Sadino ya jangan dicontoh lah, itu pasti ada sesuatu di belakang sehingga dia kuat modalnya gitu. Tetapi yang realita adalah yang paling realistis kita lakukan dengan adanya komunitas itu, sebaiknya kita bisa melakukan penseleksian pelaku UMKM. Dengan komunitas itu otomatis teman-teman UMKM akan merekomendasi mana teman-teman yang tetap bisa didukung, mana teman-teman yang tidak bisa didukung. Artinya dalam hal kejujuran finansial, kejujuran produk, dan lain-lain. Nah, tapi di satu sisi, kendala yang selalu terjadi dari dulu adalah permodalan, selalu permodalan. Nah, pemerintah sendiri itu saya pikir juga tidak konsisten. Kalau kita beli kendaraan misalkan, atau TV atau apa, itu mudah sekali. Tapi ketika masyarakat itu mau butuh modal untuk usaha, itu sulit sekali mendapatkannya.
1: Yeah.
4: Jadi yang paling penting di sini adalah kalau ada komunitas, bagaimana komunitas itu bisa menjembatani kebutuhan UMKM itu dalam waktu yang pendek. Misalkan musim liburan seperti ini, mungkin modal perlu tambahan. Nah, komunitas bisa melakukan transaksi antar komunitas sendiri, antar personil sendiri, atau dengan bank-bank yang memang finance-finance yang memang bisa mendukung itu dalam waktu pendek. Jadi
1: Pak Sasongko,
4: jangan sampai nanti pinjam.
1: Ya. Pak Sasongko ini pelaku UMKM juga?
4: Oh iya,
1: saya pelaku. Bidang apa Pak? Bidang apa?
4: Kuliner dan ya. Sekarang saya mencoba untuk kuliner yang saya gabungkan dengan peternakan domba. Makanya tadi ada suara domba ya.
1: Gak apa-apa Pak, itu namanya original sound Pak kalau di kita.
4: Sound the ship.
1: Iya Pak, lanjut Pak. Jadi intinya apa Pak yang diharapkan? Mungkin poin singkat aja Pak.
4: Ya, permodalan itu kalau bisa diusahakan sesingkat mungkin mendapatkannya. Kemudian juga tidak harus berlama begitu loh. Kalau bisa satu musim misalkan cukup 3 bulan, cukup 6 bulan, habis itu close. Jadi tidak perlu diperpanjang sampai 1 tahun karena untuk membayar bunga selama 1 tahun itu kan ya kadang-kadang si pelaku usaha tadi, kalau Pak Venus tadi bilang katanya itu uangnya kepake, ya otomatis kepake karena selama 6 bulan berikutnya tidak ada aktivitas. Tapi kalau kita batasi misalkan 6 bulan saja modal kembali, dia dapat untung, otomatis yang dinikmati hanya keuntungannya. Tapi kalau modalnya masih tersimpan di pelaku, otomatis terpakai dengan sendirinya begitu. Kalau tidak ada aktivitas.
1: Oke,
4: saya kira begitu. Jadi terobosan dari pemerintah daerah adalah bagaimana misalkan Bank Jatim bisa memberikan solusi keuangan yang instan. Dalam arti instan bukan
1: ya, Pak, ya.
4: Pengurusannya.
1: Moga didengar Bank Jatim ya. Habis ini Bank Jatim sosialisasi di City Guide habis ini.
4: Oh iya, moga-moga saja. Ya. Jadi instan itu bukan berarti hanya mudah mendapatkan loh ya. Tapi instan dalam arti proporsional. Kemudian kalau bisa direkomendasi oleh komunitas. Jadi jangan lepas sendiri begitu, sehingga nanti walaupun katakan itu kolektif tidak tanggung renteng, tapi setidaknya teman-teman juga akan ikut mengkritik.
1: Oke, baik Pak.
4: Kalau seseorang itu tidak baik.
1: Ya, baik Pak Sasongko, ya. Terima kasih.
4: Saya kira begitu Pak.
1: Selamat beraktivitas ya Pak ya.
4: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
4: Terima kasih.
1: Ya, mungkin sekaligus closing statement saya ingin ke Bu Rike dulu. Ada tanggapan? Dan juga sekaligus mungkin Bu Rike punya tips ya supaya UMKM itu bisa meraih omset yang maksimal di musim liburan, sekaligus juga closing statement. Silakan Bu Rike.
2: Saya menanggapi dulu yang Bapak
1: Pak Sasongko.
2: Pak Sasongko. Memang benar Pak, dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu kita permasalahan adalah modal. Tapi balik lagi yang utama adalah pengaturan cash flow dulu, manajemen keuangannya dibenahin dulu. Karena percuma mau modal berapapun, selama itu cash flow-nya tidak benar, tetap aja akan habis. Mau waktu 3 bulan, mau setahun, begitu kan. Jadi intinya kan sebenarnya itu pondasinya dulu yang disiplin. Kita benerin dulu.
1: Disiplin.
2: Betul, pondasinya dulu.
1: Itu harus jelas.
2: Iya, betul. Ya. Itu kan, karena itu masalah utama, begitu kan. Jadi kemudian untuk ini saya langsung closing aja. Jadi memang kita UMKM, tapi nggak ada salahnya. Bahkan kita harus skill up, kita harus bermigrasi bahwa kita seorang pengusaha. Otomatis mental kita pun harus kita setting pengusaha, pola pikir pun harus kita setting pengusaha, habit kita pun harus kita setting seorang pengusaha. Kan begitu kan? Iya kan? Kalau kita selalu memposisikan diri sebagai UMKM yang kecil, ya kita berpikir kecil dong, kan begitu. Jadi jangan takut untuk, saya seorang pengusaha, saya bukan UMKM kok, saya pengusaha. Karena itu akan mempengaruhi pola pikir kita semua, perilaku kita, pola pikir, begitu kan. Jadi saran saya memang benar kata Mas tadi yang di awal tadi, Pak siapa itu, kalau itu sebuah harapan ya. Bahwa harapan kita menjadi besar bersama-sama, gitu kan? Harapan kita sukses bersama-sama. Mari kita skill up diri kita bersama-sama, dan mari kita berkolaborasi. Kolaborasi memang berarti kita ingin sesuatu yang gratis, begitu kan? Karena kolaborasi kadang diimplementasikan dengan hal seperti itu. Kolaborasi adalah gimana caranya kita grow up bersama,
1: sama-sama kita tumbuh
2: bersama. Yeah. Betul, kita sama-sama tumbuh begitu kan.
1: Okay.
2: Hidup ini adalah menanam begitu kan Mas?
1: Iya. Yeah.
2: Benar nggak sih?
1: Betul.
2: Iya.
1: Betul.
2: Oke. Benar.
1: Baik.
2: Ada saatnya kita akan panen. Begitu dengan sebuah usaha, pengusaha kan begitu. Kita nggak pernah tahu kapan kita cuan, tapi kita ladang kita perbesar dulu, begitu kan? Ladang kita perbesar dulu, sistem kita jalankan dulu. Satu saat ketika sudah menanam, kita pasti akan panen. Ya. Ada masa yang kita panen itu di ladang kita itu,
1: ya.
2: Kan begitu?
1: Saya suka ini, optimis nih, Buriga. Thank you ya.
2: Benar.
1: Baik, sebelum saya ke Pak Venus ada beberapa catatan. Ini Pak Yoki tadi melaporkan dari Pujon Gedung Rejo sedang ada perbaikan dua arah. Jadi gantian, yang mau ke Kediri lancar, tapi Kediri ke Malang agak ramai. Sepertinya mau liburan ke Malang semua. Terus juga ada Pak Arianto, tadi juga sempat ada mobil nyasar di Jembatan Pelor ya. Informasinya kemarin ada Innova ya, sampai masuk ya. memang pengaruh dari Google Map ya. Terus segera di portal tengah jalan ini sudah koordinasi dengan Disub, Polsek Lawaru dan juga lurah setempat. Kasihan banyak yang terjebak, khususnya dari para pengunjung yang dari luar kota yang tidak paham medan yang ada di Malang ya. Terus juga ada Pak Imawan, ini mengeluhkan soal roda 2 yang gak kapok-kapoknya. Truk atau bis jangan dideketin apalagi nyalip di sebelah kiri. Oh ini berkomentar ya soal perilaku berkendara yang masih saja tetap di posisi blind spot ya. Jadi ini berbahaya. Baik, yang terakhir nih sebagai juga penutup dari Pak Venus, mungkin nanti juga kasih tips kunci ya Pak ya. Strategi apa yang paling menentukan agar UMKM memperoleh hasil yang maksimal selama musim liburan? Tidak hanya musim sekolah saja, tapi musim liburan-liburan yang lain yang mendatang yang juga akan tentu banyak peluang. Silakan Pak Venus.
3: Baik, terima kasih Mas Eko. Tadi beberapa hal sudah poin-poinnya disampaikan oleh Bu Rika ya, bahwa UMKM ini perlu kekonsistensian, kemudian perlu keseriusan untuk mengelola usahanya. Jangan menganggap dirinya selalu kecil gitu kan ya, maka nanti akan selamanya jadi kecil. Jadi maka kemudian pembentukan mental UKM ini tentu dibutuhkan satu mental yang besar hati gitu kan, bahwa usahanya akan semakin berkembang. Nah kemudian sebenarnya kesuksesan UMKM ini kan tidak ditentukan oleh seberapa besar usaha mereka dimulai, kemudian kalau kita melihat juga seberapa besar ya komitmen yang akan mereka lakukan gitu kan ya. Nah kemudian sebenarnya manfaat sekarang yang bisa dilakukan oleh UMKM adalah bagaimana memanfaatkan teknologi Mas Eko, karena kalau kita lihat pemasaran sekarang, kalau menggunakan pemasaran yang tradisional kan juga sudah lewat gitu ya. Tetapi dengan adanya digitalisasi ini kita bisa memanfaatkan untuk aksesnya bisa lebih besar. Nah, yang perlu kita cermati juga, mari kita ingat ya bahwa setiap usaha besar ini selalu berawal dari langkah yang kecil. Jangan terlalu berharap omsetnya besar atau orderannya besar, tetapi lakukan secara konsisten apa yang ada. Karena kita meyakini bahwa Allah memberikan rezeki kita masing-masing yang berbeda. Namun Allah akan menguji kita pada saat Allah memberikan rezeki yang kecil itu dan kita bisa memanfaatkannya dengan baik, merawatnya dengan baik, kemudian kita bisa menjaganya dengan baik. Maka jangan takut ya untuk memulai. Tentu tadi yang perlu saya camkan adalah UMKM kelemahannya dari sisi pelaporan keuangan, dari sisi pengelolaan keuangan, dari sisi perencanaan keuangan. Maka dibutuhkan satu langkah ya, langkah konkret ini bisa dikolaborasikan antara UMKM dengan pihak pemerintah. Mungkin kalau diperlukan nanti bisa ke kampus ya, ke kampus UMM untuk diajarilah ya, untuk disampaikan bagaimana cara pengelolaan keuangan yang baik. Karena seperti yang tadi, genting penting mau dan suka.
1: Dan genting ini, penting mau dan suka.
3: Dari sisi dari sisi konsumen dan dari sisi produsen, sehingga apa yang akan diharapkan oleh konsumen bisa ditangkap oleh produsen, dan apa yang dilakukan oleh produsen dapat ditangkap oleh konsumen. Tentu yang konsumen akan menangkapnya adalah harga murah dengan kualitas yang baik, dengan kualitas yang bagus. Tapi dengan kualitas yang bagus ini tentu membutuhkan effort yang bagus juga. Nah, makanya kalau UMKM ini memproduksi jumlahnya sedikit, maka biayanya kan dia akan semakin besar. Tadi disampaikan pula oleh Bu Rike, kalau ada pesanan yang besar, maka jangan takut untuk berbagi rezeki dengan pihak yang lain. Nah, tetapi perlu ditentukan untuk kualitasnya. Jadi kualitasnya siapa nih yang leadernya? Jadi leadernya ini yang harus menentukan untuk spesifikasinya, sehingga orang konsumen ini tidak kecewa gitu, Mas Eko.
1: Oke, okay, baik. Aja, Mas Eko. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Venus dan juga Pak Rike yang hari ini sudah bergabung bersama kami. Ya, harapan kita semoga dari obrolan ini paling tidak membuka wawasan cakrawala pikir para pelaku UMKM untuk mendapatkan untung lebih banyak ya di momentum-momentum liburan. Sekali lagi terima kasih untuk para narasumber yang hari ini sudah hadir di studio.
2: Terima kasih juga kesempatannya.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Nah, kawan, demikian tadi kita sudah diskusi dengan para narasumber. Kita ngobrol dalam program Talk Show Ijen Talk untuk edisi hari ini. Topik bahasan kita adalah liburan jadi ladang cuan UMKM. Ya, jadi ladang ini adalah sebuah harapan yang mana harus optimis lah. Apapun itu harus optimis. Narasumber yang tadi sudah berbincang bersama kami ada Mbak Rike Francisca, pegiat UMKM Malang. Ini juga pengurus aktif komunitas UMKM dan Ekraf Malang Raya. Terus juga ada yang kawan-kawan dari Diskopindak tadi sempat nyambung juga lewat telepon, Pak Farid Suaidi, STMM, Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Lalu yang tadi barusan Anda dengar ada dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang, Pak Venus Kusumawardana, SEMM. Ya, ini yang tadi sudah bergabung bersama kami. Kawan, musim liburan akan berlalu, tapi hasilnya bisa bertahan lama jika dimanfaatkan dengan strategi yang tepat. Semoga diskusi hari ini menjadi inspirasi bagi para pelaku UMKM yang lebih siap, lebih kreatif, lebih berani menangkap setiap peluang. Jadi mari teman-teman bisa jadikan musim liburan bukan sekedar momentum ramai pembeli saja, tetapi momentum untuk membawa UMKM naik kelas. Kepada narasumber dan seluruh pendengar, sampai ketemu lagi nanti di talk show berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan City Gate 91 FM. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 11 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham madhanan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, hadirin hadirat, khususnya ini kepala suku. Anakku Ulin. Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan saya, ayah anak saya. Ini saya bawa rombongan anak tiga untuk datang ke Korea Selatan yang ketiga kalinya. Rupanya ada ikatan batin dengan saudara-saudara sekalian yang ada di Korea ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita dalam majelis yang baik ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Barokah dan manfaat itu. Bersyukur karena di samping bisa ketemu panjenengan semua, Anda sekalian dalam keadaan sehat walafiat, kita bersama-sama melakukan kegiatan-kegiatan sehari ini. Tadi sudah berapa kegiatannya? Ada hari ulang tahun pernikahannya sesepuh sampean ini, Pak Ulin yang sepuh. Mudah-mudahan terus ada peringatan-peringatan ke-10 terus saja. Meskipun setiap hari berkelahi, tapi tetap rukun. Nah, juga selamat kepada Subhanul Waton ulang tahunnya yang pertama. Selamat kepada Anda sekalian yang beruntung mendapatkan pengajian Ihya secara langsung. Sampai saya beritahu, itu kalau di pondok-pondok pesantren tradisional untuk ngaji ihya itu ada seleksi, siapa-siapa santri yang boleh ngaji, siapa yang tidak. Di sini yang semuanya ikut. Ini yang gendeng yang ngaji apa kiainya? Itu ayah saya sendiri sudah menjadi menantunya kiai, kiainya sendiri, yaitu Kiai Khalil bin Harun. Itu mempunyai santri yang luar biasa namanya Kiai Bisri Mustafa alias ayah saya. Sudah jadi mantunya. Ketika Kiai Khalil bin Harun diminta santri-santri senior dari Termas untuk membaca ihya, itu menantunya sendiri, Kiai Bisri itu tidak boleh ikut, kamu belum pangkatnya. Jadi dulu itu pangkat-pangkatan. Jadi kalau ada atau banyak dari kalian yang tidak mudeng tadi itu, ya sudah sepantasnya. Karena itu kelasnya kelas tertinggi. Tasawuf itu kelas yang tertinggi. Imam Ghazali sendiri itu setelah
ngaji dari ngaji tauhid, ngaji fikih, ngaji usul fikih, ngaji ilmu kalam, itu puncaknya tasawuf. Jadi pas tasawuf memang ilmu puncak. Enggak tahu mimpi apa ini. Gus Ulil ini langsung punya ide kok ngaji ihya di sosmed lagi. Padahal dia itu pendiri Islam liberal. Tapi sampean itu di sini sudah bekerja, masih ngaji, itu luar biasa sampean. Kalau sampean tidak masuk surga sudah keterlaluan. Gimana? Itu apa namanya? Mau ngaji di sini pakai izin majikan segala macam kan? Jumatan izin sekarang. Duh kok ngedekno Subhanul Tanah. Subhanul Watan Pemuda Tanah Air. Ini patriot-patriot kita yang di Korea. Jadi saya tidak akan memberati sampean lagi lah. Ini sudah sampean sudah ngaji kitab itu sudah ganjarannya sudah wakil kan. Saya yang ringan-ringan saja. Bagian yang ringan-ringan. Ringan tapi tidak pernah terpikirkan oleh sampean. Saya akan meneruskan syukur saya tadi itu. Jadi dari awal sampai akhir. Ada banyak hal yang sangat penting tapi kita tidak syukuri. Hari ini saya ingin Anda mensyukurinya. Memang di Indonesia sekarang lagi krisis syukur itu. Ya orang tidak mengerti syukur sama sekali sama Allah Ta'ala. Minta terus padahal tidak minta pun dikasih sama Tuhan. Ini belum diminum, misah masih minta lagi kopi. Kopi dikasih kopi, belum diminum, minta teh. Kita itu tidak punya syukur. Ada, saya akan sebutkan beberapa anugerah yang luar biasa besarnya yang kita terima tapi kita tidak mensyukurinya atau jarang kita mensyukurinya. Ada anugerah Tuhan yang besar sekali jarang kita syukuri. Memang untuk syukur itu orang harus sadar bahwa dia mendapatkan anugerah dari Allah. Orang yang tidak menyadari bahwa mendapat anugerah dari Allah, dia tidak akan bersyukur. Kalau Anda sekalian merasa mendapat anugerah dari Allah, bersyukur Anda. Tapi kalau tidak merasa, Anda tidak bersyukur. Hampir semua orang yang naik haji di tanah air kita ini semua syukuran, ya enggak? Syukuran. Akan berangkat syukuran, pulang dari haji syukuran. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa haji itu anugerah dari Allah. Tapi pernahkah Anda tahu orang bersyukur karena sholat? Padahal sholat dan haji sama-sama rukun Islam itu. Kenapa yang haji disyukuri, yang sholat tidak? Karena tidak tahu bahwa sholat itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan sholat, bernapas saja sampean tidak pernah bersyukur. Padahal itu luar biasa. Saya punya kawan yang hampir seperti Fir'aun. Tidak pernah sakit sama. Orang tidak pernah sakit. Orang kaya tidak pernah sakit. Jadi ketika mendengar dia sakit, saya perlukan datang ke Jakarta untuk menengok dia. Saya tunggu sampai hari, sampai bisa dijenguk, mana dia di ICU. Begitu saya bisa masuk, ketemu pertama kali, apa yang dikatakan dia? Masya Allah Gus, ternyata bernapas itu nikmat sekali. Buatin hati gue, bukan dani sombong. Nikmat, karena dia sakitnya tidak bisa bernapas.
Kawan saya yang lain habis 15 juta hanya untuk supaya bisa kencing lagi. Sampai yang cacir-cacir tidak pernah merasa kenikmatan itu. Banyak sekali hal-hal itu. Ada yang besar sekali. Saya akan sebutkan, tidak usah 8 atau 3 saja. Kelamaan 8 3. Yang pertama, kita tidak pernah mensyukuri atau karena tidak menyadari bahwa kita dianugerahi Tuhan, diciptakan menjadi manusia. Ini luar biasa ini. Makhluknya Tuhan banyak sekali. Ada yang tidak bisa apa-apa seperti batu, apalagi ngerasa. Sampai sempar-sempar, sampai kepuki, diam aja dia tidak bisa apa-apa. Mau sampai jadi batu. Ada makhluknya Tuhan yang seperti tumbuh-tumbuhan. Konon saya pernah baca tulisan ilmuwan itu katanya, dan sudah saya buktikan, tanaman itu bisa merasa dan bisa berpikir, tetapi tidak bisa mengekspresikan pikiran ataupun perasaannya. Dia bisa senang, bisa enggak suka, tapi tidak bisa mengekspresikan. Mbok saya jangan di baca penelitian itu. Saya coba, saya tanam 2 pohon kelapa di depan rumah saya. Orang yang pernah ke rumah saya tahu, di depan saya ada pohon kelapa 2. Itu sengaja saya buat eksperimen. Satu di sebelah timur, satu di sebelah barat. Yang sebelah timur ini, setiap saya keluar rumah, saya lus-lus dia. Baik-baik ya kamu ya. Yang sebelah barat, saya cuekin. Tidak pernah, apalagi saya sentuh, tidak pernah. Apa yang terjadi? Ketika musim berbuah, yang sebelah timur, buahnya luar biasa. Luar biasa. Yang sebelah barat, beluluk saja tidak keluar. Tahu seperti itu, anak-anak saya, setelah saya beritahu, mereka rame-rame ngelus-ngelus yang sebelah barat. Dan apa yang terjadi? Ini mengalahkan yang timur. Wah, luar biasa. Ini saya jadi percaya itu. Mereka bisa berpikir, bisa perasaan, cuma tak bisa mengetahui. Ada yang lebih tinggi lagi dari tumbuh-tumbuhan, ada binatang. Binatang juga mempunyai perasaan, pikiran, dan bisa mengekspresikan, tapi tidak sempurna. Kalau ada kambing batibul baru 3 bulan yang dibuat sate itu oleh orang Tegal disembelih, itu induknya, itu maknya, itu ngembek. Sebetulnya dia merana melihat anaknya disembelih. Tapi tidak sempurna, kita tidak paham. Karena dia nangis ya mbek, ketawa ya mbek, ngomong apa-apa mbek. Sekarang kita punya perasaan, punya pikiran, bisa menyampaikan pikiran kita yang terdalam. Bisa mengatakan kepada kekasih kita, I love you. Itu kalau kambing cuma embek gitu aja. Kita di katanya kan lebih mulia malaikat. Ya malaikat itu tidak bisa memilih. Malaikat itu ya begitu saja. Yang sujud, sujud saja. Yang rukuk, rukuk. Jadi bahkan tidak pernah makan minum. Jadi dia tidak pernah merasakan bakso, bakjo. Nah ya.

0: Nah, suka mah. Kita itu paripurna, bisa merasa, bisa berpikir, bisa mengekspresikan, bisa memilih, bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Ini manusia. Ini anugerah Allah nomor satu yang perlu kita syukuri. Lalu bagaimana kita mensyukuri nikmat itu? Biasanya kalau pembawa acara itu, alhamdulillah kita dipertemukan Tuhan dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita lahirkan kesyukuran kita dengan bersama-sama membaca alhamdulillah. Itu rumah sana wis
1: syukur.
0: Sudah syukur damai. Sampean kasih saya baju bagus, baju itu saya terima kasih terus sendiri mimil, terima kasih ya sampai nak baik hati. Tapi sementara saya bilang terima kasih itu baju sampean saya buat ngelapi sepeda. Kira-kira sampean seneng apa muangkel itu? Jadi mensyukuri kenikmatan itu adalah mempergunakan kenikmatan itu sesuai dari yang memberi. Kita di beri kenikmatan menjadi manusia, maka kita perlu menjaga kemanusiaan kita dengan baik. Di samping kita alhamdulillah, kita sholat, bersyukur kepada Allah, kita menjaga kemanusiaan kita. Nggak usah sering-sering ke kebun binatang, nanti kepengen jadi macan, kepengen jadi singa. Ada orang cakep sekali, ganteng sekali, tapi dibicarakan sama cewek-cewek, hati loh itu, ganteng tapi buaya darat. Nah kalau buaya darat, repot. Sebaliknya ada perempuan cantik sekali, dibicarakan sama cowok-cowok ini, hati-hati ini. Cantik tapi ular ya, ular berbisa. Jaga kemanusiaan Anda. Selama Anda menjadi manusia, selama itu Anda dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya sampean tidak tanya dalil, karena sekarang umumnya sedikit-sedikit minta dalil, maka saya dalili. Ayat Quran walaqad karramna bani Adam. Zaman khawatir soal dalil saya kiai. Cuma saya suka atau tidak suka dalil gitu saja. Kalau saya dalil gudang saya. Ini nanti akan saya hubungkan dengan nikmat yang kedua. Nanti akan masih ada terusannya. Kita harus mensyukuri kenikmatan jadi manusia yang nomor satu. Jangan dimuspraklah, bahasa Indonesianya apa? Jangan diabaikan, jangan di jangan disia-siakan, jangan diliburkan akal pikiran yang diberikan Allah hanya kepada manusia. Hati nurani jangan sia-siakan, itu hanya diberikan kepada Anda sekalian yang namanya manusia. Kambing tidak punya nurani, setan apalagi. Jaga ini. Sekarang ini apa namanya, banyak orang yang tidak membukakan akal pikirannya hanya gara-gara pilkada. Itu kan aneh sekali. Pemikiran kok bisa hilang karena pilkada, karena pilpres? Itu aneh banget. Wah ma'adro kama pilpres. Itu perkara dunia. Dunia itu kecil sekali, kecil sekali. Sampean lihat Facebook, lihat Facebook ya, terus tulis kata kunci. Itu kan ada kolom yang gambarnya apa, Surya Kondro itu. Itu di situ ada, sampean tulis itu bumi, klik nanti keluar itu bumi sampean itu kelihatan nanti. Sampai lihat itu, jangan tidak lihat, sampai lihat supaya kan Anda tahu persis seberapa besar Anda dan seberapa besar Tuhan Anda itu. Anda klik, ada yang menarik. Kalau ingin yang variasi, itu ada yang gambarnya cewek tiduran di rumput ini. Cewek tiduran di rumput. Terus kameranya menjauh, menjauh, menjauh, menjauh. Tinggal kecil, kecil, kecil, kecil. Tidak kelihatan, tidak kelihatan. Karena sudah bola dunia yang kelihatan. Kecil, kecil, bola dunianya tidak kelihatan. Karena di sini sudah ada matahari. Kecil, kecil, hilang sama sekali. Karena ada jutaan miliar kali bumi. Planetnya, namanya apa itu saya nggak bisa ngerti. Bukan, ada planet yang besarnya jutaan miliar kali bumi. Sampai lihat nanti. Kecil sekali. Saya malu. Lihat Facebook itu malu. Ketika selama ini saya kalau pidato, saya gambarkan bumi ini sak kacang hijau. Ternyata itu gede kacang hijau. Saya ini keliru ternyata. Saya pikir kacang hijau sudah kecil. Tapi saya tetap ngeyel saja. Mau kalau mana-mana saya kacang hijau. Nah kalau debu bagaimana saya menceritakan sama sampean? Sampean itu di sini loh. Kalau kacang hijau kan masih ada gitu. Pertanyaannya sekarang, gimana Korea dalam kacang hijau itu? Apalagi dalam debu itu? Di mana Jakarta dalam sebutir debu itu? Jakarta. Apalagi Jakarta, di mana Indonesia dalam tim ini malah mau cari TPS ya. TPS kok dibesarkan seperti itu, acara 5 tahunan kok dibesarkan seperti yaumul kiamat, seperti abadi. Ini hilang akal orang kita. Gara-gara kampanye saja hilang akal. Itu yang bikin doa tidak mampu. Anda harus melihat, Anda harus lihat nanti di Facebook itu, di YouTube. Anda lihat di YouTube itu. Kemarin angkat supaya tahu lah. Kalau Anda Allahu Akbar, tahu kecil sampean, tahu besarnya. Kalau Anda tidak tahu kecil Anda tidak tahu besarnya Allah Subhanahu wa taala seberapa. Kok mengatakan Allahu Akbar kok ndase gembelengan. Itu aneh sekali. Kita kecil sekali. Jadi Allahu Akbar jangan Anda kalau enggak bisa mengartikan Allah yang besar sendiri. Maknailah, aku sangat-sangat kecil. Aku bersama 7,5 miliar manusia di dalam sebutir debu ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Allah. Makanya dulu banyak sufi-sufi seperti Ibrahim bin Adham itu sholat itu sampai berkali-kali. Begitu Allah Akbar semampu. Allah Akbar semampu. Karena dia tahu kecilnya dia, di mana di bumi dia berpijak, dan betapa besarnya Rabbul Alamin itu. Lah ini persoalan TPS. La ilaha illallah. Seolah-olah di galaksi yang Bima Sakti. Dan ini urusan ila yaumil qiyamah. Nanti di yaumul hisab ditanya, kamu pilihannya siapa? Jokowi apa Prabowo? La ilaha illallah. Sadarlah Anda, sadar. Ini perkara sangat kecil. Sadar. Tidak ada. Sebelum di yaumul hisab, di kuburan tidak ada juga pertanyaan, kamu dukung Jokowi apa Prabowo? Tidak ada. Kalau tidak percaya, matilah, buktikan. Ada. Makanya saya dimandari dulu mengatakan, kita jadi manusia itu jangan berlebih-lebihan. Ikutlah apa yang dicontohkan, diteladankan pemimpin agung kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu senangnya yang tengah-tengah, yang sedang-sedang. Tidak mau berlebih-lebihan. Cinta tidak berlebih-lebihan. Cinta berlebih-lebihan kayak cintanya artis itu. Kawin 3 bulan sudah ke pengadilan agama cerai. Ya cinta sedengan saja seperti ini kan bisa sampai 10 tahun kan. Sedang-sedang gitu sekarang, kadang-kadang berkelahi, kadang-kadang

karena benci itu hanya merusak diri sendiri. Tapi kalau manusia ya kadang-kadang kita tidak bisa menghindari. Tapi jangan berlebihan. Mau dalil lagi. Surat Maidah, bukan 51 tapi Maidah 8. Kalian lihat, wah, saya bisa kalau nirukan ustaz-ustaz itu bisa saja. Ya ayyuhalladzina amanu qulu qawamina lillahi syuhada bil qis wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu idil wa aqrabu lit taqwa wa taqullah. Bisa saya dalil. Wahai orang-orang mukmin, jadilah kalian penegak-penegak kebenaran karena Allah, karena Allah, karena Allah, bukan karena kepentingan, bukan karena mendukung si A, bukan karena mendukung si A, karena Allah. Kalau Anda bisa begitu, doa Anda akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tegakkan kebenaran karena Allah. Kalau menyaksikan sesuatu, ini benar apa tidak? Ini salah apa keliru? Saksikanlah bil qist, dengan adil. Jangan wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum menyeretmu untuk berbuat tidak adil. Adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Takwa itu yang memasukkan kita ke neraka, ke dunia, ke surga. Takwa itulah yang memasukkan kita ke surga. Adil itu lebih dekat dengan takwa. Jangan sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum menyeretmu berbuat tidak adil. Berbuat adil. Hampir semua mufasir memaknani kaum ini, memaknai kaum ini adalah kaum kafir, orang-orang kafir. Jadi sangat, jangan sekali-kali kebencianmu kepada orang-orang kafir membuatmu tidak adil, berlaku tidak. Ini orang kafir, apalagi orang-orang yang sesama Islam. Kita harus lebih adil pada kaum yang tidak muslim saja, tidak seagama saja, kita harus berbuat adil. Artinya bagaimana? Kalau orang itu mengatakan 2 kali 2, 4, ya dibenarkan loh. Engkau, oh, kafir kok itu. Ya, salah jelas, salah. 2 kali 2, 4, salah itu. Ya kok salah? Ya karena dia kafir sih. Lah benarnya berapa? 5 kurang 1. Ini orang tidak nalar. Dan itu kemudian nikmat yang kedua. Nikmat yang kedua, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampean kok ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketemu pirang perkara, kata orang Jawa itu. Sampean itu pernah apa sama kan Kanjeng Nabi itu? IP misana minduan. Ndak apa-apanya. Ono wong Wonogiri, wong wong Kulon Progo, wong Brebes. Itu kok do ning gone Madinah, ning gone Mekah. Kok gak cukup ning Borobudur ngono. Kita itu enggak apa-apanya Kanjeng Nabi ya. Kalau Habib-Habib itu konon kabarnya memang ada hubungan darah ya. Sampean itu berarti enggak pantas Habib lah. Jadi sampean nempel apanya dari Kanjeng Nabi, kok ikut Kanjeng Nabi itu? Saudara tidak, pernah ponakannya tidak, IP tidak. Sudah enggak apa-apa. Kulitnya ya gak nempel blas. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu putih kemerah-merahan. Jadi kalau kena sinar matahari, makanya Kanjeng Nabi itu kalau marah sedikit aja ketahuan. Di sini ada

0: Lah hanya sedikit. Orang-orang sudah takut ini kan Nabi Dukun.
1: Kulitnya putih kemerah-merahan. Sementara kulit kita sawo bosok. Jauh sekali. Jauh dari sisi kulit jauh sekali. Dari geografi jauh sekali. Di Indonesia mau ke Madinah itu masih melewati 7 samudra. Naik pesawat jet itu masih 9 jam. Jauh sekali. Kalau dari sini berapa jam itu? 8 jam ya?
2: Lebih.
1: Jauh sekali.
0: Jadi dari segi tempatnya jauh, dari segi darahnya ya enggak ada kita itu. Dari segi kulitnya enggak, bahasanya lah jauh sekali. Kanjeng Nabi itu apa jadun hawasun atau yakun. Sampean hono coloko dodo sawara. Monggo bodhomo. Kanjeng Nabi enggak punya ngo, sampean enggak punya ain. Makanya sampean robil ngalang. Makanya saya bilang ya sah saja, memang tidak boleh ngain kan duit ini ngok gak untuk lebih ngalami Ramadan ya orang pelan.
3: City Guide 911 FM Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: Serigit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan Pemkot Malang hanya sanggup bedah 50 rumah di tahun 2026. Kepala DPUPR PKP Kota Malang, Dandung Julharyanto, mengatakan ada 850 rumah warga Kota Malang yang masuk kategori rumah tidak layak huni atau RTLH. Tapi Pemkot baru mampu memberikan bantuan bedah rumah untuk 50 rumah saja di tahun 2026. Kata Dandung, keterbatasan bantuan bedah rumah tersebut disebabkan karena penyesuaian kemampuan anggaran daerah karena Pemkot hanya mengalokasikan anggaran 1 miliar rupiah atau masing-masing 20 juta untuk 50 unit rumah. Lebih lanjut, besaran anggaran tersebut tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran dan masih sama seperti tahun sebelumnya karena merupakan dukungan pada program 3 juta rumah dari pemerintah pusat. Kawan, harga telur anjlok. Pemprov Jatim siapkan Pokja hingga perda perlindungan peternak. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan bahwa sektor peternakan ayam petelur tengah menghadapi tekanan akibat kelebihan pasokan produksi. Emil menambahkan pemerintah daerah juga akan mendorong berbagai pihak untuk meningkatkan penyerapan telur dari peternak rakyat sehingga harga di pasaran dapat kembali stabil. Sementara itu, Pemprov Jatim membentuk Pokja perlindungan peternak untuk menyusun langkah strategis terkait pembiayaan produksi dan menyiapkan perda perlindungan peternak Jawa Timur sebagai dasar hukum untuk menjaga keberlangsungan usaha peternakan di daerah. Kawan, pupuk bersubsidi dijamin tetap tersedia. PT Pupuk Indonesia memastikan stok pupuk bersubsidi di Jawa Timur dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan petani. Regional CEO 3 Pupuk Indonesia, Eko Suroso, mengatakan petani diimbau menerapkan pemupukan berimbang sesuai rekomendasi pemerintah agar penggunaan pupuk lebih efektif dan hasil panen optimal. Pupuk Indonesia juga mengingatkan petani untuk menebus pupuk bersubsidi hanya melalui kios resmi untuk menghindari penipuan dan memastikan penyaluran tepat sasaran. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Yola Octavia, selamat pagi.

City Gate 9, 1 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, untuk Anda yang pagi hari ini sedang melanjutkan perjalanan Anda di sekitar Malang Raya bersama dengan saya Wulan. Untuk pagi hari ini kondisi masih lumayan dingin ya suhunya. Sementara kalau melihat kondisi cuaca di luar masih cerah. Dan untuk Anda yang sekarang ini sedang bersiap untuk mengarah masuk ke kota Malang, melihat di sepanjang pagi saji, kondisi di pagi hari ini sudah mulai ramai. Seperti biasa, kendaraan-kendaraan besar ini juga sudah mulai mobile pagi hari ini. Begitu nanti Anda sampai di seputaran Sukun, ini semakin banyak ya roda dua yang melintas di sana. Begitu juga ketika Anda mau lanjut mengarah ke Mergan, kondisi juga ramai tapi masih terkondisikan. Mungkin Anda yang sekarang sedang berada di sekitar Kabupaten Malang, boleh nanti Anda berkabar bagaimana kondisi di pagi hari ini. Tentunya melalui WhatsApp City Guide di 0811 360 911, atau boleh juga ya Anda gabung pagi hari ini kawan, kita juga sedang live di TikTok. Anda bisa ikutan nimbrung di sana di @cityguide911fm.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Hey, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek.
4: Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university, modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh, masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
4: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
5: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
3: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi.

0: Iya, dasar manusia tukang selingkuh, si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri, gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
1: Emang tahu itu siapa?
0: Enggak.
1: Tahu ceritanya?
0: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih?
1: Ah, cuma iseng kok.
0: Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
1: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
0: Nah, itu pinter.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
3: Ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
4: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
2: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
5: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut. Mungkin nanti kita alihkan ke utara.
6: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
2: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di pagi hari ini ya. Kondisi di beberapa titik ini masih kerasa sekali dinginnya. Mungkin Anda yang sekarang juga sedang memantau di sekitar Kabupaten Malang maupun di sekitar Kota Batu. Pak Taufik, tadi kabarnya di sekitarnya sudah menyentuh 17 derajat ya, sama seperti halnya Telogomas. Mungkin boleh disampaikan tadi Pak Taufik posisinya di mana ini? Klojen atau di mana? Mungkin kawan-kawan City Guide yang sekarang juga sedang memantau di beberapa titik, boleh nanti Anda kabarkan. Tadi Pak Taufik juga menyapa ya di live TikTok, menambahkan solar dan pertalite ini kosong di area Belung, informasinya tadi. Belung masuknya Poncokusumo gitu kawan. Kemudian untuk beberapa informasi lainnya, kita coba ke newsroom dulu, Yola.
1: Iya, Ulan dan kawan-kawan pendengar City Guide, tadi pagi ya, ini sebelum jam 6 di jam 5 lewat 51 ada telepon yang masuk dari Bu Weni. Nah, Bu Weni ini cerita katanya waktu ke SPBU Ciliwung ada kejadian agak janggal. Ketika mau isi BBM jenis Pertalite, udah ngantri tapi mobil di depannya kayaknya gagal isi deh gitu ya. Kemudian pas gilirannya Bu Weni, ternyata pas dia maju juga ternyata gak bisa isi Pertalite. Katanya karena nozzle-nya atau mungkin mesinnya gitu ya ada kendala sehingga hanya bisa isi Pertamax saja. Dan kata pegawai SPBU Ciliwung, ini semalang raya kayak gini, katanya semuanya mengalami gangguan jadi hanya bisa isi Pertamax saja. Nah, Bu ini tidak percaya sepenuhnya dengan apa yang disampaikan, akhirnya bergeserlah ke SPBU yang lain. Ini salah satunya SPBU Sawangan, karena kan tadi klaimnya semalang raya ya. Lalu bergeserlah ke SPBU lain, ternyata di SPBU lain aman-aman saja gitu. Pertalite nozzle-nya nyala, katanya tidak ada gangguan dan aman bisa ngisi di sana. Jadi klaim yang disampaikan di SPBU Ciliwung ternyata tidak sepenuhnya benar. Lalu tadi kita geser laporannya ke Branch Manager Pertamina Malang Raya, Imam Rizky Arianto. Langsung dibalas oleh Pak Imam aduan tadi, katanya terima kasih infonya dan akan segera di follow up. Kembali Wulan.
0: Oke, terima kasih banyak. Jadi mohon waktu ya Bu Weni. Kawan-kawan City Gate mungkin ada pengalaman yang sama seperti Bu Weni, mungkin tidak hari ini, sebelumnya, boleh nanti Anda sharing ya bagaimana, sambil kita menunggu seperti apa nanti penjelasan dari rekan-rekan Pertamina, karena masih akan dilakukan pengecekan ya. Jadi mohon waktu. Kemudian untuk informasi lainnya juga, kita dapat informasi soal kegiatan kawan. Jadi ini tadi di live TikTok ada Pak Andi mengabarkan kegiatan Sound Horek ya di Ura-Ura Gondang Legi. Acaranya nanti habis Isya, tapi ketika kita tanyakan apakah ada potensi antrian di jalur utama, kabarnya ini masuknya jalan desa gitu ya. Jadi kemungkinan masih aman-aman saja. Kemudian untuk selanjutnya ini masih soal kegiatan kawan. Kali ini kirap tumpeng bersih desa Wandanpuro. Jadi akan di giat ini akan digelar hari Minggu ya, hari Minggu 5 Juli 2026 dari jam 1 siang sampai selesai. Untuk startnya nanti mulai dari PUD Sidomulyo, Sidomulyo 1, kemudian finishnya ada di Punden Desa Wandanpuro. Itu kawan. Kemudian kegiatan lainnya lagi. Nah, ini untuk kegiatan di area Ngenep ya. Jadi informasinya ada acara selamatan Desa Ngenep kawan. Akan dilakukan penutupan sementara mulai hari ini sama besok. Jadi informasinya ini mulai jalan Langlang, kemudian Ngenep ke Puharjo. Nah, untuk Anda yang berencana melewati jalur ini, bisa menggunakan jalur alternatif lainnya, seperti lewat Bunut, kemudian lanjut Losawi atau ITN. Nah, penutupannya masih nanti malam ya, sekitar jam 12 kawan, jam 12 malam sampai besoknya. Jadi lebih baik Anda hindari. Selanjutnya dari Pak Johannes. Ini lagi di mana ini Pak Johannes ya? Coba nanti kita cek dulu videonya. Kemudian untuk Anda kawan yang setiap harinya ini juga selalu membutuhkan internet ya, apalagi kalau urusan kerja itu rasanya internet pengennya yang lancar-lancar aja. Tapi kalau seringnya internet itu lemot, ini kan cukup mengganggu emosi. Maka dari itu, Anda yang merasakan seperti itu bisa pindah ke Kapten Naratel. Anda bisa nikmati internet real speed, bukan uptu, streaming lancar, gaming anti ngelag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam waktu 6 jam, maka Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tentunya ini tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkapnya bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-2222, atau bisa juga kawan Anda kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas onlinemu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
2: Informasi seputar jantung.
1: Selamat pagi, kawan untuk Anda yang berencana akses di ruas tol Malang Pandaan, kondisinya saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro maupun Pakis juga terlihat lengang bahkan ya, baik exit maupun entry-nya. Nanti yang arah ke Surabaya di Kejapanan Forong Sidoarjo juga tidak ada hambatan, termasuk arah bandara pagi hari ini lengang sekali, baik yang menuju ke Juanda maupun juga Waru, Mojokerto, Krian Kertosono. Sama halnya dengan Gempol Rembang, Gempas sampai dengan Baspro. Berhubung suhu di beberapa titik area Malang masih di angka 17 derajat, pagi hari ini apakah di ruas tol cenderung berkabut kawannya? Karena biasanya kalau suhu rendah di sekitaran Pandaan agak sedikit berkabut. Nih Anda boleh berkabar juga ya di 0811 36011.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
2: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
0: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
5: Pak, es kelapa ya, satu.
4: Oke. Nih, 50.000 saja.
5: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
4: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
5: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
4: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
5: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
4: Aduh, jangan deh. Ampun.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Udah siap? Yuk berangkat!
5: Siap!
7: Bentar, kenapa? Dompet ketinggalan?
5: Bukan.
7: HP?
5: Bukan.
7: Pacar?
5: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
7: Terus apa dong?
5: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan nggak diklik, nah bisa repot kita.
7: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
5: Kecelakaan kan juga nggak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
7: Iya sih.
5: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik, bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
7: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
6: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: kawan-kawan masih bersama dengan saya Bulan di pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk beberapa update yang sudah dibagikan. Ini tadi ada tambahan informasi dari Kanit Urjawali Satlantas Polres Malang Ibtu Andi Agung. Ini sepertinya soal kendaraan trouble ya. Oh, ini dari keterangannya kawan, jadi ada truk gandeng muatan tebu mengalami pecah ban, posisinya di depan Masjid Nurul Huda, Pepen Kepanjen. Nah, ini tadi ada foto juga yang dikirimkan sambil kita tampilkan di visual radio kawan, ada bisa cek di sana ya. Jadi posisi truknya ini sudah agak ke pinggir dan sudah ada traffic cone juga yang terpasangkan di sana, termasuk rekan-rekan dari kepolisian ini juga sudah ada di lokasi. Kalau melihat ini truk dengan kepalanya warna merah, kemudian bak truknya warna biru dan muatannya tebu ya. Seperti itu. Jadi untuk kondisi lalu lintas saat ini masih terkendali di sana dengan kondisi cuaca cerah. Terima kasih banyak Pak Andi. Kabarnya ini masih menunggu perbaikan, nanti akan segera diupdatekan ya. Anda masih bisa lewat di jalur utama mungkin. Mungkin Anda yang saat ini berencana mengarah ke Kepanjen dari Kota Malang ataupun sebaliknya. Kemudian ada juga tambahan informasi yang dibagikan dari Pak Johannes ya. Ini kalau melihat dari video yang dibagikan Pak Johannes, ini pantauan soal erupsi Semeru. Oke, kita coba cek dulu ya. Ini ada videonya.
1: City Guide. Selamat bertugas. Informasi di pagi hari ini jam 6 lebih 9 menit kembali Gunung Semeru memuntahkan batu berdahak. Ya, si suasana di Bukit Cinta di pagi hari ini.
2: Ya lain.
0: Baik, Pak Johannes.
1: Barusan memuntahkan.
0: Ya. Bagus banget ya. Ini kalau dilihat
1: Gunung Semeru.
0: Oke.
1: Dan informasi di pagi hari ini sekitaran Bukit Cinta. Terima kasih.
0: Pantauan Gunung Semeru dari Bukit Cinta ya, dari Pak Johannes. Ini ada tambahan video juga kawan. Selanjutnya ini antrian jeep kayaknya ya Pak ya.
1: Jeep macet total.
0: Wah, banyak yang berlibur.
1: Yang ke Kawah Bromo.
0: Ya.
1: Mengular. Tidak bergerak. Kurang lebih 2 kilo.
0: Udah panjang.
1: Tidak bergerak sama sekali.
0: Oke Pak Johannes, terima kasih banyak sudah berkabar ya. Selamat menikmati waktu liburnya. Untuk kawan-kawan City Guide yang sekarang juga sedang memantau di beberapa titik lain, tambahan dari Anda masih boleh Anda bagikan. Anda masih bisa sambung bersama dengan kami di 0811-3600-911. Wisdom.
3: Kalau hari ini bisa dinilai, maka sebenarnya yang paling penting itu adalah kita istiqomah dan konsisten dalam proses mencapai semuanya itu. Soal hasil itu kan berbeda. Bagaimana pandangan orang menganggapnya? Bisa jadi menganggap hari ini sudah dianggap berhasil atau tidak. Tapi bagi saya pribadi, itu adalah proses yang harus saya jalani. Sampai hari ini pun sama, ke depan. Yang penting adalah kita istiqomah menjalani prosesnya. Prinsipnya ini kita menanam sebanyak-banyaknya. Soal manen belakang, itu prinsipnya. Jadi ya proses apapun kita jalani dengan sungguh-sungguh. Soal hasil, biar kemudian nanti seleksi alam yang menentukan, yang maha besar yang menentukan. Bagi kami ini yang penting tujuan akhir itu adalah bagaimana kita istiqomah dalam prosesnya dan mengabdi, melayani, dan bermanfaat. Ya proses yang tadi saya sebut ini kenapa menentukan? Karena saya pribadi mengalami proses kehidupan yang mungkin nggak banyak orang alami begitu, bahwa saya lahir dari keluarga petani, bapak saya petani, ibu saya malah buruh tani. Bapak saya juga sering buruh tani seperti mencangkul atau kemudian membajak sawah dengan sapi yang itu pun bukan milik pribadi, merawat punya orang. Dan itu kemudian nanti bisa bagi hasil. Dari 6 bersaudara, saya anak keempat, dan proses kalau dianggap kehidupannya enak ya nggak enak. Tapi dalam proses kehidupan itulah yang kemudian mengajarkan saya untuk terus tidak menyerah. Dan ya menghadapi semua keadaan ini dengan sungguh-sungguh saja, bahwa saya dari kecil, dari anak petani, secara ekonomi di lingkungan saya bahkan pada saat itu rumah satu-satunya lah yang dari bambu mas ya. Di saya tingkat SD itu di tahun 99 sampai kemudian tahun sekitar 2001 baru kemudian bisa bangun rumah seperti tetangga yang pakai batu atau apa, atau tembok lah. Nah proses itu pun itu, cuma ada semangat yang berbeda di keluarga saya, yang lingkungan sekitar saya itu hampir anaknya kalau sudah lulus sekolah atau SMP atau bahkan SMA ya harus jadi TKI. Tradisi di lingkungan kami begitu. Bapak saya ini yang melarang. Ya, yang saya kaget itu, padahal bapak saya ini nggak lulus SD, ibu saya pun sama, SD pun nggak lulus. Tapi ada keinginan anak-anaknya ini tetap di dunia pendidikan yang itu berbeda dengan lingkungan kami dulu di desa begitu. Sehingga pengaruh orang tua itu juga, keinginan orang tua juga itu yang kemudian membentuk karakter kami, ya sudah. Berarti ini ada jalan berbeda yang keluar dari kebiasaan di sekitar kami, dan akhirnya kuliah SMP di luar, SMA pun di luar, sampai akhirnya kuliah. Nah proses-proses itu mengajarkan kepada kami bahwa kalau kita punya cita-cita, punya tujuan, ya harus dilalui dengan kesungguhan. Sulitnya itu pertama, sejak SD, saya nggak biasa sekolah itu pakai uang saku. Yang lainnya bisa jajan apa, sampai apa. Dan sampai, seingat saya, sampai hari ini, saya tidak pernah beli mainan. Sejak kecil itu, di sekolah banyak mainan apa, saya nggak pernah. Karena sekolah ya, sudah bisa sekolah itu sudah beruntung. Nggak ada tradisi di rumah saya, misalnya, mau sekolah terus minta uang saku ibu, nggak. Paling cuma pame, salima, sudah berang. Soal nanti di sekolah mau jajan mau apa, itu karena kalau ada temannya ngajak jajan, ngasih, itu saya alami lama. Jadi kalau menginginkan sesuatu, harus kemudian agak ekstra yang harus dilakukan dan gak banyak. Dan beberapa kali juga begitu. Dulu sering ikut perlombaan di kecamatan, di apa itu ya. Yang lainnya diantar orang tua, kita enggak. Yang lainnya uangnya, uang sakunya berapa, kita pasti paling terendah. Nah, tapi itu ya bagian dari sisi kehidupan yang gak bisa kita tolak dan gak bisa kita ratapi. Ya, itu yang kemudian membentuk karakter saya harus tetap terus berjuang dan menjadi pribadi yang kuat dan tidak kemudian mengeluh tentang keadaan. Pesannya itu adalah bahwa kalau punya keinginan pasti ada jalan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah semuanya. Yang penting kita tidak mengeluh dan menyalahkan keadaan. Saya Ali Mutohirin, Wakil Wali Kota Malang, untuk Wisdom Sidikit FM.

Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Ini tadi ada tambahan informasi yang sudah disampaikan dari kawan-kawan City Guide. Ada Pak Anto. Pak Anto ini tadi meneruskan kabar dari rekannya ya, yang lagi di Bromo. Ini suhunya bahkan mencapai 6 derajat gitu, 6 derajat Celcius. Terima kasih Pak Anto. Kemudian ada juga tambahan informasi lainnya. Ini tadi ada Pak Sundoro ya. Pak Sundoro ini melaporkan kondisi kabel telepon pinggir jalan, yaitu di Jalan Joyo Agung, seputaran Joyo Grand, Watugong, yang semakin hari ini semakin ruwet. Tentu ini juga mengganggu dan berbahaya. Kenapa pihak-pihak pemerintah terkait tidak mengatur ya dan memperhatikan gitu, informasi dari Pak Sundoro. Ada fotonya juga yang dikirimkan kawan, dan memang kalau dilihat ini juga kurang bagus gitu ya, dan membahayakan karena banyak sekali di situ. Terima kasih banyak Pak Sundoro, nanti laporan akan kita teruskan ke dinas terkait. Sementara informasi lainnya soal kondisi tergandeng muatan tebu kawan, yang ada di sekitar Pepen, tepatnya di depan Masjid Nurul Huda, saat ini masih ada di lokasi ya, karena masih menunggu perbaikan bagian ban yang mengalami pecah gitu.

Gunung Semeru, seperti yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Johanis ya, memantau di sana terpantau asap erupsi ya. Hari ini, pagi hari ini, kalau kita coba lihat laporan yang disampaikan dari sumber data KSDM, Badan Geologi PVMBG Pos Pengamatan Gunung Api Semeru. Di jam 6 lebih 6 menit kawan, tinggi kolom abu teramati kurang lebih 700 meter di atas puncak dengan kolom abu teramati berwarna kelabu. Untuk saat ini, Gunung Semeru masih sama berada di status level 3 atau siaga ya. Jadi untuk masyarakat diimbau supaya tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara, tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak karena rawan bahaya lontaran batu pijar dan waspada potensi awan panas, guguran lava, dan lahar yang ada di sepanjang aliran sungai atau lembah. Gitu ya. Kemudian untuk catatan lain yang disampaikan dari Pak Sundoro ini soal kabel yang dimaksud. Tadi kawan-kawan yang ada di newsroom sudah coba upayakan untuk meneruskan ke Kepala Diskominfo Kota Malang, Pak Nurwidianto. Jadi mohon waktu ya. Terima kasih banyak Pak Sundoro untuk laporannya.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, di Jalan-Jalan Plus kali ini kita akan naik sedikit dari pesisir dan kota menuju sebuah bukit yang jadi titik pandang baru di timur Malang Raya. Namanya Paralayang Bukit Sempu. Sebuah spot wisata alam dan olahraga dirgantara yang berada di Desa Cowek, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Bukit Sempu ini posisinya strategis. Kalau Anda dari kota Malang, jaraknya kurang dari 1 jam. Dari pusat kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Terminal Arjosari atau Karanglo. Dari Karanglo, Anda bisa lanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Setelah memasuki wilayah Purwodadi, Anda bisa ikuti petunjuk arah menuju Desa Cowek dan kawasan wisata Paralayang Bukit Sempu. Akses jalan menuju bukit sudah beraspal dan bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 sampai area parkir di puncak. Begitu sampai di atas, suasana langsung berubah. Udara lebih sejuk, angin terasa lebih kencang, dan panorama terbuka luas. Dari ketinggian sekitar 300 meter di atas permukaan laut, Anda bisa melihat bentang alam perbukitan, hamparan pemukiman, sampai siluet pegunungan dari kejauhan. Kalau cuaca cerah, Anda bisa lihat Gunung Arjuno dan landscape Malang Pasuruan bisa terlihat jelas di sini. Bukit Sempu dikenal sebagai salah satu lokasi para layang di Jawa Timur. Di sini, atlet dan wisatawan bisa lepas landas, melayang mengikuti arah angin, lalu mendarat di zona yang sudah disiapkan. Sensasi terbang sambil melihat kota dan alam dari udara menjadi daya tarik utama tempat ini. Selain para layang, Bukit Sempu juga populer sebagai tempat menikmati matahari terbenam. Saat sore hari, langit perlahan berubah jingga dan ketika malam datang, lampu-lampu kota terlihat seperti lautan cahaya di bawah bukit. Untuk fasilitas, kawasan ini sudah dilengkapi area parkir, toilet, kafe, hingga penginapan dan penyewaan tenda bagi yang ingin bermalam. Ada juga gazebo dan spot-spot foto yang menghadap langsung ke panorama lembah dan juga kota. Buat Anda yang mau jalan-jalan ke Bukit Sempu, Anda bisa datang di sore hari untuk menikmati sunset atau di malam harinya untuk bisa menikmati lampu-lampu kota. Jangan lupa untuk bawa jaket ya atau pakaian hangat karena angin di puncak bukit cukup dingin. Kalau Anda ingin menikmati wisata alam dengan panorama terbuka dan suasana perbukitan yang sejuk, Bukit Sempu bisa jadi pilihan destinasi Anda. Jalan-Jalan Plus.